0: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia mengungkap penyebab pemadaman listrik total atau blackout di Batam karena gangguan teknis pada jaringan listrik. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Sejumlah wilayah di Kepulauan Riau seperti Batam, Tanjung Pinang, dan Bintang terjadi pemadaman listrik total pada hari Senin tanggal 12 Oktober hingga Selasa 13 Oktober tahun 2026. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menjelaskan penyebab pemadaman listrik total karena adanya gangguan teknis pada jaringan listrik seperti jaringan tersambar petir hingga gangguan hewan. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Bahlil pada wartawan usai menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
2: Ya, ada beberapa persoalan teknis di wilayah Batang itu. Batam. Dan ada beberapa jaringan yang kena trouble karena ada petir dan menurut mereka ya. Dan ada kesalahan teknis lah kira-kira begitu. Teknisnya itu ada tiga. Salah satu diantaranya adalah katanya ada hewan atau apa yang kena kelelawar atau apa kayak gitu. Ya.
1: Pada kesempatan yang sama, Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan PT PLN Suroso Isnandar memastikan layanan listrik di Batam sudah kembali normal 100%. Adapun di Bintan masih bertahap. Sementara itu terkait dengan penyebab listrik padam, PLN masih menelusuri penyebab pasti pemadaman total di wilayah tersebut.
3: Sudah kami telusuri secara sesama, dan tidak ada alasan mana yang sudah itu.
4: Tapi sebagian sudah pulih.
3: Per hari ini hampir semuanya sudah pulih. Batam sudah pulih 100% dan Bintan sebagian.
1: Adapun untuk kompensasi, Suroso menjelaskan PT PLN masih mempelajari. Namun berdasarkan ketentuan, kompensasi diberikan jika pemadaman disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian pengoperasian oleh PLN, bukan karena bencana alam, huru hara atau di luar kendali PLN. Kemudian durasi atau frekuensi pemadaman melewati batas toleransi waktu telah ditentukan dalam standar pelayanan atau padam lebih dari 1 jam. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan 5 orang sebagai tersangka terkait dugaan korupsi PBJ di lingkungan BNPB. Ketua KPK Setio Budianto menyebut salah satu tersangka diduga merupakan adik kepala BNPB, Letjen Suharyanto. Informasi selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
5: Antara lain ada pihak swasta, kemudian...
6: Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 5 orang sebagai tersangka terkait dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB. Penetapan tersangka dilakukan KPK setelah melakukan operasi tangkap tangan. Ketua KPK Setio Budianto menyebut salah satu tersangka diduga merupakan adik kepala BNPB yaitu Letjen Suharyanto. Setio menjelaskan 5 tersangka tersebut terdiri atas 1 pejabat pembuat komitmen BNPB, 2 orang yang berstatus pegawai atau tenaga ahli di BNPB, serta 2 pihak swasta. Berdasarkan informasi, kelima tersangka tersebut yaitu Richard Erlangga, Bima Setiawan, dan Gabriel Purwakasigit yang merupakan pejabat pembuat komitmen. Sementara 2 pihak swasta yaitu Gary P. serta Siva NG.
5: Hasil ya yang kemudian menetapkan beberapa pihak, antara lain ada pihak swasta, kemudian ada pihak yang berasal dari badan tersebut sebagai tersangka. Dan sudah dilakukan kegiatan upaya paksa hari ini, prosesnya administrasinya semua sudah dilengkapi, kemudian proses upaya paksanya juga sudah dilakukan berupa penahanan. Tersangka ada 5 orang, sudah dimasukkan ke rutan KPK juga semua. Selanjutnya akan dilakukan prosesnya oleh Direktorat Penyidikan.
6: Sementara itu, para tersangka dalam kasus dugaan korupsi di BNPB memilih bungkam ketika dikonfirmasi oleh awak media. Setio mengatakan perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan dana siap pakai kebencanaan. Dalam proses penggunaan dana itu, terdapat ketentuan dan persyaratan yang harus dipenuhi. Setio juga menjelaskan penyidik juga mendalami penggunaan dana tersebut dalam rentang beberapa tahun terakhir, yaitu periode sekitar 2022 atau 2023 hingga 2026. Dalam OTT di lingkungan BNPB, KPK turut mengamankan uang mencapai 3,3 miliar rupiah. Karena tersebut terbagi dalam dua klaster dengan sangkaan pasal yang berbeda. Klaster pertama menggunakan pasal 12 huruf I, sedangkan klaster kedua menggunakan pasal suap. Dari Jakarta, Hairul Umam, Plot 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kota Shenzhen di Tiongkok terus mengukuhkan posisinya sebagai pusat inovasi teknologi dunia. Tak hanya mengembangkan perangkat lunak, Shenzhen kini memimpin tren kecerdasan buatan berbasis wujud fisik yang langsung memudahkan kehidupan sehari-hari. Berikut laporan Retno Mandasari dari Shenzhen, Tiongkok selengkapnya.
4: Dukungan rantai pasok yang kuat dan ekosistem manufaktur di kawasan Greater Bay Area menjadi kunci pesatnya inovasi di kota Shenzhen, Provinsi Guangdong, Tiongkok. Keterhubungan erat antar pabrik memungkinkan para pengembang membuat prototipe produk hanya dalam hitungan minggu. Keunggulan ini dimanfaatkan Shenzhen Innox Academy untuk membina talenta muda dan mendorong peralihan dari perangkat lunak kepada physical AI atau AI berbasis wujud fisik. Saat ditemui RRI dalam kunjungan jurnalis internasional yang diadakan China Daily, Rabu di kota Shenzhen, spesialis urusan publik Shenzhen Innox Academy, Ami mengatakan, kecerdasan buatan kini diintegrasikan ke dalam berbagai benda real demi merespons potensi pasar konsumen yang masih sangat luas.
7: When you want to iterate your project,
8: ketika Anda ingin melakukan iterasi proyek atau membuat prototipe di sini, Anda tidak membutuhkan waktu berbulan-bulan. Bahkan dalam hitungan minggu, Anda dapat mewujudkan sebuah gagasan menjadi produk nyata hingga produk akhir. Kami tidak hanya ingin membuat perangkat lunak, tetapi ingin AI yang memiliki wujud fisik.
4: Inovasi berbasis kebutuhan praktis juga lahir dari pengalaman pribadi. Si Ji Zhang, pendiri Leye Technology, berawal dari rasa lapar di tengah malam musim dingin saat masa kuliah. Ia menciptakan AI sausage vending robot bernama Cirlak pada tahun 2025. Mesin penjual sosis otomatis 24 jam yang higienis ini kini telah didistribusikan ke pusat transportasi seperti bandara, stasiun kereta cepat hingga area kampus universitas.
9: Dari situ saya menginginkan adanya peralatan yang bisa menjual sosis selama 24 jam, sekaligus dapat menyajikan sosis yang higienis dan terstandarisasi. Itulah bagaimana saya terinspirasi untuk membuat perangkat ini.
10: Kota Shenzhen di Tiongkok merupakan salah satu kota yang dikenal sebagai kota dengan teknologi tinggi, dan di kota ini memiliki teknologi yang sangat mahir, sudah mengutamakan AI dan juga tidak hanya itu, mereka juga menggunakan banyak kendaraan elektrik. Dan salah satu yang menarik juga dari kota Shenzhen ini akan menjadi tuan rumah untuk penyelenggaraan KTT untuk kerjasama ekonomi kawasan Asia Pasifik yang akan berlangsung pada tanggal 18 hingga 19 November mendatang. Sementara itu, sebagai informasi juga bahwa KTT APEC ke-33 di kota Shenzhen ini akan diselenggarakan di Shenzhen International Exchange Center yang berada di distrik Futian. Dari kota Shenzhen, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi resolusi tentang akses setara anak terhadap makanan bergizi pada 6 Oktober 2026. Indonesia menjadi salah satu negara pengusul resolusi tersebut yang turut mendorong program makan di sekolah dan penguatan kerjasama internasional. Lantas, apa kaitannya dengan program makan bergizi gratis di Indonesia? Berikut laporan khusus Pro 3 bersama reporter Alfred Suter.
11: Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi resolusi tentang akses setara anak terhadap makan bergizi pada 6 Oktober 2026. Resolusi berjudul Enhancing Equal Access of Children to Adequate Nutritious Food disahkan tanpa pemungutan suara. Pengadopsian resolusi ini menjadi bagian dari upaya mendorong pemenuhan hak anak atas makanan bergizi. Indonesia turut menginisiasi resolusi bersama Bangladesh, Brasil, Kuba, Finlandia, Prancis, dan Rwanda. Dalam sidang tersebut, Presiden Dewan HAM PBB, Widarto Reza Suryodipuro, memimpin proses pengadopsian resolusi. Ia terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada negara-negara anggota untuk menyampaikan penjelasan atau meminta pemungutan suara. Namun, tidak ada permintaan pemungutan suara yang diajukan, dan rancangan resolusi L32 kemudian dinyatakan dapat diadopsi tanpa pemungutan suara.
12: The floor to members of the council who may wish to make explanation
13: of vote. Ingin menyampaikan penjelasan atau meminta pemungutan suara. Saya tidak melihat permintaan tersebut. Apakah ada permintaan untuk melakukan pemungutan suara?
12: And I see none.
13: Saya juga tidak melihatnya. Dengan demikian, apakah rancangan resolusi L32 dapat disahkan tanpa pemungutan suara?
12: It's so decided.
11: Di balik keputusan tersebut terdapat substansi yang menekankan pentingnya pemenuhan gizi anak sebagai bagian dari hak asasi manusia. Indonesia menilai malnutrisi anak tidak cukup dipandang sebagai persoalan kesehatan dan pembangunan semata. Perwakilan Indonesia, Noviandri Wibowo, menjelaskan bahwa malnutrisi dapat mempengaruhi pemenuhan sejumlah hak dasar anak, diantaranya hak atas pangan, kesehatan, kehidupan, dan pendidikan. Indonesia juga menyoroti dampak malnutrisi yang dapat berlangsung lintas generasi. Karena itu, penanganannya dinilai perlu melibatkan pendekatan hak asasi manusia selain upaya pembangunan dan kesehatan.
14: We are convinced that child malnutrition is not bukan hanya persoalan pembangunan dan kesehatan, tapi juga persoalan hak asasi manusia. Kondisi ini menghambat pemenuhan hak anak, termasuk hak atas pangan, kesehatan, kehidupan, dan pendidikan, serta dapat menimbulkan dampak yang tidak dapat dipulihkan dan berlanjut lintas generasi.
11: Dalam substansinya, resolusi tersebut mengajak negara-negara dan pemangku kepentingan terkait memerangi seluruh bentuk malnutrisi anak. Salah satu pendekatan yang disebutkan adalah memperluas akses setara anak terhadap makan bergizi melalui program makan di sekolah. Resolusi ini juga mendorong penguatan kerjasama internasional. Dengan demikian, persoalan gizi anak ditempatkan sebagai agenda bersama yang membutuhkan dukungan kebijakan dan kolaborasi antar negara. Prancis menjadi salah satu negara yang mendukung resolusi tersebut bersama Indonesia. Perwakilan Prancis, Claire Tuode, menyoroti hubungan antara program makan sekolah, pengentasan malnutrisi, dan komitmen politik pemerintah. Prancis turut menekankan bahwa penyediaan makan bergizi bagi anak tidak terlepas dari keputusan politik. Dukungan terhadap program tersebut menjadi salah satu bentuk upaya nyata untuk memperkuat pemenuhan hak anak.
15: Inilah alasan Prancis mengambil inisiatif pada 2021 bersama Brasil, Finlandia, dan program pangan dunia untuk menjalankan program pangan sekolah yang kini melibatkan 113 negara, termasuk Indonesia, serta sejumlah mitra lainnya. Tujuan utamanya adalah memastikan setiap anak mendapatkan satu makanan sehat dan bergizi setiap hari pada 2030.
11: Pengadopsian resolusi ini perlu dipahami sesuai dengan substansinya. Dewan HAM PBB tidak secara khusus mengesahkan program makan bergizi gratis Indonesia, melainkan mengadopsi resolusi mengenai akses setara anak terhadap makan bergizi. Meski demikian, substansi resolusi tersebut relevan dengan pembahasan pemenuhan gizi anak melalui program makan sekolah. Tantangannya adalah bagaimana komitmen internasional diterjemahkan menjadi kebijakan yang menjamin akses makanan bergizi bagi anak-anak. Dari Jakarta, Alfred Stutter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masyarakat menilai program makan bergizi di sekolah penting untuk mendukung kesehatan dan tumbuh kembang anak. Namun pelaksanaannya perlu disertai pengawasan, kualitas makanan yang terjamin, serta dukungan berbagai pihak agar kebutuhan gizi anak terpenuhi secara optimal.
16: Izin Mas menjawab, untuk pribadi saya sih, program makan bergizi gratis di sekolah ini nih sebenarnya penting banget nih, terutama ya untuk anak-anak yang keluarganya mungkin belum bisa untuk sekiranya menyediakan makanan bergizi nih setiap hari nih. Kalau kebutuhan gizinya terpenuhi kan anak-anak bisa lebih sehat dan lebih fokus untuk belajar di sekolah.
17: Ya menurut saya pemenuhan gizi anak emang harus jadi perhatian bersama sih, karena bukan hanya pemerintah ya, tetapi juga keluarga dan masyarakat. Karena menurut saya ini program makan di sekolah ini bisa membantu asalkan pelaksanaannya tepat sasaran dan kualitas makanannya tetap dijaga gitu sih Mas.
18: Ya program seperti ini bagus, karena anak-anak ini juga membutuhkan makanan yang sehat untuk tumbuh kembangnya. Tapi menurut saya pelaksanaannya ini juga harus diawasi supaya makanan yang diberikan ini benar-benar bergizi, bersih, dan juga aman dikonsumsi.
0: Editorial LRI pagi ini mengangkat topik keberhasilan diplomasi Indonesia membawa isu gizi anak ke panggung Dewan HAM PBB. Naskah disusun Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
19: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Keberhasilan Indonesia mempelopori resolusi tentang akses makanan bergizi bagi anak-anak dalam sidang ke-63 Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa bukan sekedar pencapaian diplomasi biasa. Indonesia sukses mempelopori sekaligus mendorong pengesahan sebuah resolusi penting bertajuk Enhancing Equal Access of Children to Adequate Nutritious Food. Ini adalah pernyataan tegas bahwa Indonesia memilih berdiri di garis depan dalam memperjuangkan hak paling mendasar dari setiap anak, hak untuk tumbuh sehat dan berkembang optimal. Untuk pertama kalinya dalam 2 dekade sejarah Dewan HAM PBB, sebuah resolusi secara khusus dan komprehensif menempatkan isu gizi anak sebagai agenda utama. Di Indonesia, yang tengah memegang mandat sebagai Presiden Dewan HAM PBB, menjadi motor penggerak lahirnya tonggak bersejarah ini. Di tengah dinamika geopolitik yang kerap terbelah, Indonesia menunjukkan bahwa diplomasi tidak harus keras untuk menjadi efektif. Kepemimpinan yang inklusif, pendekatan yang konstruktif, serta kemampuan membangun jembatan dialog di antara negara-negara dengan kepentingan berbeda menjadi kunci tercapainya konsensus penuh atas resolusi ini. Lebih dari 80 negara lintas kawasan menjadi co-sponsor yang mengawal resolusi tersebut, antara lain Bangladesh, Brasil, Kuba, Finlandia, Prancis, dan Rwanda. Dukungan masif ini menegaskan bahwa malnutrisi anak bukan lagi isu domestik suatu negara, melainkan krisis global yang menuntut aksi kolektif dan keberanian politik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, editorial hari ini menegaskan bahwa substansi resolusi yang diinisiasi Indonesia menyentuh akar persoalan gizi buruk secara sistemik. Negara-negara didorong memperkuat kebijakan nasional agar setiap anak tanpa terkecuali memperoleh makanan yang layak, aman, dan bergizi. Program penyediaan makanan bergizi di sekolah menjadi salah satu instrumen strategis yang disorot, karena bukti ilmiah menunjukkan bahwa gizi yang baik tidak hanya membentuk tubuh yang sehat, tetapi juga meningkatkan kapasitas kognitif dan kualitas pembelajaran. Gizi adalah fondasi kecerdasan bangsa. Resolusi ini juga memperluas perlindungan bagi kelompok rentan lainnya. Ibu hamil dan ibu menyusui ditempatkan sebagai prioritas untuk mencegah stunting sejak dalam kandungan. Sementara anak-anak yang hidup di tengah konflik bersenjata dan darurat kemanusiaan mendapat perhatian khusus, karena hak atas pangan seringkali terabaikan secara sistemik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pengesahan resolusi ini memiliki resonansi yang kuat dengan agenda pembangunan nasional Indonesia. Program Makan Bergizi yang kini digalakkan pemerintah menjadi bukti bahwa diplomasi luar negeri dan kebijakan domestik dapat berjalan seiring, bahwa komitmen global Indonesia bukan sekadar retorika, melainkan bagian dari strategi membangun sumber daya manusia yang cerdas, sehat, dan berdaya saing. Hal ini menegaskan bahwa isu pangan bukan hanya persoalan kesejahteraan ekonomi, melainkan bagian fundamental dari penegakan hak asasi manusia. Ketika dunia sepakat memperkuat kerjasama untuk membantu negara-negara berkembang mengatasi malnutrisi, Indonesia telah menunjukkan kapasitas kepemimpinannya dalam mengarahkan perhatian global pada masa depan generasi muda lintas bangsa. Dan pada titik inilah, Indonesia tidak hanya menjadi peserta dalam percakapan dunia, tetapi menjadi pemimpin yang menggerakkan perubahan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Sekitar 7.000 pekerja dievakuasi saat kebakaran besar melanda fasilitas pabrik kimia di kawasan industri Ulsan, Korea Selatan pada Rabu kemarin. Hal itu dilaporkan kantor berita Yonhap sebagaimana dikutip Antara hari ini. Kebakaran dilaporkan terjadi sekitar pukul 9.41 waktu setempat di pabrik manufaktur bahan kimia di Ulsan, di mana seluruh 12 karyawan yang sedang bekerja berhasil dievakuasi dengan selamat tanpa ada korban jiwa. Kebakaran bermula dari tangki penyimpanan luar ruangan yang berisi 8.000 liter toluena, bahan yang sangat mudah terbakar. Kebakaran susulan terjadi di area halaman berumput setelah percikan api yang berterbangan terbawa angin ke fasilitas di dekatnya. Sementara api juga berpotensi menjalar ke tangki-tangki penyimpanan bahan kimia di sekitarnya. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. World Boxing Council WBC mengizinkan juara dunia kelas menengah Carlos Adams untuk bertarung di atas kelas berat yang ditentukan sesuai dengan peraturan badan tersebut. WBC telah menyetujui petisi juara Adames dan akan meninjau kewajiban wajib sang juara selama konvensi tahunan WBC mendatang yang akan diadakan di Acapulco, Meksiko dari tanggal 8 hingga 13 November. Sebelumnya, WBC memerintahkan negosiasi pertarungan wajib antara Adames yang akan mempertaruhkan sabuk juaranya melawan Mirim Nursultanov dengan tenggat kesepakatan 20 Oktober 2026. Namun Adames berencana bertarung melawan petinju dari kelas yang lebih berat, yaitu super menengah. Juara asal Republik Dominika itu sebelumnya dikaitkan dengan pertarungan di kelas super menengah melawan Osleis Iglesias dari Kuba. Pendengar, selanjutnya kami akan ajak Anda untuk memantau sejumlah titik lalu lintas pagi ini bersama dengan Korlantas Mabes Polri.
20: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Ada sejumlah titik yang akan diinformasikan pagi ini, diantaranya adalah Jembatan Layang Mampang di kawasan Jakarta Selatan. Kemudian kami juga akan ajak Anda pantau lalu lintas di Simpang Kuningan Jakarta Selatan. Selanjutnya daerah lainnya yaitu Temanggung Parakan di Jawa Tengah dan juga Mall Cito Waru Surabaya Jawa Timur. Kita akan pantau beberapa titik tersebut bersama dengan Korlantas Polri dalam Polantas Karib Pro 3 yang akan menginformasikan titik-titik mana saja yang perlu Anda waspadai terkait dengan kepadatan pagi ini yang nantinya bisa menjadi alternatif perjalanan Anda di hari Kamis untuk melakukan aktivitas pagi ini. Selengkapnya kita akan bergabung bersama dengan Korlantas Mabes Polri, ada Brigadir Rian yang akan menyampaikan informasi selengkapnya. Silakan Brigadir Rian.
21: Ya baik, terima kasih rekan Safira dan selamat pagi pendengar Pro 3. Kembali lagi dengan saya Brigadir Rian dari NTMC Polri, akan mengajak Anda memantau bagaimana perkembangan situasi lalu lintas pada pagi hari ini di jam berangkat perkantoran melalui pantauan CCTV NTMC Polri. Dan baik, untuk kawasan pertama kita akan langsung pantau situasi lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Tendean yang menuju ke arah Pancoran yang melewati jalur flyover. Lalu lintas masih dalam keadaan relatif lancar. Begitupun juga dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan yang melewati jalan Altair juga dalam keadaan ramai dan lancar untuk keduanya. Dan untuk di tol dalam kota, kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju Kuningan masih dalam keadaan cukup lancar, begitupun juga lalu lintas dari arah sebaliknya. Dan kami himbau bagi Anda para pengendara untuk tetap selalu jaga jarak aman kendaraan Anda dan tetap selalu patuhi peraturan lalu lintas.

0: Parakan, Jawa Tengah. Kendaraan dari arah Parakan Kota yang menuju ke Aji Barang pada pagi hari ini dalam keadaan cukup lancar. Begitupun juga dari arah Parakan Kota yang menuju ke Bulu Parakan ataupun alternatif Temanggung juga dalam keadaan relatif lancar. Dan kami himbau begini para pengendara untuk selalu jaga kecepatan kendaraan Anda, pastikan dalam batas yang normal, namun dan harap berhati-hati dikarenakan banyaknya pejalan kaki yang berlalu-lalang yang melewati zebra cross yang berada di kawasan ini. Selanjutnya kita menuju kawasan terakhir yaitu Mall Citowaru Surabaya, Jawa Timur. Kendaraan dari arah Sidoarjo yang menuju ke arah Surabaya yang melewati Jalan Ahmad Yani pada pagi hari ini nampak dalam keadaan ramai dan lancar, di mana pada pagi hari ini belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan. Semua masih dalam batas yang normal. Untuk itu selalu jaga jarak aman dan patuhi peraturan lalu lintas dan hindari pegang ponsel saat berkendara karena dapat mengganggu konsentrasi Anda. Dan berdasarkan dengan data IRSMS Korlantas Polri bahwa angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 249 kasus laka kecelakaan lalu lintas dengan rincian 19 meninggal dunia, 31 luka berat, dan 322 luka ringan. Dan dari 249 kasus laka lintas tersebut, bahwa 75% didominasi oleh kendaraan roda 2. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi seputar lalu lintas terkini, Anda bisa langsung menghubungi call center kami di 1500 669. Sekian Brigadir Ria melaporkan, selamat malam. Polisi bersama masyarakat.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami masih akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual lainnya dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programatika. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkata-kata, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan

0: fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini, merujuk kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Demikian telah kita ikuti siaran Warta Berita bersama Pro 3 RRI, dan kembali ke sajian program Samarinda Pagi. Kami hadirkan informasi untuk melengkapi sajian pagi hari ini dengan informasi kebencanaan.
1: Informasi kebencanaan.
2: Informasi bersama dengan Pusdalop BPBD Provinsi Kalimantan Timur, pendengar, hari ini dilaporkan Operator Muriono. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Mur.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Mita, semoga sehat selalu Mbak Mita pada pagi hari ini ya.
2: Amin, sama-sama Pak Mur, selamat bertugas juga tentunya ya untuk rekan-rekan di BPBD dengan gempuran cuaca dan juga udara yang seperti ini ya Pak Mur ya. Tetap sehat ya Pak Mur.
3: Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Dan pada pagi hari ini terlihat di wilayah selatan ada hujan ini Mbak Mita.
2: Wah, ada hujan, mudah-mudahan bisa sampai ke kota Samarinda nih Pak Mur. Nah, bagaimana dengan informasi kebencanaan selengkapnya, silakan.
3: Baik, terima kasih rekan Mita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para sahabat tangguh. Dengan pada pagi hari ini kami dari Pusdalop BPBD Provinsi Kalimantan Timur akan menyampaikan informasi perkembangan kebakaran hutan dan lahan ataupun karhutla, pemantauan titik panas dan serta kewaspadaan menghadapi musim pancaroba. Kami awali informasi peringatan dini untuk saat ini telah terdapat potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat angin kencang pada pukul 07.55 hingga pukul 09.25 di wilayah Kota Balikpapan dan Kabupaten Penajam Pasir Utara. Lanjutnya untuk informasi mengenai potensi hujan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur dalam 6 hari ke depan masih terdapat potensi hujan intensitas sedang hingga lebat di wilayah Kabupaten Kutai Barat ataupun di wilayah Provinsi Kalimantan Timur bagian barat. Baik, untuk informasi pertama kami sampaikan juga berdasarkan sebaran titik hotspot di wilayah Provinsi Kalimantan Timur periode 14 Oktober tahun 2026 terpantau sebanyak 1.580 titik panas Dari jumlah tersebut terdiri dari 56 titik kategori kepercayaan rendah dan 1479 titik kategori sedang, 45 titik kategori tinggi. Berdasarkan data, Kabupaten Paser mencatat jumlah titik panas terbanyak, yaitu 526 titik, disusul Kutai Kartanegara 461 titik, Kutai Timur sebanyak 252 titik. Dengar, untuk informasi perkembangan kejadian, wilayah Kabupaten Paser menerima 9 laporan kejadian kebakaran lahan dengan total luasan terbakar diperkirakan mencapai 29,3 hektar. Kebakaran di wilayah Tanah Grogot, Kuaro, Muara Komam, Longkali, Batu Sopang, dan Paser Belengkong. Penanganan juga telah mengalami kendala-kendala seperti keterbatasan sumber air dan akses menuju ke lokasi. Kabupaten Penajam Pasir Utara, kebakaran terjadi di lokasi Kelurahan Riko, Kecamatan Penajam. Dua lokasi terdapat total luasan sekitar 11 hektar di Kelurahan Pemaluan, Kecamatan Sepaku. Kebakaran terjadi 2 hektar, 2,5 hektar, dan di Desa Sesulu, Kecamatan Waru terdapat 2,5 hektar. Sementara Kabupaten Kutai Kartanegara, penanganan karhutla dilakukan di Desa Muara Leka, Kecamatan Muara Munte dengan luasan sekitar 1 hektar. Kebakaran juga di Kelurahan Maluhu Tenggarong seluas 0,05 hektar, serta Desa Pakukan, Kecamatan Lojanan sekitar 0,04 hektar. Petugas telah melakukan pemadaman. Untuk informasi perkembangan di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Timur, tercatat di periode Oktober sejumlah 114 kejadian dengan luasan terdampak sekitar 254,07 hektar. Kabupaten Paser menjadi wilayah dengan jumlah kejadian tertinggi, yakni sekitar 495 kejadian. Adapun luasan terbesar rekapitulasi tercatat di Kutai Kartanegara mencapai 2483,24 hektar. Dengar, untuk peralihan musim atau pancaroba telah mendekati di bulan akhir bulan Oktober hingga bulan November, masyarakat perlu mewaspadai potensi perubahan cuaca ataupun pancaroba. Masyarakat dihimbau segera melakukan mitigasi dini, membersihkan saluran drainase, menghindari aktivitas di wilayah-wilayah pertebingan atau perbukitan untuk menghindari tanah longsor, dan segera mengupayakan hal-hal untuk mengantisipasi. Demikian beberapa informasi yang dapat kami sampaikan. Untuk pencegahan bencana merupakan tanggung jawab kita bersama. Mari tingkatkan kewaspadaan hingga lingkungan dan dukung upaya penanggulangan bencana di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Muriono, Provinsi Kalimantan Timur melaporkan. Assalamualaikum, kembali ke Mbak Mita.
2: Waalaikumsalam, terima kasih Operator Muriono dari Pusdalop PPBD Provinsi Kalimantan Timur.
1: Informasi kebencanaan.
2: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kami akan lanjutkan kebersamaan di Samarinda pagi ini dengan hadirnya opini publik. Selamat pagi Kaltim, yang dirangkai juga dengan dialog interaktif Halo Kaltim bersama dengan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur yang hari ini akan membahas seputar penjamin mutu pelayanan untuk mewujudkan kepercayaan masyarakat. Selengkapnya bersama rekan Ahmad Junaidi.
4: Dari M. Yamin nomor 8 Samarinda, 97,6 FM.
5: Satu RRI Samarinda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Kembali kita berjumpa di Opini Publik. Selamat pagi Kaltim ya. Edisi hari ini Kamis 15 Oktober 2026. Bersama kami yang bertugas di studio, saya Ahmad Junaidi, rekan Gesta Dinata dengan Indra ya, dan juga Dabung Aidil yang di studio Pro 1 saat ini ya. Yang mana pendengar, nanti di pukul 9 waktu Indonesia Tengah kita akan membahas berkaitan dengan penjamin mutu pelayanan ya dari Kejaksaan Tinggi atau Kejati Kalimantan Timur ini ya. Dan pendengar, nantinya Anda juga bisa bergabung ya di Opini Publik ini, juga bisa bergabung di 0541 736 566, dan juga di 0541 743 495 ya, ataupun juga di WhatsApp di 0811 554 976 ya. Dan berkaitan dengan tema atau topik kita pada pagi hari ini, yakni pelayanan ya, dan mana kita ketahui bahwa kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegakan hukum ini tentunya tidak hanya ditentukan oleh penanganan perkara, namun juga kepercayaan tersebut dibangun melalui proses kerja yang profesional, kemudian pelayanan yang bertanggung jawab, maupun kedisiplinan ya aparatur, serta keterbukaan terhadap evaluasi dan pengawasan ya. Karena itu pengawasan internal ini tentu juga memiliki peran penting, yang mana pengawasan bukan hanya untuk mencari kesalahan begitu ya, tetapi juga memastikan pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan ketentuan ya, seperti mengidentifikasi potensi risiko, kemudian juga mendorong perbaikan ini secara berkelanjutan ya. Nanti kita akan bahas juga di Halo Kaltim ya, berkaitan dengan pengawasan internal ya dari Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur ya. Dan bagaimana opini Anda pendengar berkaitan dengan dari kinerja Kejaksaan Tinggi ya saat ini? Anda bisa bergabung di 0541 736 566, dan juga di 0541 743 95, ataupun juga di WhatsApp di 0811 554 476.

0: Belanja online memang mengasihkan.
1: Oh iya, aku mau nyari krim malam biar kulit glowing.
2: Hah? Candi Borobudur terletak di mana?
0: Buka internet sayang, googling aja.
2: Kalau Sungai Kapuas di provinsi mana, Ma?
0: Cari di internet, pasti ada.
2: Halo, Om.
3: Ayah ada, sayang.
2: Ma, ayah di mana?
0: Kan sudah Mama bilang, cari di internet, sayang.
2: Hah? Ayah di internet?
4: Internet dapat mendekatkan yang jauh, namun juga menjauhkan yang dekat. Sudahkah kita bijak memanfaatkan internet?
5: Selamat pagi, Kaltim.
6: Ya, merujuk pada peran Kejaksaan Republik Indonesia ini serta implementasinya ya di daerah hukum Kalimantan Timur, tentu fungsi utama Kejati Kaltim dibagi ke dalam beberapa bidang ya, seperti bidang pidana umum dan juga bidang pidana khusus ya, atau pitsus ya. Kemudian juga penyidikan tindak pidana korupsi, kemudian juga eksekusi putusan hakim, serta juga ada bidang perdata dan tata usaha negara ya, serta 3 bidang intelijen dan juga 4 bidang pengawasan dan pembinaan ya, untuk melakukan penilaian atas kedisiplinan dan juga profesionalisme ya, integritas aparatur kejaksaan di lingkungan wilayah Kaltim ya. Sudah ada yang bergabung di pagi hari ini, kita terima dulu, ada Bung Hanya ya di Kutai Barat nih. Bung Hanya, selamat pagi.
7: Selamat pagi. Ini agak parau ini, Bang Jun.
6: Nah, ini habis kabut asap atau gimana ini?
7: Enggak tahu juga ini. Itu debu juga banyak.
6: Oh iya.
7: Kabut asap lagi. Itu. Apa ini bisa kah dituntut ke pengadilan apa? Tapi walaupun parau kan tetap semangat ini kan.
6: Iya.
7: Itu. Kami punya itu ada yang ramai jalan di tering itu. Belum apa-apa jalannya sudah jadi apa sagon. Nah, semen itu sudah berubah jadi apa namanya?
6: Debu.
7: Pasir.
6: Iya, pasir.
7: Ya. Nah, apakah bagaimana ini penjamin mutunya? Itu apakah mulai dari kontraktor, Pimpro atau apa-apa saja bisa tidak itu dituntut karena merugikan negara. Saya akan bayar pajak juga. Ini di depan rumah dibangun parit, tetapi belum apa-apa sudah parit yang dibangun oleh balai jalan itu sudah hancur lebur. Danya asal-asalan saja. Nah, terus pekerjaannya itu air itu kecuali kalau air hujan lebat baru dia mengalir ke yang paling rendah. Nah, ini kan merugikan masyarakat ini. Apa bisa itu di apa namanya dari apa penjamin mutu itu karena sangat-sangat merugikan kita. Terus apalagi ya, nah BBM
6: ya,
7: BBM ini bagaimana ini, kita ini katanya yang punya tempat yang memproduksi apa namanya BBM, tapi kenyataan kita susah. Seperti kami di daerah Kutai Barat ini, harga BBM itu diatur oleh para pengecer, para pengetat. Kan kasihan juga kita. Itu biar apa namanya bapak-bapak juga kalau pakai motor apa kendaraan dinas beli pertama harganya 19.000.
6: Iya.
7: Ya tetap dapat temuan kan. Itu padahal kan real harga di eceran kan begitu, mau beli di pom tidak ada. Nah, ini juga tolong ditertibkanlah di Kabupaten Kutai Barat, sudah harganya mahal, takarannya tidak jelas. Nah, kami juga mau tanya. Kami ini kan warga negara Republik Indonesia. Tetapi kenapa infrastruktur di daerah pedalaman ini tidak diperhatikan?
6: Iya.
7: Bisa kita ini kepada apa namanya apa dari kejaksaan ya nanti. Itu kan kasihan. Kami bayar pajak, kami kalau sudah pemilu apa macam, kami semua menunaikan kewajiban. Itu aja, terima kasih. Selamat pagi.
6: Selamat pagi, terima kasih Bung Hanya di Kutai Barat ya. Ini juga beberapa hal yang disampaikan Bung Hanya tadi berkaitan dengan pengawasan proyek ya, dan juga seperti apa ini perhatian pemerintah ya berkaitan dengan infrastruktur di kawasan Kutai Barat nih khususnya tadi ya. Semoga ini juga bisa menjadi perhatian ya di untuk Kalimantan Timur sendiri ya. Ya masih ada yang bergabung ya. Ada Bu Sumamat nih di Samarinda. Bu Sumamat, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Iya, ahlan wa sahlan.
3: Ahlan wa sahlan bila khairan di Kepulauan iya. Mulut. Jadi gini musuh sampai Bang Jun.
6: Iya.
3: Selamat pagi ya semuanya. Saya sangat senang ini, bergembira. Karena Mas Bram yang di Lembong Mangkurkir ajak masuk dulu di Persatu ya. Jadinya memberikan yang ini di Instagram itu misalnya apa nih? Misalnya kan wali kota tuh. Nah, wali kota tuh rupanya memeriksa di Jalan Setia Aisyah itu. Jadi itu drainase parit akan dibesari. Wah, gembiranya Wanu Bang Jun. Karena rumah kami kan banjir. Nah, semata kaki ini. Jadi kekanaan ini kan senangnya sudah. Betul gak Pak? Jadi saya kirim ke Instagram itu kan ke kekanaan. Nah, itu. Jadi terobati. Saya bukannya hiri ya. Gano ya. Bahasa Kutai sampai nah. PM Nur. Terus itu Antasari dengan Jalan Cermai kan itu dibedah semua kan. Jadi hati itu kan enggak ini jarang tuh bertanya-tanya kenapa di enggak di ini kan di mana tuh di Tolerong kan. Sedangkan saya kan Bung Jun teriak-teriak tuh mulai 2017 sampai Bapak Andi Harun jadi wali kota yang kedua ini kan ketemu Bapak ini Saifuddin Juri. Nanti mat dikondisikan ya kan waktu di apa sembahyang tarawih kan.
6: Yeah.
3: Nah, ini kan terobat ini, Bung Jun. Karena yang banjir-banjir itu saya kirim ke Pak Andi Harun dengan Bapak Saifuddin Juri. Rupanya ada tanggapan terus kan. Nah, jadi itu akan dibesari. Alhamdulillah. Jadi kan ini terobati semuanya. Artinya banjirnya bisa diuraikan secara apa namanya keseluruhan begitu. Nah, jadi saya waktu hari Jumat itu hari ini apa namanya itu Minggu kan ada acara di Kolam Ulin Busenisan itu kan. Padahal punya saya ini berarti yang proyek mangkrak di PM Nur itu sudah dimulai dikerjakan. Ya alhamdulillah itu dengar kesa itu sekitar 8 miliar. Terima kasih Bung Jendel.
6: Ya.
3: Ngopi dulu. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu Sumamat di Samarinda ini ya. Juga berkaitan dengan infrastruktur tadi ya yang disambut baik itu oleh warga Kota Samarinda ya seperti pembangunan terusan ya di Teluk Lerong itu disambut baik ya kata Bu Sumamat tadi yang mana itu juga diharapkan bisa mencegah banjir ya di kawasan Teluk Lerong ya khususnya di Jalan Siti Aisyah tadi ya. Terima kasih Bu Sumamat ya di kesempatan pagi hari ini ya. Nanti kita akan lanjutkan pendengar ya di dialog Halo Kalimantan Timur ya berkaitan dengan penjaminan mutu pelayanan dan untuk mewujudkan kepercayaan masyarakat. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Samarinda.
5: Selamat pagi Kaltim.
8: Kak, ponselnya jauhin tuh.
9: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
8: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
9: Hah? Masa sih?
8: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
10: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.
11: Pintu teater satu telah dibuka.
12: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
13: Aduh, Yang. Tapi...
12: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
13: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Tekegram.
12: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
13: Tapi Yang...
12: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
14: Wow, Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus, iyepo-yepo debak.
15: Iya, Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
14: Eh, itu yang kamu tempelin di wajahmu plastik kiloan apa plastik laundry sih?
15: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
14: Loh, padahal bagus toh kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.
16: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
17: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
18: Saudara dan saudari yang saya hormati, isu premanisme tengah mencuat. Ini memang membawa keprihatinan bagi siapapun yang punya kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara ini. Ini bukan semata-mata terkaitan dengan ketertiban umum, dengan keamanan warga. Premanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara kita. Kalau soal premanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali perusahaan yang memilih untuk memindahkan lokasi pabriknya ke negara-negara yang lebih aman, yang tidak ada premanisme di sana. Memang ini fakta. Bagaimana premanisme dikemas dalam wadah ormas dan kemudian menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, yang kalau dibiarkan berlarut-larut akan membuat jumlah lapangan kerja di republik ini menjadi berkurang secara signifikan. Tentu saja ini semakin memperberat tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya atau bagi warganya. Semakin berat tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka, memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan di republik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja sangat tegas dan lugas, tidak ada tempat bagi premanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi premanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban sekaligus perekonomian, harus ditata, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, persatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. Itu harus kita perjuangkan bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan mencegah diri kita dari berlaku yang destruktif. Karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan, sekaligus tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam kilau nilai-nilai luhur Pancasila.
17: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
16: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Halo Kaltim.
6: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Kembali kita berjumpa di program Halo Kaltim ya. edisi hari ini Kamis 15 Oktober 2026. Bersama kami yang bertugas di studio, saya Ahmad Junaidi, rekan Gesta dan juga rekan Indra ya di meja operator. Yang mana pendengar, di kesempatan pagi hari ini seperti kami sampaikan tadi bahwa kita akan mengangkat tema berkaitan dengan penjaminan mutu dan juga penegakan hukum bermartabat dan terpercaya ya. Yang mana di kesempatan pagi hari ini sudah hadir di studio Pro 1 RRI Samarinda. Ini ada Pak Soehardi, SHM HUM, pemeriksa kepegawaian dan tugas umum ya pada asisten pengawasan Kejati Kalimantan Timur. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Pak Hardi.
19: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua.
6: Iya. Pendengar dan pemirsa ini ya. Kemudian kita juga lagi live di YouTube ini ya. Ya, apa kabar Pak Hardi?
19: Alhamdulillah baik.
6: Alhamdulillah
19: sehat.
6: Baik ya. Sehat ya.
19: Alhamdulillah.
6: Alhamdulillah. Terima kasih ini ya sudah hadir di studio Pro 1 RRI Samarinda pada pagi hari ini Pak Hardi. Ya, berkaitan dengan penjamin mutu pelayanan dan juga untuk mewujudkan kepercayaan masyarakat. Ya, mungkin Pak Hardi nanti bisa menjelaskan apa sebenarnya yang dimaksud dengan aparat pengawasan ya dari kejaksaan sebagai penjaminan mutu dan juga dalam penegakan hukum ini Pak Hardi. Silakan.
19: Oke, selamat pagi. Terima kasih. Dalam struktur saya langsung aja ya.
6: Iya, silakan.
19: Dalam struktur kejaksaan itu memang ada bidang pengawasan ya. Jadi tugas dan fungsi pengawasan itu diatur di dalam Peraturan Jaksa Agung nomor 6 tahun 2014, terus diperbarui beberapa kali setelah peraturan perundang-undangan pendukung lainnya.
6: Yeah.
19: Pengawasan dilakukan oleh kalau di pusat itu Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan atau Jamwas. Tujuannya adalah untuk memastikan pelaksanaan tugas seluruh insan adiaksa itu berjalan secara efektif, efisien, profesional, akuntabel, transparan, serta sesuai dengan ketentuan dan kode etik. Jadi yang pertama, tugas pengawasan kejaksaan secara umum, tugas utama pengawasan itu meliputi pengawasan internal. Pengawasan internal ini melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian pengawasan atas kinerja dan keuangan di seluruh satuan kerja kejaksaan. Jadi dari pusat itu Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri hingga cabang. Tapi di sini tidak ada cabang ya.
6: Yeah.
19: Jadi cukup Kejaksaan Negeri. Jadi Kejaksaan Tinggi ini adalah perpanjangan dari Kejaksaan Agung yang melakukan pengawasan di wilayah hukumnya. Jadi di sini ada sekitar 9 Kejaksaan Negeri 9. Di Kalimantan Timur. Kemudian yang kedua ada pemeriksaan dan investigasi. Itu menerima, meneliti, menindaklanjuti laporan pengaduan masyarakat atau Dumas ya.
6: Yeah.
19: Mengenai dugaan pelanggaran disiplin, ada penyalahgunaan wewenang atau tindakan tercela yang dilakukan oleh oknum jaksa maupun pegawai negeri sipil di kejaksaan ya. Nah ini yang paling banyak ini Dumas ini. Mungkin nanti pada pokok bahasan terakhir kita akan sampaikan bila masyarakat ingin melakukan atau melaporkan pengaduan terkait dengan oknum jaksa atau pegawai, apa yang dilakukan. Nah itu nanti kita berikan alamat untuk bisa melakukan pelaporan dan kita lindungi pelapor tersebut. Kemudian selanjutnya itu ada penegakan kode etik dan disiplin. Ini menyelenggarakan sidang kode etik atau proses penjatuhan sanksi disiplin bagi jaksa atau pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran sesuai peraturan pemerintah mengenai disiplin PNS serta kode etik jaksa. Selanjutnya adalah fungsi pengawasan kejaksaan. Nah, fungsi pengawasan kejaksaan itu terbagi menjadi beberapa kelompok. Fungsi preventif atau pencegahan, mengidentifikasi potensi kerawanan dan pelanggaran hukum atau disiplin sejak dini dan memberikan bimbingan teknis, konsultasi untuk pencegahan penyimpangan anggaran maupun penyalahgunaan wewenang. mendorong penerapan reformasi birokrasi. Nah, ini juga reformasi birokrasi ini juga sangat penting ini untuk clear and government tadi ya, dan pembangunan wilayah bebas. Nah, ini kaitannya dengan WBK itu kan, wilayah bebas korupsi, ya. Ada WBBE, wilayah bebas
6: bersih melayani,
19: itu wilayah birokrasi bersih melayani. Nah, ini hubungannya ke situ ini. Kemudian ada fungsi detektif. Nah, ini mungkin nanti bisa juga fungsi detektif ini terkait dengan pemeriksaan dan pengujian. Ini inspeksi berupa inspeksi pemantauan dan inspeksi khusus itu dengan melakukan inspeksi berkala. Itu biasa setahun itu ada sekali atau nanti di akhir itu ada pemantauan, inspeksi pemantauan. Kemudian inspeksi khusus. Nah, inspeksi khusus ini tindak lanjut atas laporan pengaduan itu. Kemudian ada audit finansial atau kinerja, itu kita melakukan audit terhadap pengelolaan keuangan negara. Karena di beberapa satker-satker ini memang dia melakukan pengelolaan keuangan negara. Nah, itu yang kita lakukan audit aset serta realisasi anggaran. Jadi bukan hanya uang asahan aja, jadi aset juga, aset serta realisasi anggaran pada setiap satuan kerja dari kejari-kejari tersebut. Kemudian ada fungsi represif atau penindakan. Nah, ini kita biasa mengusulkan dan atau menetapkan sanksi hukum disiplin. Itu sanksi hukum itu ada ringan, sedang hingga berat. Nah, sesuai tingkat pelanggaran yang dilakukan oknum pegawai atau jaksa. Kemudian melakukan rekomendasi penanganan hukum lebih lanjut apabila ditemukan unsur tindak pidana dan hasil pemeriksaan internal. Jadi kita sudah fair, sudah objektif, terbuka ini. Kita sudah berikan juga pemahaman kepada pegawai dan jaksa. Kemudian fungsi reparatif ya atau korektif. Ini tujuannya perbaikan ini. Jadi giving rekomendasi perbaikan sistem, tata kelola dan prosedur kerja agar kesalahan yang sama tidak terulang di masa mendatang. Ini kadang-kadang sudah dikasih tahu kan
6: berulang lagi
19: kan. Nah, ini kita stressing di situ untuk memantau tindak lanjut atas laporan hasil pemeriksaan, pengawasan. Nah, itu dari fungsi ya, fungsi dan tugasnya. Kemudian terkait dengan pengawasan sebagai penjamin mutu di situ, yang digariskan dalam perja tersebut. Kemudian itu kan bermula dari perja 6 tahun 2020. Nah, kemudian lahirlah surat edaran terkait dengan pengawas sebagai penjamin mutu.
6: Iya.
19: Istilah pengawas sebagai penjamin mutu atau quality assurance ini dalam konteks organisasi kejaksaan dalam tanda petik ya. Itu fungsi pengawasan tidak hanya bertindak sebagai polisi internal gitu. PM ya, polisi militer,
6: polisi internal ya.
19: Propam lah istilahnya, mungkin gitu ya. Nah, yang mencari-cari kesalahan atau memberikan hukuman secara represif kan, melainkan berfungsi sebagai sistem kendali kualitas untuk memastikan bahwa seluruh produk kerja, layanan dan kinerja institusi benar-benar memenuhi standar mutu yang ditetapkan. Maksud pengawasan sebagai penjamin mutu, nah ini mungkin mungkin bertanya-tanya, ini apa ini penjamin mutu ini yang gimana gitu kan?
6: Yeah.
19: Ini, maksudnya pengawasan ini sebagai penjamin mutu itu memastikan standar dan kepatuhan prosedur, jadi SOP. Jadi setiap kerja itu apakah sudah sesuai dengan SOP, sudah sesuai dengan pakemnya apa tidak. Mutu utama dari kegiatan itu diukur dari seberapa taat proses hukum yang dijalankan sesuai dengan SOP tersebut. Nah, itu ada peraturan perundang-undangannya. Kemudian pengawasan ini berperan memastikan setiap tahap penanganan perkara ya, mulai dari penyelidikan, kemudian penyidikan, penuntutan hingga eksekusi itu ya. Itu bebas dari penyimpangan atau kelalaian atau cacat prosedur. Nah, kita harus memastikan itu. Yang kedua, mencegah cacat mutu sebelum terjadi. Ini preventif ini. Sama dengan quality control kalau di perusahaan punya di dunia industri ya. Mencegah produk cacat sampai ke tangan konsumen umpamanya. Nah, ini pengawasan preventif ini berupaya mendeteksi potensi kesalahan. Jadi pengawasan ini sudah melakukan pemetaan terhadap bidang-bidang, baik itu PIDUM, PITSUS, Intel, Perdata dan Tata Usaha Negara, pemulihan aset, kemudian pembinaan. Itu kita lakukan pemetaan bidang-bidang atau kegiatan apa saja yang berisiko dan cenderung atau dapat bisa dipermainkan di situ. Nah, itu kita sudah petakan, baik kita petakan terhadap personilnya maupun terhadap kegiatan-kegiatannya. Nah, ini kita sudah lakukan itu juga. Kemudian salah tafsir hukum. Nah, ini juga perlu ada, apakah nanti kalau perkara pidum adakah diskusi, ada apa itu namanya FGD atau apa itu. Tinggal melihat tingkat kesulitannya. Kemudian celah penyalahgunaan wewenang sejak dini. Nah, itu tadi yang saya bilang pertama tadi, celah-celah itu kan banyak ya. Kadang sudah ditutup dengan peraturan perundang-undangan. Kalau memang aparatnya tidak berintegritas ya, masih bisa untuk dipermainkan dengan memanfaatkan celah-celah yang memang bisa dimainkan itu. Kemudian melalui bimbingan, audit berkala dan supervisi, kemudian pengawasan juga membantu satuan kerja memperbaiki cara kerja sebelum berjuang pada pelanggaran hukum atau penurunan kualitas penegakan keadilan. Ya, ini kita perhatikan sampai sisi yang detail sekali. Kemudian yang ketiga itu menjaga integritas. Nah, ini yang saya singgung tadi. Dan profesionalisme. Ya, itu juga terkait dengan mutu sumber daya manusia ya. Mutu sebuah institusi hukum itu sangat bergantung pada integritas aparatnya atau jaksa dan pegawai tersebut. Nah, pengawasan memastikan bahwa insan adiaksa ini mematuhi kode etik jaksa dan standar profesional yang tinggi. Dengan menjaga integritas, kualitas putusan atau tuntutan yang dihasilkan itu bisa objektif, adil, dan dapat dipercaya oleh masyarakat atau publik. Kemudian yang berikutnya, keempat itu ada perbaikan berkelanjutan. Ya, ini terkait dengan continuous improvement ya. Hasil dari pengawasan itu seperti laporan hasil pemeriksaan atau evaluasi kinerja. Itu tidak hanya digunakan untuk menghukum yang bersalah, tetapi juga dijadikan bahan masukan atau feedback untuk memperbaiki sistem secara keseluruhan. Jadi yang bolong-bolong tadi kita bisa tutup itu dengan berbagai cara, dengan peraturan perundang-undangan atau perja atau dengan surat edaran dan seterusnya. Nah, jika ditemukan kelemahan dalam aturan atau tata kelola tersebut, pengawasan merekomendasikan perbaikan agar kualitas kelembagaan semakin meningkat dari waktu ke waktu. Nah, pengawasan ini juga sebagai penjamin mutu, berarti pengawasan hadir untuk menjamin bahwa produk hukum yang dihasilkan dari kejaksaan ini berkualitas, kredibel, akuntabel, dan memberikan keadilan yang bermutu bagi masyarakat, sekaligus menjaga marwah ya. Dalam kepercayaan publik terhadap institusi kejaksaan, khususnya Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur itu. Mungkin pembuka itu dari saya terkait dengan penjamin mutu dimaksud di sini, kemudian dengan fungsi tugas dan fungsi tersebut
6: dari pengawasan itu tadi Pak ya. Ya ini juga berkaitan dengan ada istilah prime mover atau penggerak utama ini, Pak. Mungkin apa makna dari penggerak utama ini sendiri dalam konteks pengawasan internal kejaksaan ini, Pak?
19: Ya, jadi saya melihat dari awal itu ketika tahun 2015 itu memang pengawas itu menjadi dalam wacana ya, dalam raker-raker itu pengawas ini sebagai penggerak utama. Ya kaitannya dengan WBK, WBBM tadi itu juga ini yang bisa menggerakkan atau menjamin, belum ada itu nama menjamin mutu itu ya, belum ada. Itu yang bisa menggerakkan itu adalah fungsi pengawasan. Nah pengawasan ini memang beberapa ada perbaikan-perbaikan, terus memang ada beberapa ya yang diperlukan dalam dalam pengawasan tersebut terkait mungkin dengan surat edaran, pedoman, kemudian peraturan Jaksa Agung untuk melengkapi kekosongan aturan di pengawasan tersebut. Nah ini masih dalam proses perbaikan-perbaikan terus kita. Demikian. Nah ini juga mungkin saya bisa informasikan kegiatan hari ini di Jakarta terkait dengan kejaksaan sebagai penjamin mutu tadi itu kegiatan FGD yang dilakukan di Jakarta ini terkait dengan pengawasan dapat melakukan, salah satunya ya, pengawasan dapat melakukan penyelidikan terhadap aparat kejaksaan, jadi internal ini pegawai maupun jaksa. Jadi nanti pengawasan diberikan kewenangan untuk melakukan penyelidikan kerjasama dengan PISUS. Jadi kalau memang di situ ada perbuatan, intinya contoh ya, yang melanggar undang-undang nomor 3199 sebagaimana diperbarui itu, melanggar umpamanya ikut dalam bermain atau mempengaruhi proyek. Kalau itu terbukti, itu hukumannya, apalagi itu sampai ada kerugian negara, itu bisa dilakukan penyidikan lanjutan oleh tindak pidana khusus.
6: Dari PITUS tadi, Pak.
19: Itu awalnya dari pengawasan. Itu.
6: Ya, okay. Ya. Kemudian ini berkaitan dengan pengawasan ini sendiri, Pak. Tentu ada semacam tantangan begitu, Pak ya. Tentu dalam membangun budaya pengawasan yang efektif di lingkungan kejaksaan ini, apa begitu tantangannya, Pak? Baik dari mungkin sistemnya dan SDM-nya ataupun juga konsistensi pelaksanaannya ini, Pak.
19: Konsistensi bisa, konsistensi juga dari pimpinan rupanya, dari atasan, apakah benar-benar sungguh-sungguh gitu kan. Kemudian dari sumber daya alamnya juga, sumber daya manusianya, karena memang kita kekurangan juga sebenarnya pegawai kalau di pemeriksa itu hanya ada beberapa, kemudian kejari 9, nah itu kalau laporannya masuk ya sebulan umpamanya ada 30 aja, memang ya cukup berat kan, apalagi di situ dibatasi labdu tersebut itu 3-7 hari gitu. Harus sudah selesai, baik itu mulai dari awal membuat telahan dan sebagainya itu. Nah ini waktunya kan sangat singkat juga dengan ketemu, jadi kerjanya ekstra itu, ekstra kerjanya itu. Nah kadang-kadang kendalanya kalau kita mau konfirmasi, mau verifikasi ke siapa gitu, ada orang yang dituju ini tidak ada. Nah itu mungkin jadi kendala gitu. Kita sudah lakukan pemanggilan, tidak ada yang bersangkutan, nah itu jadi kendala itu. Jadi itu aja, dan beberapa lain memang peraturan pun perlu dilakukan diubah secara, karena setiap tahun ini kan perkembangan terus ya kan. Nah, ini contohnya aja lah, KUHP kita sudah baru, KUHP kita baru, nah ini kan KUHP kita itu seperti contoh ya, saya kasih contoh dalam pasal 62 itu ya, itu kan itu ada pengawas penuntut umum. Nah, kalau yang KUHP yang lama itu tidak ada pengawas penuntut umum. Nah ini kita harus mengikuti perkembangan itu, dan itu juga perlu regulasi untuk mendampingi peraturan yang lebih tinggi tersebut gitu.
6: Ya, ya baik Pak Hardi ya. Kemudian ini bagaimana Pak untuk memastikan bahwa pengawasan yang dilakukan ini benar-benar bisa diterapkan dan juga dalam pekerjaan sehari-hari, tentunya bukan hanya sekedar memeriksa atau juga dokumen administratif begitu Pak.
19: Ya memang kita tekankan juga di daerah-daerah itu diperlukan juga administrasi yang sempurna. Nah, karena administrasi itulah awalnya kan. Kalau saya bilang itu alat pelindung diri, APD. Administrasi itu alat pelindung diri.
6: Betul,
19: kalau di pengawasan itu ya, kita bilang itu. Jadi kalau segala tindakan tidak ada administrasi, apalagi itu tindakan itu terus beresiko tinggi atau ya dengan adanya manajemen risiko itu kan, itu diperlukan pengawasan melekat. Jadi harus ada akte pengawasan melekat. Jadi pimpinan di atasnya harus tahu itu. Nah ini sudah dilaksanakan, ada aturannya. Kemudian beberapa juga belum, memang diperlukan pembinaan-pembinaan terus menerus untuk menjadi, atau tidak bisa lah sempurna ya, atau mendekati yang, atau setidak-tidaknya ada usaha lah untuk hal tersebut. Karena administrasi itu jalan masuk. Kalau kita administrasi itu jalan masuk. Jalan masuk apa? Untuk menentukan step-step berikutnya gitu loh. Kalau administrasinya bisa ada, nah ini dipertanyakan bekerja asal dasar apa gitu, buktinya apa, nah itu.
6: Nah itu dia.
19: Mungkin itu.
6: Ya baik, terima kasih Pak Hardi ya. Dan juga di kesempatan pagi hari ini kita juga mengundang ya, bagi pendengar yang ingin bergabung di bersama kami, ada jika ingin ada pertanyaan begitu ya berkaitan dengan pengawasan ini dari Kejakti, ya Anda bisa menghubungi kami di 0541736566 dan juga di 0541743495 ataupun di WhatsApp

0: apa itu under invoicing atau apa ya. Cuma kalau saya lihat yang terkena itu apa baru di level menengah ya ini. Sementara kalau saya perhatikan untuk dugaan pelaku yang level bosnya kayaknya lolos gitu kalau saya lihat. Yang menerima keuntungan yang diduga 200 miliar atau ya puluhan ratus miliar lah gitu ya. Kalau saya perhatikan level big boss atau bosnya lolos atau lepas gitu ya. Jadi yang terkena ini level krocok atau menengah kalau saya perhatikan. Ya mungkin mudah-mudahan ada atensi lah gimana supaya yang semestinya terkena ya itulah mestinya bosnya gitu ya. Kalau saya lihat. Terus yang kedua, ikan di Kalteng parah ya ini. Saya lihat pagi ini dapat postingan teman, kabutnya udah
1: karut lah Pak ya.
0: Iya. Iya. Di kayaknya ibu kotanya itu sudah oren ini pemandangannya. Udah enggak tembus pandang. Lagi tadi saya lihat. Nah, mungkin kalau di Kaltim ya kemarin sempat ya, cuma siapa tahu Kejati bisa menangkap gitu ya yang pelaku level-level menengah ke atas lah, yang bos-bos pelaku pembakaran itu biar jera lah gitu ya. Karena kalau kroco-kroco aja itu kan level-level kecil lah yang diikat itu. Ya mungkin itu aja Bang, terima kasih.
1: Siap, terima kasih Pak.
2: Baik, terima kasih Pak Nugrah ya di Samarinda ini sudah bergabung ya berkaitan dengan dua pertanyaannya tadi Pak ya. Silakan mungkin Pak tanggapan Pak Hardi silakan.
1: Ya, mungkin pertama ya saya tanggapi yang karhutla dulu ya. Memang karhutla ini kebakaran hutan dan lahan ini lebih kepada tindak pidana umum ya. Dalam kajian-kajian antropologi itu terkait dengan pembukaan lahan memang kita tidak menutup kemungkinan dulu dan sekarang memang beda. Kalau dulu hutan masih lebat, masih terjaga. Nah, apa teman-teman saudara-saudara kita yang Dayak ya, dia melakukan lahan berpindah. Itu tapi dengan apa melakukan lahan berpindah dengan melakukan mungkin pembakaran, tapi dia tidak seluas itu dan dia mempunyai kearifan lokal dengan dia bikin paret terlebih dahulu dia jagai sehingga itu juga tidak sampai menyebar kemana-mana dan dilakukannya itu terhadap bulan-bulan tertentu gitu loh kan. Nah ini kadang-kadang juga kita perlu adil dan bijaksana. Apakah mereka ini benar pembakar atau apa? Ini juga harus kita sikapi dengan bijaksana. Gitu. Nah, sementara apa yang Bapak bilang tadi itu, Pak Nugrah tadi, hanya orang kecil aja. Iya, yang punya perkebunan yang besar besar HTI ya, itu kan. Apalagi itu berada di wilayah hutannya atau IUP-nya atau apa HPH-nya itu kan, nah itu tidak sampai ke situ, makanya kita tidak bisa menjangkau terhadap tindak pidana umum yang penyidikannya dilakukan oleh teman-teman kita dari kehutanan kemudian dari kepolisian juga. Tapi kita mesti mensupport juga, support dari teman-teman kehutanan dan kepolisian. Kita berikan petunjuk-petunjuk terkait dengan itu. Mungkin kerjasama nanti dengan instansi-instansi lain. Ya. Kemudian terkait dengan PT ABI ya. Ini informasi juga yang saya dapat hari ini terkait penyidikan yang tersangkanya katanya ada beberapa itu ya 4 tidak menyentuh ke atas. Nah ini kalau di pengawasan itu kita akan lakukan check and cross check. Ya mungkin setelah balik dari sini saya coba pertanyakan itu sampai sejauh mana ya toh ya, nanti kita akan minta itu expose. Nah, ini untuk menentukan bahwa memang kita sebagai penjamin mutu gitu kan, atau memang ini adalah strategi dari bidang pitsus, bidang khusus strateginya dihantam dari level

0: dulu, dengan nanti memanfaatkan saksi yang ada, yang sudah jadi atau yang sudah ditetapkan sebagai narapidana untuk bersaksi untuk yang lebih ringan. Ini strategi aja sih, nanti kita akan pertanyakan itu. Mungkin itu Mas yang bisa saya jawab.
1: Ya, terima kasih Pak Hardi ya. Ini ada yang kembali bergabung, ada Pak Ahmad Irwan ya. Nah, ini dari streaming nampaknya mendengarkan, dari Bandung Timur nih beliau nih. Pak Ahmad Irwan, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bung Ahmad Junaidi ya.
1: Iya, betul Pak Irwan.
2: Selamat siang, assalamualaikum Pak narasumber.
0: Waalaikumsalam Pak Irwan.
2: Duh, saya mengikuti terus bagaimana sekarang prihatinnya masyarakat Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan, semua Pulau Kalimantan tentang masalah asap sampai saat ini masih bisa teratasi. Nah, tadi katanya seperti itu. Siapa sih yang membakar, yang membakar hutan, membuka lahan? Bukan masyarakat macam saya, Pak. Jadi kalau misalnya saya beli tadi, udah aja cara penangkapan serahkanlah kepada masyarakat. Karena kalau diserahkan penangkapan secara hukum, bisa juga ada juga permainan lah di sini kan. Saya walaupun di Jawa Barat Pak tidak ada istilah, tapi saya ikut prihatin karena Jawa Barat itu sama sekali bukan daerah hutan atau bukan daerah penambangan, jadi cuma kebakar mas. Tapi bagaimana Pulau Kalimantan? Nah, yang bikin lucu lagi Pak, yang menjadi sorotan setiap netizen dan bagian media ada di saat masyarakat Kalimantan Timur lagi susah melawan asap, dia bahkan pergi ke Singapura. Itulah menjadi sorotan. Itu bukan rasa umum, tapi ini menjadi sorotan bagian media kan di sini. Nah, bagaimana cara untuk supaya efek jera yang punya perbuatan kan semuanya yang tidak punya dosa juga terbawa imbasnya. Saya khawatir kan pekerjaan terganggu, aktivitas terganggu, belajar mengajar terganggu karena masalah asap. Nah, bagaimana? Saya lebih setuju serahkan berakna kepada rakyat biar cepat jera. Kalau diserahkan kepada pihak itu kadang-kadang bisa juga permainan. Mungkin itu yang saya sampaikan keprihatinan saya tentang masalah khususnya masyarakat Kalimantan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Pak Irwan ya. Satu lagi ini kita terima Pak ya sebelum dijawab, ada Bung Hanya ya di Kutai Barat nih. Bung Hanya, selamat pagi.
3: Selamat pagi.
1: Iya, silakan Bung Hanya.
3: Orangnya agak tidak baik ini. Tolong Pak, audit itu dana-dana ADD yang ada di Kabupaten Kutai Barat ini. Seluruh kampung Pak, seluruh desa yang ada di Kabupaten Kutai Barat ini Pak, di audit itu Pak. Nah, di audit. Nah, kalau memang perlu surat permohonan itu bagaimana caranya? Karena banyak dana ADD ini, tapi pembangunan di kampung itu tidak ada Pak. Itu. Nah, terus yang kedua Pak, masalah jalan apa di daerah rekonstruksi jalan Tering itu Pak, belum apa-apa, sudah hancur lebur Pak, sudah hancur lebur, belum sampai setahun sudah hancur. Nah, ini bagaimana ini Pak? Nah, terus yang ketiga saya mau tanya nih Pak, bagaimana menurut Bapak yang terus warga-warga kita yang bikin rumah di daerah hutan konservasi Bahura Bukit Suwarto? Saya malu Pak, orang-orang itu mengaku dayak. Nah, tapi mereka juga saya lihat oknum-oknum itu ikut bermain, katanya kelompok tani, tapi pengurusnya rambut pirang, kukunya itu ada variasi. Nah, jangan permalukan suku, hutan kita masih luas di kampung-kampung ini, kenapa harus kita mesti membuka ladang di hutan konservasi. Mau tanya pendapatnya seperti apa? Terima kasih, selamat pagi.
1: Selamat pagi ya. Pak Hanya ya, terima kasih ini Bung Hanya ya di Kutai Barat nih. Ada Pak Irwan tadi Pak berkaitan dengan serahkan kepada rakyat saja. Kemudian ada juga Bung Hanya berkaitan dengan ADD yang diaudit, kemudian kualitas pembangunan dan juga oknum ini yang berladang di hutan konservasi. Silakan anggapannya ya, Pak.
0: Mungkin dalam tanda kutip saya akan mengomentari atau membahas ini terkait dengan pengawasan ya.
1: Iya, dari sisi pengawasan.
0: Dari sisi pengawasan. Jadi yang terkait pertama Pak Irwan ya Pak ya. Dia menanyakan diserahkan ke masyarakat. Nah ini diserahkan yang gimana ini kan ke masyarakat, karena kita ini kan negara hukum juga. Yeah. Ada lembaga-lembaga, ada aparat-aparatnya negara ini. Nah, mereka inilah yang bertindak dengan memastikan memang si A ini telah melakukan pembakaran dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum di pengadilan nantinya itu. Hmm. Jadi mereka teman-teman inilah dari kepolisian dan kehutanan yang melakukan hal tersebut. Nah, terkait dengan pendudukan kawasan hutan, mungkin Suharto kan, itu memang terjadi sejak lama kan. Hmm. Nah, itu panjang itu. Ini saya tidak anu ke situ, tapi ini panjang ini kan, karena belum masuk ke kejaksaan itu ya. Ini panjang mekanismenya. Pertama kita harus melihat ini kewenangan siapa Bukit Suharto ini. Pusat kah, provinsi kah, kehutanan kah, atau IKN kah? Nah ini masih kita melihat dulu. Kemudian kita melihat itu ditetapkan tahun berapa hutan itu. Kemudian ada nggak peraturannya, ada nggak petanya, batas-batasnya. Nah kalau ada itu ditetapkan, loh ini kok masyarakat mendudukin itu, dasarnya dia apa? Apakah ada sertifikat atau apalah di situ, SKT atau apa? Nah siapa yang punya kewenangan ini terhadap hutan ini untuk menjaga, kehutanan kah, kepolisian kah, atau yang lainnya ini? Nah ini kan harus jelas dulu. Apakah ada pembiaran? Nah ini juga harus jelas dulu. Jadi ini rentetan yang cukup panjang ini. Kalau kita mau membahas suatu permasalahan ini, mungkin 3 SKS pun tidak cukup. Mungkin itu mas itu. Terus yang
1: Anggaran dana desa ini yang perlu.
0: Oh gitu ya. Pak. Nanti ada di slide mungkin mas terkait dengan laporan. Jadi apa saya langsung aja?
1: Silakan Pak.
0: Saya langsung aja ya. Biar masyarakat juga paham dia kalau mau mengadu kemana gitu kan. Nah, nanti kita bisa fasilitasi juga terkait dengan itu. Karena ini pakai anu ya. Nah ini kita mempunyai aplikasi itu terkait dengan Labdumas, tapi ini Labdumas yang terkait dengan jaksa dan pegawainya ini. Tapi bisa juga dimasukkan, itu dapat dibuka melalui komputer ya atau laptop, handphone juga bisa. Buka browser menggunakan Microsoft Edge atau Google Chrome, Firefox atau Safari ya. Buka alamat aplikasi Prisma, itu gunakan tautan resmi ya yang diberikan oleh admin atau pengelola aplikasi Prisma Kejaksaan itu di https://prisma.kejaksaan.ri/ .id. Nah ini untuk pelaporan Labdumas. Nah, kemudian ada pengaduan. Pengaduan itu akan masuk ke dalam akun Prisma ke Subakbin setiap satker daerah dan akan ditindaklanjuti ke bidang pengawasan Kejaksaan Tinggi Kaltim. Data yang dipersiapkan itu berupa identitas pelapor, foto pelapor kalau mau masukkan, kemudian disiapkan berkas atau bukti dukung gitu ya, dilampirkan aja siapa yang dilaporkan, uraian atau kronologisnya, kemudian cantumkan nomor HP pengadu. Jadi kita bisa cross check kalau orangnya jauh seperti di Kutai Barat, kita bisa telepon. Kayak telepon aja kita, karena jauh kan, namun kita panggil juga kan, apalagi sinyal juga susah di sana kan. Kemudian selebihnya ikuti petunjuk pengisian kolom. Atau melalui WhatsApp di nomor 0815 5740 007. Nah, itu bisa dilaporkan di situ. 0815 5740 007.
1: Ya, itu WhatsAppnya tadi,
0: WhatsApp. Pak. Nah, ini masyarakat atau apa kontraktor ya, yang menemukan oknum jaksa atau pegawai kejaksaan yang meminta jatah proyek banyak atau mengintervensi kegiatan pengadaan dapat melaporkan secara langsung melalui kanal pengaduan resmi tersebut. Jadi dijamin kerahasiaan data pelapor itu, karena kerahasiaan data pelapor itu diatur di dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 3 Tahun 2020 tentang penanganan laporan dan perlindungan terhadap pelapor pelanggar hukum. Jadi apa istilahnya, whistleblower system ya, di kejaksaan. Nah, kemudian apa yang dilaporkan? Nah, makanya jika teman-teman atau bapak ibu itu mengalami atau mengetahui adanya pungli atau penyalahgunaan wewenang, tindakan tidak profesional atau tidak sesuai SOP, nah itu pelanggaran disiplinnya kan diatur di dalam PP 94 tahun 2021 ya, tentang disiplin pegawai negeri sipil. Kemudian ada pelanggaran kode etik jaksa, itu diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 4 Tahun 2024 tentang kode perilaku jaksa dan tata cara pemeriksaan atas pelanggaran kode etik perilaku jaksa. Jadi bapak ibu jangan takut, itu pelapor itu dirahasiakan gitu, dijamin dirahasiakan. Nah, menurut apa, mungkin bisa saya jelaskan larangan-larangan juga mungkin bagi jaksa. Nah, ini ada larangan-larangan bagi jaksa untuk terlibat atau bermain dalam tanda petik bermain dalam proyek pengadaan barang dan jasa. Mungkin teman-teman bisa menyimak ini. Yang diatur secara tegas melalui undang-undang ya, ada kode perilaku jaksa serta instruksi Jaksa Agung. Itu di dalam pasal 11 kita mengacu kepada Undang-Undang Kejaksaan Nomor 16 Tahun 2004 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan. Secara eksplisit memang melarang jaksa merangkap jabatan sebagai pengusaha. Kemudian pengurus atau karyawan badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah maupun badan usaha swasta. Karena proyek pemerintah ini sejatinya dikerjakan oleh badan usaha resmi, bukan jaksa secara umum. Apa, jaksa secara hukum tidak boleh memosisikan diri sebagai kontraktor ya, atau pemilik proyek. Mengatur dalam hal ini kan mengatur integritas, kewajiban dan larangan bagi jaksa dalam menjalankan tugas penegakan hukum. Jadi agar tidak apa menyalahgunakan wewenang itu. Dan itu bukan di aturan kejaksaan saja, itu ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021, yang sebelumnya Undang-Undang 31 itu tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, itu keterlibatan jaksa dalam mengatur atau meminta proyek masuk dalam kategori konflik kepentingan itu, gratifikasi atau suap, dan penyalahgunaan wewenang yang dapat dipidana. Atau jika pegawai atau pejabat kejaksaan terbukti dalam tanda petik bermain proyek, meminta jatah kopi atau apa ya, terus mempengaruhi untuk memenangkan kontraktor tertentu, menerima gratifikasi, itu dapat dikategorikan dalam pasal 12 kayak kalau di dalam undang-undang korupsi itu ya, pasal 12 huruf I kalau saya. Di situ disebutkan bahwa pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan sengaja langsung maupun tidak langsung turut serta dalam pemborongan pemborong ini kan, pengadaan atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan atau untuk seluruhnya atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya itu. Kemudian ada juga diatur dalam pasal 12B, 12C itu terkait dengan penerimaan gratifikasi suap itu ya. Nah ini juga diatur di dalam undang-undang tindak pidana korupsi. Bukan itu aja, kalau mau dihantam lagi itu masih bisa kena aturan lagi terkait dengan undang-undang nomor 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara. Jadi pegawai atau ASN ini termasuk pegawai kejaksaan ya, dilarang melakukan penyalahgunaan wewenang, terlibat konflik of interest. Nah bukan cuma itu aja, ada sudah ditegaskan juga dalam memorandum Jaksa Agung nomor B66 tahun 2022. Itu isinya larangan keras melakukan intervensi atau campur tangan dalam proses pengadaan barang jasa. Di baik itu di kementerian, lembaga, instansi pemerintah daerah, BUMN, BUMD, itu tidak boleh. Ternyata bukan sampai situ aja, ditegasi lagi dalam surat edaran Jan Intel ya, Kejaksaan Agung itu nomor B261. Nah itu ditegaskan lagi, itu penegasan lagi, menginstruksikan itu instansi pemerintah baik pusat, provinsi maupun daerah, kabupaten kota untuk menolak pihak manapun yang mencoba meminta proyek dengan mengatasnamakan kejaksaan. Bukan sampai situ, ada lagi. Nah, inilah fungsi dari pengawasan. Kita melakukan inventarisir terhadap aturan-aturan juga. Kita lakukan pemetaan. Jadi ada surat edaran Jam Intel juga nomor 364/2022. Itu larangan intervensi lagi dan atau campur tangan dalam proses pengadaan barang jasa baik itu di kementerian, lembaga, instansi pemerintah provinsi maupun kabupaten kota, BUMN, BUMD itu dijelaskan. Kemudian ada lagi perintah harian, kemudian ada perintah harian Jaksa Agung ya. Kemudian ada surat. Nah, ini yang terakhir, ini yang paling rendah tingkatannya, peraturan tersebut adalah ada surat dari Kepala Kejaksaan Tinggi Kaltim nomor B6417 kalau tidak salah itu tahun 2025. Itu tentang larangan bermain proyek yang isinya itu ditujukan kepada pemerintah daerah, provinsi dan kabupaten kota loh. Dari pimpinan kejaksaan Kaltim. Itu intinya larangan bermain proyek yang isinya agar tidak melayani pegawai kejaksaan di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Kaltim yang mencoba melakukan intervensi dan atau meminta proyek dan atau campur tangan dalam proses pengadaan barang dan jasa di pemerintahan provinsi, di kabupaten maupun kota ya. Nah, agar tidak melayani permintaan berupa uang atau barang yang mengatasnamakan unsur pimpinan kejaksaan di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi termasuk juga ya oknum lah itu ya. Nah, itu sudah diberikan, sudah disebarkan ke provinsi, pemerintah provinsi Kalimantan Timur, kemudian kabupaten dan kota. Nah, ini juga sama-sama ketika ada hal-hal tersebut ya, oknum-oknum tersebut melakukan hal-hal perbuatan tersebut, nah dapat dilaporkan ke yang tadi Prisma itu, Prisma itu. Nah kalau Prisma dia langsung pasti ditindaklanjuti itu atau ke nomor WhatsApp 0815 5740 007. Pasti ditindaklanjuti dan pelapor dirahasiakan, dijamin dirahasiakan.
1: Ini berkaitan dengan Prisma tadi Pak, sebelum berakhir ini, bagaimana masyarakat dapat mengetahui jika pengaduan ini sudah disampaikan atau sedang diproses begitu Pak?
0: Nah itu dengan adanya nomor handphone yang dicantumkan di situ, kita akan mengontek ini sudah ditindaklanjuti, sudah berproses. Nah karena ada ya apa undang-undang keterbukaan informasi publik, kita juga mengharapkan perbaikan dari masyarakat ya toh untuk kedisiplinan, ya intinya perbaikan lah ke depan agar lebih baik. Sama-sama masyarakat ikut menjaga, disitulah peran serta masyarakat itu. Nanti kita telepon yang bersangkutan sudah sampai sekian, atau kalau dia dekat di sini atau berada di sini, kita jelaskan ini apa yang saudara laporkan, hasilnya ini, dan apa endingnya, keputusan ini. Nah, karena ada peraturan terkait dengan laporan itu juga, apakah laporan ini benar-benar suatu perbuatan yang salah atau tercela, atau ini hanya sekedar apa ya? Ya boleh dibilang pintah juga kan? Nah, ini juga harus kita ya itu. Kita harus menjaga itu juga. Jadi kita objektif lah itu.
1: Iya, karena itu untuk melakukan pengawasan tadi Pak ya, memang harus ada monitoring setiap 2 pekan begitu Pak.
0: Ada monitoring setiap 2 pekan itu kalau tidak bisa dilakukan ke daerah pakai Zoom. Itu. Terus itu menyangkut dengan perkara-perkara penting, perkara-perkara yang mungkin dari teman-teman wartawan itu ada memberitakan, itu kita lah responsif kita ini sampai di mana perkembangannya, jangan sampai ini lewat apa tidak kita monitor gitu. Kegiatan itu
1: ya. Ya baik, terima kasih Pak Hardi ya, kita sudah memasuki penghujung perbincangan kita ya berkaitan dengan pengawasan ini. Pak Hardi mungkin pesan yang ingin disampaikan sekaligus closing statementnya dari Pak Hardi berkaitan dengan jajaran kejaksaan dan masyarakat Kalimantan Timur ini ya, agar pengawasan ini benar-benar mampu membangun penegakan hukum yang bermartabat, profesional dan terpercaya. Seperti apa Pak? Silakan Pak.
0: Ya, untuk membangun suatu apa institusi untuk dapat dipercaya, mungkin kita harus menjaga hal-hal yang memang tidak patut kita lakukan itu, terutama yang negatif-negatif itu. Nah ini sudah digariskan oleh pimpinan dengan beberapa peraturan tadi yang kita sudah sebutkan, sudah saya sebutkan tersebut. Kemudian kita juga mengharapkan peran serta masyarakat ini dengan kecintaannya kepada kejaksaan, kita memohon bantuan partisipasinya, peran sertanya untuk memberikan masukan, saran atau pendapat, atau melaporkan hal-hal memang yang teman-teman masyarakat Kalimantan Timur mengetahui gitu loh, mengetahui kemudian melaporkan hal tersebut di kanal Prisma dan nomor WhatsApp tersebut. Nah kita akan tindak lanjuti, kemudian kita lakukan perbaikan-perbaikan secara bertahap. Baik itu dari segi administrasinya, kemudian dari apa dari segi aturannya kan, mungkin ada yang belum ada aturannya kan, karena lagi tren sekarang ini aturan tidak ada, dia pakai cocok logi semua dia ya, yang penting cocok masuk ya. Itu jadi perlu dibuat regulasinya juga untuk menutupi celah-celah dari kekosongan hukum tersebut. Nah, mungkin ada satu terkait dengan karhutla tadi ya. Memang saya pun secara pribadi minta pemerintah bersungguh-sungguh gitu, karena memang sampai saat ini pun masih ada dan lama-lama terasa juga sesat juga kita, walaupun sesat juga kan. Nah ini juga kalau saya melihat ini ada efeknya nanti. Efeknya apa? Ketika Malaysia atau Singapura dengan dapatnya asap itu, mereka protes, mereka lakukan gugatan internasional terhadap bagaimana pertanggungjawaban Indonesia ini terhadap kebakaran hutan. Nah, kalau dia minta sekian triliun, nah ini juga perlu diperhatikan pemerintah nih, baik pemerintah provinsi, kabupaten maupun pusat ini kan. Ini tidak menutup kemungkinan gugatan itu, karena ini terjadi setiap tahun gitu loh. dan tidak ada penanggulangannya atau penjagaannya, mitigasinya tidak ada. Apapun ada ya, kita lihat sampai sekarang sudah berapa lama kan. Ini sebagai apa pikiran kritis ya. Karena kalau kita baca bukunya si apa itu yang critical legal studies itu kan, itu kan harus berpikir kritis itu. Kalau kita tidak berpikir kritis, maka tidak ada ide-ide atau tidak ada apa kemajuan dari apa yang sudah dilaksanakan ini kan. Jadi ada ius constitutum, ya ada ius constituendum ya gitu kan. Mungkin itu Mas yang saya sampaikan.
1: Iya, baik, terima kasih Pak Suwardi ya atas waktunya sudah berbincang bersama kami Pak di RRI Samarinda Pak. Iya,
0: terima kasih.
1: Iya, dan itu tadi pendengar ya dialog kita bersama dengan Pak Suwardi, pemeriksa kepegawaian dan tugas umum ya pada asisten pengawasan Kejati Kalimantan Timur berkaitan dengan penjamin mutu pelayanan untuk mewujudkan kepercayaan masyarakat ya. Dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pendengar, saya Ahmad Junaidi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
4: Halo Kaltim.
5: Ih, siapa ini? Apa ini?
6: Tagihan pinjol Anda 5 juta pinjol rupiah.
5: Pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol nih. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
7: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.
8: Pintu teater 1 telah dibuka.
9: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
10: Aduh, Yang. Tapi
9: kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
10: Bukan, udah nontonnya di HP aja, biar irit Yang. Aku punya linknya di Telegram.
9: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
10: Tapi Yang,
9: stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI
1: 97,6 FM, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi mengenai aturan baru mengenai pembatasan pembelian bahan bakar minyak BBM di seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU. Faktanya, klaim tersebut tidaklah beras bohong. Dilansir dari tirta.id, setelah dilakukan pengecekan ke laman milik Pertamina, yakni subsidi tepat at mypertamina.id, Pertamina menjelaskan terkait dengan program subsidi tepat yang merupakan mekanisme pendataan dan penyaluran BBM bersubsidi agar lebih tepat sasaran, bukan kebijakan pembatasan nominal pembelian seperti yang disebutkan dalam poster tersebut, mengacu pada Perpres nomor 191 tahun 2014 mengenai penyediaan pendistribusian dan harga jual eceran bahan bakar minyak BBM serta surat keputusan BPH Migas nomor 4 tahun 2020 mengenai pengendalian penyaluran jenis BBM tertentu. Pertamina diwajibkan menyalurkan secara tepat sasaran kepada konsumen, serta peraturan PP Migas nomor 6 tahun 2013 tentang penggunaan sistem teknologi informasi dalam penyaluran bahan bakar minyak. Dengan demikian, klaim bahwa Pertamina memperlakukan aturan baru berupa pembatasan pembelian BBM di seluruh SPBU berdasarkan jenis kendaraan adalah salah dan menyesatkan. Demikian cek fakta Pro 1 RRI Samarinda.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormati, jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun menjadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
2: persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: coba terus temani suasana siang hari Anda, sembari Anda berkutat dengan segala kreativitas dalam aktivitas yang ada, atau boleh jadi untuk Anda yang saat sekarang dalam perjalanan di suasana siang hari ini. Saya akan kembali berlanjut terusan di Samri siang hari ini. Nanti sebelum di jam 11 hadirkan program Indonesia Sehat. Pendengar, ketaatan negara dalam menjunjung hukum dinilai melalui dari Wood Justice Project ataupun WJB, ini dalam indeks mayoritas negara-negara Eropa Utara menjadi yang paling taat hukum. WJB mencatat tren otoriter telah mendorong negara-negara di dunia masuk dalam resesi supremasi hukum sejak tahun 2016. Kemerosotan global terhadap hukum ini juga telah berdampak dari sekitar 78% negara supremasi hukum sendiri merupakan upaya menegakkan dan menempatkan hukum pada posisi tertinggi. Pendengar, berdasarkan dari indeks PBB, lebih dari 6 miliar orang tinggal di negara yang supremasi hukumnya melemah antara tahun 2022 hingga tahun 2023. Mana saja pendengar negara-negara ini yang paling taat hukum di dunia? Saya akan kembali berulasan setelah yang satu ini.
1: Dengarkan musik favoritmu, talk show menarik, dan program spesial dari RRI. Semua ada di aplikasi RRI Digital. Download sekarang dan nikmati tanpa batas.
2: Kang Deddy.
3: Weh, Pak Jaya.
2: Panennya udah beres.
3: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
2: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
3: Betul, tapi harga gabahnya.
2: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
3: Tapi sekarang alhamdulillah Pak lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi. Petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti. Betul. Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
3: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
2: Iyalah, Pak, lebih semangat lagi atuh.
4: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.
1: Suhu ekstrim yang melonjak akibat gelombang panas belakangan ini bukan sekadar membuat kegerahan saat beraktivitas, melainkan juga menaruh alarm bahaya besar di tanah tempat berpijak. Ketika matahari bersinar tanpa ampun, kelembaban di dalam tanah menguap habis, menyisakan rumput, semak, dan ranting dalam kondisi sekering kertas yang siap menyala kapan saja. Di titik rentan seperti ini, satu percikan kecil bukan lagi masalah sepele, melainkan awal dari bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang bisa melalap ratusan hektar dalam hitungan jam, mengancam ekosistem, serta mengepung permukiman dengan kabut asap beracun. Karhutla di musim kemarau ekstrim seringkali bukan terjadi karena alam menyalahkan dirinya sendiri, melainkan karena kelalaian kecil yang berlipat ganda akibat faktor cuaca. Membakar sampah di pekarangan belakang, melempar puntung rokok yang masih membara ke pinggir jalan, atau membuka lahan dengan cara pintas menggunakan api, menjadi resep sempurna untuk memicu bencana. Menghadapi situasi krisis ini, kewaspadaan kolektif adalah pelindung utama. Berikut tips mencegah serta menghadapi ancaman karhutla di tengah gelombang panas. 1. Stop bakar sampah dan lahan. Jangan menyalakan api sama sekali di area terbuka. Angin kencang saat gelombang panas bisa menerbangkan bara api ke semak kering dalam sekejap. 2. Matikan total puntung rokok. Pastikan puntung rokok benar-benar padam, patahkan atau basahi sebelum dibuang ke tempat sampah. jangan pernah membuangnya ke parit kering atau rumput. 3. Zonasi bersih rumah. Bersihkan daun, ranting, dan rumput kering dalam radius 3 meter dari dinding rumah Anda untuk memutus jalur rambatan api. 4. Pantau hotspot dan laporkan segera. Gunakan aplikasi Sipongi milik KLHK atau BMKG untuk memantau titik api. Jika melihat kepulan asap di lahan, langsung hubungi BPBD atau pemadam kebakaran setempat. Di tengah cuaca ekstrim, tanah yang kering mengubah kelalaian kecil menjadi bencana besar. Cegah pemicunya

Baju atau yang biasa disebut hanger adalah salah satu benda rumah tangga yang sering kita gunakan sehari-hari. Meski terlihat sederhana, namun asal-usul gantungan baju menyimpan sejarah yang menarik dan penuh inovasi. Gantungan baju pertama kali muncul pada akhir abad ke-19. Sebelum itu, pakaian seringkali disimpan dalam lemari atau digantung pada paku dinding. Dengan berkembangnya industri pakaian, kebutuhan akan penyimpanan yang lebih efisien pun meningkat. Salah satu tokoh penting dalam sejarah gantungan baju adalah Albert Parkhouse, seorang pria asal Michigan, Amerika Serikat. Pada 1869, ia menciptakan gantungan baju modern dengan menggunakan kawat yang dililitkan untuk membentuk V yang dapat menampung pakaian dengan lebih baik. Inovasi ini menjadi populer dan gantungan baju dari kawat mulai diproduksi secara massal. Seiring waktu, berbagai jenis gantungan baju pun diciptakan. Gantungan baju kayu yang elegan menjadi favorit bagi banyak orang. Sedangkan gantungan baju plastik menjadi pilihan yang lebih ekonomis. Gantungan baju atau hanger tidak hanya berfungsi sebagai alat penyimpanan, tapi juga menjadi bagian penting dari estetika ruang. Banyak orang yang memilih gantungan baju yang menarik untuk menambah keindahan lemari atau ruang. Jadi, ketika kita menggantung pakaian, ingatlah bahwa kita sedang menggunakan alat

0: dan inspirasi. Terus terawasan di Samarinda siang hari ini, mana-mana saja negara yang paling taat hukum di dunia warganya nih, pendengar. Dunia masih dicengkeram oleh resesi supremasi hukum yang ditandai dengan penjangkauan eksekutif yang berlebihan, di mana pembatasan hak asasi manusia dan sistem peradilan yang gagal memenuhi kebutuhan masyarakat. Pendengar, pada tahun 2023 WCP mencatat penurunan fungsi sistem peradilan semakin meluas dengan semakin banyaknya negara yang kesulitan memberikan keadilan yang tepat waktu, terjangkau, dan dapat diakses oleh masyarakat. Melalui indeks negara hukum WCP, data negara hukum dinilai berdasarkan dengan berbagai faktor, yaitu mencakup batasan kekuasaan pemerintah, ada dan tidaknya korupsi, pemerintahan terbuka, hak-hak dasar, ketertiban dan keamanan, kemudian juga penegakan peraturan, peradilan perdata, peradilan pidana. Survei ini menilai bagaimana konstitusi berjalan di sebuah negara dan bagaimana pemerintahnya bertanggung jawab secara hukum. Di sisi lain, pendengar, survei juga menilai bagaimana negara hadir memenuhi hak-hak warganya termasuk menghormati hak asasi manusia.
1: Mau update skor terbaru? Mau dengar analisis pertandingan dari komentator terbaik?
2: Wow!
1: Kunjungi website rri.co.id untuk tahu semua berita olahraga. Sepak bola, basket, bulu tangkis, sampai MotoGP. Yeah! Pastikan Anda selalu update informasi bersama RRI.

Sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Sitompul SSP MSI selaku Komandan Korem 091 Ayu Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa kita

0: wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo RRI.
2: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
3: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
4: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
5: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
6: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-55-44976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
7: 97,6 FM pendengar Pro 1 dari Samarinda, berlanjut di awasan, yaitu negara-negara mana yang paling taat hukum di dunia masyarakatnya. Pendengar, menurut WJB Rule, ini negara paling taat hukum mayoritas berada di wilayah Eropa Utara, di mana sebagian besarnya termasuk negara-negara Nordik. Denmark berada di peringkat pertama dengan skor indeks 0,9. Muncul Norwegia di peringkat kedua dengan skor 0,89, kemudian Finlandia dengan skor 0,87 dan Swedia dengan skor 0,86. Dan peringkat kelima ada di negara Eropa Tengah, yakni Jerman dengan skor 0,83. Di luar negara Eropa hanya ada Selandia Baru yang berhasil masuk ke 10 top negara paling taat hukum dengan menempati peringkat ke-6. Demikian tadi wawasan di Summary siang hari ini. Sebentar lagi saya akan hadirkan Indonesia Sehat, topik kita siang nanti, dari calon pengantin menuju keluarga berkualitas, bersama dengan narasumber yang kompeten, yaitu dengan Ibu Sri Handayani SST, sesaat lagi pendengar.

0: 1.
1: Pendengar, sebanyak 27 sekolah di Kota Samarinda masih menerapkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ akibat memburuknya kualitas udara dampak kabut asap, kebakaran hutan dan lahan. Hingga Senin 12 Oktober 2026, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Samarinda belum menetapkan waktu pasti pembelajaran tatap muka kembali dibuka. Pelaksana tugas Kepala Distrikbud Samarinda Eko Suprayitno menyebutkan keputusan pembukaan sekolah menunggu perkembangan kualitas udara dan rekomendasi puskesmas di masing-masing wilayah. Sekolah yang masih menerapkan PJJ didominasi Kecamatan Palaran dan Sambutan. Distrikbud Samarinda tidak menetapkan batas waktu PJJ secara seragam sebab kebijakan sesuaikan dengan kondisi lingkungan dan kesehatan siswa. Sekolah diminta melaporkan rekomendasi puskesmas kepada dinas untuk keperluan pemantauan dan evaluasi. Pantauan kualitas udara dilakukan melalui koordinasi dengan BPPD, BMKG, dan Dinas Kesehatan. Sekolah yang masih melaksanakan pembelajaran tatap muka juga diimbau meningkatkan perlindungan siswa, antara lain dengan menggunakan masker dan mengurangi aktivitas di luar ruangan. Demikian lintas informasi, saya Ria Arda.
2: Lintas informasi.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semuanya. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
1: 97,6 FM, pendengar Pro Satelari Samarinda, saatnya ke ruang dengar Anda. Kami hadirkan program Indonesia Sehat.
2: Indonesia Sehat.
1: Selamat siang pendengar Pro Satelari Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Ada Riarda, saya dikawani rekan Aidil dan gatekeeper Ria Mitasari di Indonesia Sehat kali ini pendengar. Keluarga yang sehat dan berkualitas tidak hanya dibangun setelah pernikahan, tetapi justru dipersiapkan jauh sebelum sepasang calon pengantin mengucapkan janji pernikahan. Salah satu persoalan yang perlu menjadi perhatian yaitu stunting, di mana kondisi gagal tumbuh pada anak ini tidak semata-mata berkaitan dengan makanan yang dikonsumsi sang anak, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik sebelum kehamilan, selama masa kehamilan, hingga pola pengasuhan dan pemenuhan gizi setelah anak lahir. Lalu apa saja yang perlu dipersiapkan oleh calon pengantin agar nantinya mampu membangun keluarga yang sehat? Telah hadir bersama kita narasumber yang berkompeten dengan Ibu Bidan Sri Handayani SST. Langsung saja saya sapa. Selamat siang Ibu Sri Handayani.
0: Selamat siang Bu.
1: Ya, dikenal dengan Ibu Bidan siapa nih? Ibu Sri atau Handayani Bu?
0: Handayani.
1: Ibu Handayani. Baik Ibu Handayani, sebelum kita memasuki lebih jauh, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan stunting dan mengapa ini menjadi persoalan yang masih terus menjadi apa ya istilahnya perdebatan untuk kesehatan keluarga nih? Silakan Ibu. Ya.
0: Baik, terima kasih. Stunting ini memang jadi perdebatan di seluruh Indonesia di kawasan kesehatan Indonesia Sehat. Diharapkan bahwa negara kita terbebas daripada stunting. Nah, ini stunting ini adalah gagal tumbuh dari kekurangan gizi ya utamanya ya. Yeah. Jadi gagal tumbuh sehingga mempengaruhi proses generasi dan sangat berpengaruh pada kecerdasan. Nah, jadi kalau anak dengan stunting itu kecerdasannya yang kurang sehingga berpengaruh kepada potensi pemikiran kedepannya nanti akan menjadi generasi yang berkualitas atau tidak.
1: Seperti itu ya, berpengaruh sangat ya.
0: Iya.
1: Stunting itu bahasa awamnya apa? Pendek.
0: Pendek,
1: gitu,
0: iya. Pendek.
1: Tapi kadang orang tuh dikatakan, dibilang anaknya pendek itu stunting kok istilahnya kok nggak real tuh kenapa Bu ya? Biasanya
0: ya. Karena ada beberapa masyarakat itu belum paham tentang kesehatan, yeah. Ya, jadi ada beberapa masih budaya bahwa oh bapaknya pendek, mamanya pendek. Jadi ikut. Padahal sebenarnya tidak. Jadi tidak ada kaitannya ayah ibunya gen. Ya. Jadi itu murni pengaruh karena asupan
1: nutrisi
0: yang
1: dalam kandungan.
0: Ya. Ya, dimulai dari sebenarnya persiapan dari pranikah, dari ibu yang sehat akan melahirkan bayi yang sehat dan cerdas, seperti itu. Jadi orientasinya adalah kesehatan ibu diawali dari pranikah. Nah, jadi pengantarnya adalah kita mengawalnya dari pranikah, kehamilan, kemudian bayi baru lahir 0-6 bulan ASI eksklusif, ya. Kemudian sampai di periode emas itu di sampai umur 2 tahun. Karena di situ perkembangan otak itu sangat cepat. Nah, jadi dia memacu untuk pertumbuhan dan perkembangan yang sangat luar biasa di 0-2 tahun. Masa 1000 hari kehidupan.
1: Iya, jadi seorang ibu ketika dinyatakan hamil untuk pemeriksaan itu di nol kehamilan atau berapa yang harus dipersiapkan Bu ya?
0: Iya.
1: Gizi dan nutrisi.
0: Iya, gizi dan nutrisi. Begitu sudah dinyatakan hamil, nah di situ sudah kita pengawalan lebih ketat. Makanya sekarang di program pemerintah juga ada namanya TPK, tim pendamping keluarga. Nah, dari situ juga di situ peran bidan, kemudian peran PLKB dan peran kader Bu di masyarakat. Jadi kader-kader juga sekarang sudah ikut dalam pendampingan. Nah, itu salah satunya juga untuk memicu untuk penurunan daripada stunting.
1: Ya. Ini adakah yang ingin gabung? Saya coba tahan dulu yuk perbincangan kita. Halo, selamat siang.
5: Selamat siang.
1: Mau nanya apa Mas Ari?
5: Ya.
1: Ari mau nanya apa? Dengarkan aja Ari ya. Oke, saya tinggalkan Anda. Bu, kita bicara masalah stunting dulu sebelum ke pengantin ini Bu ya. Nah, kadang-kadang ketika ibu hamil untuk makan sayur, makan buah itu susah. Nah, ini apa juga pengaruh Ibu tumbuh kembang nantinya, janin ke depannya?
0: Iya. Karena di ibu hamil itu utama kita persiapkan dengan begitu sudah nyata hamil ya Bu ya. Kita persiapkan dengan gizi seimbang. Nah, di dalam gizi seimbang itu harus imbang proteinnya, karbohidratnya, mineralnya, susunya, semua harus imbang. Sehingga kalau itu tidak imbang, nah itu yang bisa berpengaruh kepada tumbuh kembang.
1: Sedikit saya ingin tanya lebih jauh, untuk Samarinda sendiri itu berapa sih Bu kasus stunting?
0: Kalau di Samarinda itu khususnya di ini masih 32% Bu.
1: Jadi Bu, ya?
0: Ya 32%. Samarinda, Samarinda 39% masih
1: tinggi ya, Bu ya.
0: Itu di Kaltim ya, Samarinda ya,
1: urutannya.
0: Urutannya masih urutan rendah Bu.
1: Rendah.
0: Masih terbaik, posisi terbaik Kukar, Bontang dan Samarinda.
1: Iya, memang dikenal.
0: Iya.
1: Ya. Untuk pengentasan stunting.
0: Stunting. Ya. Yang tertinggi itu di daerah Kutim dan ya, PPU.
1: PPU. Ya. Itu mungkin karena daerahnya.
0: Daerah lokus.
1: Lokusnya. Iya. Mengapa ini pencegahan stunting ini perlu dimulai sejak seseorang masih menjadi calon pengantin, bahkan sebelum memiliki anak ini?
0: Ya, karena di dalam persiapan calon pengantin itu kita mempersiapkan sejak dini untuk menjadi seorang ibu yang sehat. Dikatakan ibu yang sehat tentu kesehatan reproduksinya harus sehat ya Bu ya. Jadi ibu hamil yang normal itu tidak boleh empat terlalu ya Bu ya. Empat terlalu itu terlalu muda untuk hamil, itu tidak boleh. Misalnya kurang dari 20 tahun karena persiapan organ reproduksinya belum siap. Lebih dari 35 tahun itu juga berpengaruh karena usia produktif kita sampai 35 tahun. Kemudian jarak yang dekat,
1: jarak kehamilan.
0: Ya, jarak kehamilannya dekat, kemudian lebih dari 3 anak. Nah, itu. Nah, untuk di persiapan dalam nikah, pranikah, kenapa kita fokus di pranikah untuk kesehatan reproduksinya? Karena di situ banyak pemeriksaan yang kita lakukan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan darah, contohnya misalnya HIV, sifilis, HBsAg. Karena kalau misalnya ibu calon pengantin ini sudah terkena penyakit-penyakit yang infeksi menular seksual, itu akan berpengaruh kepada kesehatan reproduksi, juga berpengaruh pada kehamilan nantinya, seperti itu.
1: Jangankan sampai yang ibu saya katakan penyakit yang miris, kalau mungkin remaja yang suka anemia apa juga cenderung alanya nanti stunting Bu.
0: Iya bisa. Iya iya. Karena
1: nah, ini bisa menjadi alarm ya, siapa tahu.
0: Betul.
1: Ibu-ibu di luar sana yang punya anak atau remaja yang sering kekurangan darah atau anemia.
0: Ya.
1: Biasanya kalau di SLTP itu
0: dikasih tablet tambah darah. Kita programnya dari pemerintah dimulai dari SLTP karena SLTP itu anak-anak kan sudah mulai haid ya Bu. Nah, mulai menstruasi sehingga anak-anak remaja itu kan kurang mengkonsumsi sayur. Nah, dia lebih makannya senangnya yang go food, yang instan, karena karena mereka itu lebih cenderung menjaga body, ya gitu ya, menjaga body image-nya. Jadi dijaga jangan sampai dia kegemukan atau bagaimana. Padahal sebenarnya kalau nutrisinya bagus, dia akan menyokong kesehatan yang lebih bagus seperti itu. Diawali dari remaja, gitu. Remaja, kemudian pranikah. Nah itu anemia sangat utama Bu untuk menjadi stunting.
1: Ya, ini mudah-mudahan para orang tua yang mempunyai anak remaja di SMP atau SMA, ketika ada program pemerintah memberikan apa Bu tadi?
0: Tablet tambah darah.
1: Semoga dikontrol, diminum, jangan dibiarkan menumpuk gitu
0: betul,
1: Bu ya. Karena bermanfaat.
0: Biasanya kan ada apa pemantauan daripada konsumsi itu Bu, dari gurunya. Biasanya kami dari puskesmas juga ada pemantauan untuk setelah kita distribusikan diminum apa enggak, gitu kan. Kebanyakan anak-anak tuh ya memang efek sampingnya mual, makanya minumnya itu di malam hari mau tidur, ya kan, sama disertai minumnya dengan air jeruk. Atau dengan air putih, nggak boleh dengan air teh gitu.
1: Nah, di masyarakat sendiri bagaimana cara mengubah cara pandang bahwa pencegahan stunting itu bukan hanya tanggung jawab ibu tapi juga pasangan dan keluarga? Ini mendukung seperti apa ini Bu?
0: Ya, kita memberikan edukasi di awal ya Bu ya. Hmm. Kita memberikan edukasi dari sekolah, hmm. itu dari remaja, biasa sasarannya adalah anak-anak SMA. Hmm. Nah, biasanya SMA itu kan cenderung itu tadi pemahaman terkait dengan anemi yang kurang gitu. Hmm. Jadi kita mulai masuk di situ, kemudian dengan pasangan juga kita jelaskan edukasi, makanya di pranikah edukasinya sangat ketat sekali Bu, yeah. terkait dengan program stunting dan konsumsi makanan yang bergizi gitu.
1: Nah, ini bagi pasangan muda atau pasangan yang sudah waktunya, umur berapa Bu yang bagus?
0: Bagusnya tuh 20.
1: 20 ke atas.
0: Ya, 20 ke atas sampai 35 usia produktif untuk hamil gitu ya. Cuman kadang-kadang ada di masyarakat masih di bawah 20 dinikahkan.
1: Iya,
0: gitu.
1: Dinikahkan dan kalaupun kita lihat kenyataan nafkah di masyarakat dalam tanda kutip Bu, menikah karena satu keharusan atau katakan bahasa kecelakaan itu gimana Bu nanti kedepannya, yang mungkin nasi SMA asli nggak selesai atau seperti apa, kan banyak kejadian di masyarakat ya. Saat ini kita nggak menutup mata sih
0: ya.
1: Kalau sudah terlanjur maksudnya ya.
0: Kalau sudah terlanjur Bu, kita untuk diaborsi kan nggak mungkin
1: ya.
0: Jadi pengamatan pengawasan ketat itu pun juga dari keluarga juga harus ketat untuk memberikan edukasi dan kita sebagai tenaga kesehatan memfollow up itu dan melakukan pemeriksaan secara ketat sehingga kita dampingi Bu,
1: ada pendampingan.
0: Ya? Makanya tadi ada pendampingan. Jadi kita dampingi remaja itu hingga sampai melahirkan.
1: Sampai melahirkan.
0: Jadi kita tidak membiarkan.
1: Ya.
0: Ya, sambil kita memberikan edukasi yang ketat kepada keluarga dan ibu hamil.
1: Nah, ketika pasangan yang sudah dewasa punya pekerjaan, memang waktunya harus menikah. Kenapa ini penting Bu? Dilakukan screening Bu?
0: Ya. Screening itu penting karena untuk mengetahui mendeteksi lebih dini Bu, apakah ada penyakit-penyakit tertentu, kemudian apakah ada hal-hal yang harus kita benahi dalam circle tumbuh kembangnya.
1: Tumbuh kembangnya itu
0: ya.
1: Iya. Nah, yang sudah terjadi di masyarakat ini Bu ya, ini biasanya kondisi kesehatan tertentu bagi calon pengantin itu sebaiknya apa ini Bu, sebelum menikah ini Bu, ada mungkin ada persiapan atau seperti apa baik laki-laki ataupun perempuan ini?
0: Ya, kalau misalnya diketahui ada penyakit tertentu, misal ada dalam pemeriksaan laboratorium diketahui penyakit tertentu misalnya.
1: Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Halo,
5: selamat siang Bung Ria.
1: Ya, Pak Arianto, terima kasih. Silakan ke Ibu Handayani langsung.
5: Ibu Jayani, assalamualaikum Ibu.
0: Waalaikumsalam Pak. Dengan siapa?
1: Arianto,
0: Pak Arianto di Kubar. Oh ya, silakan Pak.
5: Pak, terima kasih. Jaringannya lagi berkelek.
0: Iya.
5: Ini Ibu ya, tadi kan itu kan sebelum ya atau pra. Pranikah. Itu ada tadi stunting, ada pemberian apa obat apa
0: tablet tambah darah untuk remaja.
5: Tapi begini juga Ibu ya, dengerin ya. Setelah mereka menikah, nah itu kan ada namanya tahap mengandung, melahirkan. Bukan banyak keluar darah itu. Ya kan? Perjuangannya Ibu kan tahu aja kan, ibu yang melahirkan itu kan taruhannya nyawa.
0: Betul.
5: Nah itu cara mereka mengembalikan darah yang tadi waktu saat proses kelahiran itu kan seperti apa supaya normal lagi itu kan. Jadi tidak hanya pada saat kita sebelum menikah tadi kan edukasi harus ada obat tambah darah, pil tambah darah. Tapi setelah melahirkan itu kan juga banyak itu mengeluarkan darah. Apa caranya supaya darah ibu yang melahirkan kembali normal seperti sedia kala, seperti dia saat sebelum melahirkan kan, mungkin nggak tahu lah ibu-ibu aku gimana caranya kan, ya tahu aja lah kalau orang kurang darah itu kan kepala pening tuh Bu ya, pokoknya pening lah kepala tuh, seperti bulunya ini seperti berputar Ibu ya,
0: iya kan, betul gitu,
5: sempoyongan rasanya. Kemudian kalau di KUA-nya ada kah itu Bu ya, yang apa mengenai apa edukasi tentang stunting ini kepada pasangan-pasangan yang akan melakukan apa menjalin apa hidup rumah tangga, katakan seperti itu ya kan.
0: Iya.
5: Supaya mereka tahu, oh ini dampaknya ini loh, nanti rumah tangga itu tidak gampang nih. Ya termasuk persoalan kesehatan juga kan.
0: Iya.
5: Selain
0: iya.
5: juga persoalan ekonomi juga harus ditunjang. Jadi jangan hanya bermodalkan cinta doang ya kan.
0: Iya. Iya,
1: cinta
0: enggak
1: kenceng ya, Pak ya.
5: Kalau modalnya cinta doang, sebentar aja umur rumah tangganya bubar nanti.
0: Iya,
5: ya kan.
0: Iya, iya, betul. Iya.
5: Nanti broken home semua, kasihan anak-anaknya kan kalau tidak punya anak. Nanti statusnya ada yang duda, ada yang janda. Nah itu dia kan. Supaya rumah tangga itu tetap awet, langgeng kan, seperti apa sakinah mawaddah warahmah itu ya kan Ibu ya.
0: Iya.
5: Jadi itu dari saya Ibu ya, sehat selalu. Terima kasih Jeng Rada.
1: Sama-sama, terima kasih Pak Haryanto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu.
0: Ya, jangan. Baik, terima kasih Pak Haryanto. Pertanyaannya luar biasa, sangat bagus. Kalau sekarang program pemerintah itu Pak, di setiap-setiap KUA itu dilakukan program konseling pranikah. Nah itu biasanya sebagai narasumber kami yang dari Puskesmas itu dikumpulkan minimal 10 pasangan. Tetapi dari Puskesmas pun mereka yang mendapatkan pelayanan chatin itu sudah kita berikan konseling berdua. Biasanya soal calon pasangan itu kita berikan konseling. Nah konseling itu diawali dari kesehatan reproduksi yang sehat. Nah jadi banyak sekali yang kita konselinkan di situ ya, dari kesehatan reproduksinya, alat reproduksinya harus sehat, kemudian yang terutama adalah anemia. Kenapa tidak boleh anemia? Dikarenakan akan bisa menyebabkan perdarahan pada waktu persalinan. Nah kalau HB-nya kurang dari 11, nah itu hati-hati gitu ya. Jadi itu yang bisa menyebabkan perdarahan, karena HB rendah itu kan darah kita tuh yang dalam tubuh kita, darah merah ya, sel darah merah, bukan tekanan darah ya.
1: Yeah.
0: Nah itu bisa mengencer sehingga gampang terjadi perdarahan karena O2 tidak mengikat HB gitu ya. Nah jadi untuk mengatasinya, kalau perdarahan Pak setelah persalinan itu memang pasti perdarahan, yeah. ya. Cuman kan ada volume perdarahan yang dikatakan perdarahan hebat harus penanganan ketahan. Penanganan itu adalah lebih dari 500 cc. Tapi kalau kurang dari 500 cc itu normal saja gitu ya. Karena memang persalinan memang keluar darah karena kan mengeluarkan janin. Mengeluarkan janin uterus kan, yeah. gitu keluar dari sehingga mengeluarkan darah. Tapi kalau darah berlebih, nah kalau HB-nya rendah itu yang gampang menyebabkan perdarahan karena tidak bisa mengikat O2 gitu ya. Sehingga ketika uterusnya terbuka,
1: yeah.
0: tidak bisa melakukan kontraksi dengan baik. Nah, itu yang bisa perdarahan hebat. Nah, jangan sampai itu. Nah, untuk mengatasinya nanti kembali normal lagi ya. Kita berikan tablet tambah darah, kemudian makanan yang bergizi yang bisa meningkatkan protein, darah ya, protein ya. Gitu. Hati ayam, hati sapi itu banyak sekali mengandung ikan gabus susu. Itu tuh penyembuhan luka ya, susu, pokoknya makanan yang seimbang.
1: Telur gitu.
0: Ya, telur.
1: Tapi kadang-kadang orang jangan makan telur, nanti gatel.
0: Nah, itu mitos. mitos. Jadi itu ya.
1: Sayur, tempe, tahu kapan sembuhnya
0: iya, jadi Pak, jadi untuk konseling pranikah ini sudah ada di KUA masing-masing ya. Jadi setiap KUA itu sudah ada program konseling. Nah ini betul-betul ketat sekarang ini. Jadi jangan sampai pasangan tidak tahu bagaimana kapasitas untuk kesehatan reproduksinya menjadi sehat ya, seperti
1: sehat,
0: itu Pak.
1: Dan tentunya dari awal tadi jangan sampai anemia
0: gitu.
1: Itu terus agar mengembalikan darah yang katanya membayarnya, membalikkannya itu dengan makanan
0: bergizi dan seimbang
1: tentunya. Yeah. Jadi mitos-mitos yang tidak diperbolehkan baru saya sikat saja. Yang penting kan sehat.
0: Yang penting
1: ya.
0: Sehat.
1: Baik, terima kasih Pak Haryanto sudah sama-sama di 0541736566 ataupun di 7434. Di bawah bisa Anda telepon langsung. Di chat akan kembali bersama dengan Ibu Handayani dan rekan Aidil dan Kety Farmita Sari selepas yang satu ini.
6: Terserahan udah, gedung, catering juga udah. Kira-kira apa lagi ya?
7: Ceh, yang mau merit, udah cek kesehatan belum?
0: biar kita tuh tahu ada penyakit berbahaya apa enggak dan untuk mencegah terjadinya stunting.
6: Hah? Stunting? Apa hubungannya sama stunting?
0: Calon pengantin itu punya peran dalam pencegahan stunting karena merupakan fondasi awal kehidupan keluarga dan anak.
6: Terus aku harus ngapain?
0: Nah, mulai dari sekarang kamu harus mengkonsumsi makanan bergizi, menjalankan diet sehat, mengkonsumsi tablet penambah darah, terus menjaga kesehatan diri.
6: Kok banyak banget sih?
0: Ya iya dong, emang mau nanti anak kamu stunting? Jangan ya dek ya. Makanya calon pengantin harus paham stunting.

cerita, edukasi, hiburan, dan budaya sekarang ada dalam satu platform.

0: kalau waktu Bu, misalnya dia pasangan itu sudah ideal, siap. Sudah siap umur. Misalnya umur, mm-hmm. ya kan? Itu sudah langsung boleh.
1: Oh, boleh. Ya.
0: Jadi enggak perlu penundaan, kecuali kalau yang belum cukup umur, Bu. Misalnya nih terpaksa nih, kan kadang-kadang ada yang suku tertentu dia menikahkan anaknya, tapi kita berikan edukasi untuk menunda kehamilan. Misalnya belum cukup 20 tahun nih yang perempuan.
1: Iya.
0: Yang laki-laki, kalau laki-laki kan 25 tahun ya normalnya ya. Idealnya. Jadi kalau dia belum cukup umur, kita tunda kehamilan. Tapi kalau sudah cukup umurnya silakan, tidak usah menunda kehamilan. Dan didukung hasil pemeriksaan kesehatannya bagus. Gitu ya. Di samping umurnya sudah sesuai, hasil kesehatannya bagus, tidak ada penyakit-penyakit tertentu yang mengikuti. Jadi silakan boleh gitu.
1: Untuk ini kita koridornya yang sudah waktunya, terus sudah ingin punya anak, atau pas kebetulan saat sekarang lagi hamil, ini makanan yang bagus untuk ibu hamil itu seperti apa, Bu?
0: Kalau
1: untuk mempersiapkan kehamilan biar kuat dan bayinya sehat.
0: Ya. Kalau makanan yang bagus tadi saya katakan bahwa gizi seimbang, Ibu. Gizi seimbang itu
1: jadi mulai dalam kandungan.
0: Mulai dari kandungan sudah harus mempersiapkan.
1: Dari persiapan, mengandung sampai melahirkan.
0: Ya, sampai melahirkan itu gizi seimbang saja, Bu. Ya, gizi seimbang itu yang pasti kan proteinnya cukup, karbohidratnya cukup, lemaknya cukup, sayurannya cukup, buahnya cukup. Nah, gizi seimbang itu susu seperti itu.
1: Nah, Bu, kalau seandainya kan ada pasangan yang masih merokok, kemudian apa ini juga akan berpengaruh dengan tumbuh kembang nantinya nih?
0: Iya, betul. Itu kan pola hidup sehat ya, Bu, ya. Jadi pola hidup sehat juga harus diperhatikan kepada pasangan pranikah maupun kehamilan. Pola hidup sehat itu dari merokok, kemudian minum-minuman keras, ya. Aktivitas sehari-hari harus ada, gitu ya. Kemudian PHBS-nya harus dapat. Nah, itu juga berpengaruh kepada pertumbuhan dan perkembangan stunting.
1: Oh gitu ya? Ya. Wah, pengaruh. Jadi berarti alibi katanya saya nggak bisa meninggalkan ngerokok ya, paling nggak ya jangan deket-deket dengan istri yang sedang hamil.
0: Jadi kalau asap rokok kecil tuh ya. Asap rokok itu kan berpengaruh besar, apalagi sifatnya perokok pasif ya, Bu, ya. Nah, itu sangat luar biasa. Jadi kalau merokok ya nggak usah di dalam rumah, harus di luar,
1: nggak usah berdekatan dengan sang istri atau gitu, anak yang masih
0: karena itu sangat berpengaruh
1: balita, gitu,
0: Bu, ya. Sangat berpengaruh, Bu, itu kesehatan karena pola hidup yang tidak sehat gitu.
1: Nah, dalam konteks pencegah stunting, Bu, seberapa penting sih pemeriksaan kehamilan ini secara rutin, harus rutin untuk periksa nih?
0: Ya.
1: Kadang-kadang udah merasa sehat nanti aja kalau sudah melahirkan, itu salah, Bu, ya?
0: Salah. Ya. Jadi begitu sudah dinyatakan hamil, Bu, ya, positif dari hamil, itu sudah harus rutin melakukan pemeriksaan kehamilan minimal 6 kali, Bu, dalam 9 bulan. Jadi akan mendapatkan pemeriksaan ibu hamil itu di trimester 1. Kalau sekarang itu kan trimester 1 USG, Bu, ya.
1: USG.
0: Kemudian trimester 3 2 kali USG. Dan mendapatkan pemeriksaan integrasi namanya, integrasi pemeriksaan fisik, kemudian ke poligigi, imunisasi, kemudian ke laboratorium, ke casling, ke jiwa. Nah, jiwa ini juga sangat penting, Bu, sangat berpengaruh juga ya.
1: Karena kesehatan mental.
0: Iya, kesehatan mental. Kalau ibu dalam keadaan gangguan jiwa itu berpengaruh. Jadi tetap sampai melahirkan kita terpantau oleh tenaga kesehatan.
1: Gitu, Bu, ya.
0: Minimal 6 kali.
1: 6 kali minimal.
0: Selama 9 bulan pemeriksaan.
1: Iya. Tapi terkadang itu orang awam itu saya takut kalau sering-sering di USG itu enggak pengaruh, Bu, ya, sebetulnya ya.
0: Ya, USG kita punya sasaran, Bu. Jadi trimester 1 1 kali. Trimester 3 2 kali. Jadi trimester 2 enggak
1: harus dilalui gitu ya. Ya, kadang-kadang sudah pertama kali sudah nyatakan sudah hamil, sudah sehat, nanti-nanti aja, itu enggak boleh, Bu.
0: Itu mengabaikan, karena kita kan namanya kehamilan sebenarnya kan alami ya, Bu, ya, fisiologi. Namun kita tidak tidak perlu mengabaikan, maksudnya jangan mengabaikan itu. Bisa saja terjadi patologi gitu di perjalanan kehamilan.
1: Karena akan dicek, saya juga pernah sedikit kita mundur.

0: black mountain silam. Ibu bayinya sehat, kepalanya besar, anak sedih terus plus. Oh bukan, kadang-kadang kita kan takut dilihatin enggak
1: bukan, bukan.
0: Lebih tahu bu.
1: Iya. Nah, jadi kan dengan USG kan kita jadi ketahuan bu bayi ya, itu dalam
0: keadaan kita ya, seperti apa nanti kalau ada apa-apa lebih mudah ditangani. Alhamdulillah kamu hasilnya bagus dan baik-baik saja ya bu ya. Itulah pentingnya kalau USG itu harus diikuti tahap-tahapannya.
1: Tahap-tahapnya.
0: Ya. Jangan ditinggalkan cuma sekali aja USG nanti harus memelahirkan
1: bos. Iya. Nah jadi harus mengikuti tahapannya karena diterima
0: salah satu. Salah satu untuk cegah itu bu ya. Kembangnya. Baik, pendengar Anda ingin bertanya langsung ke narasumber silakan gabung di 0541-736-566 ataupun di 743-495. Di WA Anda bisa catat telepon langsung 0811-5544-976. Bu, nah ini bagaimana menghadapi kebiasaan ataupun mitos keluarga mengenai makan ibu hamil yang berpotensi membatasi asupan gizi tadi ini bu? Seperti apa ini bu?
1: Ya. Terkadang itu lebih ke tradisi ya bu ya, budaya. Karena kita tahu bahwa budaya itu sangat sulit untuk dikendalikan. Nah budaya itu. Tetapi kita selalu pendekatan tadi bu. Nah pendekatan, pendekatan pendampingan. Jadi begitu ibu hamil kita selalu melakukan pendampingan. Kita selalu terus memotivasi, mengedukasi. Kita tidak lelahnya mengedukasi bahwa makanan itu sangat berperan sekali. Gitu. Jadi jangan, kadang-kadang kan kalau budaya itu lebih, oh nggak boleh makan ini, nanti bayinya begini. Nah gitu. Jadi kita jelaskan tentang ilmunya dulu. Biasanya membuka wawasan. Ya kita buka dulu wawasan kepada pasiennya bahwa nutrisi atau makanan sangat berperan penting dalam
0: penting untuk tumbuh kembang,
1: untuk tumbuh
0: anak,
1: kembang
0: ya,
1: anak
0: biar nggak stunting alias pendek. Pendek bahasa kunting
1: ya. Karena kan pertumbuhan otak sangat sangat diawali dari sejak hamil
0: betul, kita harus jaga bu ya. Halo selamat siang. Halo selamat siang.
2: Iya selamat siang, assalamualaikum ibu.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di sini Ria?
2: Bapak Yufari bu.
0: Bapak Yufari langsung ke Ibu Handayani silakan Bapak, monggo.
2: Iya ini topiknya menarik ini bu ya.
1: Iya.
2: Mungkin agak sedikit apa? Mungkin penting lah. Cuman ini bu masalah ini bu apa namanya calon pengantin kemudian ini apakah pernah bu ada program untuk mengetahui deteksi dini bu, warning alert lah bu ya, masalah penyakit-penyakit genetik itu bu. Karena ini beberapa kasus sih saya temui di teman saya itu akhirnya itu ada dua orang ini saling menyalahkan tuh akhirnya bu. Pertama yang terkena thalassemia sama sel sabit bu ya. Nah itu bu, apakah dari program pemerintah itu ada bu deteksi dini nih bu? Jadi apa kan itu kan gen-gen pembawa karier bu ya yang penyakit-penyakit itu bu. Nah itu apakah bisa dijelaskan lebih lanjut tuh itu untuk demi kesehatan masyarakat Indonesia bu?
0: Tapi kalau sudah cinta gimana mas? Tanya dulu, kalau cinta gimana mas?
2: Ya?
0: Kalau sudah terlanjur cinta gimana?
2: Kurang jelas bu.
0: Kalau sudah cinta gimana pak?
2: Nah itu masalahnya. Nah.
0: Iya makanya itu ya.
2: Kemarin tuh kasusnya gitu bu.
0: Iya makanya udah cinta mau menikah dinyatakan membawa karir masa nggak mungkin menikah ya. Nah itu nanti urusannya. Sekarang untuk itu bu ya. Oke. Soalnya. Baik.
1: Baik.
2: Ibu terima kasih bu ya.
0: Sama-sama. Hati-hati di jalan bapak. Pak Jul ya silakan langsung.
1: Baik. Terima kasih Pak Jul. Banyak bagus sekali pertanyaannya. Ya kita program pemerintah untuk saat ini memang ada. Program untuk talasemia itu ada ya. Jadi kita mulai sudah bergeser ke arah itu yang tadinya HIV, sifilis, HBsAg untuk hepatitis. Sekarang sudah mulai beranjak ke talasemia. Karena itu juga reagennya juga pun memang harus dipasok ya dari Dinas Kesehatan. Jadi kita sudah mulai ada program itu Pak. Jadi alhamdulillah kita sudah mulai berjalan ke arah itu. Mudah-mudahan ini akan menjadi program yang menetap. bagi program pemerintah ya talasemia, karena memang ada, ya? Ya, kita ada, sudah mulai mulai berjalan ke arah itu Pak. Tadinya kan memang yang sudah berjalan ini adalah yang HIV, sifilis dan hepatitis.
0: HIV sebetulnya
1: gitu. Tapi sudah ada, mulai bergerak di talasemia.
0: Jadi seandainya pasangan tersebut ataupun keduanya pembawa KER itu apa harus disembuhkan dulu atau dipahamkan seperti itu ya Bu?
1: Kita pahamkan dulu, kemudian kita intervensi Bu, maksudnya kita konsulkan ke dokter dan dan ditangani.
0: Ditangani ya.
1: Jadi kita kita berikan intervensi dulu. Kita berikan penjelasan kepada pasiennya
0: pasangan tersebut
1: kondisinya
0: indikasinya seperti ini,
1: ini
0: maunya seperti apa.
1: Jadi
0: menunda menikah
1: menunda
0: selesaikan penyekatnya dulu biar tidak saling menyalahkan Ibu ya.
1: Jadi kita serahkan kembali ke kita serahkan kembali kepada
0: ke
1: pasangan
0: berdua,
1: yang penting kita sudah memberikan edukasi. Berarti misalnya terkena HIV pun juga kita obatin dulu
0: sampai sembuh ya.
1: Gitu.
0: Begitu Mas, alhamdulillah aware ya pemerintah sekarang, tentu dengan adanya bisa gunakan BPJS kan Bu ya.
1: Iya, bisa.
0: Ya, bisa biar sembuh dulu deh Mas.
1: Biar sembuh dua-duanya
0: biar tidak saling menyalahkan di kemudian hari gitu. Atau paling tidak untuk yang belum kesana ya mencegah lah Ibu ya.
1: Betul. Ya, begitu ya Pak.
0: Iya. Terima kasih Anda sudah sambung. Pak Jul berhati-hati di perjalanan. Dan ternyata pemerintah juga ikut campur ini Mas, pasiennya ditangani dan dinyatakan konsultasi maunya seperti apa Ibu ya. Begitu, biar tidak ada saling menyalahkan. Kalau sudah terjadi makanya saya bilang kalau sudah waktunya mendekati kandung cinta waktunya sudah hebatnya dengan segala resikonya mau diteruskan atau menunda dulu gitu ya, kembali ke pasangan. Gitu Mas. Lanjut Bu. Ketika hidup ini kan gak selalu berada di dalam apa ya ekonomi yang menguntungkan Bu. Ketika ada pasangan muda-mudi memiliki keterbatasan ekonomi, nah langkah apa yang bisa dilakukan sederhana ini untuk tetap memenuhi kebutuhan gizi keluarga nih Bu? Apakah ada semacam kalau sekarang apa ya MBG untuk ibu hamil atau seperti apa?
1: Iya,
0: ada enggak itu?
1: Ada Bu. Ini kan kami punya program itu kan untuk pembagian makanan MBG untuk ibu hamil. Itu ada Bu.
0: Jadi bagi mereka yang beruntung kebetulan berdua-dua gitu Bu ya.
1: Jadi kita ada sasaran-sasaran tertentu. Misalnya pada kasus kurang gizi, kurang energi, kalori, misalnya kayak kek, ibu dengan kurang gizi kek,
0: kurang itu, umumnya hamil segini kok berat badannya kok nggak naik-naik, ada apa itu?
1: Biasanya kan di statusnya tuh dilihat dari lingkar lengan Bu, lingkar lengan atas itu kurang dari 23,5, nah itu dia katakan status gizinya kurang, kek. Nah itu yang bisa mendapatkan makanan tambahan Bu, itu formulanya memang di puskesmas sudah mulai dikerjakan Bu ini. Formulanya dikerjakan. Jadi ibu-ibu hamil mendapatkan makanan tambahan dari program pemerintah.
0: Itu bagi yang mau atau kalangan-kalangan yang membutuhkan.
1: Yang membutuhkan Bu. Jadi
0: yang membutuhkan.
1: Ada syaratnya. Yang membutuhkan. Juga kita juga rank juga yang tadi dikatakan bahwa pasangannya tidak mampu. Nah kita bisa berikan itu.
0: Ya alhamdulillah ya, program pemerintah juga sangat bantu ya dengan MBG-nya
1: makanan tambahan
0: untuk makan tambahan untuk ibu hamil, dan lansia. Sudah berjalan Bu ya?
1: Sudah, di Bengkuring sudah berjalan ya Bu. Ini lagi proses, kebetulan saya di Bengkuring kan juga sebagai penanggung jawab klaster ibu hamil, ibu dan anak. Nah, jadi itu di bawah program saya.
0: Iya, baik. Luar biasa nih ya. MBG untuk ibu hamil pun juga ada untuk kalangan tertentu. Dan tentu mereka yang memenuhi syarat ya Bu ya. Tidak semuanya bisa dihandle-nya. Baik. Bu, kalaupun sudah lahir ini Bu ya, hal yang harus diperhatikan sebagai orang tua supaya anaknya tidak stunting. Stunting dalam tanda kutip tidak harus ekonomi lemah kan Bu, kadang-kadang mereka mampu anaknya stunting. Seperti apa Bu ini Bu ya?
1: Ya, kalau bayi misalnya udah lahir Bu ya, yang harus diperhatikan adalah pemberian ASI eksklusif.
0: Asis eksklusif ya. tanpa
1: apa-apa sampai 6 bulan. Nah, kemudian makanan tambahan 6 bulan tentunya yang bergizi. Gizi seimbang tadi ya Bu ya. Sampai usia 2 tahun. Nah, ASI-nya sampai 2 tahun. MPASI. Kemudian di balita tetap harus imunisasi lengkap ya, vitamin A, kemudian penimbangan bayi di posyandu gitu. Jadi itu terkadang ada ibu-ibu yang merasa bahwa oh anak saya udah sehat kok. Jadi enggak usah ke posyandu tanpa diketahui tumbuh kembang. Karena di dalam posyandu setelah penimbangan tinggi badan, kemudian kita lakukan deteksi dini tumbuh kembang, semua ada di posyandu.
0: Dan vitamin A, ketinggalan.
1: Iya, vitamin A, kemudian
0: vitamin
1: vaksin.
0: A yang seribu
1: unit.
0: Itu
1: imunisasi juga sangat penting. Terkadang ibu-ibu ada yang merasa bahwa oh saya sudah mampu kok. Oh gitu ya.
0: Sehingga badannya sehat,
1: tapi kan belum tentu. Gitu ya. Kadang kan perkembangan itu kan dilihat dari kemampuan anak-anak berkembang otaknya kan Bu, yang
0: motoriknya juga ya, konektifnya gitu, juga ya, Bu ya.
1: Kognitifnya juga. Ya. Jadi kadang-kadang ibu-ibu yang sibuk, nah, jarang ibu membawa iya, jarang membawa bayinya ke posyandu
0: secara rutin.
1: ASI eksklusif itu sangat penting Bu, terutama. Apalagi pada waktu persalinan IMD, inisiasi menyusu dini itu diawali dari ASI eksklusif.
0: ASI eksklusif. Walaupun dari susah untuk keluar ASI-nya.
1: Iya. Iya, nanti lama-lama. Misalnya IMD kan 1 jam di atas perut ibu dia mencari puting, gitu kan. Jadi mencari puting kalau dia tujuannya adalah menciptakan bonding. Bonding antara ibu dan bayi supaya ikatan kasih sayangnya muncul gitu kan. Karena kan dari dalam perut dia enak nih nerima makanan. Begitu sudah di luar kan dia harus bekerja sendiri si bayi gitu. Jadi ASI eksklusif. Nah, rata-rata ASI eksklusif kita ini yang masih rendah. Karena apa? Anak menangis dikira lapar, wah langsung kasih susu formula. Kan yang enggak sabar biasanya neneknya.
0: Iya. Yang kadang-kadang bikin bayi pin kembung.
1: Iya. Jadi ASI eksklusif, kemudian MPASI sampai anak 2 tahun itu ya, kasih ASI.
0: Harus diikuti tahapan-tahapannya, Bu ya. Iya. Nah, kapan orang tua harus aware dan paham dan tidak malu ataupun waspada? Kok anak saya telah berbeda ya dengan anak seusianya tuh? Gimana Bu caranya tuh mengetahuinya? Harus kemana gitu? Pertumbuhan anak kan kadang kan beda gitu.
1: Oh iya. Misalnya gini, pertumbuhan anak ternyata ibunya sadar nih anaknya kok sadar kok anak pendek. Saya kok pendek gitu. Jadi kita arahkan, kita berikan edukasi kalau sudah menemui ya tanda-tanda seperti itu, segera ke tenaga kesehatan, konsultasi. Terkadang kan ada yang memang enggak pernah dibawa sehingga kita tidak menemukan. Gitu kan? Ternyata ibunya sadar sendiri, ya kita arahkan untuk ke tenaga kesehatan. Ya.
0: Jadi jangan malu untuk mengakui kalaupun punya anak punya tumbuh kembang yang tidak semestinya.
1: Ya.
0: Karena kedepannya ini juga akan mempengaruhi kecerdasan anak itu sendiri.
1: Karena lebih baik
0: mencegah dari awal
1: ketimbang terlambat.
0: Terlambat.
1: Gitu kan?
0: Ya.
1: Ada memang beberapa ibu-ibu yang merasa begitu sudah diketahui tumbuh kembangnya menurun, ibunya malu. Nah, kita itu pendekatan yang ketat.
0: Karena mencegah saat ini juga susah-susah.
1: Susah, gampang.
0: Gampangnya enggak susah, Bu.
1: Susah, betul.
0: Kita mau naikkan susah, kalau sudah terlanjur, Bu, ya. Tapi kalau sudah deteksi dini, mudah-mudahan ya bisa itu, Bu, ya.
1: Makanya diawali dari pranikah
0: tadi, Bu, ya.
1: Ya.
0: Baik. Nah, Bu, jika ada pendengar mungkin barangkali calon pengantin yang sedang mendengarkan hari ini, tiga hal apa yang paling penting untuk segera melakukan langkah awal untuk cegah stunting ini, Bu?
1: Yang pertama, periksakan diri kalian untuk tenaga kesehatan terkait dengan fisik ya, pemeriksaan fisik dan kesehatan reproduksi, dan patuh kepada peraturan kesehatan, dan jangan lupa hindari hal-hal yang menimbulkan gangguan pada kesehatan reproduksi. Seperti nafsa, merokok, gitu. Kemudian kebiasaan-kebiasaan yang
0: pola hidup yang tidak sehat.
1: Pola hidup yang tidak sehat. seperti itu.
0: Untuk apa ya, begadang.
1: Ya, gitu, bergadang. Ya. Makanan-makanan
0: dipersiapkan
1: yang
0: jauh, ya.
1: Makanan-makanan yang instan.
0: Ya, instan. Hmm. Ya, ya. Ya. Betul itu. Pasti tahu. Makanan ini baik untuk tubuh saya, pasti ya. Ya. Harus jujur, Bu, ya.
1: Okay. Terkadang itu kan, Bu, sekarang para remaja-remaja apa menginjak dewasa atau pranika, mereka tuh senang dengan nongkrong-nongkrong makanan yang apa ya? Yang viral.
0: Iya,
1: ya
0: kan? Betul.
1: Makanan-makanan yang viral, padahal itu sebenarnya sumber gizinya kurang.
0: Iya. Cara masaknya juga
1: ya, beda. Cara masaknya.
0: Enak di mulut, di badan belum tentu ke depannya, Bu, ya. Okay. Iyalah. Bu, terakhir pesan Ibu Sri Handayani untuk para calon pengantin dan pasangan muda agar tidak mempersiapkan pernikahan saja, tetapi juga mempersiapkan lainnya generasi yang sehat dan berkualitas, seperti apa, Ibu? Ya.
1: Pesan saya adalah tetaplah menjadi menjadi seseorang yang bisa menjadikan generasi yang berkualitas, diawali dengan ibu dan pasangan yang sehat. Tentunya jangan sampai pasangan itu kesehatan reproduksinya terganggu sehingga menimbulkan generasi yang tidak berkualitas.
0: Ya, dan sulit kalau sudah kena stunting, Bu, ya. Ya, harus bersabar. Ya. Makanya diawali dari diri sendiri dulu.
1: Iya, diawali dari komitmen. Dari
0: komitmen,
1: komitmen diri sendiri, jadilah seorang pasangan,
0: seorang ayah,
1: yang, seorang ibu yang sehat.
0: Sehat,
1: sehat dalam arti sehat secara jasmani dan rohani,
0: ya,
1: mental, ya,
0: fisik dan mental,
1: gitu ya.
0: Sehat juga secara materi, Bu, ya.
1: Betul.
0: Kalau menikah dari,
1: ya, betul.
0: Siap mental dan materi menikah,
1: betul,
0: Bu, ya. Terima kasih, Bu Handayani, sudah bersama di RRI Pro 1 Samarinda. Padahal demikian tadi perbincangan Rina Sehat. Saya Riada, rekan Aidil, Getiver Ria Mitasari pamit, terima kasih. Selamat siang, sampai jumpa. Jumpa pendengar.
3: Pro 1 FM. Uang air, uang bensin, uang listrik. Oke. Oke, udah beres semua.
4: Kamu udah pernah dengar istilah frugal living? Frugal living jadi satu gaya hidup yang sekarang lagi tren di kalangan anak muda. Dikenal juga sebagai gaya hidup sederhana dengan mengelola keuangan kamu secara bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang gak perlu, sehingga tidak terjadi penumpukan utang ataupun pemborosan. Tapi bukan berarti dengan menerapkan frugal living kamu jadi pelit ke diri kamu sendiri, ya. Karena konsepnya membelanjakan uang dengan penuh kesadaran untuk sesuatu yang kamu butuhkan. Jadi gimana? Udah siap menerapkan?

101 97,6 FM Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: 27 menit di Optics Valley International Tennis Center tadi malam. Lee bangkit setelah kehilangan set pertama dan sempat tertinggal 2-4 pada set kedua sebelum membalikkan keadaan. Pada set penentuan, Lee sempat unggul 5-2, tetapi Sabalenka berhasil menyamakan kedudukan dan memaksakan tie break. Lee akhirnya memastikan kemenangan melalui pukulan forehand winner pada match point ke-10. Hasil ini menjadi kemenangan ketiganya atas petenis 10 besar dunia, sekaligus mengakhiri langkah Sabalenka yang 3 kali menjuarai Wuhan Open. Selanjutnya, Lee akan menghadapi petenis Indonesia, Janis Chen, pada babak 16 besar. Jenny sebelumnya memastikan tempat lebih dulu di 16 besar usai menyingkirkan Daria Sneaker 7563. Lee dan Jenny dijadwalkan bertanding malam ini dalam pertemuan pertama mereka di level profesional. Informasi dari arena bulu tangkis.
1: Turnamen bulu tangkis Denmark Open 2026. Hasil ini didapat Fajar Fikri usai menang 2 set langsung atas pasangan tuan rumah Kim Estrup Anders Skarup Rasmussen. Pada babak 32 besar yang berlangsung di lapangan ISGF Bank Arena Rabu malam kemarin, Fajar Fikri menang dengan skor akhir 24-22, 21-14 dalam tempo 42 menit. Kemenangan sekaligus menjaga asa sektor ganda putra Indonesia di Denmark Open tetap hidup. Fajar Fikri menjadi satu-satunya pasangan ganda Indonesia yang melangkah ke babak selanjutnya. Sementara, tunggal putra Jonathan Christie dan Alwi Farhan sama-sama mengamankan satu tempat di babak 16 besar. Jonathan atau akrab disapa Jojo berhasil menaklukkan Lin Chunyi dari Chinese Taipei dengan skor 21-13, 21-14. Sedangkan Alwi menang dari wakil India, Ayush Shetty, dengan skor 21-11, 13-21, 21-10. Kedua tunggal putra Indonesia tersebut akan saling berjumpa di babak 16 besar yang diwacanakan berlangsung sore nanti waktu Indonesia Barat. Dari nomor putri, pasangan ganda putri Rahel Alessia Ros, Febi Stianingrum melangkah ke babak selanjutnya usai menaklukkan wakil Chinese Taipei, Chang Qinghui, Yang Qingtun, dengan skor akhir 21-18, 21-18. Tidak hanya Rahel Febri, Putri Kusuma Wardani juga memastikan satu tempat di babak 16 besar. Setelah menang dari Supanida Katetong dengan skor akhir 21-16, 21-13.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Informasi dari dalam negeri. Persib Bandung kembali menunjukkan tajinya di kompetisi Asia. Pangeran Biru sukses mengamankan 3 poin setelah mengalahkan wakil Vietnam Chong Vital FC 1-0 kemarin malam pada match day kedua grup A AFC Champions League 2 2026-2027 di Stadion Sijala Karupat. Pelaporan selengkapnya bersama Senpi Hilhamsyah dari RRI Bandung.
3: Persib Bandung kembali meraih kemenangan di kompetisi Asia. Pangeran Biru menundukkan wakil Vietnam Chong Vital FC dengan skor tipis 1-0 pada matchday kedua grup A AFC Champions League 2 musim 2026-2027. Bermain di Stadion Sijala Karupat Soreang Kabupaten Bandung kemarin, Persib harus bekerja keras menghadapi permainan disiplin Chong Vital. Kedua tim tampil hati-hati sejak awal pertandingan. Persib masih mencoba membangun serangan, sementara Chong Vital lebih banyak bertahan dan berusaha meredam tekanan tuan rumah. Gol yang dinantikan Boboto akhirnya hadir jelang turun minum. Persib mendapat hadiah penalti dan Mariano Peralta yang dipercaya sebagai eksekutor sukses menjalankan tugasnya. Tendangan pemain asal Argentina tersebut pada menit ke-45 bersarang di gawang Chong Vital dan membawa Persib unggul 1-0 hingga pertandingan berakhir. Setelah pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik mengapresiasi semangat para pemainnya yang tetap berusaha tampil maksimal meski sejumlah pemain mengalami cedera. Menurut Igor, kemenangan tersebut bukan hanya hasil dari strategi di lapangan, tetapi juga menunjukkan komunikasi, kebersamaan, dan komitmen seluruh anggota tim.
4: Dalam 3 hari terakhir ada banyak hal positif dari ruang ganti. Semua pemain saling selalu berkomunikasi satu sama lain, mengorganisasi permainan. Kami membuat rencana bersama, mereka keluar ke lapangan berkreasi terhadap rencana. Kami menang.
3: Sementara itu, sang pencetak gol kemenangan Persib Mariano Peralta menilai kemenangan atas Chong Vital merupakan hasil dari kebersamaan tim menjalankan rencana yang telah dipersiapkan.
4: Kami melakukan pekerjaan yang luar biasa hari ini dan semua yang direncanakan dalam kemarin bisa berjalan secara efektif. Seperti yang tadi pelatih katakan, sebelumnya kami menjalani pertandingan yang berat karena mereka berada di sini 3 hari yang lalu melawan Dewa.
3: Peralta mengakui pertandingan Pertandingan melawan Chong Vitel bukan laga yang mudah, namun Persib mampu menghadapi tekanan dan mengamankan 3 poin di hadapan Bobotoh. Bagi Persib, kemenangan ini sangat penting dalam persaingan grup E. Tambahan 3 poin membuat Pangeran Biru mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan dan untuk sementara berada di puncak klasemen. Persib juga menjadi satu-satunya tim di grup E yang masih mencatatkan kemenangan sempurna dari 2 pertandingan. Sebelumnya, Persib sukses mengalahkan FC Seoul pada matchday pertama. Kini, kemenangan atas Chong Vitel semakin memperkuat posisi Pangeran Biru dalam persaingan menuju fase berikutnya di ACL2.

0: Helena Rokbani Putri Satriawan dipersiapkan mengikuti pertandingan persahabatan di Malaysia pada November 2026 sebagai ajang mengukur kemampuan sekaligus mematangkan persiapan menuju kompetisi internasional dan SEA Games 2027. Laporan selengkapnya bersama Hairani Januarini dari RRI Pekanbaru.
1: Atlet panahan berkuda asal Riau, Helena Rokbani Putri Satriawan dipersiapkan mengikuti pertandingan persahabatan atau friendly match di Malaysia pada November 2026. Keikutsertaan Helena menjadi bagian dari upaya meningkatkan kemampuan dan mengukur daya saing atlet sebelum menghadapi kompetisi internasional, termasuk juga persiapan menuju SEA Games 2027. Pelatih panahan berkuda Riau, Ferryanda Fahmi, mengatakan Helena menjadi salah satu atlet Indonesia yang direncanakan mengikuti pertandingan tersebut. Ajang ini juga akan menjadi kesempatan bagi Helena untuk menguji kemampuan menghadapi atlet-atlet Malaysia yang dikenal memiliki persaingan kuat di nomor junior. Fahmi menjelaskan, Helena sebelumnya berhasil menorehkan prestasi pada kejuaraan nasional Kejurnas Hosbek Archery yang berlangsung di Jakarta pada 17 hingga 20 September 2026. Dalam kejuaraan tersebut, Helena meraih 2 medali emas dan 1 medali perak, serta dinobatkan sebagai juara umum putri.
2: Di bulan lalu itu

Sementara itu, orang tua Alena, Tri Astuti Fitriani, mengatakan persiapan menghadapi kejurnas sebelumnya dilakukan melalui program training camp untuk meningkatkan kemampuan dan kesiapan bertanding. Ia menilai kondisi atlet serta kesiapan kuda turut berpengaruh terhadap hasil pertandingan dalam olahraga panahan berkuda. Pertandingan persahabatan di Malaysia nantinya diharapkan dapat membantu Alena mengevaluasi kemampuan, menambah pengalaman bertanding, sekaligus meningkatkan kepercayaan diri saat menghadapi pesaing dari negara lain.

agenda di Malaysia, Alena juga dijadwalkan mengikuti kompetisi di Jakarta pada Desember 2026. Selanjutnya pada Januari 2027 direncanakan kembali tampil pada Kejurnas dengan kategori nomor circle dan circular. Melalui rangkaian pertandingan tersebut, tim panahan berkuda Riau berharap Alena dapat terus meningkatkan prestasi dan mematangkan persiapan untuk bersaing di level internasional. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

0: Open 2026 berlangsung sukses dan menjadi panggung pertarungan para pebiliar papan atas dunia. Kehadiran para pemain top dunia memberikan pengalaman penting bagi pebiliar Indonesia. Laporan selengkapnya bersama Putu Nirawati dari Denpasar.
1: Pemain-pemainnya adalah pemain-pemain luar negeri, jadi 1 sampai 12 dunia.

Indonesia Open 2026 yang baru saja usai digelar. Turnamen dengan format Open penuh ini menjadi salah satu ajang internasional yang mempertemukan pebiliar nasional dan mancanegara di Bali. Persaingan

0: langsung dengan pemain kelas dunia tidak selalu didapatkan dalam turnamen di dalam negeri.
1: Karena kita bisa tahu gimana sih caranya bermain yang pas. Karena kalau dengan latihan aja tanpa kita punya pengalaman, kadang-kadang itu tidak bisa berhasil dengan sempurna. Namun dengan kita pengalaman, kita bisa melihat, kita menonton bagaimana sih saya mereka

biliar dunia di meja pertandingan menjadi kesempatan berharga bagi atlet lokal untuk meningkatkan kemampuan. Bukan hanya soal hasil pertandingan, tetapi juga bagaimana pemain Bali melihat langsung teknik dan pola permainan yang diterapkan para pemain elit. Reporter.

0: lainnya, tim sepak bola Kota Payakumbuh berhasil mencetak sejarah dengan meraih medali emas pada ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sumatera Barat ke-16 setelah mengalahkan tim sepak bola Kota Sawah Lunto. Prestasi dimaksud menjadi pencapaian pertama bagi Kota Payakumbuh dalam meraih medali emas pada cabang olahraga sepak bola. Laporan selengkapnya bersama Bobby Febrianda dari Padang.
1: Ini adalah sejarah pertamanya Payakumbuh dapat medali emas.
2: Pelatih kepala tim sepak bola Kota Payakumbuh

0: tim saling melancarkan serangan. Zulkahendra menyampaikan situasi pertandingan sempat memancing emosi para pemain hingga wasit mengeluarkan kartu merah. Kondisi tersebut membuat tim Payakumbuh harus bermain dengan jumlah pemain lebih sedikit. Meski demikian, para pemain tetap berjuang mempertahankan keunggulan terutama saat pertandingan memasuki 8 menit terakhir waktu tambahan.
1: Alhamdulillah pertandingan yang cukup luar biasa karena saling jual beli serangan sempat terpancing emosi anak-anak. Akhirnya 2 kartu merah lawan 1 kita kalah jumlah. Akhirnya di menit-menit extra time 8 menit terakhir itu kita main bertahan. Alhamdulillah mampu untuk tidak kebobolan. Akhirnya kita juara. Alhamdulillah. Ini adalah sejarah pertamanya bagi Pemuda Papermas.
0: Sementara itu, pemain tim sepak bola Poprov Kota Payakumbuh Agib mengungkapkan rasa syukur atas kesempatan mencetak gol dan membantu tim meraih hasil maksimal. Ia mengaku sangat bersyukur karena gol tersebut menjadi bagian penting dari perjuangan tim dalam pertandingan.
2: Dikasih rezeki mencetak gol kan, soalnya kan tim lagi ketinggalan kan. Bersyukur, beruntung banget dapat gol. Baru sejarah dari Payakumbuh. Kami sangat-sangat bersyukur kan, pemain juga kawan-kawan. Sama-sama berjuang, alhamdulillah dapatkan hasil maksimal.
0: Agib menambahkan, keberhasilan ini merupakan hasil perjuangan bersama seluruh pemain. Menurutnya, pencapaian ini diharapkan menjadi momentum kebangkitan sepak bola Payakumbuh sekaligus memotivasi rekan-rekannya untuk terus meningkatkan prestasi pada kompetisi mendatang. Dari Padang, Sumatera Barat, Bobby Febrianda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Nusa Tenggara Timur membuka pekan olahraga Special Olympics Nasional Pesonas kedua di Gor Flobamora Oipoi, Kota Kupang. Multi-event 4 tahunan tersebut diikuti sekitar 1000 atlet penyandang disabilitas intelektual, termasuk penyandang tunagrahita, Down Syndrome, serta individu autis. Selengkapnya Alotani dari Kupang melaporkan.
4: Gubernur NTT Milkila Kalenas secara khusus mengapresiasi peserta Pesonas 2 2026 yang datang dari 21 provinsi di Indonesia, sehingga total peserta 22 provinsi termasuk NTT selaku tuan rumah. Menurutnya, kehadiran 1.788 orang terdiri dari atlet, pendamping, ofisial, dan pelatih merupakan sebuah kehormatan bagi Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi tuan rumah Pesonas 2 yang berlangsung mulai tanggal 14 hingga 18 Oktober 2026 di Kota Kupang. Ia berharap kehadiran peserta dari 21 provinsi di Indonesia selain mengikuti pertandingan dan perlombaan di 7 cabang olahraga juga berkesempatan mengunjungi destinasi-destinasi wisata di Kota Kupang dan sekitarnya. Kepada pengurus, pelatih, manajer, dan semua peserta, Gubernur NTT menitipkan 3 hal penting.
5: Pertama, bangun disiplin dan kerja keras. Kedua, junjung tinggi sportivitas dan persaudaraan. Bertandinglah dengan sungguh-sungguh, jangan kehilangan rasa hormat kepada lawan yang bertanding. Tetap jaga persaudaraan, menghargai dan saling bantu. Yang ketiga, jadikan olahraga sebagai jalan menuju masa depan yang inklusif. Para atlet dengan kemampuan khusus ini dapat diberikan dukungan kesempatan yang layak.
4: Ketua Umum Pengurus Pusat Special Olympics Indonesia, PP Sowina, Warsito L. Wayne, mengapresiasi pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang sukses mempersiapkan dengan baik tuan rumah pekan Special Olympics Nasional kedua NTT tahun 2026. Menurutnya, Pesonas 2 2026 merupakan arena persiapan atlet mewakili Indonesia di multi-event Special Olympics World Games pada Oktober 2027 di Santiago, Chile.
6: Indonesia kuota 76 orang yang berarti naik 3 kali dari jumlah kuota World Games dari tahun 2023 yang lalu.
4: 7 cabang olahraga yang dipertandingkan dan diperlombakan dalam Pesonas 2 2026 di Kota Kupang adalah atletik, renang, buce, tenis meja, senam ritmik, sepak bola mini, dan bulu tangkis. Lokasi berpusat di Kompleks Sport Center Oipoi Kupang, Itobi Sport Center, dan lapangan bulu tangkis Oe Sapa. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dengan disampaikannya informasi dari Pekan Special Olympics Nasional tadi, mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, salam olahraga.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapang di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih, bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaan? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua, untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya. Betul.

0: memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan, dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundament. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: lagi di perjalanan, karena ini akan bisa memberikan efek kesehatan yang langsung bisa Anda rasakan. Nah, terutama bagi Anda kelompok sensitif, orang sehat mungkin mengalami kesulitan nafas dan iritasi, kemudian tenggorokan terasa radang. Jika terpapar terlalu lama, batasi kegiatan di luar ruangan karena kondisi memang tidak sedang baik-baik saja. Cuacanya di kota Samarinda saat sekarang berada di 135 ataupun masih berada di partikel yang bisa terhirup, yaitu sekitar 2,5 mikrometernya yang bisa masuk ke paru-paru dan aliran darah yang bisa mengakibatkan masalah kesehatan Anda. Siapa yang peduli dengan sehat Anda kecuali diri Anda sendiri? BM-nya masih 2,5 ya untuk saat sekarang. Saya akan kembali berwawasan untuk Anda di Samarinda siang hari ini. Ya, pendengar, penyanyi Sarini mengumumkan akan kembali menggelar konser tunggal selama 7 tahun vakum. Konser bertajuk Aku Kembali Live in Concert ini akan dijadwalkan pada 1 Desember 2026 yang akan berlangsung di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Info ini disampaikan Sarini melalui akun Instagram pribadinya. Ia mengajak para penggemar bersiap untuk menyambut kembali sang penyanyi melalui konsernya nanti yang mengusung tema Incest Universe. Sarini juga mengajak para penggemarnya memasuki Incest Universe ini yang ia gambarkan dengan ungkapan khasnya, di mana pengumuman tersebut menyusul kemunculannya di Festival Musik Pesta Fora 2026 yang sempat menjadi sorotan. Konser Aku Kembali Live in Concert menghadirkan 8 kategori tiket dengan harga yang bervariasi. Tiket dibanderol mulai dari Rp500.000 hingga Rp35 juta. Informasi lebih lengkapnya Anda bisa buka di web kami di rri.co.id. Pendengar,
1: siaran Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda mengudara pada 97,6 FM. Selain itu, siaran kami juga dapat didengarkan di beberapa wilayah. Balikpapan frekuensi 97 MHz, Longbagun Mahakam Ulu 96,9 MHz, Sendawar Kutai Barat 103,3 MHz, Tenggarong 93,3 MHz, Sangatta frekuensi 93,5 MHz, Bontang 97,2 MHz, Tanah Grogot di 96,8 MHz, Berau 96,7 MHz, Studio Produksi IKN di 98,3 MHz. Siaran Pro 1 RRI Samarinda juga mengudara pada AM 1215 kHz. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital untuk mendengarkan siaran kami melalui online streaming. RRI Samarinda, sekali di udara, tetap di udara.

0: udara di sini. Hutannya masih rindang, belum ada polusi udara.
1: Ya, namanya juga pegunungan, jauh dari perkotaan yang penuh hiruk pikuk dan polusi.
0: Semoga ya, penduduk di sini tuh bisa menjaga kelestarian hutan yang ada. Menjaganya dari tangan-tangan jahil yang ingin merusak hutan, dan menjaganya dari bahaya karhutla.
1: Iya, karena kebakaran hutan dan lahan bisa memberikan dampak buruk. Bukan hanya merusak ekosistem, tapi juga menyebabkan polusi udara yang berbahaya untuk kesehatan manusia dan lingkungan. Makanya, jangan membakar sampah sembarangan di lahan terbuka dan meninggalkan bara api saat beraktivitas di alam terbuka.
0: Selain itu apalagi ya yang bisa kita lakukan untuk menjaga hutan supaya tetap lestari?
1: Ya, kita juga bisa ikut dalam program reboisasi dengan menanam pohon serta kegiatan-kegiatan lainnya untuk mencegah terjadinya karhutla.
0: Duh, gayanya udah kayak dosen aja.
1: tunggu, aku kan memang calon dosen. Sekecil apapun tindakan yang kita lakukan berdampak besar untuk kelestarian hutan kita. Mari bersama kita bisa.
2: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
3: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
2: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
3: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
2: Apa lo? Mau berantem?
4: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya. Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
3: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
5: Nah, siapa yang suka emosi di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
6: 97 Kemalam FM, pendengar Pro Satria Samarinda. Nah, ini lagi rame-ramenya live and concert ya. Sudah lama gak muncul. Kali ini adalah Bruno Mars ini, pendengar. Hits beberapa lagunya, You Were Miss Up diantaranya. Nah, pendengar, Bruno Mars ini mencetak rekor baru di BC Police Frontier Canada dengan menggelar 5 konser dalam satu tur. Rangkaian konser ini menjadi jumlah pertunjukan terbanyak seorang artis dalam satu tur yang berlangsung di stadion tersebut. Bruno Mars ini awalnya dijadwalkan tampil dalam satu konser di Vancouver. Tingginya permintaan tiket membuat jumlah pertunjukan kemudian bertambah menjadi 4. Penambahan ini membuat Bruno Mars ini melewati rekor dari Taylor Swift dan The Jackson. Keduanya sebelumnya sama-sama menggelar 3 pertunjukan sama yang sama dalam satu turnya. Namun jadwal dari Bruno kembali bertambah setelah satu pertunjukan baru diumumkan. Konser tambahan tersebut jadwalkan berlangsung pada tanggal 21 Oktober 2026. Dengan tambahan ini, maka pertunjukan akan berlangsung pada 14, 16, 17, 20, dan 21 Oktober 2026. Sementara itu, rangkaian konser tersebut merupakan bagian dari The Romantic Tour. Tour ini mendukung album terbaru dari Bruno Mars yang bertitelkan dengan The Romantic. Selain mencetak rekor konsernya, Bruno Mars ini mendapatkan sambutan khusus dari layanan tersebut. Suaranya digunakan dalam pengumuman khusus di stasiun Skytrain Stadium Kitchener Town selama sehari konser. Bruno Mars ini menjadi musisi pertama mendapatkan kesempatan menjadi suara tamu dalam pengumuman dari Skytrain. Pengumuman tersebut diputar pada 5 hari penyelenggaraan konsernya. The Romantic Tour ini juga membawa Bruno Mars menjadi tampil di sejumlah kota lain, dijadwalkan melanjutkan tur ke Meksiko dan sejumlah negara Asia di tahun 2027 mendatang. Informasi lebih lengkapnya Anda bisa buka web kami di rri.co.id.

0: Swing it, Bob.
1: Lihat ibu itu. Mau jatuh.
2: Wah, Ken, jebakan jalan berlubang tuh.
3: Aduh, ada.
1: Astagfirullahaladzim.
2: Stop. Eh, kenapa sih?
1: Stop dulu, nah. Bantuin ibu-ibu yang jatuh tuh.
2: Kamu ini cari kerjaan aja. Kita loh mau cepat.
3: Aduh.
1: Kenapa, Bu?
3: Kena lubang, Mas. Jatuh.
1: Bu, tidak apa-apa.
3: Iya, Mas. Tidak apa-apa. Cuma barang-barang belanjaan saya berhamburan tuh. Mudahan motornya nggak apa.
1: Motornya sih sepertinya nggak apa-apa, Bu. Cuma ada sedikit yang lecet.
3: Iya, Mas. Terima kasih sudah bantu.
1: Sama-sama, Bu. Lain kali hati-hati ya, Bu. Soalnya jalanan di sini banyak yang berlubang. Harus hati-hati dan jangan ngebut.
3: Iya, Mas.
2: Kamu ini cari kerjaan aja.
1: Bukan begitu, Bro. Masa ada orang kena musibah di depan mata kita, kita nggak bantu?
2: Iya, tapi kita juga kan mau cepat. Ini bakalan terlambat kita ini.
4: Membantu sesama yang sedang dalam musibah adalah kewajiban dan merupakan salah satu contoh sikap yang mencerminkan sila kedua pengamalan Pancasila. What? Hai, saya nama Marta. Saat ini saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya karena mereka.
5: Marta, selamat pagi.
4: Pagi, Alex.
5: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
4: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
5: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
4: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
5: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
4: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi

0: 101. Lintas Informasi.
1: Pro 1 97,6 FM mendengar Pro 1 RRI Samarinda. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan melakukan pemantauan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh atau PJJ di 11 sekolah menyusul kondisi kualitas udara yang dinilai tidak sehat. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berjalan dengan baik sekaligus melindungi kesehatan peserta didik. Kepala Distrikbud Balikpapan Irfan Taufik menyampaikan, pemantauan dilakukan untuk memastikan guru dan siswa dapat melaksanakan PJJ dengan lancar. Hingga Rabu 14 Oktober, pihaknya telah mengunjungi 7 sekolah, di antaranya SD Negeri 15, SMP Negeri 14, SMP Negeri 24, SMP Negeri 1, dan SMP Negeri 7 Balikpapan. Berdasarkan hasil pemantauan sementara, pembelajaran daring berjalan dengan baik dan belum ditemukan kendala teknis yang berarti. Guru tetap mengajar dari sekolah, sementara siswa mengikuti pembelajaran dari rumah dengan menggunakan seragam lengkap. Kebijakan PJJ ini merupakan tindak lanjut surat edaran Wali Kota Balikpapan sebagai upaya melindungi peserta didik dari dampak kualitas udara yang tidak sehat. Irfan menegaskan, lama pelaksanaan PJJ tidak ditentukan berdasarkan dengan jumlah hari tertentu. Pemerintah kota akan mengevaluasi perkembangan kualitas udara dalam beberapa hari ke depan. Jika kondisi udara terus membaik, maka pembelajaran tatap muka diharapkan dapat kembali dilaksanakan. Selain itu, pendengar, penyaluran makanan dalam program makan bergizi gratis untuk sementara tidak dilakukan selama siswa belajar dari rumah.
0: Lintas Informasi.
2: Pro 1. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadaran bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan Yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 107 FM mendengar Pro Satu RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi Sabarosa untuk Anda. Ini kabutnya semakin pekat ya. Kalaupun tadi sudah ada cerah, lumayan cerah, sekarang kabutnya sudah mulai pekat lagi untuk kawasan M. Yamin Raya Samarinda sekitarnya. Pendengar, Dudung Abdurrahman, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polhukam, meninjau persiapan uji coba penebaran dry ice ataupun es karbon dioksida padat untuk membantu mengatasi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla di Sumatera Selatan. Peninjauan dilakukan di Pangkalan Tni Angkatan Udara Lanut Sri Mulyono Herlambang, Palembang, bersama dengan Herman Deru, Gubernur Sumatera Selatan, jelang pelaksanaan uji coba yang dijadwalkan pada Kamis 15 Oktober 2026. Dudung usai berdialog tersebut di Palembang mengatakan uji-uji tersebut merupakan tindak lanjut dari instruksi langsung dari Prabowo Subianto selaku Presiden untuk mencari solusi dalam menangani kabut asap yang menyelimuti wilayah Sumatera Selatan. Sebanyak 1,5 ton dry ice disiapkan untuk ditebar menggunakan pesawat Cessna di sekitar wilayah Palembang. Pemerintah berharap metode tersebut dapat membantu mengangkat asap sehingga kondisi udara dan jarak pandang masyarakat membaik. Mudah-mudahan Pak Dudung nanti juga sampai di Kalimantan ya, harapannya pendengar ya.
1: Cuaca panas ekstrim ditambah angin kencang membuat api dengan cepat meluas membakar lahan gambut.
2: Makanya, sudah musim kemarau begini, nah jambak bakar di siang hari panas baik.
3: Bapak? Bapak ada omong dengan siapa?
2: Mama, lihat ini berita kebakaran hutan dan lahan doh. Ini katanya karena mau buka lahan untuk bertanam.
3: Habis kebutuhan hidup namo karmana.
2: Nah, itu yang salah, Mama. Buka lahan kalau mau pakai acara bakar begitu harus jaga. Jangan kasih tinggal toh. Lihat di akibat. Hutan yang jadi paru-paru kota terbakar. Ini kejadian nih sumber ulang tiap tahun dan bisa bikin rusak lingkungan. Coba Mama bayangkan 10 tahun ke depan tanpa hutan. Panas su pasti. Air apalai? Susah sudah tangto.
4: Mari ketong cegah karhutla demi selamatkan bumi.

0: banyak nih pakaian. Lahannya sudah selesai ditebas ya?
1: Eh, Pak PPL. Iya, Pak. Ini sudah siap dibakar.
0: Nah, sebelum dibakar, sebaiknya dibuat sikat dulu, Pak Tayan. Jadi apinya nanti tidak merambat kemana-mana ketika dibakar.
1: Sikat seperti apa maksudnya, Pak PPL? Selama ini habis ditebas, kering, langsung dibakar aja.
0: Ya, maksudnya pembatas saja, Pak, agar apinya tidak merambat ke hutan sebelah itu. Kalau merambat, bisa kemana-mana tuh apinya, Pak. Dan kita juga kan yang repot memadamkan.
1: Gitu ya, Pak. Berarti harus kerja keras lagi nih, Pak, membuat batas keliling.
0: Iya, Pak. Ya, meskipun kita mengelola lahan pindah, tetapi kita harus tetap menjaga lahan dan hutan agar bebas dari kebakaran. Capek dikit kan gak apa-apa, Pak Tayan.
2: Kebakaran hutan dan lahan sering terjadi karena kelalaian. Cegah kebakaran hutan dan lahan melalui pengelolaan lahan pertanian yang benar dan tepat.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: RRI Samarinda.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
5: Wah,

0: 97 Manami FM mendengar perusahaan dari Samarinda, kanal informasi dan inspirasi berlanjut dan terdekat rombongan datangnya dari Pengadilan Agama Samarinda memanggil Sarifun bin Laturis, tempat tanggal lahir Balikpapan 23 Februari 1983, agama Islam, pekerjaan karyawan marketing, pendidikan S1, tempat kediaman di dahulu di Jalan Bengkuring, Perumahan Mandiri 8 Blok O, RT 35, Sempaja Utara, dan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Samarinda pada hari Kamis tanggalnya 21 Januari 2027 pukul 9 waktu Indonesia Tengah bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Samarinda beralamatkan di Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 64 Samarinda untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Dea Dahlia Marcella binti Edi Dharma sebagai penggugat melawan Sarifun bin Latore sebagai tergugat, dan selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat keterangan di kepanitraan Pengadilan Agama Samarinda dan tentunya dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Demikian tadi telah kami hadir kan rombongan datangnya dari Pengadilan Agama Samarinda.
1: Di zaman yang serba cepat ini, informasi adalah segalanya. RRI Digital hadir untuk memastikan Anda tidak ketinggalan informasi penting dan acara favorit. Dengarkan berita terkini, hiburan, dan acara menarik lainnya langsung di ponsel Anda. Untuk itu, jangan lupa download aplikasi RRI Digital sekarang juga.

0: Tempat duduk pada penuh semua lagi.
1: Iya nih. Eh itu ada yang kosong. Ayo cepet kita samperin.
0: Oh iya, ayo. Eyalah, iya sih kosong. Tapi tuh lihat, ada tanda tempat duduk prioritas, bukan buat kita-kita.
1: Gak ada yang duduk juga. Ayo Gi, duduk aja. Capek ini aku berdiri.
0: Nah, kayak gini nih yang gak bener. Gak lihat tuh, ada tanda siapa aja yang boleh duduk di sini. Yang boleh duduk di sini cuma penyandang disabilitas, lansia, wanita hamil, dan yang bawa balita.
1: Ah, ya udah deh. Walaupun tempat duduk gak masuk prioritas, tapi cintaku untukmu selalu jadi prioritas.
2: Udah, tambah aja, jo ayam pop.
3: Bagi yang suka makan di warung nasi Padang, tentu sering mendengar orang yang mengatakan tambuah cie dah. Istilah tambuah cie ini sering diucapkan ketika pelanggan ingin menambah nasi atau lauk. Istilah ini memang telah menjadi bagian dari budaya kuliner Padang. Dan istilah ini telah banyak digunakan oleh orang Indonesia di berbagai daerah. Bahkan, seorang pelanggan restoran Padang di Amerika Serikat juga pernah mengucapkan istilah tambuah cie. Video yang terekam tersebut menjadi viral di media sosial. Banyak warganet yang mengaku terhibur dengan video singkat tersebut. Mereka pun memuji pria Amerika itu karena telah mencoba untuk menggunakan bahasa Minang. Keberhasilan istilah tambuah cie da yang mendunia menunjukkan bahwa budaya kuliner Padang telah diterima oleh masyarakat internasional. Hal ini juga menunjukkan bahwa bahasa Minang memiliki daya tarik tersendiri bagi masyarakat dunia. Jadi, kalau kamu masih lapar, tinggal bilang aja.
4: Udah, tamu cie, jangan lupa pakai sambal lado yo.
5: Dari MIAMI nomor 8, Samarinda. 97,6 FM.
6: Pro 1 RRI Samarinda.

juga mana Melva pendengar Pro Satu Hari Samarinda akan berlanjut di informasi seputar kesehatan. TBC masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang perlu mendapatkan perhatian yang serius. Penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri dari Mycobacterium tuberculosis ini paling sering menyerang paru-paru, tetapi juga dapat menyerang organ yang lain pendengar. Penyakit TBC juga dapat dimulai dari

0: Pencegahan penyakit ini, salah satu langkah pencegahan yang dapat dilakukan yaitu menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Masyarakat dianjurkan mengkonsumsi makanan bergizi seimbang, olahraga secara teratur, serta memastikan rumah memiliki ventilasi dan pencahayaan yang madahi. Membuka jendela secara rutin dapat membantu memperlancar sirkulasi udara. Kemudian penggunaan masker, terutama di lingkungan yang berisiko, serta penerapan etika batuk juga dapat membantu mengurangi resiko penularan. Resiko penularan TBC ini dipengaruhi jumlah faktor, diantaranya yaitu kepadatan hunian, kemudian ventilasi yang buruk dan lamanya seseorang terpapar udara yang mengandung bakteri. Kebiasaan merokok juga perlu dihindari karena dapat merusak saluran pernafasan dan meningkatkan resiko gangguan kesehatan paru-paru. Oleh karena itu, menjaga kualitas udara dalam ruangan dan menciptakan lingkungan bebas asap rokok menjadi bagian penting dalam menjaga kesehatan pernafasan. Masyarakat juga perlu mengenali tanda-tanda TBC seperti jika mengalami batuk yang berkepanjangan, demam, keringat pada malam hari, penurunan berat badan tanpa sebab yang jelas dan tubuh mudah lelah. Apabila mengalami gejala tersebut, masyarakat sebaiknya segera memeriksakan diri ke fasilitas layanan kesehatan dan mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut. Deteksi dini membantu pasien memperoleh penanganan yang tepat sekaligus mendukung upaya mengurangi resiko penularan terhadap orang lain. Dan ini juga merupakan salah satu dari program pemerintah melalui Faskes Puskesmas. Ini kalaupun ada Anda, keluarga Anda, silakan lapor diri ke puskesmas terdekat dengan tempat tinggal Anda, karena nanti Anda akan dipantau perkembangannya jika ya Anda positif kena TBC.
1: Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Balasan untuk Anda, pendengar. Pemerintah sedang mempertimbangkan mengembalikan kebijakan siswa tidak otomatis naik kelas mulai tahun ajaran 2027. Usulan ini berasal dari Dewan Pendidikan dan masih dalam tahap kajian Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, pendengar. Abdul Muiti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, menilai mekanisme kenaikan kelas perlu mempertimbangkan perkembangan kompetensi siswa, bukan sekedar karena sudah menyelesaikan satu tahun pelajaran. Muiti menyoroti fenomena yang disebut dengan RMS atau rajin malas sama saja. Karena menurutnya siswa yang rajin dan menunjukkan perkembangan perlu mendapatkan apresiasi, sementara siswa yang belum memenuhi kompetensi tidak semestinya otomatis dianggap siap melanjutkan ke kelas berikutnya. Namun kebijakan ini tidak naik kelas disebut bukan untuk menghukum siswa. Pemerintah ingin membangun budaya belajar, daya juang, dan kesiapan menghadapi kompetensi. Sebelum diterapkan, Kemendiknas masih membutuhkan kajian akademik dan memasukkan dari para ahli. Di sisi lain, pendengar, kebijakan ini menuntut sekolah memiliki sistem evaluasi dan pendampingan yang lebih kuat. Siswa yang kesulitan belajar harus dibantu agar bisa mengejar kompetensi sebelum keputusan tidak naik kelas diberikan. Lalu Hadrian Irfan, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, meminta pemerintah mengkaji rencana tersebut secara menyeluruh agar tidak justru menambah beban siswa. Komisi 10 menilai mekanisme seperti remedial ataupun pengulangan mata pelajaran tertentu bisa dipertimbangkan bagi siswa yang belum memenuhi kompetensi tanpa langsung membuat mereka mengulang seluruh kelas. Jadi sisi lain, pendengar, kebijakan tidak naik kelas dinilai bisa mengembalikan kesungguhan belajar dan memastikan siswa benar-benar menguasai kompetensi. Di sisi lain, penerapan perlu mempertimbangkan kesiapan sekolah maupun guru memberikan pendampingan serta dampaknya terhadap siswa. Mengakhiri wawasan di musik informasi siang hari ini, bergantian dengan Vira Amalia yang lanjutkan di Samarinda siang ini, pendengar.
1: Dari 80 ribu anak Indonesia putus sekolah, kemiskinan, dan terpaksa bekerja untuk menyambung hidup menjadi faktor utama.
2: Dari pemerintah selama hampir
3: pemerintah memperkirakan kemiskinan ekstrim bisa meluas.
2: Kondisi saat ini sungguh memprihatinkan. Rumah berukuran 4 kali.
4: Kenaikan angka kemiskinan di Indonesia ini dipicu tingginya gelombang PHK, kenaikan harga BBM dan harga
5: tinggal di kolong jembatan karena rumah kontrakannya tidak cukup menampung seluruh anggota keluarga.
6: Di Indonesia, salah satu penyebab kemiskinan adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Mari kita tingkatkan pendidikan mulai dari diri sendiri demi terwujudnya sumber daya manusia yang siap memerangi kemiskinan.

makin paham tentang modus-modus penipuan? Yuk kita pelajari 4 istilah modus yang sering dipakai untuk mengambil data pribadi kita. Yang pertama adalah phishing. Modus penipuan lewat tautan atau link, seperti broadcast ajakan mengisi formulir data diri untuk mendapatkan hadiah. Selanjutnya, farming. Modus penipuan lewat website, contohnya web palsu yang menyerupai situs web aslinya. Selain itu ada smishing, modus penipuan lewat SMS, contohnya SMS berisi link untuk menerima hadiah. Dan yang terakhir adalah phishing, modus penipuan lewat telepon, contohnya mengaku dari instansi tertentu untuk meminta kode OTP. Ingat, semua aksi penipuan dilakukan dengan berpura-pura menjadi orang atau instansi tertentu untuk mengambil data pribadi. Selalu hati-hati terhadap modus tersebut.

0: mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80.000 pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

talk show menarik dan program spesial dari RRI. Semua ada di aplikasi RRI Digital. Download sekarang dan

ekstrim yang melonjak akibat gelombang panas belakangan ini bukan sekadar membuat kegerahan saat beraktivitas, melainkan juga menaruh alarm bahaya besar di tanah tempat berpijak. Ketika matahari bersinar tanpa ampun, kelembaban di dalam tanah menguap habis, menyisakan rumput, semak, dan ranting dalam kondisi sekering kertas yang siap menyala kapan saja. Di titik rentan seperti ini, satu percikan kecil bukan lagi masalah sepele, melainkan awal dari bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang bisa melalap ratusan hektar dalam hitungan jam, mengancam ekosistem, serta mengepung permukiman dengan kabut asap beracun. Karhutla di musim kemarau ekstrim seringkali bukan terjadi karena alam menyalahkan dirinya sendiri, melainkan karena kelalaian kecil yang berlipat ganda akibat faktor cuaca. Membakar sampah di pekarangan belakang, melempar puntung rokok yang masih membara ke pinggir jalan, atau membuka lahan dengan cara pintas menggunakan api, menjadi resep sempurna untuk memicu bencana. Menghadapi situasi krisis ini, kewaspadaan kolektif adalah pelindung utama. Berikut tips mencegah serta menghadapi ancaman karhutla di tengah gelombang panas. 1. Stop bakar sampah dan lahan. Jangan menyalakan api sama sekali di area terbuka. Angin kencang saat gelombang panas bisa menerbangkan bara api ke semak kering dalam sekejap. 2. Matikan total puntung rokok. Pastikan puntung rokok benar-benar padam, patahkan atau basahi sebelum dibuang ke tempat sampah. Jangan pernah membuangnya ke parit kering atau rumput. 3. Zonasi bersih rumah. Bersihkan daun, ranting, dan rumput kering dalam radius 3 meter dari dinding rumah Anda untuk memutus jalur rambatan api. 4. Pantau hotspot dan laporkan segera. Gunakan aplikasi Sipongi milik KLHK atau BMKG untuk memantau titik api. Jika melihat kepulan asap di lahan, langsung hubungi BPBD atau pemadam kebakaran setempat. Di tengah cuaca ekstrim, tanah yang kering mengubah kelalaian kecil menjadi bencana besar. Cegah pemicunya

0: kawanku habis nangis kah? Bah, siapa bikin ku?
1: Satu terharu kawan lihat atlet Indonesia mengharumkan nama bangsa. Apalagi pas lagu Indonesia Raya berkumandang. Seandainya saya bisa kayak begitu, eh.
0: Aduh, kawan nih, kok mau jadi atlet yang mengharumkan nama bangsa? Olahraga saja ada jarang-jarang, Bu. Sudah. Daripada ku berandai-andai, lebih baik lakukan aksi nyata untuk ketumpu bangsa ini. Karena wujud cinta tanah air itu banyak, kawan. Bangga menggunakan produk Indonesia, lestarikan budaya bangsa, jaga kerukunan, terapkan prokes, atau selalu jaga kebersihan lingkungan, terbuang sampah sembarangan. Itu-itu, lihat. Limbah masker tuh jam buang sembarangan, nih.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita siang.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita siang edisi Kamis 15 Oktober 2026.

0: kejadian yang terjadi di mana terjadi keracunan dan lain-lain, mudah-mudahan hadirnya SPPG 3T ini.
1: Jadi bagaimana caranya supaya guru-guru itu ketika mengajar tidak dalam kondisi marah-marah, tapi anak-anak merasa fun, merasa nyaman, senang kondisinya.
2: Inilah berita siang selengkapnya bersama saya Vira Amalia. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus mengintensifkan penanganan kebakaran hutan dan lahan. Pemprov juga membuka kemungkinan peningkatan status bencana jika kondisi semakin memburuk. Berikut laporannya.
3: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus mengintensifkan penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla di sejumlah wilayah. Upaya ini dilakukan melalui pengerahan peralatan pemadaman dan koordinasi lintas instansi. Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji mengatakan, Pemprov Kaltim terus berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD. Sementara itu, Gubernur Kaltim juga berkomunikasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB untuk meminta dukungan tambahan berupa pompa dan juga peralatan pemadam lainnya. Seno Aji menyebutkan Pemprov Kaltim telah menyalurkan 65 unit pompa untuk mendukung pemadaman karhutla di sejumlah daerah. Penambahan peralatan juga terus diupayakan sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
4: Dengan BPBD, Pak Gubernur juga koordinasi dengan BNPB supaya bantuan-bantuan pompa dan bantuan yang lainnya bisa segera hadir, segera datang. Kami kemarin dibantu 65 pompa yang sudah kita edarkan, dan kalau memang ini masih terus berjalan, kita akan memohon pemerintah pusat nantinya apakah kita bisa tingkatkan menjadi bencana nasional atau tidak. Tapi sampai saat ini kita belum membuat status tersebut.
3: Terkait kemungkinan peningkatan status menjadi bencana nasional, Seno menegaskan pemerintah daerah akan mempertimbangkan perkembangan kondisi kebakaran dan kebutuhan penanganan sebelum mengusulkan peningkatan status kepada pemerintah pusat. Menurutnya, meskipun kebakaran memiliki cakupan yang cukup besar, kondisi karhutla di Kalimantan Timur saat ini dinilai masih dapat dikendalikan, sehingga Pemprov belum menetapkan atau mengajukan peningkatan status menjadi bencana nasional. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.
2: Program makan bergizi gratis terus diperluas hingga wilayah terdepan, salah satunya melalui peresmian SPPG di Cinepura, Kabupaten Penajam Pasir Utara, yang diharapkan memenuhi kebutuhan gizi anak sekolah sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat. Kita simak laporan selengkapnya.
5: Kehadiran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di wilayah 3T Jenebora, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Pasir Utara, diharapkan memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan pemenuhan gizi khususnya bagi anak-anak sekolah. Selain mendukung program makan bergizi gratis, keberadaan SPPG juga diharapkan memberikan dampak positif bagi perekonomian warga melalui pemanfaatan potensi pangan lokal. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemkab PPU Hadi Saputro mengatakan, keberadaan SPPG di wilayah 3T diharapkan mampu mendukung pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, terutama anak-anak sekolah, dengan tetap memperhatikan mutu dan keamanan pangan.
0: Jadi beberapa harapan yang memang kami harapkan dengan keberadaan SPPG, khususnya daerah 3T, ya kita berharap ini bisa memenuhi kebutuhan standar mutu keamanan pangan, ya. Mengingat beberapa kejadian-kejadian yang terjadi, di mana terjadi keracunan dan lain-lain, mudah-mudahan hadirnya SPPG 3T ini bisa membuka peluang kerjasama dengan UMKM lokal, ini ya, pemberdayaan UMKM, khususnya pemasok daging dan lain-lain, sayur mayur dan sebagainya, ya tentunya memang harus memiliki standar-standar itu yang harus dipenuhi dalam pemenuhannya. Ya semoga ini memberi harapan nyata bagi pemenuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah kita yang ada di Indonesia dan Penajam Pasir Utara khususnya. Ya, saya pikir hal ini bisa membangkitkan perekonomian masyarakat di sekitar wilayah Jenebora dan sekitarnya.
5: Peresmian SPPG Jenebora merupakan bagian dari perluasan layanan Badan Gizi Nasional yang meresmikan 980 SPPG secara serentak di 16 provinsi. Mencakup wilayah 3T serta daerah dengan prevalensi stunting tinggi dan sangat tinggi. Pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara berharap SPPG Jenebora dapat beroperasi secara berkelanjutan, memenuhi standar pelayanan dan keamanan pangan, serta memberikan manfaat bagi anak sekolah dan masyarakat sekitar. RR Samarinda, Nisor Kula, melaporkan.
2: Otorita Ibu Kota Nusantara menandatangani kerjasama pembangunan 8 tower hunian ASN dan 5 proyek investasi swasta dengan nilai total Rp3,739 triliun. Kepala Otorita IKN Basuki Hadimulyono menyebut pembangunan IKN tidak hanya mengandalkan APBN tetapi juga melibatkan kerjasama pemerintah dan badan usaha serta investasi swasta. 8 tower hunian ASN tersebut memiliki nilai investasi Rp2,629 triliun dengan total 288 unit hunian. 5 investasi swasta lainnya mencakup sektor pangan, mebel, kuliner, olahraga, dan kawasan komersial, termasuk pengembangan hilirisasi ayam terintegrasi, restoran, fasilitas olahraga, serta showroom mebel khas Jepara. Sebelumnya, Otorita IKN juga menandatangani kerjasama pembangunan 109 rumah tapak ASN senilai Rp2,819 triliun. Anda masih mendengarkan program Masa 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur Bidang Pendidikan Madrasah memperkuat pemahaman guru madrasah mengenai penerapan kurikulum berbasis cinta atau KBC. Kita simak laporannya.
5: Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur Bidang Pendidikan Madrasah terus memperkuat pemahaman guru madrasah mengenai penerapan kurikulum berbasis cinta atau KBC. Pendekatan ini ditekankan untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, membentuk karakter, serta menumbuhkan kepedulian peserta didik terhadap sesama dan lingkungan. Kurikulum berbasis cinta bukan merupakan kurikulum baru yang menggantikan kurikulum sebelumnya, melainkan pendekatan pembelajaran yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 1503 tahun 2025. Ketua Tim Kurikulum dan Kesiswaan Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Kemenag Kaltim Arini Hasanah menjelaskan, kebijakan tersebut menekankan dua pendekatan utama, yaitu pembelajaran mendalam dan kurikulum berbasis cinta. Menurut Arini, penerapan KBC sebenarnya sudah dilakukan guru dalam kegiatan belajar sehari-hari. Di antaranya, membiasakan salam dan doa sebelum belajar, membimbing peserta didik melaksanakan ibadah, serta menanamkan sikap saling menghormati.
1: Jadi bagaimana caranya supaya guru-guru itu ketika mengajar tidak dalam kondisi marah-marah, tapi anak-anak merasa fun, merasa nyaman, senang kondisinya, bersih. Makanya kan di KBC itu ada 5 panca. Bagaimana menekankan pada cinta Allah dan Rasulnya? Berarti kan beribadah. Ketika proses pembelajaran masuk ke dalam kelas, kan tidak mungkin tidak mengucapkan salam, tidak memulai dengan basmalah, tidak berdoa, pasti Bapak Ibu akan melakukan itu. Itu sudah masuk KBC, jadi berdoa, ayo nak, kita berdoa, atau ketua kelasnya berdoa mulai, bismillah, itu kan sudah KBC.
5: Arini menambahkan guru perlu menuangkan nilai-nilai tersebut ke dalam perangkat pembelajaran, dengan menyesuaikan karakteristik peserta didik. Pemanfaatan kecerdasan buatan untuk menyusun perangkat pembelajaran juga diperbolehkan, namun tetap memerlukan penyesuaian dan pertimbangan guru. Melalui sosialisasi ini, Kemenag Kaltim mendorong agar kurikulum berbasis cinta tidak hanya tercantum dalam dokumen administrasi, tetapi juga diterapkan secara nyata dalam proses pembelajaran. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
2: Kualitas udara di Balikpapan memburuk, indeks standar pencemar udara menembus angka 153 dengan kategori tidak sehat. Masyarakat diimbau waspada terhadap dampak pencemaran udara bagi kesehatan. Kita simak laporannya.
6: Kualitas udara di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur memburuk secara signifikan. Berdasarkan data resmi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, indeks standar pencemaran udara atau ISPU di Balikpapan merangkak naik dari hari ke hari hingga menembus ISPU sebesar 153 pada hari Kamis 15 Oktober 2006 pada pukul 11.00 waktu Indonesia bagian tengah. Hingga saat ini, Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Balikpapan masih melakukan analisis mendalam untuk memastikan penyebab utama lonjakan polusi ini. Kejadian difokuskan pada faktor meteorologi, arah angin, serta pemantauan titik panas atau hotspot guna memastikan apakah polusi berasal dari kiriman asap kebakaran hutan lahan regional atau akibat emisi lokal. Menyikapi hal ini, pemerintah kota menghimbau warga untuk membatasi aktivitas di luar ruangan. Hal ini dijelaskan oleh Kabid PPKLH DLH Balikpapan, Irma Nurmayanti.
7: Artinya kita menghimbau kepada masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar dan seminimal mungkin kita memakai masker. Untuk asap ini dari mana, kita memang perlu analisa yang lebih lanjut. Karena kita ketahui bahwa PM2.5 ini, apakah peningkatan ini berasal dari kiriman asap di wilayah lain atau sumber emisi lokal.
6: Guna mengantisipasi lonjakan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, DLH kini terus melakukan koordinasi lintas sektoral bersama Dinas Kesehatan untuk menyiagakan seluruh fasilitas layanan kesehatan setempat. Sementara itu, Dinas Kesehatan Kota Balikpapan mencatat kenaikan kasus penyakit pernapasan menjadi 8.000 mulai bulan Agustus sampai saat ini. Kemudian di bulan September, data menjadi 9.698. Diprediksi akan terus meningkat selama karhutlah. Hal ini dijelaskan oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atau P2P Dinas Kesehatan Kota Balikpapan, Dr. Niken Dayu Anggriani.
7: Ada kenaikan dari kasus ISPA selama tahun ini, memang rata-rata di bulanan itu sekitar 5.000 sampai 7.000. Nah, mulai bulan Agustus memang ada kenaikan menjadi 8.000, kemudian di bulan September dari 9.698. Nah, di bulan Oktober ini sudah 2 minggu, data kami adalah sudah di angka 6.000-an. Jadi melihat tren ini, kemungkinan nanti di akhir bulan bisa lebih dari 10.000.
6: Pihak DLH juga menegaskan stasiun pemantau AQMS di kawasan Balikpapan Baru dan RSS Damai akan terus memperbaharui data kualitas udara secara berkala agar masyarakat tetap mendapat informasi yang akurat. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Kutai Barat akan melakukan revitalisasi pembangunan Politeknik Sendawar senilai Rp65 miliar melalui skema multi-years 2027-2029. Kita simak laporannya.
8: Politeknik Sendawar Kutai Barat akan direvitalisasi dengan perkiraan anggaran Rp65 miliar melalui skema multi-years atau tahun jamak selama periode 2027-2029. Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kubar, Agustian Setia mengatakan, pemerintah daerah masih memfokuskan kegiatan pada tahap perencanaan yang dilaksanakan pada tahun 2026 ini. Ia menjelaskan, proses lelang direncanakan berlangsung pada Oktober hingga Desember mendatang. Sementara itu, pekerjaan fisik ditargetkan mulai 2027 dan dilaksanakan secara bertahap hingga 2029. Revitalisasi tersebut direncanakan mencakup pembongkaran sebagian gedung lama di lingkungan kampus untuk kemudian dibangun kembali. Penataan ini meliputi fasilitas utama pendidikan seperti ruang jurusan, ruang dosen, ruang administrasi akademik, serta asrama.
9: Yang ditempatin sekarang itu dipugar. Nah, yang ada sekarang itu dipugar. Sebagian gedung-gedung lama itu kita bongkar, kita ratakan baru, baru bangun baru lagi di sana. Gedung itu kalau nggak salah itu jumlahnya itu ada 6, bahkan 7 kalau nggak salah. 4 gedung jurusan, terus 2 asrama, satunya ruang dosen, kantor dosennya. Kalau ruang kecil ini banyak. Ada kantin di situ, ada perpustakaan di situ.
10: Itu ada dibangun juga?
9: Iya, yang kecil-kecilnya banyak.
8: Menurut Agus, jumlah pasti gedung dan rincian fasilitas masih mengacu pada dokumen perencanaan yang sedang berproses. Dengan perkiraan anggaran Rp65 miliar melalui skema multi-year selama 3 tahun, revitalisasi ini diharap dapat meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan di Politeknik Sendawar. Meski demikian, realisasi pembangunan masih bergantung pada penyelesaian perencanaan, proses pengadaan, dan penataan anggaran sesuai ketentuan yang berlaku.
9: Rencananya, itu perencanaannya di tahun 2026. Tender di rencana kita akhir tahun ini. Di bulan Oktober, November, sampai Desember itu proses lelangnya. Januari itu sudah pembangunannya, fisiknya, 2027. 27, 28, dengan 29. Harapnya mungkin bisa lebih cepat. Sebelum masa jabatan Pak Fidrik itu berakhir. 2006 ini kita fokus perencanaan memang. Ini lagi diproses sama ini, Sukopindo.
8: Melalui revitalisasi tersebut, Politeknik Sendawar diharap dapat menunjang peningkatan kualitas pendidikan vokasi seiring dengan kebutuhan sumber daya manusia yang siap memasuki dunia kerja di bumi tanah pura yang ngeriman. RRI Sendawar, Mikael Carlos Jiang melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa, kemacetan di Jalan M. Said Samarinda sering terjadi akibat jalan tersebut sempit. Warga meminta pemerintah untuk mengkaji kemungkinan pelebaran jalan untuk dilakukan. Berikut laporan selengkapnya.
11: Kondisi Jalan M. Said Samarinda, terutama di sekitar persimpangan lampu merah,
10: daerah dikeluhkan warga karena dinilai terlalu sempit. Kondisi itu disebut kerap memicu kemacetan dan meningkatkan risiko kecelakaan bagi pengguna jalan. Keluhan ini disampaikan Anugrah, warga Samarinda melalui program Halo RRI yang menjadi wadah penyampaian aspirasi masyarakat di Pro 1 RRI Samarinda. Anugrah mengusulkan agar pemerintah mengkaji kemungkinan pelebaran jalan sekitar setengah meter di sisi kanan dan kiri. Usulan tersebut mencakup ruas jalan sepanjang kurang lebih 100 meter, khususnya di sekitar persimpangan yang dinilai membutuhkan ruang lebih luas bagi kendaraan. Menurutnya, pelebaran jalan diharapkan dapat membantu kelancaran arus lalu lintas sekaligus meningkatkan keselamatan pengguna jalan yang melintas di kawasan tersebut.
11: Kemarin kan sudah menyampaikan aspirasi, cuma belum tahu gimana sih dari Pemkot ini ada rencana nggak sih melebarkan simpang di Jalan M Said yang di lampu merah itu. Coba Pang ditanyakan Bu Deni, Pemkot. Nah, itu nggak tahu di bawah wali kota, di sub kah, PUPR kah, bagaimana? Karena kan sudah tahu semua macetnya gimana tuh, sempit banget gitu untuk sekelas kelurahan.
10: Sementara itu, upaya konfirmasi kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Samarinda telah dilakukan. Namun hingga berita ini dimuat, belum ada jawaban yang diterima terkait usulan pelebaran jalan M. Said tersebut. Melalui penyampaian aspirasi ini, warga berharap pemerintah dapat meninjau kondisi jalan secara langsung dan mengkaji solusi yang sesuai dengan kebutuhan lalu lintas di kawasan itu. RRI Samarinda, Deni Kartikasari, melaporkan.
2: Beralih ke berita olahraga, pengurus Courage Pasir membidik 4 medali emas Porprov Kaltim ke-8. Salah satu upaya yang disiapkan adalah tryout ke Balikpapan untuk mematangkan kesiapan atlet. Berikut laporannya.
12: Pengurus cabang Federasi Courage Indonesia Kabupaten Pasir menurunkan sebanyak 15 atlet terbaiknya dalam menghadapi Pesta Olahraga Akbar Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur ke-8 yang bakal bergulir pada 14 hingga 27 November 2026 di Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Pasir. Dalam sebulan lagi perhelatan multi-event 4 tahunan tersebut bakal digelar, namun para pekuras bumi Daya Taka masih fokus mengenjot program latihan secara intens dalam program prakompetisi. Sebagai tuan rumah, Ketua Pencap Perkusi Pasir Ahmad Multazam mengaku akan turun dengan kekuatan penuhnya menghadapi Porprov nanti. Untuk itu, ia optimis membidik setidaknya 4 kepingan emas yang diyakini bisa diraih oleh para atletnya. Hal ini dikatakannya lantaran progres peningkatan yang cukup signifikan.
13: Target medali kalau secara realistis ya mungkin bisa 4, tapi kalau dihitung-hitung dari teman-teman bilang bisa 7 untuk yang kuras ya. Tapi itu belum lagi yang medali perak perunggunya, itu masih target.
14: Realistisnya 4
13: tuh. Realistis 4 lah. Kalau persaingan itu karena kemarin kan kita BK kemarin, cuma walaupun di BK itu kita tidak full main kan. Cuma ya kalau melihat dari situ ya kita ada peluang pastilah. Ada di mungkin di kelas 57, kelas 90 plus, ya mungkin ada beberapa kelas yang lain, di Uzul juga salah satunya.
12: Kemudian menurut Ahmad, agar bisa lebih merealisasikan 4 emas diraih, baginya atlet-atlet ini memerlukan sparring partner atau latih tanding dengan daerah lain, sehingga dirinya tengah mengupayakan meminta bantuan Dispora Parpaser untuk bisa melaksanakan program tryout di Kota Balikpapan.
13: Tryout kami ada rencana mau tryout, tapi itu masih coba melobi ke Dispora siapa tahu bisa dibantu. Kalau enggak ya kami mandiri.
14: Rencana emang kalau misalnya disetujui mau kemana?
13: Balikpapan aja, karena sudah berkoordinasi. Rencana itu mungkin di tanggal 15-16 ini rencana kami mau. Belum komunikasi karena kan berkaitan tentang efisiensi, kami mencoba mudah-mudahan bisa tembus atau tidaknya itu kan belum tahu lagi.
12: Ahmad berharap upaya dalam melobi Dispora Parpaser untuk bisa berangkat tryout ini dapat disetujui, sehingga dirinya dapat memastikan Perkuras Bumi Daya Taka mampu meraih target yang diinginkan sekaligus berkontribusi terhadap kontingen. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.
2: Sebelum mengakhiri berita siang hari ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Program makan bergizi gratis terus diperluas hingga wilayah terdepan, salah satunya melalui peresmian SPPG di Jenepora, Kabupaten Penajam Pasir Utara, yang diharapkan memenuhi kebutuhan gizi anak sekolah sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur Bidang Pendidikan Madrasah memperkuat pemahaman guru madrasah mengenai penerapan kurikulum berbasis cinta atau KBC. Demikian berita siang hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fira Mulia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: 101.1
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila,

Radio Republik Indonesia Samarinda, mengudara pada 97,6 FM. Selain itu, siaran kami juga dapat didengarkan di beberapa wilayah. Balikpapan frekuensi 97 MHz. Lombagun Mahakam Ulu 96,9 MHz. Sendawar Kutai Barat 103,3 MHz. Tenggarong 93,3 MHz. Sangatta frekuensi 93,5 MHz. Bontang 97,2 MHz. Tanah Grogot di 96,8 MHz. Berau 96,7 MHz. Studio produksi IKN di 98,3 MHz. Siaran Pro 1 RRI Samarinda juga mengudara pada AM 1215 kHz. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital untuk mendengarkan siaran kami melalui online streaming. RRI Samarinda, sekali di udara tetap

Republik Indonesia, Samarinda, kanal informasi dan inspirasi kembali temani ruang dengar Anda dengan sajian 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Dan tadi telah kita dengarkan ya sebagai pembuka dari sajian 100% Indonesia hari ini, pendengar dari Dewa 19 dengan Tak Ada Yang Sebanding Denganmu, baru saja rilis tahun lalu di tahun 2025. Tentunya dengan lagu-lagu karya musisi Indonesia lainnya yang telah kami persiapkan untuk Anda. Hari ini ada dari Judika bersama dengan Eka Gustiwana. Dengan Terlalu Dalam, ada Afgan bersama Lyodra yang membawakan Ada. Sabda Alam dari Andre Ali, Naya yang menyanyikan Tak Sanggup Melupa. Yang baru dari Yofi Enino, ada Sandi Sandoro yang menyanyikan Santai Dulu Dong. Ada Terus Terang dari Malik and the Essential, Zigas dengan Kenanglah, Bukan Sebuah Rindu dari Yofi Widianto bersama dengan Unmesh. Ariel Noah yang membawakan Dulu Kita Masih Remaja ya, yang merupakan original soundtrack dari Dilan ITB 1997. Ada The Rain dari Kita dan Ketidakmungkinan, ada Sayangnya dari Judika. Ada Budi Doremi dengan Itu Kamu, persimpangan dari Elemen bersama Faris RM. Ada Semisi Menangkir yang membawakan Berikan Yang Terbaik, dan juga Komang dari Raim Laude. Dan pendengar Pro 1 RRI Samarinda 100% Indonesia edisi hari ini 15 Oktober ya. Ternyata pendengar juga diperingati sebagai Hari Cuci Tangan Sedunia. Tentunya untuk meningkatkan kesadaran tentang kebersihan tangan, di mana peringatan ini mengajak masyarakat membiasakan mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir guna

mencegah penularan penyakit ya. Dan pendengar, maka dari itu kami ajakkan untuk bercerita mengenai apakah Anda masih suka mencuci tangan nih setiap harinya ya, ataupun mungkin Anda tipe orang yang cuci tangan setiap jam itu harus cuci tangan gitu ya. Di dua jalur telepon kami 0541-7365-66-7434-95 ataupun di jalur WhatsApp kami pendengar di 0811-5544-976. Dan juga pendengar, kita turut menginfokan kepada Anda peringatan dini cuaca wilayah di Kalimantan Timur yang masih berpotensi terjadi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang di Kabupaten Paser. Pendengar, mencakup Tanah Krogot, Batu Ngau. Di Kabupaten Penajam Pasir Utara mencakup wilayah Sepaku dan sekitarnya ya, dan dapat meluas ke wilayah Batu Sopang, Pasir Pelengkong, Kuaro, Longkali, Muara Samu, Lukulu, Bongan, Penajam dan sekitarnya. Dan pendengar, kondisi ini diperkirakan masih dapat berlangsung hingga pukul 15:50 waktu Indonesia Tengah. Dan mari kita turut mendoakan ya agar seluruh wilayah di Kalimantan dan juga seluruh Indonesia yang terdampak kebakaran hutan dan lahan juga akan segera turun hujan deras ya, dan segera padam api-apinya. Dan pendengar, 100% Indonesia Pro 1 RRI Samarinda. Sambil menunggu Anda untuk bergabung pendengar, kita akan putarkan terlebih dahulu lagu baru dari Semi Simonangkir yang baru saja rilis tahun ini dengan Berikan Yang Terbaik.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
2: Hah? Masa iya?
1: Nih, kenalin.
2: Kamu maksudnya wanita itu?
1: Bukan. Dia adalah Christina Hamokoch. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis 2. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.

0: RRI Samarinda masih ajak Anda untuk bergabung bersama kami pendengar di dua jalur telepon 0541-736-566, 7434-95 ataupun di jalur WhatsApp kami di 0811-5544-976. Baik, kita akan terima pendengar yang telah menunggu di jalur telepon ya. Selamat sore.
1: Selamat siang, jalan sore Mbak Tira.
0: Selamat sore Bapak, apa kabar?
1: Alhamdulillah, baik Mbak Dita. Mbak Dita, Mbak Fira.
0: Mbak Fira hari ini, Mbak. Gimana nih Pak, kabarnya di sana, apakah belum turun hujan ini?
1: Alhamdulillah, tadi jam 6:30 itu lumayan hujan, hujan juga Mbak Fira, sampai jam 9 tadi lah.
0: Alhamdulillah, gimana nih, langitnya sudah cerah Pak?
1: Masih ada asap ini.
0: Masih ada, oke, baik, semoga segera kembali bisa menikmati langit biru ya Pak ya.
1: Iya, masih separuh-separuh langit biru. Lagunya Budi Doremi Mbak Fira.
0: Siap.
1: Lagunya buat cantik Doremi Mbak Fira ya.
0: Siap.
1: Ya, salam saya dari aku lah Mbak Doremi ya.
0: Siap.
1: Buat semuanya Mbak Fira ya, salam saya dari aku Mbak Fira ya.
0: Siap.
1: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah telah turun hujan di beberapa wilayah ya, dan juga alhamdulillah hujannya cukup deras ini katanya. Dan kita akan terima penelpon selanjutnya. Selamat sore.
2: Selamat sore. Assalamualaikum Mbak Tira.
0: Waalaikumsalam.
2: 100% Indonesia.
0: Iya, 100% Indonesia. Gimana nih kabarnya Bang? Lama tidak berbincang. Ini kita.
2: Kabarnya baik ini Mbak Tira.
0: Alhamdulillah.
2: Tadi beberapa saat ada rintik-rintik Maria, Mbak Tira. Ya cuma enggak lama, berapa menit lah gitu nah.
0: Oh, rintik-rintik kecil aja berarti di sekitar Lobakong ini ya.
2: Iya, rintik aja, tapi enggak langsung turun hujannya gitu.
0: Sekolah di sana masih masuk langsung atau PJJ nih Bang?
2: Ya.
0: Sekolah di ini dekatnya Bang Sulaiman, libur. Dari rumah ya berarti ya.
2: Mbak Tira. Kurang tahu juga nih, sehari kah atau dua hari kan enggak tahu juga nih.
0: Oke.
2: Iya, jadi agak cuacanya agak penuh juga nih, masih kabut kelihatannya Mbak Pita.
0: Iya betul betul, di sekitar RR ini juga masih belum biru ini langitnya ya.
2: Lagunya apa ini Mbak Fira yang sudah diformat?
0: Lagunya masih ada dari Sandi Sondoro, Judika, Afgan, Andreali, Naya, Yofi Anuno, Elemen, Malik and Essential, Zigas, Yofi Widianto, Zigas, Afgan.
2: Ya.
0: Oke siap, salam ya Bang, silakan.
2: Tadi barusan masuk siapa ya?
0: Pak Arfan.
2: Salam untuk Pak Arfan ya, semoga sehat di sana, lancar aktivitasnya. Ori juga yang ada di Kemangi, Ari yang ada di Juanda, Julak Sarondeng ya, Abang Ato, selamat sore aja. Semoga bisa mendengar acara 100% ini, 100% Indonesia ya. Bunda Yunita juga, Mbak Yanti yang ada di Balikpapan, selamat sore. Coba lagi ya, Ibu Koko juga ya, selamat sore. Oke lah, terima kasih Mbak.
0: Siap, ya. Terima kasih Bang Sulaiman.
2: Pro 1, kru RRI Pro 1 di mana saja berada.
0: Siap.
2: Yang lagi bertugas, selamat bekerja aja untuk Mbak Fira. Tetap semangat, tetap tersenyum.
0: Siap,
2: ya Mbak Fira.
0: Terima
2: ya.
0: Kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik pendengar, sebelum kita putarkan lagu-lagu yang telah di request, kita akan terima lagi satu penelpon yang telah menunggu. Selamat sore.
3: Selamat sore Mbak Fira.
0: Selamat sore.
3: Ya, 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia. Apa kabar, Bang?
3: Sehat, di sini terang.
0: Terang. Belum ada hujan.
3: Ada hujan.
0: Ada, alhamdulillah.
3: Ya. Mudah-mudahan ya. Kalau hujan, coba bilang banjir itu dinikmat, enggak enak itu. Karena pinggangnya nah rasa sakit.
0: Iya.
3: Kalau hujan jangan bilang banjir itu dinikmatin. Bah, enggak enaknya. Tapi saya sudah bersyukur jalan Siti Aisyah sudah di apa namanya sudah dikunjungi Bapak Andi Harun. Kemungkinan di situ akan diperlebar drainasenya.
0: Alhamdulillah.
3: Sedikit Mbak Fira ya.
0: Yeah.
3: Iya. Ada teman dari PUPR kan?
0: Iya.
3: Yeah. Ini akan dibuka untuk ini apa namanya? Drainase mengurangi banjir. Oh, tapi bilang jangan dulu. Harusnya di sini.
0: Iya.
3: Yeah. Anda harus tahu masyarakat itu siapa yang terdampak banjir kan, saya terdampak banjir.
0: Iya, betul betul.
3: Jadi saya bilang begini, di sini harus begini, harus begini di sini. Dan jadi kan dia oke dah kalau gitu kita lapor dengan Nano loh, kepala PU-nya kan. Nah itu dia. Nah sekarang sudah dikunjungi Bapak Andi Harun, saya bersyukur. Nah kalau hujan itu jangan dibenci, banjir juga jangan dibilang nikmat, sakit pinggangnya.
0: Iya, ngebersihin lumpur dalam rumah ya bang ya.
3: Masuk dalam rumah sampai konslet lampu gimana? Jadi kulkas saya itu dua tuh, dan kopernya hancur, tapi mesin masih bagus, nggak ada masalah. Siapa bilang banjir dinikmatin nggak enak dong? Bapira lagunya apa nih?
0: Lagunya masih ada dari Sandi Sondoro, Judika, Andrea Lee, Naya, Yofi Anuno, Elemen, Malik, Zigas, Yofi Midianto, The Rain, Judika, sama Raim Laude.
3: Yada Judika, yada.
0: Judika yang mana ini bang? Ada dua. Ada Terlalu Dalam sama Terlalu Dalam, Sayangnya. Ya. Terlalu Dalam.
3: Terlalu Dalam. Jangan terlalu dalam banjirnya.
0: Nah.
3: Banjir tidak enak. Banjir.
0: Siap. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kami akan hadirkan juga kepada Anda setelah ini sajian Cek Fakta, dan juga turut informasikan bahwa azan asar hari ini akan jatuh pada pukul 15 lewat 30 menit waktu Indonesia Tengah untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda sekitarnya. Tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: makasih ya Mir, setiap hari selalu bantu Sarah dorong kursi roda Sarah ke sekolah.
1: Iya, gak apa-apa Sarah, kan rumah Sarah gak jauh dari sekolah, jadi masih sempat jemput Sarah setiap hari.
0: Mirna baik sekali, entah bagaimana nanti Sarah membalas kebaikan Mirna.
2: Mir, pulang sekolah nanti kita jalan yuk.
1: Kemana Gus?
2: Ada deh, mau ya Mir?
1: Boleh aja, tapi nanti saya antar pulang Sarah dulu ya, baru kita jalan, gimana?
2: Gak seru, biarkan aja dia pulang sendirian. Lagian, ngapain juga sih kamu mau bantuin dia?
1: Kamu kok ngomongnya gitu sih Gus? Sarah kan juga teman kita, sama seperti kita, dan sudah tugas kita untuk saling membantu.
2: Orang cacat seperti dia itu hanya bikin repot orang saja.
1: Agus, gak boleh seperti itu dong. Mirna adalah teman kita, saudara kita juga. Kita sesama manusia harus saling tolong-menolong kan?
3: Jangan pernah menyombongkan diri karena kesempurnaan fisik, mental, bahkan materi. Jangan pernah pula menghina penyandang disabilitas, karena tidak menutup kemungkinan bagi kita untuk menjadi seperti mereka. Yang harus kita tunjukkan adalah empati atas kekurangan mereka dan merengkuh tangan mereka sebagai wujud kepedulian terhadap kehidupan mereka.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta Pro 1 RRI Samarinda, pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook, foto yang mengklaim pesawat pelita air jatuh di sebuah hutan pada September 2026 dan diklaim membawa rombongan jemaah umroh. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari kompas.com. Pada September 2026 tidak ada informasi terdapat pesawat pelita air yang jatuh. Saat dibuka, tautan dalam unggahan justru mengarah ke sebuah laman e-commerce dan foto yang beredar identik dengan unggahan di laman kompasiana.com yang digunakan sebagai ilustrasi artikel mengenai pesawat pelita air yang jatuh di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara pada 19 Februari 2026. Demikian cek fakta Pro 1 RRI Samarinda.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
2: Kilau Pancasila,

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: 97,6 FM
2: Pro 1 RRI.

0: informasi dan inspirasi.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat, saatnya kumandang azan salat asar untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

0: الْقَائِمَةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالشَّرَفَ وَالدَّرَجَةَ الْعَالِيَةَ الرَّفِيعَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat, kami mengucapkan selamat menaikkan ibadah salat asar untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, "Ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan

Allah berfirman, "Kalau begitu, ambillah 4 ekor burung, lalu cincanglah olehmu, kemudian letakkan di atas masing-masing bukit 1 bagian. Kemudian panggillah mereka. Niscaya mereka datang kepadamu."

0: yang mengikuti godaan-godaan setan itu, was-was setan itu, maka nanti jiwanya akan mengikuti perintah setan, mengajak pada keburukan. Itu yang disebut dengan amarah bisu namanya.
1: Mau dapat ilmu agama dengan mudah? Dengarkan kajian Islami, tausiah dan murotal kapan saja, di mana saja dengan aplikasi RRI Digital. Banyak materi agama yang bisa Anda dengarkan untuk menambah ilmu dan inspirasi hidup. Download RRI Digital sekarang gratis di Play Store.
2: Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Ruang Dengar Anda, Pro 1 RRI Samarinda, tentunya dengan sajian 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Dan pendengar, tentunya kami masih ajakkan untuk bergabung bersama kami di dua jalur telepon ya, 0541-736-566-7434-95 ataupun di jalur WhatsApp kami di 0811-5544-9776. Tentunya masih dalam rangka Hari Cuci Tangan Sedunia ya, yang diperingati setiap tanggal 15 Oktober. Tentunya untuk meningkatkan kesadaran pentingnya mencuci tangan pakai sabun guna mencegah penyakit. Maka dari itu pendengar, apakah Anda ini masih suka cuci tangan pakai sabun atau cuma ciprat-ciprat air aja nih, atau bahkan gak cuci tangan sama sekali? Pendengar, kami ajakkan untuk bercerita. Dan ini telah ada pendengar kita yang bergabung di jalur WhatsApp ya, yang berpesan, Bang Wahyu, kalau ngomongin tema tentang cuci tangan, sepertinya cuci tangan itu kalau untuk saya udah didikan dari kecil ya, jadi sampai sekarang udah kebiasaan. Bukan setiap jam, tapi sehabis pegang sesuatu pasti saya akan cuci tangan. Kecuali kalau saya buat masalah, saya nggak akan cuci tangan. Waduh, Bang Wahyu ya. Request lagi The Rain, soalnya saya yakin masyarakat Kalimantan lagi mengharapkan hujan ya. Dan baik Bang Wahyu, setelah ini kita akan putarkan lagunya The Rain ya, telah kita siapkan dengan judul Kita dan Ketidak Mungkinan. Dan tentunya pendengar, kami masih ajakan untuk bergabung dan juga bercerita di dua jalur telepon kami ya, mengenai cuci tangan ini. Dimana pendengar, menurut studi dalam American Society for Microbiology, hanya sekitar 83% orang yang membersihkan tangannya setelah menggunakan toilet umum. Dan tentunya kondisi tersebut bukan hanya terjadi pada masyarakat saja. Dan sementara itu pendengar, untuk pria jauh lebih rendah, hanya sekitar 54%. Tentunya terdapat banyak manfaat mencuci tangan dengan sabun. Yang pertama adalah mencegah beragam penyakit, di mana menurut studi mencuci tangan dengan sabun dan air lebih efektif untuk menghilangkan bakteri yang berpotensi berasal dari kotoran ya, ketimbang mencuci tangan dengan air saja. Para ahli di studi mengatakan membersihkan tangan dengan sabun bisa mencegah penularan penyakit diare. Dan manfaat mencuci tangan ini tak hanya soal mencegah diare saja, di mana gaya hidup sehat ini juga bisa melindungi dari beragam penyakit-penyakit lainnya, mulai dari COVID, flu, infeksi bakteri, E. coli, sakit tenggorokan, hepatitis A, pilek, ISPA, hingga kecacingan.

0: RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495. WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Di zaman yang serba cepat ini, informasi adalah segalanya.

0: Kita dan ketidakmungkinan dari tren baru saja kami hadirkan ke ruang dengar Anda, pendengar dalam sajian 100% Indonesia hari ini. Dan tentunya masih kami buka dua jalur telepon untuk Anda, 0541-736-566-7434-95 ataupun di jalur WhatsApp kami ya di 0811-55-44-976. Kita akan sapa pendengar selanjutnya. Selamat sore.
1: Selamat sore, 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Apakah sudah turun hujan ini, Bapak?
1: Alhamdulillah, sehat walaupun banyak asap. Belum ini, Mbak Fir.
0: Belum?
1: Iya, belum ada hujan.
0: Ya ampun, ya semoga segera turun hujan deras ya, Pak ya.
1: Nah ini, apa dibilang asap ini tebal lagi, Mbak Fir ini.
0: Ya, biasanya tiap pagi ya Pak yang muncul lagi tuh. Padahal biasanya ketika sore sudah lumayan agak tipis-tipis.
1: Apalagi kalau malam tuh Mbak Fira, waduh baunya itu dasarnya.
0: Iya betul-betul
1: ya, ini anakku aja nih, Fira ini. Sampai nggak sekolah lagi nih, sekolah di rumah.
0: Iya, pembelajaran jarak jauh ya Pak.
1: Iya, mulai hari ini ya, kasihan dia.
0: Iya.
1: Kemarin cepat pulang, bilang kenapa cepat pulang, asap. Ah, jadi lagi besok enggak sekolah, sekolah di rumah aja katanya.
0: Iya. Halo?

0: Halo. Oke, baik, sepertinya terputus ya ini ya. Baik, dapat bergabung lagi nanti ya Bapak ya, dan kita akan terima penelpon selanjutnya nih, Jelak Serondeng yang telah ditunggu-tunggu oleh banyak orang ini ya, dititipin salam. Selamat sore.
1: Selamat sore, Assalamualaikum 100% Indonesia.
0: Waalaikumsalam, gimana kabar?
1: Baik benar, jauh-jauh orang Banjar baik benar.
0: Alhamdulillah, gimana sekitar udah hujan kah di sana?
1: Jadi anda hujan, anu cuma panas. Tadi 20 nih panas hari ini nah.
0: Pengap ya ini ya.
1: Humap, jauh orang Banjar humap.
0: Iya anu tadi, sumuk, benar. Tadi juga Vira waktu di jalan kerasa betul ini sumuknya.
1: Jauh orang Jawa sumuk. Oh ini dengan Mbak Vira kah?
0: Iya dengan Mbak Vira hari ini.
1: Mantap.
0: Mantap, ini Jelak Serondeng udah banyak dititipin salam ini tiap Vira siaran 100% ayah. Indonesia atau Ruang Rindu ini.
1: Masa? Wah, pintar juga Mbak Vira nih anu nih. Namanya bikin semangat Jelak Serondeng lah begini caranya nih.
0: Nah, nanti malam gabung lagi Jelak.
1: Yalah kita kan anu apa? Apa namanya tuh? Menyukai juga apa bahasa Indonesianya tuh Mbak Vira?
0: Apa tuh?
1: Meidolakan pro satu gitu
0: nah,
1: loh.
0: Nah, mantap.
1: Termasuk penyiarnya, semua penyiar saya meidolakan.
0: Nah, alhamdulillah.
1: Jarang dengan Mbak Vira nih ketemu, nah kadang-kadang ketemu susahnya ketemu.
0: Iya, ini setelah sekian lama ini kembali gabung lagi sama Jelak Serondeng ini hari ini.
1: Siap ya Mbak Vira ya? Apa Mbak Vira temanya?
0: Temanya tentang cuci tangan nih. Kalau saya Jelak Serondeng, apakah masih suka cuci tangan atau ya udah aja gitu?
1: Cuci tangan tuh maksudnya kayak apa?
0: Cuci tangan misalnya mau abis pegang apa, cuci tangan pakai sabun gitu.
1: Nah, itu harus itu Mbak Vira harus. Itu akan menjaga kesehatan untuk kita sendiri-sendiri. Dan menjaga kesehatan untuk anak-anak, memberikan contoh itu harus. Kita pegang apa, pegang apapun, walaupun itu tidak kotor harus dicuci, karena kan itu debu. Jadi bisa.
0: Betul. Terus
1: makan apa lagi?
0: Nggak tahu itu ada virus apa ya tiba-tiba ya.
1: Itu kita pegang orang gini kan harus dicuci juga.
0: Iya betul.
1: Bini saka, bini tidak saka, pokoknya cuci juga kalau perlu. Ya itu aja Mbak Vira ya.
0: Siap. Salamnya ada kah?
1: Pokoknya Mbak Vira yang sering menyalami Jelak salam balik. Mudah-mudahan yang menyalami Jelak ini diberi kesehatan.
0: Siap.
1: Rezeki yang berlimpah untuk Mbak Vira. Mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga dan ditambah rezekinya Mbak Vira.
0: Siap, amin.
1: Terima kasih Mbak Vira.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Kita akan sapa kembali nih, apakah tadi yang terputus? Halo?
2: Bukan.
0: Oh bukan. Halo, akhirnya bergabung lagi Mbak.
2: Halo juga.
0: Iya, apa kabar?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah.
2: Panas juga.
0: Oh di sana belum hujan juga kan Mbak Pak?
2: Halo.
0: Berkabut juga kah atau gimana nih di keadaan di sana?
2: Kabut, katanya sudah Kalimantan, tapi aku kayak nggak percaya, dia masih Kalimantan jauh banget.
0: Oh tapi di sana kasus kebakaran hutan dan lahannya nggak ini ya Mbak, apa gimana nih?
2: Nggak tahu juga sih.
0: Oh. Tapi,
2: Ada juga kabut juga di Makassar nih. Bahkan ada himbauan gitu kayak pakai masker apa gitu.
0: Iya betul, karena ini emang kayaknya sudah menyebar di seluruh Indonesia juga, ini Mbak.
2: Tapi aku nggak tahu juga itu benar dari Kalimantan atau bukan ya.
0: Iya ya ampun.
2: Tapi ada memang kabut begitu, tapi kayak mendung tapi nggak hujan.
0: Iya betul.
2: Ya
0: langitnya langitnya jadi nggak biru gitu ya Mbak ya.
2: Kayak tercemar gitu.
0: Oke, semoga segera turun hujan di Kalimantan dan yang lainnya ya, ini biar nggak menyebar kemana-mana ini. Gimana nih Mbak Ica tentang cuci tangan nih, lagi hari cuci tangan sedunia. Kalau Mbak Ica masih suka cuci tangan pakai sabun kayak ini kalau misalnya abis megang apa gitu dari luar?
2: Masih.
0: Berarti masih rajin ya selalu ya.
2: Apalagi kan kalau ada pas tahu gitu kayak itu kayak senang gitu cuci tangannya cepat. Cuci tangan gitu jadi kayak ini cuci tangan. Kayak kalau habis dengan apa gitu. Dengan apa, kayak mau makan gitu-gitu tangan lah.
0: Iya, apalagi kalau mau makan pakai tangan ya. Ini jangan sampai, jangan coba-coba memegang makanan.
2: Kalau pas mau makan gitu kayak tangannya kering gitu, gak basah-basah gitu gak
0: ya. Iya, betul-betul sekali.
2: Makan nasi pakai tangan gitu.
0: Betul. Oke, okay, Mbak Ica.
2: Kalau telepon itu jangan disebut, itu mah gak dipakai.
0: Iya, ini kemarin sempat nyala lagi Mbak Ica. Kayaknya udah dibaikin kemarin.
2: Oh, tapi tadi aku telepon.
0: Oh iya, masih berarti ya? Oke, siap. Nanti kita coba. Oke, nanti kita coba laporkan lagi ya, Mbak ya.
2: Lagunya apa yang dipilih?
0: Lagunya masih ada dari Andrea Lee, Yovie and Uno, Element sama Faris RM, Naya, Zigas. Terus Judikar sama Raim Laude ini.
2: Judika aja deh, Judika.
0: Asik, Mbak nyanyi ya, Mbak ya.
2: Siapa nanti malam?
0: Nanti malam, nah ini Vira gak inget ini. Silahkan ditunggu ya, Mbak ya.
2: Tadi malam?
0: Tadi malam, iya lupa juga Vira.
2: Ya udah deh.
0: Oke, makasih banyak banget lah bergabung.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik pendengar, kita akan putarkan terlebih dahulu sebelum memasuki sesi akhir dari sajian 100% Indonesia hari ini. Dan tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SIP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa kita

wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan.

berita terkini bisa Anda akses dengan mudah di rri.co.id. Dengan rri.co.id, Anda tidak hanya mendapatkan informasi terbaru, tetapi juga menikmati siaran langsung RRI, dari musik hingga program-program menarik lainnya. Dari foto berita hingga siaran streaming, semua ada di satu tempat. Segera kunjungi rri.co.id dan nikmati kemudahan mengakses informasi kapan saja.

Samarinda. Tidak terasa kita sudah sampai di sesi akhir dari sajian 100% Indonesia hari ini ya, dalam rangka Hari Cuci Tangan Sedunia. Terima kasih banyak pendengar untuk Anda yang telah bergabung bersama kami dan juga bercerita, kirim-kirim salam ya. Dan pendengar, sampai jumpa dalam sajian 100% Indonesia selanjutnya, dan nantikan juga nanti tepat pada pukul 16 waktu Indonesia Tengah, kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta untuk mendengarkan siaran berjaringan Beranda Astacita dengan topik investasi bersama RRI Pontianak, RRI Jayapura, RRI Gunung Sitoli, dan juga RRI Tual. Tetap bersama kami pendengar dalam rangkaian Samarinda sore hari ini hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Binda hadir di Jakarta sore ini. Dan saat lagi nanti kami akan menghadirkan Beranda Aksa Kita Nasional ya, untuk Anda simak di hari ini setelah sebuah lagu berikut ini.

0: menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Berende Asta Cita Nasional diawali dari RRI Pontianak dengan tema Investasi dan Anak Muda berikut ini.
2: Dahulu kata investasi kerap dipersepsikan sebagai dunia yang berjarak, kaku, dan eksklusif. Sebuah ranah yang hanya diakrapi oleh mereka yang berkantong tebal atau berusia matang. Namun, berdirinya era digital dan pesatnya perkembangan teknologi keuangan telah meruntuhkan dinding-dinding pembatas tersebut. Hari ini, kita menyaksikan fenomena baru. Generasi muda tidak lagi menjadi penonton pasif dalam roda ekonomi. Lewat genggaman smartphone dan keberanian mengeksplorasi instrumen finansial, para milenial dan Gen Z mengambil kendali penuh atas arah masa depan keuangan mereka. Investasi kini bukan sekedar strategi mengumpulkan dana, melainkan telah bertransformasi menjadi

0: Ferdinand Pascal, seorang mahasiswa akuntansi Universitas Widya Dharma Pontianak, perwakilan dari Gen Z yang akan berbicara seperti apa pandangan dan pengalamannya tentang investasi dan anak muda menyiapkan masa depan ekonomi Indonesia yang menjadi tema kita kali ini. Berikut kita dengarkan penuturannya saat diwawancarai oleh Al-Fatih.
1: Pendengar, bersama saya Al-Fatih, dan kali ini narasumber kami mahasiswa akuntansi Universitas Widya Dharma Pontianak, Rafael Ferdinand Pascal. Selamat sore, Rafael.
2: Sore.
1: Apa kabar? Baik.
2: Baik sekali.
1: Luar biasa. Dan sebagai mahasiswa akuntansi ya, yang aktif berinvestasi juga, Rafael, apa yang pertama kali mendorong Anda untuk mulai berinvestasi? Dan apakah emang karena belajar di bangku kuliah, melihat tren di kalangan anak muda, atau memiliki tujuan keuangan tertentu, Rafael?
2: Yang pastinya waktu di bangku kuliah sih ya, karena kan kita diajar tentang cara menabung di rekening. Dan pernah diajarkan dosen itu bahwa di rekening itu nominalnya mungkin sama, tetapi lama-kelamaan akan tergerus inflasi. Dan bantuan juga dari dorongan dari teman-teman yang sudah melalui investasi lebih dahulu dari saya kan mulainya dari semester 2 nih ya. Jadi mereka lebih mulai dulu, dan saya mencari tahu tuh, belajar-belajar sama mereka cara investasi di saham, cara meminimal risikonya. Dan dengan bantuan tren-tren anak muda itu membantu saya mencari seperti edukasi di platform YouTube dan TikTok sih misalnya. Banyak sekali platform gratis yang mengedukasi di sana sih. Jadi ada juga tujuan dari pribadi saya, karena saya pernah dengar tentang financial independent dari sesuatu di YouTube, tentang membangunnya ada 3. Yaitu yang pertama, jangan gunakan uang orang tua itu sebagai dana darurat. Kedua, jangan gunakan uang teman itu sebagai pay letter. Dan 3, jangan gunakan dana anak itu sebagai dana pensiun. Jadi saya termotivasi juga lah.
1: Baik, untuk financial freedom kedepannya begitu ya.
2: Iya.
1: Baik, seperti itu. Dan untuk saat ini kesibukan Rafael selain berkuliah apalagi?
2: Sibukan saya untuk saat ini masih nyusun skripsi di dan mengurus lomba-lomba yang ada di organisasi saya.
1: Baik ya. Dan aktif juga berorganisasi dan juga masih dengan perkuliahan dan aktif juga untuk berinvestasi begitu ya. Tapi Rafael, banyak sekali anak muda yang masih menganggap investasi itu sepertinya nggak cocok untuk kita yang muda. Mungkin cocoknya untuk mereka yang sudah memiliki penghasilan yang besar begitu. Nah, apakah mahasiswa dengan uang yang terbatas, uang saku yang mungkin masih dari orang tua begitu ya, dan mulai untuk berinvestasi, dan apa yang perlu dipersiapkan terlebih dahulu, Rafael?
2: Kalau kita berpikir investasi itu butuh dana yang besar, itu mungkin keliru sih ya bagi saya. Karena zaman sekarang banyak platform, misalnya 10.000 sampai 50.000 itu sudah terlindungi oleh OJK dan Bappeti, seperti reksadana dan emas ya. Sudah sangat terlindungi bahkan. Jadi teman-teman mungkin bisa memulai dari sekarang, dan yang harus dipersiapkan itu menurut saya adalah berani ambil resiko sih. Dan psikologi teman-teman, karena ketika nanti terjadinya pengurangan dari investasi, teman-teman itu tidak merasa terbebani. Apalagi saya kan masih muda nih ya, masih belum ada tanggungan seperti tanggungan untuk anak atau untuk istri kan belum ada. Jadi ketika saya mengalami portofolio saya merah atau minus di dana investasi, saya tidak terlalu berat untuk terbebani.
1: Baik. Dan sebagai mahasiswa akuntansi, Rafael tentunya juga mempelajari pengelolaan keuangan begitu ya. Bagaimana akhirnya ilmu akuntansi ini ngebantu memahami investasi dan baca informasi keuangan, mungkin untuk mengambil keputusan juga lebih bijak, bagaimana Rafael?
2: Untuk akuntansi ya, saya belajar di sana tentang cara membaca laporan keuangan. Misalnya dari arus kas, terus dari tingkat utang, terus laba emiten, itu membantu saya untuk membeli suatu emiten atau sebuah perusahaan supaya benar-benar tahu kondisi di dalamnya dan mengetahui apakah perusahaan ini masih bisa berkembang di kemudian hari. Misalnya saya kasih contoh itu data center saya untuk sekarang, karena data center sekarang AI ya. AI kan semakin berkembang, dan chipset-chipset seperti HP, laptop sekarang makin mahal ya, karena AI. Jadi data center itu mungkin dibutuhkan lah untuk masa depan. Dan kita juga harus bijak sih dalam investasi, harus mengetahui alasan-alasan di balik kita membelinya. Jadi nggak ikut-ikutan FOMO di sosial media.
1: Betul, nggak ikut-ikutan FOMO itu yang paling penting juga pendengar ya. FOMO-nya lebih ke hal-hal yang baik aja begitu yeah. ya. Dan kan banyak sekali nih pilihan investasi ya Rafael, mulai dari deposito, reksadana, saham, bahkan sekarang emas juga begitu ya. Gimana nih caranya anak muda untuk memilih instrumen investasi yang sesuai dengan tujuannya, mungkin juga disesuaikan dengan kemampuan finansialnya dan toleransi risikonya Rafael?
2: Menurut saya sih, kalau memang mau aman itu masuk ke deposito emas dengan reksadana sih ya. Tapi itu investasinya lumayan panjang, 1 tahun lebih. Itu tapi aman. Dan jika teman-teman sudah paham nih edukasinya tentang pasar modal itu bagaimana, mungkin teman-teman bisa masuk ke saham. Mungkin itu akan menghasilkan return yang tinggi atau penghasilan yang tinggi, tetapi risikonya juga lebih tinggi. Mungkin teman-teman menyesuaikan psikologi teman-teman masing-masing sih menurut saya, karena takutnya portofolio atau investasi di saham itu minus nih, mengganggu aktivitas sehari-hari atau misalkan mengganggu kegiatan-kegiatan teman-teman lah. Contohnya
1: ya, karena sebelum kita berinvestasi biasanya juga disediakan terlebih dahulu untuk kita tes begitu ya psikologinya ya. Begitu ya, kemampuan kita dan sebagainya. Nah, investasi ini kan juga sering dipromosikan lewat media sosial sekarang Rafael ya, dan juga sekarang sudah serba digital berinvestasinya. Bagaimana sih cara kita bedain mana investasi yang benar-benar real investasi dengan promosi-promosi yang ada di media sosial, atau juga bahkan ada yang kita harus berhati-hati dengan investasi ilegal itu, bagaimana membedakannya Rafael?
2: Untuk saya sih, kita cari tahu dulu sih lebih dalam investasi ilegal itu, karena saya sendiri sering melihat investasi ilegal di aplikasi-aplikasi yang tidak terlindungi OJK dan Bapepti. Itu masih banyak banget tuh, dan mereka hanya menempelkan labelnya aja OJK Bapepti, padahal sebenarnya secara tidak benar-benar terdaftar. Jadi teman-teman harus berhati-hati sih, atau mengecek sendiri, mencari tahu sumbernya. Dan berinvestasi juga menurut saya, kalau mau edukasi yang lebih gampang itu lebih ke lihat-lihat dari platform YouTube dan TikTok sih ya. Banyak sekali edukasi-edukasi yang diberikan secara gratis, atau teman-teman mungkin mempunyai kelebihan finansial, mungkin bisa ikut kelas mungkin dari finansial, dari keputusan teknikal dan keputusan dari fundamental.
1: Baik. Ya, karena sekarang kita bisa belajar dari mana aja ya sebenarnya ya. Bahkan juga kita bisa sharing ke teman-teman kita yang juga memiliki courage yang sama begitu ya di investasi. Nah, menurut Rafael sendiri ini apa sih sebenarnya tantangan terbesar untuk kita meningkatkan literasi keuangan sama minat investasi di kalangan mahasiswa Indonesia? Karena kan kita tahu semakin kita muda ya menabung dari sekarang, berinvestasi dari sekarang juga lebih bagus begitu ya. Bagaimana Rafael?
2: Tantangannya itu menurut saya untuk kalangan muda ya, banyak sekali sih, karena mereka itu lebih hidupnya lebih hedon sekarang ya. Terus masih ada tantangan judi online, masih ada tantangan pinjaman online, itu sangat besar sih pengaruh tantangannya. Jadi saya usahakan supaya banyak edukasi lah dari semua seluruh Indonesia ini, supaya berkumpul gitu, mengedukasi masyarakat-masyarakat anak-anak muda.
1: Baik, pihak-pihak terkait begitu ya untuk memberikan edukasi kepada anak muda. Karena sayang nih, anak muda yang seharusnya produktif bisa berinvestasi untuk negara, justru malah terjebak tadi ya oleh pinjol ilegal, judol dan sebagainya seperti itu. Terakhir Rafael, jika ingin memberikan satu pesan nih kepada anak muda Indonesia yang ingin mulai berinvestasi demi masa depan yang lebih baik begitu ya, apa langkah pertama yang harus mereka lakukan hari ini?
2: Pesan saya sih, jangan mulai investasi itu nunggu uang yang besar dulu, tapi beranilah mencoba, karena kita menghargai uang dan tahu cara mengelola keuangan. Dan langkah-langkah pertama mungkin biar nggak minus ya, seperti saya yang lakukan, mungkin teman-teman cari edukasi yang lebih luas lagi. Buku-buku sekarang udah banyak kok, offline dan online bisa dibeli. Dan teman-teman harus berani mencoba, seperti di pasar modal itu kan ada fluktuatif pasar modal. Jadi pergerakannya tuh naik turunnya sangat-sangat drastis. Jadi teman-teman di situ mulai belajar lah.
1: Baik, seperti itu. Terima kasih Rafael.
2: Terima kasih.
0: Demikian Beranda Asta Cipta dengan judul Investasi dan Anak Muda Menyiapkan Masa Depan Ekonomi Indonesia. Persembahan RRI Pontianak. Saya Dian Lestari beserta Sastriawan mengucapkan

0: Asta Cita.
1: Brenda Astacita Nasional dari RRI Pontianak, kita beralih ke RRI Jayapura dengan tema cara cerdas berinvestasi saham perusahaan besar berikut ini.
2: Awalnya, saya mengenal saham ketika mengambil mata kuliah manajemen investasi dan portofolio saat kuliah. Dari berbagai instrumen investasi yang dipelajari, saham menjadi yang paling menarik bagi saya karena memberikan potensi keuntungan melalui capital gain sekaligus dividen dari laba perusahaan. Ketertarikan tersebut membuat saya belajar secara otodidak melalui buku, YouTube, dan berbagai sumber lainnya. Bahkan, saya memilih saham sebagai topik penelitian skripsi dan tesis saya. Hingga saat ini, saya telah berinvestasi di pasar saham selama kurang lebih 7 tahun. Selama perjalanan tersebut, saya mengalami berbagai kondisi pasar, mulai dari kejatuhan harga saham saat pandemi COVID-19, hingga kembali menikmati kenaikan pasar. Dari pengalaman itu, saya belajar bahwa investasi bukan hanya soal kemampuan menganalisis perusahaan, tetapi juga tentang mental dan disiplin. Ketika pasar naik, kita perlu mampu menahan diri agar tidak FOMO. Sebaliknya, ketika pasar turun dan banyak investor panik, kita harus tetap rasional dan melihat peluang. Seperti prinsip Warren Buffett, be fearful when others are greedy, and be greedy when others are fearful. Menurut saya, seorang investor membutuhkan pengetahuan, kemampuan analisis, kesabaran, disiplin, dan manajemen risiko, serta mental yang kuat. Yang terpenting, setiap keputusan investasi harus didasarkan pada analisis dan tujuan yang jelas, bukan sekedar mengikuti tren atau emosi pasar.
3: Itulah Mutia, seorang investor asal Papua yang telah menekuni investasi saham selama kurang lebih 7 tahun. Berawal dari bangku kuliah, ketertarikannya terhadap dunia investasi terus berkembang hingga menjadikan saham sebagai bagian dari perjalanan akademis dan pengelolaan keuangannya. Lantas, bagaimana masyarakat bisa mulai mengenal investasi saham dan memilih saham perusahaan besar secara cerdas? Untuk membahasnya lebih jauh, saya, Agus Setiawan, bersama Arin A. Irjayanto, Deputin Kepala Wilayah Papua PT Bursa Efek Indonesia, berbincang-bincang tentang cara cerdas berinvestasi saham perusahaan besar.
4: Kata saham ini seringkali didengar rumit, bahkan dianggap sebagai judi ini. Abang Arin bisa menjelaskan kepada kita semuanya konsep investasi saham dengan cara yang paling sederhana untuk pemula itu seperti apa?
5: Kalau kita bicara terkait dengan saham ini kan khususnya bagi kita di tanah Papua, dari Merauke itu sudah mengenal kata saham artinya rusak. Tapi saham ini dalam dunia investasi seperti apa sih sebenarnya? Karena memang jujur selama ini kita edukasi kepada masyarakat masih sedikit yang sebenarnya paham terkait dengan kata investasi dan saham ini. Nah, hanya saja memang kalau kita ingin menyampaikan bagaimana sih sebenarnya konsep investasi di industri keuangan pasar modal di saham ini dengan mudah biar dipahami adalah gini. Misalkan kita membeli sebuah produk. Nah, saat kita ingin membeli sebuah produk tersebut, alasan utama kenapa kita beli, kita pasti harus tahu dulu. Apakah produknya bagus, apakah produknya cocok dengan kita, ataukah mungkin dari segi pihak yang memproduksi dia terpercaya. Nah, begitupun juga dengan berinvestasi di saham di pasar modal. Karena saham ini kan sejatinya pengertiannya itu adalah kepemilikan atas suatu perusahaan. Sehingga surat berharga dalam bentuk saham ini, saat kita ingin beli surat berharga tersebut, okay, mungkin kita akan dikatakan sebagai pemilik. Nah, tapi supaya kita bisa menjadi pemilik dari saham tersebut, apa yang harus kita perhatikan? Entah dari mungkin segi perusahaannya bagus atau tidak, ataukah mungkin dari sisi katakanlah ternyata pergerakan harga sahamnya ini mengalami tren yang positif ya, ataukah mungkin sisi lainnya. Nah, hanya saja memang balik lagi, bagi masyarakat di luar sana, banyak yang masih belum paham kalau saham itu sebenarnya bisa dengan mudah kita miliki. Hanya saja memang terbatas dari sisi masih banyak yang menganggap bahwa saham itu judi, atau mungkin menganggap saham itu haram, ya, atau mungkin bahkan menganggap saham itu karena tidak ada bentuknya jadi orang takut. Nah, kalau dulu sebelum September ini, itu kita beli satu lot minimalnya 100 lembar di harga 50 Rp50 harga paling murah per lembar, berarti kita butuh uang 5.000.
4: Berarti kita tidak butuh uang jutaan rupiah dong ya untuk mendapatkan satu lot saham.
5: Betul, betul. Kita tidak butuh jutaan rupiah, cukup dengan 5.000 minimal. Nah, tapi itu sebelum September. Setelah September, kita di Bursa Efek Indonesia ada perubahan peraturan lagi, sehingga harga minimal sekarang itu sudah bukan Rp50. Tapi minimal paling murah harga saham adalah Rp1 per lembar saham.
4: Nah, bagaimana cara untuk bisa masyarakat Papua ini memiliki saham?
5: Untuk memiliki saham sebenarnya caranya sangat gampang. Saat ini kan sudah banyak media atau mungkin rekan-rekan dari perusahaan sekuritas atau kami sebutnya anggota bursa mitra kami yang sudah bisa menawarkan pembukaan rekening saham secara online dengan lebih mudah. Jadi tinggal menggunakan HP, download aplikasinya, registrasi, ya registrasi pasti akan butuh KTP, NPWP, buku tabungan, ya NPWP pun kalau punya, kalau nggak punya bisa di skip aja dulu. Nah, terus kemudian nanti bisa diproses untuk pembukaan rekening saham. Hanya saja harus hati-hati, jangan sampai terjebak dengan yang namanya perusahaan sekuritas bodong atau mungkin yang mengatasnamakan.
4: Antara berinvestasi saham yang legal dan juga dengan investasi bodong yang baru disebutkan gitu.
5: Iya, betul. Ada perbedaannya dan banyak sekali perbedaannya. Mungkin bagi orang awam akan susah membedakannya. Hanya saja memang dari sekian banyak hal-hal yang sudah ditawarkan atau mungkin membuat sedemikian rupa supaya mirip, tapi sebenarnya dengan tiga cara mudah ini kita bisa melihat apakah benar atau tidak. Yang pertama adalah kita harus lihat dulu, kalau berdasarkan informasi dari otoritas jasa keuangan, itu kita harus lihat 2L, legal dan logis. Legalitasnya kita lihat, betul tidak dia terdaftar di OJK atau diawasi OJK. Yang kedua, logis. Logisnya ini apa? Logisnya ini adalah saat mereka menawarkan investasi, keuntungan-keuntungan yang ditawarkan ini masuk akal atau tidak. Masuk akalnya bagaimana? Bayangkan misalnya, kalau kita datang ke bank, ditawarkan contoh kayak deposito. Mentok-mentok paling di 8%, ya, 6%, 8%.
4: Pajak belum.
5: Belum dengan pajak. Nah, tapi kalau misalnya di penipuan investasi, mereka akan menawarkan gila-gilaan. Bisa 40%, 60%, 100%, bahkan sampai 200%. Dan kalau kita lihat sekarang di aplikasi Telegram, ya itu banyak sekali ya, kalau mungkin grup-grupnya, ya grup-grup Telegram, itu diundang ke dalam grup random, ya terus kemudian ditawarkan investasi modal 500 ribu, seminggu untung 15 juta.
4: Gak masuk akal, Pak.
5: Iya, bagi kita tidak masuk akal, bagi yang ngerti. Tapi bayangkan kalau misalnya para pendengar atau rekan-rekan di luar sana ada yang kondisinya mungkin lagi putus asa atau butuh uang cepat dan lain sebagainya, tiba-tiba ada orang menawarkan seperti itu, biasanya akan tertarik.
4: Secara individu kita semuanya ingin bebas finansial, Bang.
5: Betul.
4: Apakah di saham ini bisa memberikan kebebasan finansial?
5: Kalau kita bicara terkait dengan investasi yang baik dan benar, jawabannya bisa.
4: Bisa, Bang.
5: Bisa. Tetapi tidak dalam jangka waktu singkat. Karena ada hal-hal yang perlu kita perhatikan, yang kita pahami, sama seperti kayak kita bekerja. Kita bekerja kan satu bulan gak mungkin bulan berikutnya langsung jadi kaya raya. Tapi harus ada perkembangan, ada pertumbuhan yang harus kita lakukan. Dari sisi mungkin kinerja kita yang semakin baik, pendapatan yang semakin tinggi. Begitupun juga dengan investasi.
4: Jika kita berinvestasi di saham itu sendiri, agar saham kita atau investasi kita ini berkembang,
5: teman-teman investor, sebenarnya untuk mengembangkan imbal hasil atau terkait dengan return dari investasi sebenarnya ada banyak caranya. Selain daripada mungkin kalau selama ini kita hanya berpikir bahwa oh kalau kita mau untung beli di harga rendah jual di harga yang tinggi,
4: itu pasti, Pak.
5: Itu pasti. Tetapi ada cara lainnya juga. Dari mana? Pertama ada namanya dividen. Ya, dividen ini adalah pembagian keuntungan dari perusahaan kepada para pemegang sahamnya. Jadi pegawainya nggak dapat, hanya para pemegang sahamnya saja. Tetapi perusahaan yang bagi dividen ini biasanya tidak rutin. Maksudnya tidak rutin bagaimana? Oke, mungkin ada perusahaan yang bagikan setahun sekali, setahun dua kali. Tapi ada juga yang bagikan 2 tahun sekali, 3 tahun sekali, 5 tahun sekali. Itu harus kita perhatikan. Mana nih perusahaan-perusahaan yang dalam kategori ini bagus nih untuk membagikan dividen. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin ada juga namanya stock split, ya. Harga sahamnya mungkin dipecah jadi banyak. Yang awalnya harganya mahal, kita punya satu lot. Nah saat terjadi stock split, artinya sahamnya itu jadi banyak. Jadi misalnya 1:5, awalnya 1 lot saham jadi 5 lot saham. Harganya mungkin turun, yang awalnya 10.000 turun menjadi 2.000. Tapi kalau kinerjanya bagus, bisa jadi harganya dari 2.000 balik lagi naik ke 10.000. Jadi yang awalnya kita punya hanya satu lot di harga 10.000, saat sudah stock split kita punya jadi 5 lot. Nah kalau harganya naik, harganya pasti akan untungnya lebih banyak lagi.
4: Yang terakhir, apa yang ingin disampaikan kepada kita semuanya, masyarakat yang mendengarkan ini terkait investasi di saham?
5: Saat mau investasi, jangan hanya berharap cepat kaya, tapi berusahalah supaya kita bisa jadi kaya raya. Karena tidak ada orang kaya lahir tiba-tiba begitu saja langsung kaya, tapi dengan berusaha. Bapak investasi kita, Bapak investor terkenal kita di Indonesia, Bapak Lo Keng Hong saja, dia bisa mendapatkan dividen puluhan miliar itu setelah dia berinvestasi puluhan

kuat. Semangat ini sejalan dengan aspacita dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat ekonomi nasional. Saya Agus,

0: Brenda Astacita.
1: Brenda Astacita dari RRI Jayapura, kita beralih ke RRI Gunung Sitoli dengan tema Langkah Awal Generasi Muda Cerdas Finansial berikut ini.
2: Pendengar, kembali bersama kami dalam program Brenda Astacita, produksi RRI Gunung Sitoli. Nah, kali ini kami yang bertugas akan hadir di Brenda Astacita. Saya presenter Anda, Putra Zebua. Nah, menariknya di Brenda Astacita, produksi RRI Gunung Sitoli, saat ini kita mengangkat topik tentang dimulai dari investasi, langkah awal generasi muda cerdas finansial. Nah, kita telah menghadirkan saat ini narasumber kita dari Kepala Unit Pegadaian Diponegoro, ya, bersama dengan Ibu Nova Taruli Nainggolan. Apa kabar, Ibu?
3: Halo, saya Nova. Saya baik-baik saja hari ini.
2: Baik. Ibu Nova Nainggolan nih, kita topiknya menarik nih. Dimulai dari investasi, langkah awal generasi muda cerdas finansial. Nah, kita mulai dari pertanyaan yang ini nih, Bu. Bagaimana Pegadaian Gunung Sitoli melihat tingkat kesadaran dan literasi keuangan anak muda di wilayah Gunung Sitoli? Seperti apa Ibu melihatnya?
3: PT Pegadaian Cabang Gunung Sitoli memandang tingkat kesadaran dan literasi keuangan anak muda, khususnya kalangan pelajar dan mahasiswa di wilayah Gunung Sitoli serta Kepulauan Nias, masih perlu ditingkatkan. Meskipun tren pemahaman dan minat mulai tumbuh positif, pandangan ini didasarkan pada beberapa catatan dan langkah strategis yang perlu dilakukan. Di sini ada 4 langkah yang harus dilakukan. Yaitu pertama itu tantangan era digital dan resiko finansial. Jadi pegadaian di sini melihat kemudahan akses layanan digital yang saat ini yang membuat anak muda rentan terhadap kebutuhan finansial yang impulsif seperti gaya hidup konsumtif hingga paparan produk keuangan berisiko tinggi seperti pinjol atau judi online. Kedua, urgensi perencanaan sejak dini. Jadi di sini generasi muda di Nias ini memiliki potensi besar, tetapi masih memerlukan pendampingan dalam hal pengelolaan anggaran. Jadi pembedaan kebutuhan dan keinginan serta pengenalan instrumen investasi yang aman. Yang ketiga, kolaborasi aktif melalui edukasi. Untuk menjawab tantangan tersebut, Pegadaian melalui Cabang Gunung Sitoli gencar menggandeng perguruan tinggi seperti Unias dan Unira yang baru-baru aja kita laksanakan ini melalui program Gencarkan atau Gerakan Nasional Cerdas Keuangan. Dan keempat itu yaitu pengenalan instrumen investasi terjangkau. Jadi di sini Pegadaian secara konsisten memperkenalkan produk tabungan emas yang bisa diakses dengan nominal terjangkau mulai dari 10.000

0: finansial utama yang paling sering dihadapi oleh anak muda di daerah, yaitu satu, terjebak gaya hidup konsumtif atau FOMO, atau itu lifestyle inflation. Jadi di sini kemudahan akses media sosial memicu fenomena fear of missing out atau FOMO itu sendiri. Jadi anak muda lokal seringkali memprioritaskan pengeluaran gaya hidup, nongkrong atau tren gadget demi pengakuan sosial, mengabaikan pentingnya dana darurat. Yang kedua, risiko pinjaman online atau pinjol itu ilegal dan judi online. Jadi akses digital yang tidak dibarengi literasi matang membuat banyak remaja dan mahasiswa terjebak lingkaran pinjol ilegal atau tergiur jalan pintas melalui judi online. Hal ini menjadi perhatian serius karena dapat merusak skor kredit atau BI checking anak-anak muda sejak dini. Dan ketiga itu ketergantungan pada pay later untuk kebutuhan non primer. Ini biasa nih yang pay later. Jadi fitur ini beli sekarang bayar nanti tertanam di berbagai aplikasi belanja online. Seringkali disalahgunakan untuk membeli barang-barang konsumtif tanpa pengelolaan uang yang ketat. Hal ini menumpuk utang biaya tinggi di awal masa produktif mereka sendiri.
1: Oke, nah baik. Nah menariknya kita ingin tahu juga ini, mengapa investasi menjadi langkah awal ya yang penting untuk kecerdasan finansial? Dan kira-kira kapan waktu terbaik bagi seseorang anak muda untuk mulai berinvestasi?
0: Untuk investasi ini sendiri, investasi sebenarnya menjadi langkah awal yang sangat penting dalam kecerdasan finansial karena merupakan satu-satunya cara efektif untuk melawan inflasi dan membangun kekayaan jangka panjang secara pasif. Tanpa investasi, nilai uang yang sekadar disimpan di tabungan biasa akan terus menyusut daya belinya dari tahun ke tahun akibat kenaikan harga barang. Jadi, melalui investasi, anak muda diajarkan untuk mengubah pola pikir konsumtif menjadi produktif, yaitu membuat uang bekerja untuk mereka. Jadi, waktu terbaik untuk mulai investasi itu sendiri, yaitu sekarang juga, sedini mungkin, saat Anda sudah memiliki penghasilan atau uang saku yang konsisten. Bagi pelajar, mahasiswa, maupun pekerja, waktu atau kondisi yang ideal untuk memulainya yaitu satu, saat uang saku atau gaji diterima. Kedua, saat dana darurat dasar sudah terbentuk, jadi kita bisa menyisihkan uang untuk diinvestasikan. Dan ketiga, saat sudah memahami resiko instrumen gitu loh.
1: Salah satu produk populer di Pegadaian adalah tabungan emas seperti yang kita ketahui. Nah, kira-kira bisa dijelaskan secara singkatnya nih bagaimana cara kerja tabungan emas ini dan berapa minimal modal untuk memulainya dan apa aja keunggulannya?
0: Tabungan emas Pegadaian ini saya jelaskan ya. Tabungan emas Pegadaian ini adalah layanan penitipan saldo emas 24 karat yang memungkinkan masyarakat untuk berinvestasi secara digital, berizin, dan diawasi langsung oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Jadi produk ini dirancang sangat inklusif sehingga generasi muda di Gunung Stoli dan Nias bisa membangun aset tanpa terbeban modal besar. Cara kerja tabungan emas ini sangat sederhana dengan mirip dengan tabungan uang yang konvensional. Namun saldo Anda tercatat itu dalam satuan gram emas atau gramasi ya, bukan rupiah. Setiap Anda menyetor uang melalui outlet kantor atau melalui aplikasi Tring by Pegadaian, uang yang disetor tersebut akan langsung dikonversi menjadi gramasi emas. Kalau pertumbuhan gramasi, saldo Anda disimpan aman dalam bentuk digital. Jadi, Anda ini sebagai investor muda mengumpulkan barang emas sebanyak-banyaknya seiring waktu agar gramasinya bertambah. Fleksibilitas pencairan. Kalau misalnya gramasi kita sudah banyak nih yang kita investasikan, kita dapat mencairkan saldonya, yaitu dengan di buyback bisa, di gadai bisa, bahkan di cetak fisik juga bisa.
1: Nah, saat ini kita lihat nih, generasi muda sangat lekat dengan gadget atau gawai. Nah, kira-kira bagaimana Pegadaian Gunung Stoli memfasilitasi anak muda agar bisa melakukan investasi emas atau transaksi lainnya secara fleksibel melalui layanan digital atau aplikasi?
0: Saat ini PT Pegadaian Cabang Gunung Stoli sangat memahami bahwa gadget telah menjadi bagian tak terpisahkan dari keseharian anak muda saat ini. Untuk memfasilitasi kebutuhan yang serba cepat dan praktis, Pegadaian menyediakan ekosistem digital terintegrasi melalui

0: aplikasi utama, yaitu Tring by Pegadaian. Melalui aplikasi ini, anak muda di Gunung Sitoli dan di Nias setiap perlu lagi datang atau mengantri di kantor cabang Pegadaian di mana aja. Kita bisa berinvestasi melalui smartphone. Berikut cara Pegadaian memfasilitasi transaksi digital bagi generasi muda. Pertama, buka rekening tanpa antri. Jadi proses pendaftaran di aplikasi Bytring itu dapat dilakukan secara 100% secara online melalui aplikasi dengan daftar online dengan pendukung seperti KTP yang cukup difoto dan mengisi informasi yang dibutuhkan oleh aplikasi itu sendiri. Top up dan investasi mulai dari 10.000. Jadi anak muda bisa menambahkan saldo emas mereka kapan saja secara instan. Pembayaran sangat fleksibel karena didukung berbagai metode pembayaran digital. Dan kita sudah bekerja sama dengan berbagai bank. Jadi teman-teman bisa transfer melalui bank mana saja. Mau cicil emas bisa juga dari aplikasi Tring. Jadi di sini ada cicilan atau fitur pembiayaan dengan nominal yang sesuaikan dengan kemampuan finansial bulanan teman-teman itu sendiri. Jadi simulasi investasinya bisa nanti dilihat di aplikasi Tring. Jadi pengguna bisa menghitung potensi pertumbuhan aset mereka juga melalui aplikasi Tring dan bisa memutuskan untuk membeli sehingga membantu mereka belajar mengambil keputusan berbasis data gitu.
1: Oke, tapi kalau dari sisi keamanan, aman nggak sih kita berinvestasi di Pegadaian?
0: Tentu aman dong. PT Pegadaian juga cabang Gunung Sitoli memberikan jaminan keamanan mutlak dan berlapis bagi setiap dana dan emas yang diinvestasikan oleh nasabah. Sebagai lembaga keuangan milik negara yang berdiri lebih dari satu abad, Pegadaian menerapkan standar regulasi dan pengamanan ketat untuk memastikan investasi Anda sepenuhnya aman dari resiko investasi ilegal atau bodong. Jadi berikut pilar-pilar yang jaminan keamanan yang diberikan oleh Pegadaian Gunung Sitoli. Pertama, legalitas resmi yang diawasi oleh OJK. Kedua, jaminan fisik emas atau underlying asset. Ketiga, keamanan sistem digital berlapis dengan aplikasi Pegadaian dilengkapi dengan fitur keamanan cyber modern termasuk encrypt data, verifikasi PIN, kode OTP, serta tautan biometrik. Hal ini mencegah akses ilegal dari pihak lain ke akun tabungan emas Anda. Setelah itu ada lagi transparansi transaksi real time. Dan terakhir itu keberadaan kantor fisik yang jelas.
1: Wah, berarti ternyata pendengar yang saat ini mengikuti acara kita ini aman ya berinvestasi di Pegadaian, begitu ya. Jadi jangan khawatir. Sebelum kita berakhir di acara Beranda Asta Cita kita, apa kira-kira nih pesan dan harapan yang bisa disampaikan kepada anak muda dan masyarakat kita nih terkait topik kita yang kita bahas hari ini?
0: Saya mewakili Pegadaian Cabang Gunung Sitoli menyampaikan pesan sekaligus harapan besar bagi seluruh generasi muda, baik pelajar, mahasiswa maupun pekerja muda di Kota Gunung Sitoli dan wilayah Kepulauan Nias. Pesan untuk generasi muda Nias nih, jangan tunggu kaya raya baru mulai berinvestasi, tapi berinvestasilah agar bisa kaya dan mandiri secara finansial. Di era digital ini, gadget di tanganmu adalah alat yang sangat kuat. Gunakan itu untuk membangun masa depanmu, bukan menghabiskan demi tren sesaat atau FOMO. Ingat, masa depan yang mapan tidak datang dari seberapa besar uang yang kamu habiskan hari ini, melainkan dari seberapa konsisten kamu menyelamatkan uangmu sejak dini. Begitu dia, Bang.
1: Baik, terima kasih Ibu Nova Taruli Nenggolan.
0: Ya, sama-sama, Bang.
1: Ya, Ibu Nova Taruli Nenggolan, Kepala Unit Pegadaian Diponegoro, yang berbagi informasi dan pengalamannya kepada kita terkait topik yang kita bahas, dimulai dari investasi, langkah awal generasi muda cerdas finansial. Semoga bermanfaat obrolan kita, Beranda Asta Cita, produksi RRI Gunung Sitoli. Jangan lupa, sedini mungkin kita harus berinvestasi untuk masa depan kita. Sukses untuk semuanya. Sampai ketemu lagi dalam program Beranda Asta Cita, produksi RRI Gunung Sitoli. Saya Putra, presenter Anda, pamit undur diri. Sampai jumpa. Ya au.
2: Beranda Asta Cita. Dari RRI Gunung Sitoli kita beralih ke RRI Langkur dengan tema pengembangan wisata pesisir dan peluang investasi kafe di Kota Tua berikut ini.
3: Selamat sore pendengar RRI Senusantara. Kita kembali bersua dalam sajian Beranda Asta Cita Nasional. Dari RRI Langgur, kami menyajikan untuk Anda pengembangan wisata pesisir dan peluang investasi kafe di Kota Tual.
4: RRI Langgur.

0: merupakan salah satu daerah kepulauan di Maluku yang memiliki kekayaan alam laut dan panorama pesisir yang menarik. Keindahan laut, suasana pantai, serta kehidupan masyarakat pesisir menjadi potensi yang dapat dikembangkan bukan hanya sebagai daya tarik wisata, tetapi juga sebagai peluang investasi dan penggerak ekonomi daerah. Salah satu peluang yang mulai menarik untuk dibicarakan adalah konsep ngopi di tepi laut. Bayangkan jika Anda menikmati secangkir kopi sambil memandang laut, menyaksikan matahari terbenam, serta menikmati kuliner lokal dengan suasana khas kepulauan. Oke, konsep ini bukan sekedar menghadirkan tempat nongkrong, tetapi juga membuka peluang usaha di sektor pariwisata, kuliner, dan ekonomi kreatif. Jika dikelola secara baik, kafe di kawasan pesisir dapat menjadi ruang berkumpul masyarakat, tujuan wisata, sekaligus tempat pemasaran produk lokal. Namun pertanyaannya, seberapa besar peluang investasi kafe tepi laut di Kota Tual? Apa yang perlu dipersiapkan oleh calon pengusaha? Dan bagaimana memastikan perkembangan usaha ini memberikan manfaat bagi masyarakat tanpa merusak lingkungan pesisir? Untuk membahas hal tersebut, kami hadirkan dalam Beranda Astacita Nasional hari ini, Ngopi di Tepi Laut, Peluang Investasi Wisata di Kota Tual, bersama dengan pemilik Nina Cafe, Bapak Usman Borut.
1: Bapak Usman, apa kabar?
2: Alhamdulillah baik.
1: Ini ada usaha baru lagi nih, setelah dari ikan teri, ikan puri asin yang sudah sampai ke luar negeri, ada lagi usaha kafe di tempat ini juga. Bapak Upang, untuk membangun usaha kafe di Kota Tual ini, apa yang mendorong Bapak atau motivasi apa sampai memilih kafe di tepian pantai di dekat usaha ikan teri ini?
2: Yang pertama, memang kalau bicara terkait dengan kafe ini, sebenarnya sudah lama juga. Itu kita impikan buka kafe di situ, karena memang saya dalam beberapa saat belakangan tuh sering di situ, tempat itu saya lihat view di situ memang bagus, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa harus pengembangan ada buka kafe di situ? Memang ada keinginan begitu dengan situasi dan kondisi efisiensi negara seperti ini, kita mencoba membuka lapangan kerja baru untuk saudara-saudara adik-adik kita yang belum punya pekerjaan. Dan saya kira membuka kafe ini saya kira juga punya potensi, tinggal bagaimana cara kita mengelolanya.
1: Biasanya kafe itu kan ada di pusat kota, Bang. Abang memilih di tepian pantai ini, kenapa? Apalagi jauh dengan kota.
2: Oh, justru saya berpikir berbalik. Karena saya lihat potensi kita yang ada di seputaran situ ya. Seputaran situ kan kenapa saya memicu saya untuk kira-kira buka kafe di situ. Karena yang pertama, tempat rekreasi juga ada di sekitar situ. Karena menurut saya, kalau buka kafe di situ, banyak pilihan. Pilihan pertama, misalnya kalau orang mau ke daerah Lupus, di situ kan juga ada tempat-tempat nongkrong. Terus misalnya orang ke Lebetawi, juga ada di situ tempat nongkrong. Ujungnya adalah ke
1: Difur.
2: Maka dari potensi-potensi itulah saya pikir, saya kalau buka kafe di situ pasti ada pengunjungnya. Kenapa? Karena banyak pilihan di situ. Saya kira itu sehingga memicu saya kira-kira saya harus buka kafe di situ ya, tujuannya karena itu salah satunya.
1: Tapi ini berdekatan dengan usaha Abang yang satunya lagi, ikan teri. Maksudnya kafe itu kan harus higienis gitu, Bang. Tapi ini kan ada tempat masak ikan di situ, tempat penjemuran di situ. Konsepnya gimana sih ini, Bang?
2: Saya kira itu dua tempat, satu lokasi tetapi dua pekerjaan yang berbeda. Kalau dari misalnya tadi bicara terkait higienis, saya kira tempat usaha yang pertama yang saya kelola, saya kira cukup bersih. Cara pengelolaannya apa semua cukup bersih, yang pertama. Yang kedua, pekerjaan saya yang pertama ini, yang dikhawatirkan ini kan jangan sampai mengganggu misalnya pada saat produksi, lalu kemudian ada pencemaran lingkungan apa, kemudian itu kan di situ membuat, saya kira tidak. Karena usaha yang pertama yang saya lakukan ini, dampak kerusakan lingkungan, dampak misalnya sampai bau apa segala rupa macam tidak, itu saya kira tidak. Karena sistem yang kami lakukan, pekerjaan yang kami lakukan sampai hari ini, dari pertama usaha itu buka sampai hari ini, sedikit pun tidak berdampak kepada lingkungan. Maka saya pikir, kalau membuka dua usaha di satu tempat itu saya kira tidak masalah. Dan memang perencanaan saya ke depan nantinya itu saya akan pisahkan gitu. Artinya paling tidak ada pagar atau tembok yang kemudian misalkan antara kafe dengan usaha yang pertama itu, sehingga tidak mengganggu lah kira-kira. Karena kan memang kalau bicara kafe ini kan orang butuh suasana, orang butuh paling tidak pemandangannya itu harus selalu bagus ini kan. Maka itu sudah saya pikirkan ke depan, saya mungkin akan melakukan langkah-langkah itu, bikin tembok, lalu kemudian tempatnya itu insya Allah nanti saya akan bikin lebih baik dari yang sekarang.
0: Nah, gitu. Ini tantangan terbesar apa yang abang hadapi dalam menjalankan usaha kafe di kawasan pesisir?
2: Kalau untuk tantangan ya, sampai hari ini saya belum merasakan atau melihat tantangan apa yang kira-kira nanti saya akan hadapi hari ini. Tetapi kalau untuk ke depan, itu sudah barang tentu ada, karena kita bersentuhan langsung dengan ini ada musim barat, musim timur. Sekarang kalau musim timur saya rasa saya aman, cuman nanti berdampaknya itu pada musim barat. Kalau musim barat itu berhadapan-hadapan langsung, kira-kira ini kan pertanyaannya, kira-kira langkah-langkah apa yang saya harus lakukan? Itu memang saya lagi pikirkan. Kemungkinan kalau karena ini awal, saya masih baca situasi dan potensi kondisi kira-kira ke depan saya harus lakukan apa. Tapi ada sedikit gambaran dari saya bahwa kemungkinan nanti saya akan bangun seperti ya kayak ada bangunan-bangunan kecil di situ yang kemudian ketika barat orang bisa berteduh. Berteduh yang pertama itu saya biasa lihat situasi di bawah itu angin ombak, cuaca yang kurang bagus sehingga membuat pasti suasananya dia akan berubah. Itu yang nanti langkah ke depan kemungkinan saya akan bangun ada satu bangunan khusus yang kemudian orang bisa berteduh di situ. Sekarang kan saya bikin terbuka tuh. Insya Allah ke depan perencanaan saya adalah nanti saya akan bangun di dalam lokasi itu, karena masih ada lokasi cukup yang untuk dibangun.
0: Saya lihat ya malam ramai ini bang, respon para pengunjung sendiri gimana nih ngelihat satu kafe yang indah banget?
2: Kalau dari respon pengunjung-pengunjung datang sampai hari ini, kalau mau dibilang sangat luar biasa responnya. Yang pertama memang karena tempatnya view-nya yang memang pertama dapat, yang kedua rasa-rasa menu-menunya. Memang ada beberapa pengunjung yang sempat saya coba diskusi sama mereka, Pak, karena saya juga ingin tahu, saya penasaran juga kenapa orang sering datang, jangan-jangan datang cuma karena tempatnya, ternyata tidak. Setelah berdiskusi, coba bertanya-tanya ke mereka, sampaikan, Pak, ini cuma bukan tempat, tetapi salah satu yang menarik kita ke sini juga adalah menunya.
0: Apa saja sih menunya itu?
2: Memang ada beberapa, ada
0: lokal kita ada, bal gitu ya.
2: Kalau lokal belum ada, lebih cenderung ke kafe-kafean gitu kayak gitu. Yang terakhir adalah kenapa mereka sering ke situ, karena memang cara pelayanannya. Saya kira semua usaha apapun itu, semua duduk akhirnya itu ada di pelayanan. Kalau pelayanannya bagus, ya insya Allah pasti semua itu akan berjalan dengan sesuai harapan yang kita ingin.
0: Sekarang kafe abang kan jauh nih, beberapa kilo dari pusat kota. Artinya kita memerlukan waktu, kendaraan, apalagi di malam hari. Strategi yang abang gunakan untuk menarik pelanggan, menarik warga datang menikmati suasana malam itu di kafenya abang dengan cara apa sih?
2: Pertama pelayanan, yang kedua menunya. Misalnya gini, orang mau duduk di misalnya ada kafe di Langgur misalkan, tapi dong berpikir kayaknya di Dula lebih bagus, karena mungkin cara pelayanannya yang pertama, terus menu-menunya yang disajikan itu saya kira rasanya itu mungkin beda dengan tempat-tempat lain, sehingga walaupun malam mereka harus tetap ke bawah cuma-cuma dengan motor kan. Padahal kalau sesungguhnya kadang-kadang saya ragu juga, kira-kira orang mau datang gak malam-malam kan, apalagi perjalanan sini kan ke bawah kan agak cukup jauh, terus ditambah lagi bukan cuma jauh, malam kan gelap, jadi kadang-kadang kan ada kekhawatiran-kekhawatiran itu muncul, sehingga itu yang menjadi. Tetapi selama ini yang kami rasakan, yang kami lihat dan yang terjadi, kelihatannya biasa, yang gak ada masalah, karena itu tadi pelayanan dan mungkin menu-menu yang kami siapkan.
0: Abang kan punya dua usaha, karyawan-karyawan ini abang rekrut baru untuk kafe atau yang di usaha ikan teri, ya udah siang di perusahaan ikan teri, malam di kafe lagi?
2: Oh, enggak mungkin, itu dua pekerjaan yang berbeda, sehingga karyawannya juga pun berbeda-beda. Kalau kemudian menurut saya ya, buka dua lokasi atau tiga lokasi usaha yang berbeda-beda, kalau kita pakai karyawan cuman itu-itu saja, niat saya dari dulu kalau ada yang kayak-kayak gitu, saya ingin merekrut-rekrut orang supaya kita paling tidak bisa membagi selain daripada pekerjaan, rezeki yang kita punya. Saya kira seperti itu.
0: Untuk rencana pengembangan usaha kedepannya ini dan dukungan apa yang paling dibutuhkan?
2: Kalau pengembangan ke depan itu saya rencana ke depan nantinya, kalau bila saya punya pengembangan usahanya ini dia baik, perencanaan adalah yang pertama saya akan membangun di situ, terutama untuk kafe ini kan, karena kafe ini kan dia butuh tempat, tadi bilang ya, higienis ya, dia butuh bersih, apa segala rupa macam, sehingga memang ada perencanaan pengembangan ke depan, saya mau timbun, rencananya seperti itu, lalu kemudian ada bangunan-bangunan yang saya akan bangun di tempat-tempat santai lah, kira-kira kayak macam begitu.
0: Bukan dari
2: jam 5
0: sore
2: sampai
0: jam 12 malam.
2: 12 malam.
0: Okay.
2: Ingat nama kafenya Nantain. Ingat ya, itu nama.
0: Nama kafenya?
2: Nama kafenya adalah Nina Cafe Strike.
0: Terima kasih Bang Upang untuk waktunya.
3: Pendengar RRI Senusantara, ngopi di tepi laut, peluang investasi wisata di Kota Tual. Dari pembahasan ini kita memahami bahwa keindahan laut bukan hanya menjadi kebanggaan daerah, tetapi juga menyimpan peluang untuk mengembangkan usaha dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Konsep kafe di tepi laut dapat menjadi salah satu pilihan investasi yang menghubungkan pariwisata, kuliner, ekonomi kreatif, dan pemberdayaan UMKM lokal. Namun keberhasilannya membutuhkan rencana yang matang, pelayanan berkualitas, promosi yang tepat, serta komitmen menjaga kebersihan dan kelestarian pesisir. Kini saatnya potensi laut Kota Tual dikembangkan menjadi peluang usaha yang produktif, membuka lapangan kerja, dan juga memperkuat ekonomi masyarakat. Mari berinvestasi dengan bijak, mengembangkan wisata dengan kreatif, dan menjaga laut sebagai warisan berharga bagi generasi mendatang. Dari RRI Langgur, saya Matdoan Fatmawati. Terima kasih, sampai jumpa.
4: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri. 91,2 FM. RRI Samarinda. 1

0: budaya dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggal. Lansia dengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi.
1: Senang masih bersama kami di Prosa Pertarakan, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi pendengar, Anda ikuti Lintas Panjang Nusantara.
2: Lintas Banjar Nusantara, siaran berjaringan RRI Kornus 8.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantara ya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 edisi Kamis 15 Oktober 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Angel, inilah Lintas Banjar Nusantara ya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantara ya, kita awali dari Bumi Paguntaka, Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dari Tarakan, ada rekan saya Agus Maulana. Halo, selamat sore, rekan Agus. Halo, rekan Agus, selamat sore.
1: Halo, iya, apa mendengar suara kami?
0: Sudah terdengar ya, akhirnya ya suaranya muncul.
1: Sudah terdengar ya.
0: Iya, gimana nih kabarnya sore hari ini?
1: Kabar Angkasa Wanakawasawati yang ditarakan sehat semua dan cuaca di luar sangat cerah, lebih gerah sih Angel ya.
0: Iya sama, Nunu kan juga sangat cerah nih sore hari ini. Dan sore ini ada informasi apa nih ditarakan?
1: Iya Angel, dari Tarakan ada informasi di mana Pemprov Kaltara mempercepat kajian potensi kratom di Desa Atap Angel.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Angel. Pemprov Kalimantan Utara mempercepat kajian potensi kratom di Desa Atap Nunukan, di mana meski peredaran dalam negeri masih dilarang, berikut laporan Adinda Ramadhani.
2: Nah kami cari-cari terkait tanaman kratom itu ternyata banyak sekali di Desa Atap dan itu potensinya sangat besar. Hanya kalau saat sekarang itu tanam kratom itu belum bisa diekspornya itu.
3: Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mempercepat kajian potensi tanaman kratom yang banyak ditemukan di Desa Atap Kabupaten Nunukan. Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kaltara, Heri Siampa menyebut potensi tanaman ini sangat besar.
2: Sekarang ini karena kebetulan baru tahun kemarin kami lagi gencar-gencarnya bagaimana tanaman kratom itu akhirnya ada perkenalan dari Kemendag. Nah kami cari-cari terkait tanaman kratom itu ternyata banyak sekali di Desa Atap dan itu potensinya sangat besar. Hanya kalau saat sekarang itu tanam kratom itu belum bisa diekspornya itu, dikonsumsi di dalam negeri itu nggak bisa, dia hanya bisa diekspor, artinya diperdagangkan di dalam negeri sendiri itu nggak bisa.
3: Kratom saat ini hanya boleh diekspor dan belum dapat diperdagangkan di dalam negeri. Badan Narkotika Nasional Provinsi Kaltara masih khawatir karena tanaman ini tergolong sejenis narkotika. Untuk itu, Pemprov Kaltara akan melakukan studi banding ke Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur guna mempelajari pengolahannya. Adinda Rahmadhani, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Angel, informasi dari Tarakan Kalimantan Utara, kami kembalikan ke Anda di Nunukan, Kalimantan Utara.
0: Baik, terima kasih rekan Agus Maulana dari Tarakan Kalimantan Utara. Selanjutnya pendengar, kita menuju kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Pendengar dari Samarinda sore ini ada rekan saya Vira. Halo, selamat sore Vira.
1: Halo, selamat sore Angel, apa kabar?
0: Kabar baik, gimana kabarnya Vira dan juga teman-teman di sana?
1: Alhamdulillah baik, dan juga rekan-rekan di Samarinda juga alhamdulillah pada kabar baik. Dan juga cuaca di sekitar studio RRI Samarinda saat ini agak berasap-asap tipis ini Angel.
0: Oke, tapi mudah-mudahan tidak menyurutkan semangat semua teman-teman, semua warga di sana untuk tetap beraktivitas ya.
1: Siap.
0: Oke, baik, ada informasi, silakan dengan informasi Anda di sore hari ini.
1: Dari Samarinda, sore ini ada informasi mengenai kualitas udara di Kota Balikpapan yang memburuk ini, Angel.
0: Oke, baik, silakan informasi selengkapnya.
1: Baik pendengar dan pemirsa, kualitas udara di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur memburuk secara signifikan. Berdasarkan data resmi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Indeks Standar Pencemar Udara atau ISPU di Balikpapan menembus angka 153 dengan kategori tidak sehat. Reporter Afriani Kuntur melaporkan selengkapnya.
2: Kualitas udara di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur memburuk secara signifikan. Berdasarkan data resmi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Indeks Standar Pencemaran Udara atau ISPU di Balikpapan merangkak naik dari hari ke hari hingga menembus ISPU sebesar 153 pada hari Kamis 15 Oktober 2026 pada pukul 11.00 waktu Indonesia bagian tengah. Hingga saat ini, Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Balikpapan masih melakukan analisis mendalam untuk memastikan penyebab utama lonjakan polusi ini. Kejadian difokuskan pada faktor meteorologi, arah angin, serta pemantauan titik panas atau hotspot guna memastikan apakah polusi berasal dari kiriman asap kebakaran hutan lahan regional atau akibat emisi lokal. Menyikapi hal ini, pemerintah kota menghimbau warga untuk membatasi aktivitas di luar ruangan. Hal ini dijelaskan oleh Kabid PPKLH DLH Balikpapan, Irma Nurmayanti.
3: Artinya kita menghimbau kepada masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar dan seminimal mungkin kita memakai masker. Untuk asap ini dari mana, kita memang perlu analisa yang lebih lanjut. Karena kita ketahui bahwa PM2,5 ini apakah peningkatan ini berasal dari kiriman asap di wilayah lain atau sumber emisi lokal.
2: Guna mengantisipasi lonjakan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, DLH kini terus melakukan koordinasi lintas sektoral bersama Dinas Kesehatan untuk menyiagakan seluruh fasilitas layanan kesehatan setempat. Sementara itu, Dinas Kesehatan Kota Balikpapan mencatat kenaikan kasus penyakit pernapasan menjadi 8.000 mulai bulan Agustus sampai saat ini. Kemudian di bulan September, data menjadi 9.698. Diprediksi akan terus meningkat selama karhutlah. Hal ini dijelaskan oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atau P2P Dinas Kesehatan Kota Balikpapan, Dr. Niken Dayu Anggriani.
4: Ada kenaikan dari kasus ISPA selama tahun ini, memang rata-rata di bulanan itu sekitar 5.000 sampai 7.000. Nah, mulai bulan Agustus memang ada kenaikan menjadi 8.000, kemudian di bulan September dari 9.698. Nah, di bulan Oktober ini sudah 2 minggu, data kami adalah sudah di angka 6.000-an. Jadi, melihat tren ini, kemungkinan nanti di akhir bulan bisa lebih dari 10.000.
2: Pihak DLH juga menegaskan stasiun pemantau AQMS di kawasan Balikpapan Baru dan RSS Damai akan terus memperbaharui data kualitas udara secara berkala agar masyarakat tetap mendapat informasi yang akurat. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
1: Demikian informasi dari RRI Samarinda sore ini, kembali kepada Angel di Nunukan. Angel, silakan.
0: Baik, terima kasih rekan Vira dari Samarinda, Kalimantan Timur.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Informasi selanjutnya kita menuju Bumi Tunontaka, Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa, 7 siswa madrasah asal Nunukan berhasil menembus Olimpiade Madrasah Indonesia tingkat nasional 2026. Laporan Salma Amin selengkapnya.
1: Kabupaten Nunukan menjadi daerah dengan jumlah peserta terbanyak yang melaju ke tingkat nasional dalam Olimpiade Madrasah Indonesia atau OMI 2026 di Kalimantan Utara. Sebanyak 7 siswa madrasah asal Nunukan berhasil lolos dari total 13 peserta yang mewakili Kalimantan Utara ke tingkat nasional. Kepala Seksi Pendidikan Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nunukan Haji Said Abdullah mengatakan, capaian tersebut merupakan hasil pelaksanaan OMI tingkat provinsi yang digelar serentak pada 5 hingga 6 Oktober 2026. Dari seleksi tersebut, 7 siswa asal Nunukan terpilih mewakili Kalimantan Utara pada kompetisi tingkat nasional.
2: Hasilnya sangat membanggakan, Nunukan kembali menjadi juara umum setelah berhasil mengirimkan atau mengutus 7 peserta yang akan berlaga ke tingkat nasional. Kita berharap dengan masuknya kembali peserta Nunukan mewakili tingkat nasional, para siswa-siswa madrasah yang ada di perbatasan ini mampu bersaing dengan siswa-siswa yang ada di seluruh wilayah negara Republik Indonesia.
1: Haji Said menambahkan para siswa yang lolos diharapkan dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk meraih prestasi lebih tinggi. OMI tingkat nasional dijadwalkan berlangsung pada November 2026. Salma Amin melaporkan.
0: Demikian informasi dari Bumi Tonontaka, Nunukan, Kalimantan Utara. Informasi selanjutnya kita menuju Kota Cantik, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar dari Palangkaraya sore ini ada rekan saya Listia. Halo, selamat sore Listia.
1: Selamat sore rekan Angel, bagaimana kabarnya hari ini?
0: Kabar baik, cuaca nunukan juga cerah hari ini. Wah. Gimana dengan kabar di Palangkaraya, Listia?
1: Palangkaraya sedang mengharapkan cuaca yang cerah seperti di nunukan ini rekan Angel.
0: Iya, kita sama-sama berdoa semoga cuaca di sana kembali pulih, karhutlahnya juga semoga segera berakhir, segera terpadamkan ya.
1: Doain cepat hujan ya.
0: Iya, amin. Semoga cepat hujan. Semuanya jaga kesehatan ya di sana ya.
1: Siap.
0: Baik. Iya, Listia, ada informasi apa nih buat pendengar kita sore hari ini?
1: Masih terkait karhutla nih rekan Angel, di mana BPBD dan polisi patroli selama 24 jam ini untuk mengantisipasi karhutla agar tidak meluas ke pemukiman.
0: Iya, baik. Silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih pendengar dan pemirsa. Kabut asap dalam 2 hari belakangan ini sangat pekat, sehingga BPBD, Palangkaraya, dan kepolisian meningkatkan patroli hingga 24 jam untuk memadamkan sejumlah titik api agar tidak merembet ke permukiman. Selengkapnya, Edi Suroso melaporkan.
2: Terbakar hebat, ini masih ada apinya nih. Ibu tim dari BPBD, TRC BPBD, dan teman-teman provinsi, relawan.
3: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangkaraya terus melakukan patroli rutin selama 24 jam untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Salah satu lokasi penanganan berada di Jalan Denok yang berdekatan dengan Pondok Pesantren, melibatkan tim reaksi cepat BPBD, personel dari provinsi serta relawan. Kepala Bidang Kesiapsiagaan Bencana BPBD Palangkaraya Heri Fauji mengatakan, kawasan tersebut sebelumnya mengalami kebakaran cukup hebat. Hingga saat ini petugas masih menemukan titik api dan terus melakukan upaya pemadaman secara bersama-sama agar api tidak meluas ke area sekitarnya.
2: Saya ada di lokasi Jalan Denok yang dekat dengan Pondok Pesantren. Kawasan ini tadinya terbakar hebat, ini masih ada apinya nih. Ibu tim dari BPBD, TRC BPBD, dan teman-teman provinsi, relawan membahu menangani kawasan yang terbakar lumayan luas ini. Cuman dari tekstur tanahnya bukan gambut sepertinya, jadi materialnya memang mudah terbakar sehingga begitu tersulut api cepat tinggal larut.
3: Ya. Menurut Heri, lahan yang terbakar di kawasan Jalan Denok cukup luas. Berdasarkan pengamatan sementara, karakteristik tanah di lokasi tersebut diduga bukan tanah gambut, tetapi material. Lahannya mudah terbakar sehingga api dapat dengan cepat menjalar ketika tersulut. Sementara itu, Kepala Bidang Humas Polda Kalimantan Tengah Kombes Pol Budi Rahmat mengatakan, pihaknya melakukan analisis dan evaluasi harian terhadap kegiatan penanganan karhutla berdasarkan data yang tersedia. Mengacu pada aplikasi Sipongi, titik api saat ini paling banyak terdeteksi di wilayah kilometer 39, Kecamatan Bukit Batu, Palangkaraya. Di kawasan tersebut terdapat objek vital yang perlu mendapat perhatian, yaitu sekolah rakyat dan lembaga pemasyarakatan.
2: Kami by data ya, jadi setiap hari sebelum kegiatan, kita melakukan menggelar ANEP harian, kegiatan-kegiatan karhutla. Ya. Kan data aplikasi Sipongi itu ternyata titik api untuk saat ini paling banyak di wilayah kilometer 39. Nah, di situ juga ada objek vital yang harus kita amankan, yaitu sekolah rakyat, ada lapas, ya. Sehingga kami juga berupaya untuk skala prioritas ya. Tidak meninggalkan lokasi-lokasi lain, karena masing-masing daerah kan sudah dibagi, kita di bawah koordinator oleh BPBD.
3: Terkait penegakan hukum karhutla, Budi menyebutkan, terdapat 137 laporan yang telah didata, dengan 52 diantaranya telah ditingkatkan menjadi laporan polisi.
2: Terkait masalah penegakan hukum karhutla ini, karena memang dari ranah kami, itu laporan yang sudah kami data ada 137, di mana 52 yang sudah menjadi laporan polisi dan 12 diantaranya adalah korporasi. Berarti 40-nya adalah perorangan. Kemudian jumlah tersangkanya ada 45 orang tersangka.
3: Dari jumlah tersebut, 12 laporan melibatkan korporasi dan 40 lainnya melibatkan perorangan. Sementara itu jumlah tersangka yang tercatat mencapai 45 orang sebagai bagian dari upaya penegakan hukum terhadap kasus karhutla. Edi Suroso melaporkan.
1: Demikian dari Kota Cantik Palangkaraya, kami kembali bersama rekan Angel di Nunukan.
0: Baik, terima kasih rekan Listia dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Mengakhiri Lintas Banjar Nusantara yang sore ini, kami hadirkan informasi dari Kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: pendengar dari Banjarmasin. Sore hari ini ada rekan saya Auliana. Halo, selamat sore Auliana.
1: Iya, selamat sore Angel. Gimana kabarnya? Baik, sehat?
0: Kabar baik, sehat selalu. Cuaca juga cerah sore hari ini. Kalau di Banjarmasin gimana nih Auliana?
1: Iya, hampir sama, tapi kalau di Palangkaraya cukup tebal ya. Di sini kabut asapnya sudah mulai menipis karena sudah ada angin. Tapi berharapnya hujan sih rekan Angel ya.
0: Iya, kita berharap semoga segera hujan ya di sana ya.
1: Betul, jadi aman Kalimantan semua ya.
0: Iya,
1: tidak terdampak kabut asap. Amin. Iya.
0: Baik, rekan Auliana, sore hari ini ada informasi apa nih?
1: Baik, informasi terkait dengan mengolah lahan pertanian tanpa metode pembakaran, rekan Angel.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Angel. Di Nunukan, pendengar dan pemirsa, guna memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Selatan, petani didorong mengolah lahan pertanian tanpa metode pembakaran, tetapi dengan membalik jerami menggunakan alat dan mesin untuk menekan potensi kebakaran sekaligus menjaga kesuburan tanah. Selengkapnya dilaporkan Diki Munadi.
2: Ini jangan membakar ya, jangan membakar karena nanti akan terpantau oleh teman-teman dari TNI Polri.
3: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla melalui pengolahan lahan pertanian tanpa membakar jerami. Langkah ini dipantau langsung Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Yasono Ropik di Desa Malinta, Kabupaten Banjar. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Kalsel Samsir Rahman mengatakan, petani yang telah selesai panen maupun mengalami gagal panen diminta tidak membakar lahan. Sebagai gantinya, pemerintah menyiapkan bantuan pengolahan lahan menggunakan alat dan mesin pertanian seperti traktor roda 2 dan roda 4. Pemerintah menargetkan pengolahan lahan hampir 1000 hektar dalam sepekan dengan pengerjaan minimal 100 hektar setiap hari. Samsir menegaskan petani tidak boleh lagi membuka dan membersihkan lahan dengan cara membakar karena berpotensi memicu titik api baru.
2: Sudah dipanen tapi masih ada jerami di bawah, kemudian juga yang belum panen tapi gagal panen, ini jangan membakar ya, jangan membakar karena nanti akan terpantau oleh teman-teman dari TNI Polri. Nah, kemudian lahan yang ada, arahan Pak Wamenko itu akan kita balik, jadi potensi untuk kebakaran lahan itu hilang. Nah, hari ini kita coba nanti seminggu ke depan itu sekitar hampir 1000 hektar ya.
3: Sementara itu, Menteri Tani Kecamatan Gambut, Eni Risanti, menjelaskan pembalikan jerami dilakukan menggunakan alat sintan dan brigade pangan terutama pada lahan yang belum terbakar. Menurut Eni, langkah tersebut tidak hanya membantu mencegah kebakaran, tetapi juga meringankan biaya petani untuk mempersiapkan musim tanam berikutnya.
4: Jadi ini sudah tepat dengan traktor roda 4 rotari. Jadi kita menggunakan rotari bukan bajak untuk pengolahan lahannya. Jadi lahan ini harus dibalik, jangan sampai dibakar karena musuh alaminya mati. Kemudian mikroorganisme pengurai untuk penyubur tanah itu mati kalau nya terbakar. Jadi kita menyelamatkan musuh alami sekira yang mana untuk meredam hama penyakit juga itu terselamatkan, jadi tidak ikut terbakar.
3: Selain menekan resiko karhutla, pembalikan jerami juga bermanfaat menjaga keseimbangan ekosistem tanah termasuk organisme pengurai bahan organik dan musuh alami hama tanaman.
1: Baik, Angel, itu tadi informasi dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda di Nunukan.
0: Baik, terima kasih rekan Auliana dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantaraya edisi Kamis 15 Oktober 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Angel mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
5: Lintas Banjar Nusantaraya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

0: program Kentongan RRI Radio Tanggap Bencana.
1: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia, Samarinda masih temani ruang dengar Anda dalam rangkaian Samarinda sore hari ini, dan tentunya kami kembali hadirkan kepada Anda sajian majalah udara Kentongan, di mana informasi pertama datang dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan yang melakukan pemantauan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh atau PJJ di sejumlah sekolah, menyusul kondisi kualitas udara yang dinilai tidak sehat. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kegiatan belajar-mengajar tetap berjalan baik sekaligus melindungi kesehatan peserta didik. Kepala Distikbud Balikpapan Irfan Taufik menyampaikan pemantauan dilakukan untuk memastikan guru dan siswa dapat melakukan PJJ dengan lancar. Hingga Rabu 14 Oktober kemarin, pihaknya telah mengunjungi 7 sekolah, diantaranya SD Negeri 15, SMP Negeri 14, SMP Negeri 24, SMP Negeri 1, dan SMP Negeri 7 Balikpapan. Berdasarkan hasil pemantauan, sementara pembelajaran daring berjalan dengan baik dan belum ditemukan kendala teknis yang berarti, guru tetap mengajar dari sekolah, sementara siswa mengikuti pembelajaran dari rumah dengan menggunakan seragam lengkap.

Kebijakan PJJ ini merupakan tindak lanjut surat edaran Wali Kota Balikpapan sebagai upaya melindungi peserta didik dari dampak kualitas udara yang tidak sehat. Irfan menegaskan lama pelaksanaan PJJ tidak ditentukan berdasarkan jumlah hari tertentu, di mana pemerintah Kota Balikpapan akan mengevaluasi perkembangan kualitas udara dalam beberapa hari ke depan. Jika kondisi udara terus membaik, pembelajaran tatap muka diharapkan dapat kembali dilaksanakan. Selain itu, penyaluran makanan dalam program makan bergizi gratis untuk sementara tidak dilakukan selama siswa belajar dari rumah.

Suhu ekstrim yang melonjak akibat gelombang panas belakangan ini bukan sekadar membuat kegerahan saat beraktivitas, melainkan juga menaruh alarm bahaya besar di tanah tempat berpijak. Ketika matahari bersinar tanpa ampun, kelembaban di dalam tanah menguap habis, menyisakan rumput, semak, dan ranting dalam kondisi sekering kertas yang siap menyala kapan saja. Di titik rentan seperti ini, satu percikan kecil bukan lagi masalah sepele, melainkan awal dari bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang bisa melalap ratusan hektar dalam hitungan jam, mengancam ekosistem, serta mengepung permukiman dengan kabut asap beracun. Karhutla di musim kemarau ekstrim seringkali bukan terjadi karena alam menyalahkan dirinya sendiri, melainkan karena kelalaian kecil yang berlipat ganda akibat faktor cuaca. Membakar sampah di pekarangan belakang, melempar puntung rokok yang masih membara ke pinggir jalan, atau membuka lahan dengan cara pintas menggunakan api, menjadi resep sempurna untuk memicu bencana. Menghadapi situasi krisis ini, kewaspadaan kolektif adalah pelindung utama. Berikut tips mencegah serta menghadapi ancaman karhutla di tengah gelombang panas. 1. Stop bakar sampah dan lahan. Jangan menyalakan api sama sekali di area terbuka. Angin kencang saat gelombang panas bisa menerbangkan bara api ke semak kering dalam sekejap. 2. Matikan total puntung rokok. Pastikan puntung rokok benar-benar padam, patahkan atau basahi sebelum dibuang ke tempat sampah. Jangan pernah membuangnya ke parit kering atau rumput. 3. Zonasi bersih rumah. Bersihkan daun, ranting, dan rumput kering dalam radius 3 meter dari dinding rumah Anda untuk memutus jalur rambatan api. 4. Pantau hotspot dan laporkan segera. Gunakan aplikasi Sipongi milik KLHK atau BMKG untuk memantau titik api. Jika melihat kepulan asap di lahan, langsung hubungi BPBD atau pemadam kebakaran setempat. Di tengah cuaca ekstrim, tanah yang kering mengubah kelalaian kecil menjadi bencana besar. Cegah pemicunya

Samarinda, jumlah titik panas atau hotspot di Kabupaten Berau dilaporkan relatif minim dibandingkan sejumlah daerah lain di Kalimantan Timur. Namun kabut asap masih menyelimuti wilayah Bumi Patiwakal. Berdasarkan data pemantauan satelit per 12 Oktober 2026, terdeteksi 53 titik panas di Berau dengan konsentrasi terbanyak di Kecamatan Talisayan sebanyak 16 titik. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Berau Rahmadi Pasarakan menilai sumber kabut asap masih perlu ditelusuri lebih lanjut, terlebih kondisi cuaca di Berau cenderung panas. Suhu udara meningkat dari 31,6 derajat Celcius pada 10 Oktober menjadi 34,9 derajat Celcius pada 12 Oktober, sementara jarak pandang berfluktuasi antara 800 meter hingga 4,5 meter. Rahmadi menjelaskan pergerakan angin menjadi salah satu aspek yang perlu dicermati untuk menelusuri asal asap, di mana ia memperkirakan asap bisa saja berasal dari wilayah lain termasuk Kalimantan Tengah yang terbawa angin. Namun kepastian asal asap memerlukan pemeriksaan data meteorologi lebih menyeluruh serta hasil pengukuran kualitas udara agar jalur perpindahannya dapat diketahui secara akurat. Di tengah kondisi tersebut, Rahmadi mengimbau masyarakat tetap waspada terhadap potensi kebakaran lahan. Cuaca panas dan minimnya curah hujan dapat meningkatkan resiko munculnya titik api, terutama di kawasan yang mulai mengalami kekeringan. Masyarakat diminta tidak membakar lahan atau melakukan aktivitas yang beresiko memicu kebakaran. Upaya pencegahan dinilai penting agar titik api Berau tidak bertambah dan kondisi kabut asap tidak semakin buruk. Informasi tersebut pendengar sekaligus mengakhiri sajian Majalah Udara Kentongan edisi hari ini, hari Kamis 15 Oktober 2026, dan pastikan untuk tetap bersama kami karena setelah ini kami akan hadir kepada Anda dengan sajian Zona Petang Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Musim hujan seringkali membawa risiko banjir di berbagai wilayah. Bagi anak-anak, banjir terlihat seperti hal yang menyenangkan untuk bermain. Tetapi, orang tua tentu perlu waspada terhadap bahaya yang mengintai. Di balik banjir, terdapat berbagai risiko yang mengintai, baik dari segi kesehatan maupun keselamatan jiwa anak. Selain air yang meluap, beberapa bahaya banjir yang mengintai anak-anak antara lain, pertama, bahaya fisik. Air banjir seringkali memiliki arus yang kuat dan deras. Anak-anak mungkin tidak menyadari betapa kuatnya arus tersebut, dan tanpa disadari, anak bisa terseret arus. Selain itu, air banjir juga bisa membawa berbagai benda tajam seperti pecahan kaca, kawat, atau potongan logam yang tersembunyi di bawah permukaan air. Anak-anak beresiko terluka oleh benda-benda tersebut. Kedua, kerugian psikologis. Bermain di area banjir yang tidak aman bisa meninggalkan trauma psikologis jika anak-anak mengalami kejadian yang menakutkan seperti terbawa arus. Kejadian buruk yang dialami anak juga beresiko trauma bagi anak yang dapat mempengaruhi kesehatan mental mereka. Dengan menjaga dan memperhatikan keselamatan serta kesehatan anak, kita dapat mencegah kejadian yang tidak diinginkan dan memastikan mereka tetap aman dan bahagia selama musim banjir.

0: konspirasi. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta Pro 1 RRI Samarinda. Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook sebuah foto yang memperlihatkan petugas lapas kelas 2 A Cibinong sedang mengevakuasi ratusan fasilitas mewah seperti AC, televisi, kipas, dan kulkas sebelum inspeksi mendadak Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto. Faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, foto yang digunakan merupakan hasil manipulasi AI. Di mana memang terdapat fakta bahwa Kepala Lapas Kelas 2 A Cibinong Wisnu Hani Putranto mengakui dalam rapat dengar pendapat Komisi 13 DPR RI pada 28 September 2026 bahwa dirinya memerintahkan pemindahan sejumlah barang mewah sebelum disidak menteri. Namun foto yang beredar bukan dokumentasi asli dari proses pemindahan tersebut. Demikian cek fakta Pro 1 RRI Samarinda.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur. Sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat, saatnya kumandang azan salat maghrib untuk Anda yang di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

0: محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat, kami mengucapkan selamat menaikkan ibadah salat maghrib untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang dipimpin. Penguasa yang memimpin rakyat banyak, dia akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Setiap kepala keluarga adalah pemimpin anggota keluarganya, dan dia dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Dan istri pemimpin terhadap keluarga rumah suaminya dan anak-anaknya, dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap mereka. Dan budak seseorang juga pemimpin terhadap harta tuannya, dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadapnya. Ketahuilah, setiap kalian adalah bertanggung jawab atas yang dipimpinnya. Hadis riwayat Al-Bukhari.
3: Orang yang mengikuti godaan-godaan setan itu, was-was setan itu, maka nanti jiwanya akan mengikuti perintah setan, mengajak pada keburukan. Itu yang disebut dengan amarah bisu namanya.
4: Mau dapat ilmu agama dengan mudah? Dengarkan kajian Islami, tausiah dan murotal kapan saja, di mana saja dengan aplikasi RRI Digital. Banyak materi agama yang bisa Anda dengarkan untuk menambah ilmu dan inspirasi hidup. Download RRI Digital sekarang gratis di Play Store.
5: 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.

101 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi masih temani ruang dengar Anda pendengar dalam rangkaian Samarinda sore hari ini, dan tentunya dengan sajian zona petang ya untuk temani aktivitas sore jelang malam Anda. Di mana pendengar, kami update peringatan dini cuaca wilayah Kalimantan Timur yang masih berpotensi terjadi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang di Kabupaten Kutai Kartanegara, mencakup wilayah Muara Muntai, Kota Bangun, Muara Kaman, Muara Wis. Di Kabupaten Berau mencakup wilayah Sega, Gunung Tabur dan sekitarnya, dapat meluas ke wilayah Kenohan, Sambaliung, Tanjung Redep, Teluk Bayur, Penyinggahan, Muara Ancalong dan sekitarnya. Kondisi ini pendengar diperkirakan masih dapat berlangsung hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah, dan tentunya pastikan untuk tetap ikuti informasi dari Prakirawan PMKG Kalimantan Timur.

0: Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hendaklah kalian selalu berlaku jujur, karena kejujuran membawa kepada kebaikan dan kebaikan mengantarkan seseorang ke surga. Dan apabila seorang selalu berlaku jujur dan tetap memilih jujur, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan jauhilah oleh kalian berbuat dusta, karena dusta membawa seseorang kepada kejahatan, dan kejahatan mengantarkan seseorang ke neraka. Dan jika seseorang senantiasa berdusta dan memilih kedustaan, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta."
1: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di RRI.

Pro 1 RRI Samarinda berbagi wawasan untuk Anda, di mana Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuono menyatakan pemerintah masih mempertimbangkan usulan pembangunan kamp tertutup bebas asap untuk melindungi kesehatan masyarakat terdampak karhutla. Rencana tersebut akan dibahas bersama sejumlah kementerian dan lembaga terkait sebelum pemerintah memutuskan langkah perlindungan bagi masyarakat dari paparan kabut asap. Dante menjelaskan pembentukan kamp khusus tersebut belum menjadi keputusan pemerintah, di mana rencana itu masih memerlukan pembahasan bersama sejumlah kementerian dan lembaga terkait. Ia pun menegaskan bahwa Kemenkes bertanggung jawab menangani berbagai dampak kesehatan masyarakat akibat karhutla, termasuk gangguan akibat paparan kabut asap, dan ia menegaskan penanganan kesehatan menjadi tanggung jawab Kemenkes untuk melindungi masyarakat terdampak karhutla dari resiko gangguan kesehatan akibat asap. Sebelumnya, pendengar, anggota Komisi 4 DPR RI Daniel Johan mengusulkan pembentukan kamp tersebut bebas asap untuk melindungi masyarakat terdampak karhutla dan diharapkan menjadi tempat perlindungan sementara bagi warga yang terpapar kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Daniel menilai pembangunan kamp bebas asap perlu dilakukan secara masif untuk melindungi masyarakat dari paparan kabut asap karhutla, dan menurutnya evakuasi warga sulit dilakukan ketika asap kebakaran hutan dan lahan menyelimuti seluruh wilayah terdampak. Untuk informasi terkini dari seluruh Indonesia, pendengar juga dapat Anda baca di laman kami www.rri.co.id.

padat? Jangan khawatir. Dengan RRI Digital, Anda bisa tetap terhubung dengan dunia di tengah kesibukan Anda. Mulai dari berita terkini, acara bermanfaat lainnya, hingga musik favorit. Semua bisa didengarkan kapanpun Anda inginkan. Hanya melalui aplikasi RRI Digital. Jadikan RRI teman setia Anda di setiap

kamu, penjaga hutan hujan tropis terbaik di dunia asalnya dari Indonesia. Washington Post menyebutkan, kalau suku Kajang yang berasal dari Sulawesi Selatan telah berkontribusi menjaga bumi dengan kebijakan yang dibuatnya untuk melestarikan hutan. Suku Kajang bukanlah suku biasa. Mereka hidup dalam keseimbangan yang harmonis dengan alam sekitar mereka. Konon, mereka dilarang keras untuk menebang pohon, berburu hewan, atau bahkan mencabut rumput, kecuali dalam konteks upacara adat dan keperluan mendesak, seperti membangun rumah. Ini adalah komitmen mereka yang luar biasa terhadap keberlanjutan lingkungan. Suku Kajang mengatur kawasan hutan mereka menjadi dua bagian utama, yaitu hutan keramat dan hutan perbatasan. Di hutan keramat, segala bentuk kegiatan manusia dilarang, kecuali untuk pelaksanaan ritual dan upacara adat. Di sisi lain, hutan perbatasan memungkinkan beberapa aktivitas manusia, seperti menebang pohon, namun dengan syarat yang ketat. Izin harus diperoleh terlebih dahulu, dan setiap tindakan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap ekosistem. Yang benar-benar membuat suku Kajang menjadi sorotan dunia adalah kebijakan mereka yang luar biasa tentang penebangan pohon. Setiap kali satu pohon ditebang, masyarakat di sana berkomitmen untuk menanam dua pohon sebagai gantinya. Ini adalah tindakan luar biasa yang menunjukkan betapa seriusnya mereka dalam menjaga keseimbangan alam. Sebuah moto, tumbang satu ganti dua, komitmen untuk merawat dan melestarikan kekayaan budaya dan alam untuk generasi yang akan datang.

Samarinda, Kementerian Pertanian melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian menggelar gerakan tanam serentak atau GERTAM sebagai langkah percepatan peningkatan produksi pangan nasional sekaligus memperkuat capaian swasembada pangan berkelanjutan. Di mana pendengar, gerakan ini difokuskan untuk mempercepat pemanfaatan lahan hasil program optimalisasi lahan (OPLAH) dan juga cetak sawah rakyat (CSR) agar segera berproduksi dan meningkatkan luas tanam di berbagai sentra pangan. Kegiatan ini, pendengar, menjadi bagian dari strategi pemerintah mempercepat peningkatan indeks pertanaman dan produktivitas lahan sebagai fondasi menjaga ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan. Dan Menteri Pertanian, yaitu Andi Amran Sulaiman, dalam berbagai kesempatan menegaskan percepatan tanam merupakan strategi penting untuk menjaga momentum peningkatan produksi pangan nasional. Untuk berita selengkapnya, pendengar juga dapat Anda baca dan akses di laman kami www.rri.co.id dan juga informasi tersebut. Sekaligus menutup perjumpaan, Fira Amalia telah temani ruang dengar Anda sepanjang rangkaian Samarinda sore hari ini sejak pukul 14 waktu Indonesia Tengah ya. Dan selain ini, pendengar akan bergantian dengan rekan siaran M. Fadel yang akan temani Anda sepanjang rangkaian Samarinda malam hingga nanti merapat di pukul 12. Jadi pastikan untuk tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Biar update informasi Anda juga nggak kering, akses website rri.co.id untuk tahu informasi dari dalam dan luar negeri. Berita akurat, cepat, dan terpercaya hanya dalam genggaman.
1: Ngapain kamu ya?
2: Ini kak, aku mau share berita ini loh.
1: Berita apa?
2: Ini loh, coba kakak baca deh.
1: Iya yakin berita ini mau di-share? Yakin berita ini benar?
2: Memangnya kenapa?
1: Hati-hati ya, kalau berita itu masuk kategori berita hoax atau berita palsu, udah ada undang-undangnya loh.
2: Oh, udah ada undang-undangnya ya kak? Jadi, kita nggak boleh asal nyebarin berita hoax?
1: Udah ya, berita hoax diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 28 Ayat 1.
3: Ya, berita hoax diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 28 Ayat 1 yang bunyinya, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Dan hukuman pidana juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Ayat 1 yang bunyinya, barang siapa dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 10 tahun penjara.
2: Oh, ada hukuman pidana juga ya, Kak?
1: Iya, makanya jangan asal nyebarin ya.

0: kanal informasi dan inspirasi. Lintas Informasi.
1: Row 1. Pukul 19 waktu Indonesia Tengah, pendengar, pemerintah kota Samarinda mulai memberlakukan kebijakan pembelajaran jarak jauh PJJ atau belajar dari rumah bagi satuan pendidikan yang berdampak kabut asap pekat akibat kebakaran hutan dan lahan. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Samarinda Eko Suprayitno di Samarinda pada hari ini Kamis mengungkapkan sedikitnya 27 sekolah di daerah itu telah menerapkan sistem belajar daring dengan wilayah Palaran dan Sambutan menjadi kawasan terbanyak yang menerapkan PJJ. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda Ismet Kosasi. Ia menjelaskan kualitas udara di Samarinda dalam beberapa hari terakhir terpantau berada pada kategori tidak sehat hingga sangat tidak sehat. Kabut asap juga menurunkan jarak pandang secara drastis di berbagai sudut kota. Sebagai bentuk mitigasi, jumlah sekolah seperti SMA Negeri 3 Samarinda telah resmi merumahkan siswanya sejak 15 hingga 16 Oktober 2026. Secara terpisah, PLT Kepala Disdikbud Kalimantan Timur Armin menegaskan langkah PJJ ini diambil sebagai langkah darurat demi melindungi keselamatan dan kesehatan warga sekolah dari paparan kabut asap karhutla. Demikian Lintas Informasi.
0: Lintas Informasi.
1: Row 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita menengok ke dunia luar, lewat berita-berita yang berseliweran di media massa ya, atau di sosial media, kita tahu di beberapa tempat sering sekali terjadi yang namanya konflik sektarian, konflik antar kelompok, dan kadang-kadang dia menjadi sebuah tragedi yang ekstrim, perang yang betul-betul meluluh lantakan kehidupan. Itu yang terjadi di Syria, itu yang pernah terjadi di Afghanistan, dan hingga detik ini Afghanistan belum kembali menjadi negeri yang sungguh-sungguh damai. Pertanyaannya, apakah kita tidak punya potensi untuk menjadi seperti itu, luluh lantak karena konteks sektarian? Tentu saja kita punya potensi. Karena apa? Karena kita terdiri dari warga yang sangat heterogen. Warga bangsa kita ini berbeda-beda dari segi agama, dari segi suku, dari segi ras. Kalau kita tidak punya kebijaksanaan, tidak punya sikap menghargai sesama, tidak punya rasa kasih universal yang menghindarkan kita dari sikap diskriminatif, tentu saja potensi untuk terjadi konflik sektarian itu menjadi sangat besar. Kita bersyukur di negeri kita, kita punya pengikat, sebuah nilai luhur yang telah ditetapkan sebagai dasar negara, yaitu Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang kemudian berlanjut dengan sila ketiga, persatuan Indonesia, tentu saja adalah koridor kita dalam bersikap bertindak yang harmoni, yang membawa damai, yang memastikan kita sebagai sebuah negara, sebuah bangsa ada di dalam keselamatan, terbebas dari tragedi akibat konflik sektarian. Ini pangkal keberhasilannya adalah sikap berketuhanan yang esensial. Menyadari bahwa semua makhluk, semua keberadaan ini sebetulnya bersumber dari Tuhan yang sama, dihidupi oleh Tuhan yang sama. Seyogianya kita menghargai, menghormati apapun pilihan-pilihan mereka dalam beragama, dalam menjalani kehidupan sesuai dengan tingkat kesadaran mereka. Kita sama-sama hayati Pancasila.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, selamat malam pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Kali ini bersama saya rekan Siren Padil yang temani Anda di rangkaian Samarinda Malam, dan saya juga ditemani oleh rekan saya ada Joy yang akan terus mengawal siaran kami hingga nanti merapat pada pukul 00 waktu Indonesia Tengah. Ya, selamat malam untuk Anda dimanapun Anda berada yang saat ini masih terus bersama kami di 97,6 FM di rangkaian sajian Samarinda Malam. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, malam ini kita akan mulai dengan informasi kebakaran lahan yang terjadi di dua wilayah di kota Samarinda ya, di mana peristiwa ini juga mengingatkan kita bahwa di tengah kondisi lingkungan yang kering, api sekecil apapun dapat berkembang menjadi ancaman apabila tidak segera ditangani. Dan pendengar, dari informasi-informasi yang ada juga di media sosial atau juga mungkin Anda alami sendiri ya, untuk sore hari ini sendiri aja, jelang malam ini sudah terjadi beberapa kali kebakaran lahan ya, seperti di Harapan Baru sore tadi, jelang petang juga terjadi, kemudian di perumahan Bumi Sempaja juga, dan juga di Solong tembus Mogrejo hingga Lubuk Sawah ya. Ini informasi yang kita dapatkan, dan bahkan juga kejadian-kejadian lain seperti kecelakaan juga masih seringkali terjadi, dan ini menjadi tugas-tugas yang terus dilakukan oleh para relawan-relawan kita ya hingga saat ini. Ya, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, dan juga untuk para pendengar kita yang saat ini juga dalam perjalanan, jangan lupa tetap berhati-hati, terutama untuk Anda mungkin yang akan menempuh perjalanan jauh ya, keluar kota, di mana seperti yang sudah kami sampaikan bahwa kabut asap hingga saat ini masih begitu tebal, bahkan beberapa sekolah juga diberlakukan pembelajaran jarak jauh. Jadi untuk Anda yang saat ini mungkin menempuh perjalanan juga, jangan lupa gunakan selalu masker Anda ya. Terutama juga untuk Anda tetap berhati-hati, kurangi kecepatan Anda karena jarak pandang Anda juga tentu akan sangat terbatas. Yang beraktivitas juga jangan lupa ya, selalu gunakan masker Anda, karena Anda yang beraktivitas di luar ruangan juga menjadi mendapatkan risiko yang tinggi ya, dari paparan kabut asap yang bisa berdampak terhadap kesehatan seperti gangguan pada infeksi saluran pernapasan atas. Ya, pendengar Pro 1 di Samarinda, kami juga mengundang Anda untuk berbagi informasi ya di rangkaian Samarinda Malam ini. Silakan untuk Anda yang saat ini mungkin sedang dalam perjalanan menemukan informasi-informasi penting, silakan kami tunggu partisipasi Anda. Bisa langsung di dua jalur telepon kami di 736566 743495 atau di jalur WhatsApp di 0811554976. Kita akan hadirkan informasi-informasi update untuk malam hari ini ya, dan seperti biasa kami juga nanti akan hadir untuk Anda, menyapa Anda di rangkaian akhir sajian acara kita nanti pada pukul 22 waktu Indonesia Tengah di sajian Ruang Rindu. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, namun sebelum kami hadirkan sajian informasi-informasi update yang sudah kami siapkan untuk Anda ya, kita akan jeda dulu untuk rangkaian Samarinda malam ini. Kita akan dengarkan terlebih dahulu ya seruan kumandang Ajan Isa untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya yang hari ini jatuh pada pukul 19 lewat 13 menit waktu Indonesia Tengah.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berada di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat Isya. Semoga amal ibadah Anda diterima Allah Subhanahu wa taala. Tetap bersama kami di rangkaian sajian Samarinda Malam Pro 1 RRI Samarinda.
2: Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali dari tiga hal: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau anak yang mendoakan. Hadis riwayat

Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang dipimpin. Penguasa yang memimpin rakyat banyak, dia akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Setiap kepala keluarga adalah pemimpin anggota keluarganya, dan dia dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Dan istri pemimpin terhadap keluarga rumah suaminya dan anak-anaknya, dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap mereka. Dan budak seorang juga pemimpin terhadap harta tuannya, dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadapnya. Ketahuilah, setiap kalian adalah bertanggung jawab atas yang dipimpinnya. Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jadi gitu loh, Lela. Sintan itu, Sintan.
2: Iya, Sintan.
1: Intan, sini, kau dulu sini, duduk sini, sini, duduk.
3: Enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Iya, enggak usah, gabung-gabung sama kita
2: gitu
1: di sini.
2: Loh, Intan, sini kita duduk.
3: Iya, udahlah.
1: Intan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
3: Masih belum punya.
1: Kok bisa kau belum punya anak? Udah berapa lama kau kawin?
2: Udah 3 tahun kan ya?
3: Is, mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
2: Ya namanya belum rezeki, kalian tanya lah sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

0: 107,6 FM.
1: Pro 1 RRI Samarinda.
0: Instagram dan Facebook RRI Pro 1 Samarinda.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya, bahwa saya malam hari ini tidak sendiri, ada rekan saya. Selamat malam, Joy.
3: Selamat malam pendengar RRI Pro 1 Samarinda.
2: Iya, kita akan temani pendengar kita hingga pukul 00 waktu Indonesia Tengah nanti ya. Baik, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, seperti yang sudah kami sampaikan tadi ya, bahwa malam ini kita akan awali dengan informasi kebakaran lahan yang terjadi di dua wilayah di Kota Samarinda, di mana peristiwa ini juga mengingatkan kita bahwa di tengah kondisi lingkungan yang kering, api sekecil apapun dapat berkembang menjadi ancaman apabila tidak segera ditangani.
3: Dan dua kejadian kebakaran lahan dilaporkan terjadi di Kota Samarinda pada Senin 12 Oktober 2026, masing-masing di Kelurahan Pulau Atas, Kecamatan Sambutan, dan Kelurahan Bantuas, Kecamatan Palaran. Dan pendengar, berdasarkan laporan Pusdalops BPBD Kota Samarinda yang disampaikan petugas Pusdalops BPBD Kalimantan Timur Muriono, total luas lahan yang terbakar diperkirakan mencapai 16.588 meter persegi atau sekitar 1,65 hektar. Dan pendengar, kebakaran pertama terjadi sekitar pukul 15.20 waktu Indonesia Tengah di Jalan Poros Sultan Sulaiman RT8, Kelurahan Pulau Atas, dengan luas yang terdampak sekitar 0,5 hektar. Dan titik api ini diduga berkaitan dengan kebakaran sebelumnya yang kembali menyala. Petugas BPBD Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, unsur Kecamatan Babinsa, serta para relawan bergerak melakukan pemadaman untuk mencegah api meluas.
2: Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, ada dua hal penting ya yang perlu kita perhatikan dari peristiwa ini. Yang pertama, titik api yang terlihat sudah padam belum tentu sepenuhnya aman. Bara yang masih tersisa dapat kembali menyala, terutama ketika kondisi lahan kering dan angin bertiup. Kedua, kebakaran lahan, pendengar, ini hanya persoalan petugas pemadam ya, di mana pencegahan ini membutuhkan kepedulian seluruh masyarakat. Hindari membakar sampah atau membersihkan lahan dengan cara membakar, jangan membuang puntung rokok sembarangan, dan juga jangan meninggalkan api tanpa pengawasan.

0: update skor terbaru? Atau mau dengar analisis pertandingan dari komentator terbaik?
1: Wow!
0: Kunjungi website rri.co.id untuk tahu semua berita olahraga. Sepak bola, basket, bulu tangkis, sampai MotoGP. Yeah! Pastikan Anda selalu update informasi bersama RRI.

sesuatu yang kecil bisa mendatangkan musibah yang besar.

0: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kita lanjutkan ya sajian informasi dalam Samarinda malam ini. Ya, kita beralih ke Kabupaten Paser di mana tempat kebakaran hutan dan lahan dilaporkan terjadi di sejumlah titik dengan tantangan pemadaman yang tidak ringan ya. Ya, kebakaran hutan dan lahan menjadi perhatian di Kalimantan Timur setelah informasi kebakaran lahan di Samarinda. Kini kita melihat perkembangan di Kabupaten Paser, tempat api dilaporkan muncul di sejumlah lokasi.
2: LOPS BPBD Provinsi Kalimantan Timur yang menghimpun data dari BPBD Kabupaten Paser, kebakaran hutan dan lahan terjadi di 9 titik pada Rabu 14 Oktober 2026. Untuk lokasi kebakaran tersebar di sejumlah kecamatan dengan jenis lahan yang didominasi semak belukar, termasuk satu lokasi yang melibatkan lahan gambut. Dan salah satu titik dengan luasan terbesar berada di Jalan Untung Suropati, RT 6, Desa Pondong Baru, Kecamatan Kuaro. Kebakaran di lokasi ini diperkirakan mencapai 16,8 hektar. Dan sementara itu, kebakaran di sejumlah lokasi lain, antara lain Tanah Grogot, Muara Kuaro, Sebakung, Songka, Busui, Bekoso, Suliliran, dan Tepian Batang juga dilaporkan dengan luas yang bervariasi.
1: Iya, dan ini juga menjadi bahan perhatian kita ya, Rekan Joy ya. Karena berdasarkan laporan Pusdalop BPBD Kalimantan Timur ini, yang menghimpun data dari BPBD juga sudah dihimpun semua ya. Ya baik, Rekan Joy, sebelum kita masuk ke lagu, kita akan hadirkan dulu ya esensi buku yang kali ini dengan judul Hukum Tarik Menarik Mengubah Pikiran, Mengubah Hidup, karya dari John Adler.
3: RRI Samarinda dalam esensi buku. Hukum Tarik Menarik Mengubah Pikiran, Mengubah Hidup adalah karya revolusioner yang membahas prinsip dasar dari hukum tarik-menarik yang menjadi dasar dari banyak ajaran pengembangan diri dan spiritualitas. Buku ini ditulis oleh John A. Du, seorang ahli dalam bidang psikologi dan pengembangan diri yang berhasil menggabungkan pengetahuan ilmiah dengan filosofi spiritual dan membuka rahasia kekuatan pikiran dalam mencapai tujuan hidup. Ketika membaca buku ini, kita diajak untuk memahami betapa kuatnya pengaruh pikiran terhadap realitas kita. Ia membuka dengan konsep dasar dari hukum tarik-menarik. Apa yang kita pikirkan, kita tarik ke dalam hidup kita. Dengan bahasa yang sederhana namun penuh daya, ia menguraikan bagaimana pikiran positif mampu menciptakan perubahan besar dalam kehidupan seseorang. Pendekatan praktis yang ditawarkan oleh penulis adalah salah satu keunggulan buku ini. Du memberikan serangkaian latihan dan teknik untuk membantu memahami dan mengimplementasikan konsep ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari meditasi sederhana hingga teknik visualisasi yang lebih mendalam, kita akan merasa didampingi oleh penulis dalam perjalanan mereka menuju transformasi positif. Buku ini membedah mitos-mitos seputar hukum tarik-menarik. Du membuktikan bahwa tidak hanya sekedar memikirkan sesuatu dengan positif, tetapi juga perlu dilengkapi dengan tindakan nyata dan keyakinan yang kuat. Dengan memberikan contoh nyata dan studi kasus yang menginspirasi, ia membantu pembaca mengatasi rintangan mental dan emosional yang mungkin muncul dalam perjalanan kita. Penyajian informasi dalam buku ini sangat terstruktur dan mudah dipahami. Du menghindari bahasa teknis yang sulit dicerna untuk lebih memilih bahasa yang akrab, namun tetap mengena. Ia menggunakan analogi yang kuat dan cerita inspiratif untuk mengilustrasikan konsep-konsep yang dibahas, sehingga membuat materi menjadi lebih hidup dan relevan. Seiring dengan hal-hal positif, buku ini juga tidak mengabaikan tantangan dan hambatan yang mungkin dihadapi dalam mengimplementasikan hukum tarik-menarik. Du dengan jujur berbagi strategi untuk mengatasi kegagalan dan kekecewaan, sehingga tidak hanya merasa terinspirasi, tetapi juga terpimpin dan didukung dalam perjalanannya. Buku Hukum Tarik-Menarik, Mengubah Pikiran, Mengubah Hidup, adalah sebuah panduan yang menginspirasi dan memberdayakan. John A. Dew berhasil menggabungkan pengetahuan ilmiah dan spiritualitas dalam karya yang dapat membawa perubahan positif yang signifikan dalam kehidupan kita. Bagi siapa saja yang ingin memahami dan menguasai kekuatan pikiran untuk mencapai tujuan hidup, dengan membaca dan mengimplementasikan ajaran dalam buku ini, kita akan membuka pintu menuju kebahagiaan yang lebih bermakna dan memuaskan. Demikian esensi buku berjudul Hukum Tarik-Menarik, Mengubah Pikiran, Mengubah Hidup, karya John A. Dew, dari RRI untuk Indonesia.

0: RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Siaran Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda mengudara pada 97,6 FM. Selain itu, siaran kami

99,9 MHz. Sendawar Kutai Barat 103,3 MHz. Tenggarong 93,3 MHz. Sangatta frekuensi 93,5 MHz. Bontang 97,2 MHz. Tanah Grogot di 96,8 MHz. Berau 96,7 MHz. Studio produksi IKN di 98,3 MHz. Siaran Pro 1 RRI Samarinda juga mengudara pada AM 1215 kHz. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital untuk mendengarkan siaran kami melalui online streaming. RRI Samarinda, sekali di udara, tetap di udara.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bahwa saya
2: akan setia kepadanya
1: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara.
3: Realisasi operasional operasi desa Merah Putih tentu jumlahnya yang besar. Pak Wakil Panglima TNI mengatakan sampai akhir tahun ini kemungkinan malah saya bilang 35.000, kemungkinan jadi 40.000.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah pejabat mulai wakil menteri hingga kepala badan. Pemerintah menargetkan 35.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih akan siap beroperasi. PBB khawatir dengan serangan Israel yang terus berlanjut di wilayah Palestina yang diduduki. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 15 Oktober 2026 bersama saya, Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik sejumlah pejabat mulai dari wakil menteri hingga kepala badan. Sugandia Fani melaporkan selengkapnya.
4: Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah 9 pejabat mulai dari wakil menteri hingga kepala badan di Istana Negara Jakarta sore tadi. Adapun mereka yang dilantik yaitu Marsikal TNI Yusuf Johari sebagai wakil menteri pertahanan, bidang logistik, industri pertahanan dan teknologi. Kedua, Jenderal TNI Richard Tampubulon sebagai wakil menteri pertahanan, bidang strategi, doktrin dan pembangunan kekuatan. Tiga, Alim Setiawan Slama sebagai wakil menteri pertanian. Empat, M. Maulana Bungara sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. 5. Letnan Jenderal TNI Kristo Mei Sianturi sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB. 6. Profesor Setiawan Putiat Moko sebagai Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. 7. Mayor Jenderal TNI Srianto sebagai Wakil Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. 8. Jenderal Maruli Simanjuntak sebagai Wakil Panglima TNI merangkap Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil. 9. Jenderal TNI Tandio Budi Revita sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Pengambilan sumpah dibacakan oleh Presiden Prabowo Subianto dan diikuti pejabat yang dilantik.
1: Bahwa saya
2: akan setia kepadanya
1: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
2: tahun 1945
1: serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-lurusnya
2: demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara.
4: Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Letnan Jenderal TNI Kristo Mei Sianturi, mengatakan fokus pertama usai dilantik adalah mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan gambut secara responsif, integratif dan kolaboratif.
5: Bahwa saya melihat memang kita sedang menghadapi bencana, baik kebakaran hutan, ada yang banjir, dan semua bencana, erupsi gunung berapi dan sebagainya. Jadi kita akan fokus ke sana. Targetnya as soon as possible, secepat mungkin. Jadi jangan sampai, karena kan rakyat sudah berdampak, ya. Jadi harus segera. Makanya tadi bang, responsif. Responnya itu kan bukan jam, menit. Jadi kita harus itu yang akan kita evaluasi ke depannya sehingga tidak ada lagi korban-korban yang sia-sia gitu.
4: Hadir dalam pelantikan diantaranya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Antrianto, Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Isa Mahendra, Wakil Ketua DPR Sufi Dasko Ahmad dan Kapolri Jenderal Polisi Sudi Aryo Seto. Dari Istana Negara Jakarta, Sugandia Fandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menargetkan sekitar 35.000 koperasi desa kelurahan Merah Putih akan siap beroperasi hingga akhir 2026 dengan melakukan pemantauan langsung terhadap sarana, ketersediaan barang, dan kesiapan pengelola koperasi di sejumlah daerah. Alfred Stuter menyampaikan informasi selengkapnya.
6: Pemerintah menargetkan sekitar 35.000 koperasi desa atau kelurahan Merah Putih atau KDKMP siap beroperasi hingga akhir 2026. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan dalam rapat koordinasi terbatas percepatan operasionalisasi KDKMP di Jakarta, Rabu 14 Oktober 2026. Dalam keterangannya, Zulkifli menyebut pembentukan koperasi telah diselesaikan dan pemerintah kini mempercepat pembangunan sarana pendukung serta pengisian barang kebutuhan. Barang yang disiapkan meliputi pupuk, gula, minyak goreng, dan gas LPG, termasuk penyiapan penyaluran beras bantuan pangan dan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan melalui koperasi. Untuk memastikan kesiapan operasionalisasi, pemerintah menjadwalkan pemantauan langsung ke sejumlah daerah. Pemantauan dilakukan selama 1 bulan untuk mengevaluasi perkembangan program, memeriksa kesiapan sarana, dan mengidentifikasi kendala yang perlu segera ditangani.
3: Saudara, kita rapat koordinasi ini untuk sekali lagi mempercepat realisasi operasional koperasi desa Merah Putih. Tentu jumlahnya yang besar, sampai tadi Pak Kandio, Pak Wakil Pemerintah ini mengatakan sampai akhir tahun ini kemungkinan malah saya bilang 35.000, kemungkinan jadi 40.000.
6: Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri, Wamendagri Bima Arya Sugiarto mengatakan pemantauan langsung diperlukan untuk memastikan kesiapan operasional KDKMP di daerah. Bima mendapat tugas memantau 4 titik koperasi di Bandung, Jawa Barat untuk memeriksa kesiapan sistem dan sarana pendukung. Pemeriksaan mencakup ketersediaan barang dari badan usaha milik negara, kesiapan manajer, kelayakan bangunan, hingga kendaraan operasional. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan koperasi tidak hanya memiliki bangunan, tapi juga siap menjalankan kegiatan usaha dan melayani kebutuhan masyarakat.
7: Arahan peninjauan titik itu apa aja sih Pak? Bapak dapatnya di mana?
8: Ya, saya dapat tugas di Jawa Barat, di Bandung. Apakah sistem sudah berjalan? Apakah lokasi yang dari BUMN-BUMN sudah ada di situ? Manajernya sudah berkibas, bangunannya layak pakai, kendaraannya sudah siap dan lain-lain.
7: Ada sih kewenangan
8: dari kesiapan, kita akan buat lagi manajernya, kepala desa dan pengurus organisasi.
6: Bima menegaskan pemantauan langsung menjadi bagian dari upaya memastikan seluruh komponen pendukung koperasi siap digunakan. Hasil pemeriksaan di lapangan diharapkan dapat membantu pemerintah mengidentifikasi kekurangan dan mempercepat penyelesaian kendala sebelum koperasi beroperasi secara optimal. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pratiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebutkan pemulihan fasilitas kesehatan pasca bencana di 3 provinsi Pulau Sumatera terus dipercepat, di mana seluruh rumah sakit umum daerah dan puskesmas telah kembali beroperasi. Devita Pratiwi melaporkan.
9: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemulihan fasilitas kesehatan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dilakukan melalui koordinasi pemerintah pusat dan daerah. Ia menyebut, masih terdapat 6 puskesmas pembantu yang membutuhkan pembangunan kembali akibat kerusakan yang parah. Ia juga mengapresiasi langkah Kementerian Kesehatan dalam mengembalikan layanan bagi masyarakat yang terdampak. Hal ini ia sampaikan dalam konferensi pers rapat koordinasi perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas kesehatan pasca bencana alam di wilayah Sumatera pada Kamis 15 Oktober 2026.
10: RSUD yang 100% semua, puskesmas 100%, tinggal 6 pustu. Dan kita sampaikan ini adalah agar masyarakat bisa mengetahui bahwa proses percepatan rehab rekon yang ditarget 3 tahun, 2026, 2027, 2028, ini terus berjalan. Dan saya selaku Kasatgas juga berkewajiban menyampaikan itu kepada publik, dan kemudian juga disampaikan kepada seluruh kepala daerah, agar kepala daerah paham bahwa pemerintah pusat itu bergerak, bukan yang bergerak dalam.
9: Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan seluruh rumah sakit terdampak berhasil kembali beroperasi dalam waktu 1 bulan. Ia menyatakan pemulihan puskesmas diselesaikan dalam waktu 2,5 bulan, sedangkan perbaikan sejumlah puskesmas pembantu masih berlangsung.
11: Oleh karena layanan kesehatan masyarakat kan tidak boleh berhenti, apalagi pada kondisi bencana seperti ini, jadi kita bergerak cepat dan alhamdulillah rumah sakit kita bisa operasikan kembali semuanya dalam waktu 1 bulan. Kenapa rumah sakit ini penting? Karena pada saat bencana yang gawat-gawat memiliki risiko wafat, itu harus cepat kita tangani.
9: Kementerian Kesehatan telah menyalurkan anggaran untuk mendukung pemulihan alat kesehatan dan sarana pendukung lainnya. Pemerintah menargetkan pemulihan operasional fasilitas kesehatan berlangsung pada 2026. Sementara, sejumlah pembangunan fisik dilanjutkan hingga 2027. Dari Jakarta, Devita Pratiwi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam upaya memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan, para petani didorong untuk mengolah lahan pertanian tanpa metode pembakaran, melainkan dengan membalik jerami menggunakan alat dan mesin untuk menekan potensi kebakaran sekaligus menjaga kesuburan tanah. Diki Munadi melaporkan selengkapnya.
12: Nah, ini jangan membakar, ya. Jangan membakar karena nanti akan terpantau oleh teman-teman dari TNI Polri.
13: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla melalui pengolahan lahan pertanian tanpa membakar jerami. Langkah ini dipantau langsung Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Paisono Ropik di Desa Malinta, Kabupaten Banjar. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Kalsel Samsir Rahman mengatakan, petani yang telah selesai panen maupun mengalami gagal panen diminta tidak membakar lahan. Sebagai gantinya, pemerintah menyiapkan bantuan pengolahan lahan menggunakan alat dan mesin pertanian seperti traktor roda 2 dan roda 4. Pemerintah menargetkan pengolahan lahan hampir 1.000 hektar dalam sepekan dengan pengerjaan minimal 100 hektar setiap hari. Samsir menegaskan petani tidak boleh lagi membuka dan membersihkan lahan dengan cara membakar karena berpotensi memicu titik api baru.
12: Sudah dipanen, tapi masih ada jerami di bawah. Kemudian juga yang belum panen, tapi gagal panen, ini jangan membakar, ya. Jangan membakar, karena nanti akan terpantau oleh teman-teman dari TNI Polri. Nah, kemudian lahan yang ada, arahan Pak Wamenko, itu akan kita balik. Jadi potensi untuk kebakaran lahan itu hilang. Nah, hari ini kita coba nanti seminggu ke depan itu sekitar hampir 1.000 hektar ya.
13: Sementara itu, Menteri Tani Kecamatan Gambut, Eni Risanti, menjelaskan pembalikan jerami dilakukan menggunakan alat sintan dan brigade pangan terutama pada lahan yang belum terbakar. Menurut Eni, langkah tersebut tidak hanya membantu mencegah kebakaran, tetapi juga meringankan biaya petani untuk mempersiapkan musim tanam berikutnya.
14: Jadi ini sudah tepat dengan traktor roda 4 rotari. Jadi kita menggunakan rotari bukan bajak untuk pengolahan lahannya. Jadi lahan ini harus dibalik, jangan sampai dibakar karena musuh alaminya mati. Kemudian mikroorganisme pengurai untuk penyubur tanah itu mati kalau nya terbakar. Jadi kita menyelamatkan musuh alami sekira yang mana untuk meredam hama penyakit juga itu terselamatkan, jadi tidak ikut terbakar.
13: Selain menekan resiko karhutla, pembalikan jerami juga bermanfaat menjaga keseimbangan ekosistem tanah, termasuk organisme pengurai bahan organik dan musuh alami hama tanaman.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur menerima bantuan sarana-prasarana seperti alat pemadam kebakaran portable, kemudian selang air dan sumur bor untuk mengatasi meningkatnya kembali kebakaran hutan dan lahan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
15: Tentunya banyak kekurangan karena selama ini ibu yang selalu di lapangan.
16: Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur akan mendapatkan tambahan peralatan untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi di wilayah setempat. Wakil Bupati Kota Waringin Timur Irawati mengatakan, tambahan peralatan tersebut diperlukan untuk memperkuat upaya pemadaman, mengingat kondisi karhutla yang terjadi saat ini membutuhkan kesiapan personil dan sarana pendukung yang memadai. Menurut Wakil Bupati, peralatan yang dibutuhkan diantaranya mesin pemadam portable dan selang untuk menunjang proses pemadaman di lokasi kebakaran. Dengan adanya tambahan peralatan tersebut, diharapkan petugas dapat lebih maksimal dalam menangani karhutla.
15: Tentunya banyak kekurangan karena selama ini ibu yang selalu di lapangan itu adalah yang sangat diperlukan sekali adalah selang. Selang memang di samping ini tidak ada lagi barangnya. Sehingga kami juga saat ini masih kurang, sudah berpesan tapi lewat Banjarmasin karena memang tidak ada penerbangan dan juga mungkin kapal juga agak kurang.
6: Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kalimantan Tengah, Rizka Agustin, mendorong agar upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan dibarengi dengan pengadaan sarana dan prasarana yang memadai. Menurut Rizka, ketersediaan sarana dan prasarana menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung kelancaran petugas di lapangan saat melakukan pemadaman karhutlah. Dengan peralatan yang memadai, upaya penanganan kebakaran diharapkan dapat dilakukan secara lebih cepat dan efektif.
17: Sekitar penanganan ini bisa cepat ditangani sebagaimana mestinya, dan kami pun juga menindaklanjuti. Pemerintah kabupaten dan provinsi pun juga sudah luar biasa dalam proses penanganan dan memberikan bantuan. Kami pun juga mengapresiasi para relawan yang juga turut membantu, juga dari BPBD.
6: Sebelumnya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memerintahkan penanganan kebakaran hutan dan lahan dengan memprioritaskan kawasan Taman Nasional Tanjung Puting, Kalimantan Tengah. Perintah tersebut disampaikan dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta Senin lalu sebagai bagian dari upaya penanganan karhutlah di 6 provinsi prioritas. Untuk memperkuat upaya pemadaman, dukungan sarana pengelolaan air menjadi salah satu kebutuhan penting di lapangan. Penyediaan hingga 200 sumur dan pompa air di titik-titik strategis diharapkan dapat membantu petugas memperoleh sumber air lebih dekat dengan lokasi kebakaran, mempercepat proses pemadaman, serta mendukung pembasahan lahan gambut agar api tidak kembali menyala. Agaja Bijaksana melaporkan.
18: Wakil Menteri Keuangan Judah Agung menegaskan, pengelolaan dana haji berbeda dengan mengelola dana investasi biasa yang harus aman dan dipastikan bermanfaat dari sisi finansial serta memberikan keuntungan bagi jamaah haji. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
19: First governance, trust must come before everything else. Managing hajj funds.
20: Pengelolaan dana haji harus aman, bernilai tambah bagi jamaah dan berkelanjutan bagi pembiayaan haji saat ini maupun di masa mendatang. Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung menyampaikan hal tersebut hari ini dalam Haji Fund Forum, bagian dari kegiatan Indonesia Syariah Economic Festival ISEF 2026 di Jakarta. Menurut Yuda, untuk menjamin pengelolaan dana haji yang berkelanjutan harus memenuhi prinsip tata kelola yang baik, profesional dan bebas dari konflik kepentingan serta pemenuhan kewajiban kepada jamaah lintas generasi. Dari sisi tata kelola atau governance, Yuda Agung menegaskan pentingnya disiplin manajemen risik serta nilai manfaat yang berkelanjutan.
19: First, governance. Trust must come.
20: Pertama, tata kelola. Kepercayaan harus diutamakan di atas segalanya. Mengelola dana haji berbeda dengan mengelola dana investasi biasa. Kita harus disiplin secara finansial, mengelola risiko dengan hati-hati, dan menghasilkan keuntungan yang berkelanjutan. Namun, tanggung jawab kita lebih dari sekedar kinerja finansial, karena kita mengelola dana dari pihak yang mempercayakannya kepada kita untuk tujuan ibadah. Hal ini menuntut standar akuntabilitas yang tinggi.
19: Standard of accountability.
20: Pada kesempatan yang sama, Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menekankan pentingnya menjalin kemitraan untuk mendukung pengelolaan dana haji agar memberikan hasil yang maksimal bagi para jamaah. Untuk itu, kata Muhammad Irfan, harus dibangun ekosistem penyelenggaraan haji yang kuat dengan meningkatkan kapasitas institusi haji, memperluas akses investasi termasuk pemanfaatan teknologi dan digitalisasi.
21: We must also develop economic partnership that create tangible value for people.
20: Kita juga harus mengembangkan kemitraan ekonomi yang memberikan nilai nyata bagi para jamaah, seperti pengadaan penerbangan, akomodasi, catering, dan transportasi. Kita harus menetapkan mekanisme yang transparan, kompetitif, serta berfokus pada kualitas layanan dan efisiensi biaya. Bagi Indonesia, kemitraan adalah sarana untuk membangun ekosistem haji yang lebih kuat.
21: Of building a stronger ecosystem.
20: Saat ini dana haji dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH yang jumlahnya mencapai 185,73 triliun per September 2026. Kedepannya, pengelolaan dana haji menghadapi tantangan yang tidak ringan berupa ketidakpastian global, dinamika pasar keuangan, biaya haji yang makin tinggi, dan tuntutan transparansi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
18: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong perluasan pasar produk pangan dan kuliner Nusantara melalui Pangan Nusa Expo 2026. Eliana Zahra melaporkan.
1: Pasar di dalam negeri besar sekali dan kita punya potensi untuk itu.
2: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong penguatan daya saing dan perluasan akses pasar produk pangan Nusantara melalui Pangan Nusa Expo 2026. Ia optimistis pameran ini menjadi ajang promosi produk pangan dan kuliner Nusantara yang efektif sekaligus membuka peluang untuk memperluas pemasaran produk usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di dalam dan luar negeri. Pangan Nusa 2026 berlangsung bersamaan dengan Trade Expo Indonesia atau TEI ke-41 yang digelar pada 14 hingga 18 Oktober 2026.
1: Pasar di dalam negeri besar sekali dan kita punya potensi untuk itu. Salah satunya adalah pangan. Jadi terima kasih kepada Pangan Nusa yang menjadi bagian dari TEI yang terus menyelenggarakan dan terus memperkenalkan produk-produk kuliner kita di dalam negeri.
2: Sementara itu, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Iqbal S. Sofwan menyampaikan, jumlah peserta Pangan Nusa Expo 2026 meningkat hingga 15% dibandingkan tahun sebelumnya. Pangan Nusa Expo tahun ini juga mengedepankan inklusivitas melalui kafe sunyi yang melibatkan penyandang disabilitas sebagai barista dan pengelola.
22: Pangan Nusa ini kita juga mengundang.
2: Adapun pada pembukaan Pangan Nusa Expo 2026, Menteri Perdagangan turut menyaksikan penandatanganan 10 nota kesepahaman ekspansi kuliner Nusantara ke pasar internasional. Kerjasama mencakup ekspansi 10 merek kuliner Nusantara ke 5 negara, yaitu India, Arab Saudi, Belanda, Malaysia, dan Mesir. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
18: Kita beralih ke informasi mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB mengatakan pihaknya sangat khawatir dengan serangan Israel yang terus berlanjut serta berdampak terhadap warga sipil dan daerah berpenduduk di wilayah Palestina yang diduduki. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA mengatakan bahwa para mitranya yang bekerja di bidang keselamatan dan keamanan mencatat sejumlah serangan udara Israel serta tembakan artileri, ledakan pembongkaran, tembakan angkatan laut, dan penembakan di seluruh kegubernuran di Gaza. Kita ke kabar dari dunia olahraga. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir meminta pembangunan fasilitas olahraga di daerah dilakukan berdasarkan riset dan kebutuhan masyarakat. Erick menegaskan, pembangunan fasilitas olahraga tidak boleh sekedar berorientasi pada penyediaan infrastruktur, tetapi juga harus direncanakan secara matang agar benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat dan tidak berakhir sebagai sebuah proyek yang mangkrak. Hal itu disampaikan Erick dalam konferensi pers usai Forum Nasional Transformasi Kebijakan Kepemudaan dan Keolahragaan bersama dengan Dinas Pemuda dan Olahraga di berbagai provinsi yang berlangsung di Jakarta. Erick menjelaskan, Kemenpora mendukung pembangunan fasilitas olahraga di daerah, namun dukungan tersebut perlu diikuti perencanaan yang tepat serta koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan kementerian terkait.
23: Ya pasti kalau Kemenpora mendukung, tetapi inilah yang kita harus sinkronisasikan pembangunan fasilitas olahraga daerah itu harus ada apa? By design, ada risetnya. Ini kebutuhan yang memang harus ya kita laksanakan karena kepentingan daripada masyarakatnya yang membutuhkan. Bukan hanya kita membangun-membangun akhirnya mangkrak yang tidak digunakan.
18: Konsolidasi antara Kemenpora dan Diaspora Daerah akan dilakukan setahun sekali untuk menyelaraskan program olahraga pusat dan daerah. Erick berharap melalui perencanaan berbasis riset dan koordinasi yang lebih baik, pembangunan fasilitas olahraga dapat menjawab kebutuhan masyarakat serta mendukung kemajuan olahraga nasional.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Escucha tú.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita mencermati dinamika sosial yang terekam di dalam media massa ataupun di sosial media, kita pasti mengerti bahwa ada satu isu yang hingga saat ini itu masih perlu menjadi perhatian, yaitu berkaitan dengan pelarangan pendirian rumah ibadah atau gangguan terhadap mereka yang sedang beribadah. Komnas HAM maupun beberapa NGO yang fokus kepada isu ini mencatat ada puluhan kasus tiap tahunnya yang terjadi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja ini cuma percikan kecil yang memang lumrah terjadi di sebuah masyarakat yang sangat multikultural dan multireligi. Tetapi percikan kecil ini kalau tidak disikapi dengan baik bisa menjadi api yang membakar. Tentu kita tidak berharap akan ada konflik antar umat beragama di tanah ini, di negeri yang kita cintai ini. Justru itulah Pancasila ada sebagai dasar negara, sebagai filosofi luhur untuk bangsa kita, untuk menjadi kekuatan pemersatu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang berlanjut dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga, kesatuan Indonesia, itu sebetulnya menjadi landasan bagi kita, menjadi pengarah agar kita punya sikap toleran yang hakiki. Kita menjalankan prinsip Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangku. Kita boleh saja dan memang seyogianya punya keimanan yang kukuh sesuai dengan tingkat kesadaran kita. Tapi saat yang sama, seyogianya kita menghargai pilihan-pilihan yang berbeda yang diambil oleh warga bangsa Indonesia. Dan tentu dalam praktiknya seperti pendirian rumah ibadah, kalau memang sudah memenuhi izin-izin yang terkait ya, yang memang ditetapkan oleh pemerintah, tidak ada alasan bagi kita untuk menolak atau melarang. Karena orang menjalankan ibadah di tempatnya itu tidak akan mengganggu keimanan kita. Karena kita tentu saja mestinya juga sibuk ataupun menghabiskan waktu untuk hidup dalam kesadaran yang luput sesuai dengan nilai-nilai yang kita ada.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalallahu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pendengar mimbar agama Islam yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini, kita akan berbicara mengenai adab birrul walidain. Bagaimana adab atau etika berbakti kepada kedua orang tua. Kedua orang tua adalah manusia yang paling berjasa dan utama bagi diri seseorang. Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan dalam berbagai tempat di dalam Al-Quran agar berbakti kepada kedua orang tua. Allah menyebutkannya berbarengan dengan pentauhidannya dan memerintahkan para hambanya untuk melaksanakannya sebagaimana begitu banyak ayat-ayat Allah maupun hadis baginda Rasulullah yang menyuruh merintahkan kita untuk berbakti kepada orang tua. Hak kedua orang tua merupakan hak terbesar yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim. Kami akan menyampaikan beberapa adab yang berkaitan dengan masalah berbakti kepada orang tua. Baik hak yang wajib dilakukan semasa orang tua kita masih hidup ataupun setelah meninggal dunia. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di antara hak-hak orang tua ketika masih hidup adalah pertama, mentaati mereka selama tidak mendurhakai Allah. Mentaati kedua orang tua hukumnya wajib atas setiap muslim. Haram hukumnya mendurhakai keduanya. Tidak diperbolehkan sedikit pun mendurhakai mereka berdua kecuali apabila mereka menyuruh untuk menyekutukan Allah atau mendurhakainya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukannya dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuan tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Tidak boleh mentaati makhluk untuk mendurhakai Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata fi ma'siyatillah innama ta'atu fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan untuk mendurhakai Allah. Sesungguhnya ketaatan itu hanya dalam melakukan kebaikan. Adapun jika bukan dalam perkara yang mendurhakai Allah, maka wajib mentaati kedua orang tua selamanya. Dan ini termasuk perkara yang paling diwajibkan. Oleh karena itu, seorang muslim tidak boleh mendurhakai apa saja yang diperintahkan oleh kedua orang tua selama tidak bertentangan dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, yang kedua, berbakti dan merendahkan diri di hadapan kedua orang tua. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa wassayna al-insana biwalidahi ihsana. Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Wa'budullaha wa la tushriku bihi syai'aw wa bilwalidaini ihsana. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapakmu. Perintah berbuat baik ini lebih ditegaskan jika usia kedua orang tua semakin tua dan lanjut hingga kondisi mereka melemah dan sangat membutuhkan bantuan serta perhatian dari anaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْحَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا.
1: Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, رَوِي مَا أَنْفُ

0: summa raghiba anfuh. Summa raghiba anfuh. Man adraka abawahi indal kibar ahaduhuma aw kilayhima summa lam yadkhilal jannah. Sungguh merugi
1: dan sungguh merugi orang yang mendapatkan kedua orang tuanya yang sudah renta atau salah seorang dari mereka kemudian hal itu tidak dapat memasukkan menjadi sebab mereka masuk ke dalam syurganya Allah. Saking besarnya nilai pahala ketika kita mampu membahagiakan orang tua, terlebih ketika mereka dalam keadaan yang sudah lemah. Di antara bakti terhadap kedua orang tua adalah menjauhkan ucapan dan perbuatan yang dapat menyakiti kedua orang tua, walaupun dengan isyarat atau dengan ucapan ah saja. Termasuk berbakti kepada orang tua ialah senantiasa membuat mereka ridha dengan melakukan apa yang mereka inginkan, selama hal itu tidak mendurhakai Allah sebagaimana yang telah disebutkan. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga adab daripada berbakti kepada orang tua adalah merendahkan diri di hadapan keduanya. Tidak boleh mengeraskan suara melebihi suara kedua orang tua atau di hadapan mereka berdua. Tidak boleh juga berjalan di depan mereka, masuk dan keluar mendahului mereka atau menuruti urusan mereka berdua. Rendahkanlah diri di hadapan mereka dengan cara mendahulukan segala urusan mereka, membentangkan kemuliaan untuk mereka, mempersilahkan mereka duduk di tempat yang empuk, menyedorkan bantal, jangan mendahului makan dan minum dan lain sebagainya. Ini adalah daripada adab dan etika terhadap orang tua. Yang keempat adalah berbicara dengan lemah lembut di hadapan mereka. Berbicara dengan lemah lembut merupakan kesempurnaan bakti kepada kedua orang tua dan merendahkan diri di hadapan mereka, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fala taqul lahumā uffin wa lā tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā." Maka sesekali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, cah dan sebagainya. Dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Oleh karena itu berbicaralah. Marilah pendengar yang dirahmati Allah, kita mulai dari hari ini berbicaralah kepada kedua orang tua kita dengan ucapan yang lemah lembut dan baik serta dengan lafaz yang indah. Yang kelima, bagian daripada adab berbakti kepada orang tua adalah menyediakan makanan untuk mereka. Menyediakan makanan juga termasuk bakti kepada kedua orang tua, terutama jika ia memberi mereka makan dari hasil jerih payah kita sendiri. Jadi sepantasnya kita sediakan untuk mereka makanan dan minuman terbaik dan lebih mendahulukan mereka berdua daripada diri kita, anak kita, bahkan istri kita. Yang keenam, meminta izin kepada mereka sebelum berjihad dan pergi untuk urusan lainnya. Apalagi kita yang masih ikut bersab dalam tanggungan nafkah orang tua, hendaknya kemanapun kita pergi, kita menyampaikan dan izin kepada orang tua kita. Izin kepada orang tua diperlukan untuk jihad yang belum ditentukan. Seorang laki-laki datang menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan ditanya, "Ya Rasulullah, apakah aku boleh ikut berjihad?" Beliau balik bertanya, "Apakah kamu masih mempunyai kedua orang tua?" Laki-laki itu menjawab, "Masih." Beliau bersabda, "Berjihadlah dengan cara berbakti kepada orang tua." Maka berbakti kepada orang tua pun dikatakan merupakan bagian daripada jihad. Seseorang laki-laki mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Aku datang membaiatmu untuk hijrah dan aku tinggalkan kedua orang tuaku menangisi kepergianku." Apa dijawab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? "Irji alaihima fadhihuma kama abgaitahuma." Pulanglah dan buatlah mereka tertawa sebagaimana kamu telah membuat mereka menangis. Pendengar yang dirahmati Allah, seorang laki-laki hijrah dari negeri Yaman, lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadanya, "Apakah kamu masih mempunyai kerabat di Yaman?" Laki-laki itu menjawab, "Masih, yaitu kedua orang tuaku." Beliau kembali bertanya, "Apakah mereka berdua mengizinkanmu?" Laki-laki itu menjawab, "Tidak." Lantas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Irji ilaihima fasta'zinhuma fa in adzina laka fajahid wa illa fabir fabirrahuma." Kembalilah kamu kepada mereka dan mintalah izin dari mereka. Jika mereka mengizinkan, maka kamu boleh ikut berjihad. Namun jika tidak, maka berbaktilah kepada keduanya. Pendengar yang dirahmati Allah, seseorang laki-laki berkata kepada beliau, "Aku membaiat Anda untuk berhijrah dan berjihad semata-mata hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau bersabda kepada laki-laki tersebut, "Apakah salah satu kedua orang tuamu masih hidup?" Laki-laki itu menjawab, "Masih, bahkan keduanya masih hidup." Beliau kembali bersabda, "Apakah kamu ingin mendapatkan pahala dari Allah?" Laki itu menjawab, "Iya, tentu." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali berkata, bersabda, "Kembalilah kamu kepada kedua orang tuamu dan berbaktilah kepada keduanya." Kemudian yang ketujuh dari bagian adab berbakti kepada orang tua adalah memberikan harta kepada orang tua menurut jumlah yang mereka inginkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada seorang laki-laki ketika ia berkata, "Ayahku ingin mengambil hartaku." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa anta, ya, anta wa maluka liwalidik. Anta wa maluka liwalidik. Kamu dan hartamu adalah milik ayahmu. Oleh sebab itu hendaklah seorang jangan bersikap bakhil, kikir terhadap orang yang menyebabkan keberadaan dirinya dan memeliharanya ketika kecil dan lemah serta telah berbuat baik kepadanya." Pendengar yang dirahmati Allah, yang kedelapan daripada adab berbakti kepada orang tua, membuat keduanya ridha dengan berbuat baik kepada orang-orang yang dicintai oleh mereka. Hendaknya seseorang membuat kedua orang tuanya ridha dengan berbuat baik kepada saudara, karib kerabat, teman-teman, dan orang-orang yang dekat dengan orang tua kita. Yakni dengan cara memuliakan mereka, menyambung tali silaturahim dengan orang-orang yang baik kepada orang tua kita, menunaikan janji-janji kedua orang tua mereka kita terhadap mereka yang barangkali belum mampu ditepati. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu, yang sembilan, memenuhi sumpah kedua orang tua. Apabila kedua orang tua kita bersumpah kepada anaknya untuk suatu perkara tertentu yang di dalamnya tidak terdapat perbuatan maksiat tentunya, maka wajib bagi seseorang anak untuk memenuhi sumpah keduanya karena itu termasuk hak mereka. Yang ke-10, tidak mencela orang tua dan tidak menyebabkan mereka dicela orang lain. Mencela orang tua dan menyebabkan mereka dicela orang lain termasuk salah satu dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Minal kaba'ir syatmur rajuli walidayh. Qila, wa hal yastamir rajulu walidayh?" Qala na'am, yasubbu abar rajuli fayasubbu abahu wa yasubbu ummahu fayasubbu ummah. Termasuk dosa besar adalah seorang mencela orang tuanya. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa ada orang yang mencela orang tuanya?" Beliau menjawab, "Ada. Ia mencela ayah orang lain, kemudian orang itu membalas mencela orang tuanya. Ia mencela ibu orang lain, lalu orang itu membalas juga mencaci ibunya." Ketika kita mencela ayah, ibu daripada teman kita, saudara kita, kemudian dibalas yang sebaliknya, orang tua kita juga dicela, maka sama artinya dengan kita juga mencela daripada orang tua kita sendiri. Penyayang rahmat Allah Subhanahu wa taala, ini adalah perbuatan dosa yang paling buruk. Orang-orang sering bergurau dan bercanda dengan melakukan perbuatan yang tercela ini. Biasanya perbuatan seperti ini muncul dari orang-orang yang tidak mempunyai kemuliaan di dalam hatinya untuk orang tuanya. Perbuatan semini termasuk dosa besar sebagaimana yang telah kami jelaskan. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ke-11 ada berbakti kepada orang tua. Mendahulukan berbakti kepada ibu daripada ayah. Seseorang laki-laki pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Siapa yang paling berhak mendapatkan perlakuan baik dariku?" Beliau menjawab, "Ibumu." Laki-laki itu bertanya lagi, "Kemudian siapa lagi?" Beliau kembali menjawab, "Ibumu." Laki-laki itu kembali bertanya, "Kemudian siapa lagi?" Beliau menjawab, "Ibumu." "Lalu siapa lagi?" tanyanya. Lalu dijawab, "Ayahmu." Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis di atas tidak bermaksud lebih mentaati ibu dibanding ayah. Sebab mentaati ayah lebih didahulukan jika keduanya menyuruh pada waktu yang sama dan dibolehkan dalam syariat. Alasannya, ibu sendiri diwajibkan untuk taat kepada suaminya, yaitu ayah anaknya. Hanya saja, jika salah seorang mereka menyuruh berbuat taat, dan yang lain menyuruh berbuat maksiat, maka wajib untuk mentaati yang pertama. Maksud lebih mendahulukan berbuat baik kepada ibu, yaitu lebih bersikap lemah lembut, lebih berperilaku baik, lebih memberikan sikap yang lebih halus daripada ayah, lebih memberikan perhatian, perhatian yang jauh lebih besar kepada ibu. Mengapa? Karena dulu juga ibu yang memberikan perhatian yang besar, dan karakteristik seorang ibu yang lembut, yang sensitif perasaannya, maka perlulah kita memberikan perhatian lebih kepada ibu kita tanpa mengurangi perhatian kita kepada ayah kita. Ala kulli hal, berbakti kepada orang tua, baik ibu ataupun ayah, adalah sebuah kemuliaan. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun hak-hak orang tua setelah mereka meninggal dunia. Yang pertama adalah mensolati keduanya. Maksud mensolati di sini adalah mendoakan keduanya. Tentunya ketika orang tua meninggal dan kita masih hidup, kita urusi jenazahnya, mulai memandikannya, mensolatkannya. Ketika ia punya hutang, bagaimana kita bertanggung jawab atas hutang orang tua kita. Ketika ia punya amanah, bagaimana kita melanjutkan amanah orang tua kita. Mendoakan kedua orang tua kita ketika ia sudah meninggal dunia, ini ada termasuk bakti kepada mereka. Oleh karena itu, seorang anak hendaknya lebih sering mendoakan kedua orang tuanya setelah mereka meninggal. Ketika hidup kita doakan, apalagi ketika mereka sudah meninggal, mereka membutuhkan doa-doa dari anak-anak yang soleh dan soleha. Allah maghfir lana zunubana wa walidina wa walidina wa walidina. Allahumma ighfir lana dhunubana wa walidina wa liman syaikhina wa liman habbana wa liman awsana bid-du'a. Ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, ya Allah. Dosa kedua orang tua kami, dosa kedua orang tua kami, guru-guru kami, sahabat dan kerabat kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, apabila selama ini sebagai seorang anak kami belum menjadi anak yang baik dan berbakti kepada orang tua, jika selama ini kami tergolong adalah anak yang durhaka kepada orang tua kami, ampunilah kami, ya Allah. Ampunilah kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, berikanlah petunjuk kepada kami, ya Allah, agar kami selalu mampu bersikap baik terhadap orang tua kami, bisa selalu membuat senyuman di mereka, membawa kebahagiaan bagi mereka, ya Rabbana. Ya Allah, ya Rabbana, kami mohon keturunan yang saleh dan salehah, yang bertakwa kepadamu, yang taat kepadamu dan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berbakti kepada orang tuanya. Ya Allah, ya Rabbana, rahmatilah kedua orang tua kami. Orang tua kami yang sudah di dalam kubur, luaskan kubur mereka. Terangkan kubur mereka, ya Rabbana. Ampuni dosa mereka dan rahmati mereka, ya Rabbana. Rahmati orang tua kami, ya Rabbana. Rabbana hablana min azwazina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina habibina syafiina maulana Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin.

0: inspirasi.
1: Ayo kak, cepat.
2: Pelan-pelan aja deh, gak perlu lari.
1: Aku mau main ayunan ya.
2: Iya, boleh.
1: Kak, abang itu kenapa ya?
2: Yang mana?
1: Itu loh kak, yang duduk di kursi yang ada rodanya.
2: Oh, itu abangnya kakinya sakit, jadi dibantu pakai kursi roda.
1: Oh gitu ya, kasian. Terus kalau mau main bagaimana kak?
2: Ya tetap bisa, coba aja diajak main, pasti abangnya happy.
1: Boleh ya kak, ya sudah adek ke situ ya.
3: Keterbatasan tidak seharusnya membuat mereka berbeda.
4: Di antara gemuruh hutan dan tenangnya aliran Sungai Mahakam, Kalimantan Timur menyimpan harmoni budaya yang hidup dalam setiap tarian, lagu, dan ukiran. Dari kearifan lokal hingga keramahan masyarakat, budaya di bumi etam tumbuh bersama alam menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan. Mari kita jaga, kita rawat, dan terus suarakan harmoni budaya Kalimantan Timur, warisan luhur untuk generasi yang akan datang.

hadir untuk semua. Update berita, edukasi, hiburan, dan budaya sekarang ada dalam satu platform. rri.co.id. Akses sekarang untuk berjuta informasi.

0: FM. Lintas informasi. Pukul 21 waktu Indonesia Tengah, pendengar. Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Penajam Pasir Utara Kalimantan Timur melakukan penggerebekan sarang narkoba di Kelurahan Penajam dan berhasil menangkap seseorang berinisial MAA berusia 22 tahun dan menyita 30 paket sabu dengan berat sekitar 8,45 gram. Dari informasi ini, pendengar, tim operasional Satres Narkoba segera melakukan penyelidikan dan pemantauan di lokasi yang dicurigai dan berhasil menangkap MAA pada Rabu 14 Oktober malam sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia Tengah. Dari penggerebekan dan juga penggeledahan yang dilakukan di tempat kejadian perkara, tim operasional Satres Narkoba Polres Penajam Pasir Utara menyita 30 paket diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 8,45 gram. Kemudian juga menyita uang tunai 848.000 yang ditemukan di dalam tas selempang hitam serta satu unit telepon genggam yang diduga berkaitan dengan aktivitas peredaran narkoba dan masih memerlukan pendalaman melalui proses penyidikan. Penyidik melakukan langkah pendalaman dari penangkapan MAA yang sehari-hari bekerja sebagai sopir tersebut, termasuk pemeriksaan terkait penggunaan narkoba serta menelusuri kemungkinan ada pihak lain yang terlibat dalam jaringan. Demikian Lintas Informasi.
1: Lintas Informasi. Pro 1. Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita sungguh-sungguh mencermati apa yang terjadi di negeri ini, bagaimana persepsi publik tentang apa yang terjadi di negeri ini, salah satu isu yang masih menjadi perhatian besar yang menciptakan keprihatinan adalah tingginya angka korupsi. Dan kita juga tahu bahwa berbagai laporan dari lembaga internasional seringkali menempatkan negara kita itu di papan atas dalam kasus korupsi. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi sementara kita adalah negara yang dasarnya Pancasila? Apakah Pancasila memang memberi ruang bagi tumbuh suburnya korupsi? Tentu saja, jawabannya adalah tidak sama sekali. Kalau kita merujuk kepada prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, tidak ada tempat bagi korupsi. Jadi korupsi adalah sebuah bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai luhur Pancasila. Nah, pertanyaannya, adakah solusi yang berangkat dan berakar dari Pancasila untuk mengatasi masalah ini? Saudara dan saudari, di luar pendekatan sistemik, sebetulnya ada pendekatan kultural. Pancasila harus betul-betul berkilau di sanubari kita. Pancasila sebetul-betul kita hayati sehingga mempengaruhi cara berpikir, berkata, dan bertindak kita. Kalau kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa, kita akan tahu bahwa sebetulnya dari sanubari kita yang paling dalam senantiasa ada tuntunan dalam bersikap dan bertindak. Dari sanubari yang paling dalam sebetulnya selalu ada kekuatan kasih yang murni yang membawa kebahagiaan sejati. Kalau orang sadar bahwa hidupnya selalu bersama dengan sang keberadaan tanpa batas, selalu dia bisa merasakan kebahagiaan yang muncul dari lubuk hatinya, maka dia akan terjauhkan dari ilusi kebahagiaan. Orang itu korupsi karena membayangkan dengan banyak uang dia akan bahagia, padahal mencapai kebahagiaan itu sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita menyadari keberadaan Tuhan yang Maha Esa, yang membuat kita juga mengerti tentang apa itu makna dari kasih yang universal, mestinya kita tidak punya rasa tega untuk mengkorupsi apapun. Mestinya kita tidak punya kekejaman yang membuat orang lain menjadi menderita, apalagi yang menderita itu adalah rakyat banyak. Ya, kita memang perlu untuk kembali sungguh-sungguh merenungkan Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
0: Ya, benar. Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, saat ini kita sudah 5 menit ya, tinggalkan pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Dan saatnya kami hadirkan drama radio kali ini dengan judul Langkah Kecil Untuk Ibu, produksi dari RRI Padang.
3: Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Raka, bangun nak. Jangan sampai kalah berangkat sekolahnya kalah cepat sama ayam. Ayo bangun.
1: Aduh bu, emang ayam-ayamnya udah bangun?
0: Ayo bangun.
1: Berarti ayam lebih rajin dari Raka ya bu ya?
0: Nah makanya kamu jangan kalah sama ayam. Ayo nak, siap-siap ayo.
1: Kalau ayam bisa sekolah, mungkin dia juga dapat beasiswa kali ya bu ya?
0: Bisa saja kamu ini. Sudah, sana mandi.
2: Di balik candaan kecil setiap pagi, ada perjuangan besar yang tidak banyak diketahui Raka. Setiap malam, tangan ibu yang lelah tetap bekerja agar anaknya bisa mengejar mimpi.

0: juga tangan pekerja, nak. Kamu belum tidur?
1: Belum, Bu. Ibu, kenapa lemas? Ibu sakit ya?
0: Tidak. Ibu baik-baik saja kok. Ibu sehat kok, nak.
1: Jangan bohongin Raka, Bu.
0: Ibu cuma capek sedikit. Sudah, sana kamu tidur ya. Besok kan sekolah.
1: Ibu, kalau ibu capek, Raka berhenti sekolah aja gimana, Bu?
0: Apa?
1: Raka tidak mau ibu sakit.
0: Raka, jangan pernah kamu bilang begitu ya, nak. Ibu baik-baik saja.
1: Tapi selama ini ibu kan bekerja sendirian.
0: Raka, dengar ibu ya, nak. Dulu ibu telah kehilangan banyak hal. Tapi ibu sama sekali tidak pernah merasa bahwa ibu kehilangan. Karena ibu punya kamu. Jangan biarkan perjuangan ibu membuat kamu menyerah ya. Cuma kamu yang ibu punya, Raka.
2: Raka, ibu punya kabar baik.
1: Wah, apa itu, Bu?
2: Kamu terpilih mengikuti lomba olimpiade tingkat nasional mewakili sekolah kita.
1: Hah, serius, Bu?
2: Ibu tidak bercanda, Raka. Ibu serius. Kalau menang, kamu bisa mendapatkan beasiswa nantinya.
3: Wah, akhirnya si tukang tidur pagi ini punya kesempatan jadi orang besar juga ya.
1: Hei, Dina, aku udah berubah ya.
3: Iya sih, si Raka kan sekarang bangunnya lebih cepat. Dari jam 7 jadi jam 6 lewat 50.
1: Dina, itu namanya perkembangan.
2: Aduh, kalian ini. Yang penting semangat ya, Raka, Dina.
4: Namun kebahagiaan itu berubah menjadi kegelisahan. Raka mengetahui biaya persiapan lomba cukup besar.
1: Kalau aku ikut, ibu pasti harus bekerja lebih keras lagi.

0: sama guru kemarin diminta untuk ikut lomba olimpiade tingkat nasional mewakili sekolah kita.
1: Apa? Tingkat nasional? Ibu bahagia sekali mendengarnya, Nak.
0: Tapi Bu, kayaknya Raka tidak jadi ikut lombanya deh.
1: Hah? Kenapa?
0: Karena Raka tidak mau melihat ibu sakit karena mengejar mimpi Raka. Raka tuh udah dapat info berapa biaya yang harus disediakan untuk ikut lomba ini, Bu. Jadi cukup besar biayanya.
1: Jadi selama ini Raka pikir ibu berkorban karena terpaksa. Nak, ibu bekerja buat kamu dan masa depan kamu, bukan karena kamu beban, sayang. Raka jangan bicara begitu. Kamu harus tetap ikut ya.
0: Tapi Raka takut ibu kelelahan. Raka juga cuma punya ibu dalam hidup Raka, Bu.
1: Nak, ibu lebih lelah kalau melihat anak ibu menyerah daripada lelah bekerja. Dulu saat ayahmu pergi, ibu hampir berhenti berharap. Tapi ketika melihat kamu tumbuh, ibunya alasan untuk kuat.
0: Ibu. Ibu. Ibu.
1: Jangan kecilkan perjuangan ibu, ya. Pokoknya kamu jangan pernah berhenti bermimpi.
2: Hei, yang suka tidur. Loh, Raka, kamu kok kelihatan beda gitu ya? Kenapa murung gitu sih?
0: Enggak, aku gak murung kok.
2: Ngomong-ngomong, gimana sama lomba kamu? Jadi ikut gak?
0: Aku tetap ikut lomba kok, Dina.
2: Ya, bagus dong. Terus, sekarang lagi mikirin apa sih?
0: Ya, gini. Tapi aku takut, Din.
2: Hah, takut kenapa? Takut gagal?
0: Takut berhasil.
2: Maksudnya gimana, Rak?
0: Kalau aku berhasil, aku takut ibu semakin banyak berharap, Din. Tapi kalau aku gagal, aku merasa semua pengorbanan ibu sia-sia. Aku cuma anak tukang pijet, Din. Kadang aku merasa mimpiku terlalu tinggi.
2: Kamu itu jangan pernah malu dengan pekerjaan ibu kamu, Raka.
0: Aku tidak malu, Din.
2: Iya, aku paham. Kamu justru terlalu bangga sampai lupa satu hal.
0: Apa tuh?
2: Ibu kamu tidak butuh anak yang sempurna. Ibu kamu cuma butuh anak yang mau berusaha. Ya, seperti kamu saat ini, berusaha dengan giat untuk menggapai cita-cita kamu.

0: Raka, apapun hasilnya, kamu sudah membuktikan sesuatu.
1: Apa itu, Bu?
0: Kamu sudah membuktikan bahwa anak seorang tukang pijit juga bisa berdiri di tempat yang tinggi.

0: Ibu,
1: kamu sudah pulang, Nak?
0: Bu, Raka menang.
1: Apa? Kamu menang? Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, Bu. Raka menang. Ini untuk Ibu.
1: Selamat ya, Nak. Tapi tidak, ini untuk kamu. Ini hasil dari usaha dan perjuangan kamu, Raka.
0: Tidak, Bu. Setiap langkah yang Raka ayunkan, ada tangan Ibu yang menopang.
1: Ibu cuma melakukan apa yang harus dilakukan seorang ibu, Nak. Raka anak ibu satu-satunya.
0: Ya, Bu, suatu hari nanti Raka ingin tangan ibu tidak lagi bekerja karena kelelahan. Kalau bukan karena ibu yang setiap hari bekerja untuk Raka, tidak mungkin Raka sampai di titik ini, Bu.
1: Ibu tidak pernah berharap untuk dibalas, Nak. Ibu hanya ingin melihat anak ibu sukses dan bahagia.
0: Tangan ibu mungkin kasar karena bekerja, tapi dari tangan itulah Raka belajar arti perjuangan, Bu. Mulai sekarang biarkan Raka yang berjuang untuk ibu ya.
1: Raka, terima kasih, Anak.
2: Perjuangan orang tua mungkin tidak selalu terlihat. Namun pada setiap langkah seorang anak, selalu ada doa dan pengorbanan yang mengiringi, menghantarkannya pada kesuksesan. Sukses terbesar bukanlah ketika mencapai mimpi, tetapi di saat orang yang berjuang bersama kita dapat tersenyum melihat tercapainya mimpi tersebut. Demikian drama radio produksi RRI Padang dengan para pemain Robi Ahyadi sebagai Raka, Rita Ismail sebagai ibu, Hasrini Fitria Kamal sebagai guru, dan Yulia Dwi Atmi sebagai Dina. Teknik rekaman dan editing, Bobby Nabula. Sampai jumpa.

talk show menarik dan program spesial dari RRI. Semua ada di aplikasi RRI Digital. Download sekarang.

sudah gak asing kan dengan lagu Lingsir Wengi? Lagu yang berhasil membuat kita merinding ini pasti selalu terkesan horor dan mistis setiap didengar. Lagu asli Lingsir Wengi ini diciptakan oleh Sunan Kalijaga. Lingsir Wengi sendiri berarti menjelang tengah malam. Lagu ini awalnya berfungsi sebagai dakwah Sunan Kalijaga yang biasanya disenandungkan setelah sholat malam, yang mana isinya mengisyaratkan doa kepada Tuhan. Lagu asli versi Sunan Kalijaga lebih panjang dan liriknya berisikan munajat serta doa yang maknanya sangat dalam. Namun sayangnya, lagu Lingsir Wengi yang saat ini kita dengar di film-film horor telah mengalami perubahan versi dari aslinya sehingga lirik dan nadanya terkesan mistis dan seram.

101 Radio Republik Indonesia Samarinda. Demikian tadi rangkaian sajian acara Samarinda Malam dan juga drama radio sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda ya. Sesaat lagi pendengar, sajian acara obrolan komunitas juga akan mengisi ruang dengar Anda. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: estás?
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, apa kabar Anda malam ini? Semoga sehat selalu, bahagia, dan senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Melalui sesi obrolan komunitas kali ini, kita akan mengulas sebuah gerakan yang memiliki kepedulian besar terhadap masa depan bangsa, khususnya dalam upaya memerangi penyalahgunaan narkoba dan menyelamatkan generasi muda. Gerakan tersebut bernama Ganas Anar, kependekan dari gerakan anti maksud kami Gerakan Nasional Anti Narkoba yang berada di lingkungan Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, narkoba bukan sekedar persoalan hukum atau kriminalitas. Penyalahgunaan narkoba juga dapat merusak kesehatan, mengganggu pendidikan, menghancurkan hubungan keluarga, dan menghambat masa depan seseorang. Karena itu, pencegahannya membutuhkan keterlibatan banyak pihak, termasuk tokoh agama, keluarga, lembaga pendidikan, pemerintah, dan juga masyarakat. Ganas Anar MUI hadir sebagai bagian dari upaya tersebut. Gerakan ini mendorong edukasi kepada masyarakat, penguatan nilai moral dan spiritual, serta kerjasama lintas lembaga untuk mencegah penyalahgunaan narkoba. Dalam berbagai pemberitaan MUI, peran Ganas Anar tidak hanya diarahkan pada penyampaian bahwa narkoba berbahaya dan harus dijauhi. Gerakan ini juga mendorong pendampingan keluarga, edukasi masyarakat, serta dukungan bagi upaya pemulihan mereka yang terdampak penyalahgunaan narkoba. Kegiatan di tingkat nasional juga menunjukkan upaya memperkuat gerakan tersebut. Dan pada 24 hingga 27 September 2026, Ganas Anar MUI menggelar penguatan kapasitas pengurus dan rapat koordinasi nasional di PPSDM BNN Lido, Bogor, dan Jawa Barat. Kegiatan bertema Perang Semesta Lawan Narkoba untuk mewujudkan Indonesia bersih itu menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi pengurus pusat dan daerah. Di Kalimantan Timur sendiri, semangat serupa disampaikan melalui talk show Ganas Anar MUI Kaltim di Samarinda, di tepatnya pada 8 Agustus 2026. Kegiatan tersebut mempertemukan unsur MUI, BNN, kepolisian, dan masyarakat untuk membangun kesadaran bersama dalam melindungi generasi muda. Pendengar, sebelum kita lanjut pada sesi berikutnya, kita nikmati dulu lagu dan inforama berikut ini.

0: Jiwaku ditanam. Puluhan tahun ku tumbuh menguat. Daunku hijau rindang. Rantingku indah menari tertiup angin. Kicau burung menjadi musik hidupku. Tangan-tangan itu sudah menanti. Siapa yang mau menanamku kembali?
1: Indonesia itu keberagaman.
2: Indonesia itu toleransi.
3: Indonesia itu tangguh.
4: Indonesia itu pekerja keras.
5: Indonesia itu senyuman.
2: Indonesia itu kulinernya mantap.
6: Right or wrong, Indonesia is my country.
7: Hujan emas di negeri orang, lebih baik hujan batu di negeri sendiri.
8: Aku cinta Indonesia.
2: Aku cinta Indonesia.

Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kita kembali lagi dalam ulasan mengenai Gerakan Nasional Anti Narkoba Majelis Ulama Indonesia atau Ganas Anar MUI. Jika pada sesi sebelumnya kita mengenal peran gerakan ini dalam membangun kepedulian masyarakat, nah kali ini kita akan berbicara tentang lingkungan yang paling dekat dengan kehidupan setiap anak, yaitu keluarga. Mengapa keluarga begitu penting? Karena sebelum mengenal dunia luar, anak terlebih dahulu belajar tentang nilai kehidupan, kepercayaan, tanggung jawab, dan cara mengambil keputusan dari orang-orang terdekatnya. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, dalam pemberitaan MUI, Ganas Anar menekankan pentingnya peran keluarga dalam mencegah penyalahgunaan narkoba. Anak-anak dan remaja perlu dibekali pengetahuan agar mampu mengenali risiko, menghadapi tekanan pergaulan, serta berani menolak ajakan yang membahayakan dirinya. Namun, mendidik anak agar menjauhi narkoba tidak cukup hanya dengan memberikan larangan. Orang tua juga perlu membangun komunikasi yang terbuka, meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita anak, memahami pergaulannya, serta menciptakan suasana rumah yang aman bagi anak untuk berbagai masalah yang mereka hadapi. Ketika anak menghadapi tekanan, kekecewaan atau persoalan pertemanan, kehadiran orang tua yang mau mendengar dapat menjadi sumber dukungan yang sangat berarti. Di era digital, kewaspadaan juga perlu diperluas. Media sosial dan aplikasi komunikasi dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan informasi yang bermanfaat, tetapi juga berpotensi disalahgunakan untuk menawarkan atau mengatur transaksi narkotika. Oleh karena itu, anak perlu dibekali literasi digital, termasuk kemampuan mengenali tawaran, mencurigakan, dan keberanian untuk tidak mengikuti ajakan yang berisiko. Ganas Anar MUI Kalimantan Timur juga menyoroti pentingnya menjadikan sekolah, tempat ibadah, komunitas, dan keluarga sebagai bagian dari lingkungan perlindungan anak. Pendidikan tentang bahaya narkoba perlu disampaikan secara komunikatif, sesuai usia, dan juga dekat dengan kehidupan sehari-hari generasi muda. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Samarinda.

Tahukah kamu, lesung pipi atau dimple adalah ciri fisik yang unik dan menggemaskan. Lesung pipi terbentuk saat seseorang tersenyum atau tertawa, menambah pesona pada wajah. Lesung pipi menjadi tren kecantikan terutama di Korea Selatan dan Jepang, dengan banyak orang yang ingin mendapatkannya secara buatan. Ciri ini bisa diturunkan secara genetik. Jadi, jika orang tua memiliki lesung pipi, kemungkinan kita juga akan mewarisinya. Lesung pipi sering dianggap sebagai tanda kebahagiaan, memberikan kesan ceria dan ramah pada wajah. Hanya sekitar 20% populasi dunia yang memiliki lesung pipi alami, menjadikannya ciri yang istimewa. Lesung pipi bisa mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, memberikan keunikan pada wajah. Kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Lesung pipi hanyalah salah satu ciri yang bisa menambah daya tarik, tetapi yang terpenting adalah tetap bangga dengan diri sendiri. Lesung pipi adalah pesona unik.

0: unik yang membuat wajah makin menarik dan menggemaskan. Jadi, apakah kamu memiliki lesung pipi alami atau tidak? Ingatlah bahwa kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Tetaplah bangga dengan diri sendiri, termasuk jika kamu memiliki lesung pipi yang menggemaskan.
1: Saya Adia. Mungkin sama seperti kalian, saya memilih jalan yang lebih mudah dan menyenangkan. Karena pekerjaan ini sangatlah nyata dan kapanpun bisa dilakukan. Ya, judi online. Judi online ini telah merubah duniaku. Yang dulunya saya tidak bisa memenuhi segala keinginan saya, namun kini, semenjak kujalani dan terus melakukannya, apapun yang saya inginkan bisa terwujud dengan mudah pada hari itu juga. Namun, seiring berjalannya waktu, semakin jauh saya melangkah, semakin jauh pula kemenangan yang saya hasilkan. Setiap kali saya mencoba memainkannya, kemenangan itu tidak lagi berpihak pada saya. Dan kemenangan kecil ini pun berubah menjadi kekalahan yang besar, yang menyebabkan utang menumpuk di mana-mana. Ya, saya telah terjebak dalam lingkaran setan. Kini, setiap saya melangkah, yang ada hanyalah kesulitan dan penderitaan. Tidak ada lagi kebenaran yang menghampiri saya. Hingga akhirnya, saya pun sadar. Dan saya mencoba berbalik arah ke jalan yang benar. Meskipun itu sulit untuk dijalani, karena saya percaya di ujung jalan sana ada harapan dan kebahagiaan. Mencari jalan yang benar mungkin sulit, tapi penuh kebahagiaan yang menjanjikan. Setiap taruhan dalam judi online adalah taruhan terhadap masa depanmu. Pilihlah untuk bertaruh pada potensi dan impian.

Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kita sampai pada sesi ketiga sekaligus penutup ulasan tentang Gerakan Nasional Anti-Narkoba Majelis Ulama Indonesia, Ganas Anar MUI. Perjuangan melawan narkoba merupakan pekerjaan besar yang tidak dapat diselesaikan oleh satu lembaga saja. Diperlukan kerjasama yang berkelanjutan, terlebih ketika pola peredaran narkotika semakin kompleks dan dapat memanfaatkan perkembangan teknologi. Lantas, bagaimana masyarakat dapat mengambil bagian dalam gerakan menyelamatkan generasi muda ini? Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, salah satu tantangan yang menjadi perhatian Ganas Anar MUI adalah dugaan penyalahgunaan liquid vape sebagai media peredaran zat narkotika. Dalam pemberitaan MUI, pada Mei 2026, Ketua Ganas Anar MUI, Nur Sidarta, mengingatkan bahwa produk yang secara umum dikenal legal dapat disalahgunakan apabila dicampur atau disusupi zat terlarang. Hal ini menjadi pengingat bahwa masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan tanpa membuat tuduhan sembarangan. Tidak setiap pengguna vape terlibat narkotika. Yang perlu diperhatikan adalah adanya indikasi penyalahgunaan zat terlarang, informasi yang dapat diverifikasi, serta penanganan oleh pihak yang berwenang. Pada September 2026, Ganas Anar MUI juga memperkuat koordinasi melalui rapat koordinasi nasional dan kegiatan peningkatan kapasitas pengurus. Dalam forum tersebut, MUI menekankan peran ulama sebagai pembimbing umat melalui dakwah dan edukasi, pendampingan keluarga, serta kerjasama dengan pemerintah, BNN, aparat penegak hukum, organisasi masyarakat, dan unsur lainnya. Di Kalimantan Timur, semangat kolaborasi juga tampak dalam kegiatan Ganas Anar MUI Kaltim bersama unsur BNN, kepolisian, dan masyarakat. Dalam gerakan ini diarahkan untuk membangun generasi yang sehat, cerdas, berkarakter, dan mampu menolak pengaruh narkoba. Lalu, apa yang kita lakukan sebagai masyarakat? Yang pertama, jangan pernah mencoba narkoba hanya untuk karena rasa ingin tahu atau tekanan teman. Dan yang kedua, jangan mudah mempercayai tawaran zat atau produk yang tidak jelas kandungannya. Ketiga, laporkan dugaan peredaran narkotika melalui saluran resmi kepolisian atau BNN. Dan yang keempat, dukung edukasi serta pendampingan bagi mereka yang membutuhkan pertolongan. Mari kita mulai dari lingkungan terdekat. Jangan memberikan ruang bagi penyalahgunaan narkoba. Jangan diam terhadap dugaan peredaran yang membahayakan. Dan jangan menutup pintu bagi mereka yang membutuhkan pertolongan untuk dipulihkan. Kepada para orang tua, dampingi anak-anak kita. Kepada para pendidik, tanamkan pengetahuan dan karakter. Dan kepada para tokoh agama dan masyarakat, mari terus menyebarkan pesan kebaikan dan kepedulian. Sebab, menyelamatkan generasi muda bukan hanya tugas satu organisasi, melainkan tanggung jawab kita bersama. Saya pamit undur diri dari ulasan 3 sesi mengenai Ganas Anar MUI. Terima kasih telah setia bersama Pro 1 RRI Samarinda. Semoga kita senantiasa diberi kekuatan untuk menjaga keluarga, melindungi generasi muda, dan membangun masyarakat yang sehat serta bebas dari penyalahgunaan narkoba. Salam sehat, salam peduli, dan sampai jumpa dalam program berikutnya.

0: nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
1: Sibuk atau sombong? Yuk, sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.
2: Kak Elo, bisa pengen jadi pilot ya?
3: Iya dong, keren kan?
2: Kalau aku pengen jadi artis.

cita-citamu? Yang penting, sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.

berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari Pulau Ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

0: 97,6 FM.
1: Pro 1 RRI Samarinda.
0: Instagram dan Facebook RRI Pro 1 Samarinda.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Ya, mendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, tepat pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Rangkaian akhir acara kita malam hari ini, kami hadir dalam program Ruang Rindu.

0: Ya, pendengar Pro Satu Radio Republik Indonesia Samarinda, sajian Ruang Rindu malam hari ini kami hadir, saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya, ada Joy. Selamat malam rekan Joy.
1: Selamat malam pendengar Pro Satu.
0: Iya, masih semangat ya?
1: Iya, masih semangat Pak.
0: Iya, artinya kita masih siap menemani pendengar kita hingga nanti merapat pada pukul 00 waktu Indonesia Tengah ya. Ya, pendengar Pro Satu dari Samarinda, seperti biasa kami juga mengundang Anda ya untuk berpartisipasi di rangkaian sajian Ruang Rindu malam hari ini dengan sajian atau list lagu kita yang sudah disiapkan oleh music director kita malam hari ini. Ada Lobo, How Can I Tell Her, ada Tompi, Bujangan, Krisa, Pergilah Kasih, Rafika Duri, Pilar, Andi Maria Matalata, Bimbang, ada Dewi Dewi, Begitu Salah, Begitu Benar, ada Rosa, Firefly, kemudian Samson, Masih, kemudian ada Kenny Loggins ya, Now That I Know Love, Harvey Malaiholo, Ternyata Hasrat dan Cinta dari Paris RM, ada La Vie en Rose, Louis Armstrong, kemudian Diana Nasution, Kata Hatiku, Trio Lanjut, Satu Wajah Berjuta Ingatan, Adele, Easy on Me, kemudian Pongki Barata, Aku, Kau dan Kereta, Rita Sita Dewi, Satu Bintang di Langit Kelam, Christine Panjaitan, Burung-Burung Putih, ada Eagles Hotel California. Christine Panjaitan ada dua ya, Iya, itu yang terakhir ya, Hotel California dari Eagle. Ya pendengar, ada beberapa lagu yang sudah kita siapkan di list ya, untuk Anda bisa berpartisipasi seperti biasa. Di mana jalur kita rekan Joy?
1: Iya, pendengar bisa telepon melalui 0805 maksud kami 743495 atau di 736566 atau bisa melalui WhatsApp di 0811 5544976.
0: Iya, dan tempatnya sudah ada langsung bergabung ya, padahal tema kita belum kita sampaikan ya, yang sudah menunggu di jalur WhatsApp ya, bersabar, tapi sudah kita angkat ini, nanti kita akan sapa. Ya, tema kita malam hari ini adalah seputar ini peristiwa yang barusan mungkin kita tahu ya, kita dengar dan juga kita baca informasinya. Sesaat lengah segalanya berubah, belajar dari tragedi dan juga kelalaian. Ya pendengar Pro Satu di Samarinda, semoga malam ini kita semua berada dalam keadaan sehat ya, dan juga tenang, berkumpul bersama orang-orang kita cintai. Dan malam ini mari kita sejenak berhenti dari kesibukan, menenangkan pikiran dan melihat kembali bagaimana kita menjalani kehidupan.
1: Iya, dan ada kalanya kita menganggap sesuatu masih aman. Kita merasa anak-anak baik-baik saja, meski sesaat tidak terawasi. Kita merasa masih memiliki cukup waktu untuk memperhatikan hal-hal yang sebenarnya sangat penting. Namun, kehidupan mengajarkan bahwa keadaan bisa berubah dalam hitungan detik.
0: Itu dia, tapi kita sapa dulu pendengar kita sudah menunggu di jalur telepon.
1: Iya.
0: Ya. Ada Jula Serondeng ini, halo selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ruang Rindu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bang Serondeng, Jula Serondeng?
2: Alhamdulillah sehat walafiat Bang Pandi dengan Mbak Rivita kan ya.
0: Dengan rekan saya Joy.
1: Halo Jula.
2: Lupa apa sama Mbak Joy ini.
0: Lupa ya masih ya.
2: Ya maaf ya Mbak Jula, aku
1: tidak apa-apa Pak. Tidak apa-apa Jula.
2: Ya kemudian chat all pet Mbak Joy dengan Bang Padil ya.
0: Amin.
2: Lagunya anu Bang Padil, Christine Panjaitan.
0: Christine Panjaitan. Wow, ini burung-burung putih. Burung-burung
2: putih Bang Padil dengan Mbak Joy.
0: Terbanglah gitu ya.
2: Mantap ya suaranya Bang Padil ya.
0: Gitu ya. Wah, padahal saya gak bisa nyanyi loh ya.
2: Apa tadi Bang Padil temanya kurang jelas tadi itu?
0: Nah, ini tentang kejadian yang barusan mungkin kita dengar ya. Yaitu ini ada beberapa kejadian ya dalam beberapa akhir ini. Yang peristiwa yang terjadi, seorang anak yang terjatuh dari lantai 5 sebuah hotel di Kalimantan Timur ya, di salah satu hotel ya.
2: Iya, saya monitor juga itu. Saya lihat itu.
0: Kemudian yang terjadi juga terkait kebakaran lahan, di mana yang diduga juga masih diduga ya, apakah pelaku atau tidak. Untuk kebakaran lahan tersebut yang meninggal. Oke, baik. Ini kelalaian kita. Artinya bagaimana peran orang tua dalam menjaga anak, karena ini yang menjadi topik kita ya. Artinya keluarga adalah segalanya untuk kita, dan ternyata kelalaian orang tua juga bisa mengubah segalanya.
2: Oke, Bang Fadil. Saya akan udah bercucu juga itu hanya julak nih.
0: Ada cucu ya.
2: Jadi untuk para orang tua dan kakek-kakek atau masih kan orang tua kayak kita ini kan kakek hitungannya.
0: Iya.
2: Jadi hati-hati kalau membawa anak kemanapun, dimanapun. Ya Bang Fadil ya.
0: Betul.
2: Termasuk di mall-mall kah.
0: Yeah.
2: Pokoknya membawa di jalan kemanapun kita membawa, jangan sampai dilepas ya Bang Fadil ya.
0: Betul. Jangan sampai lengah.
2: Lengah tuh, wah itu sangat sangat fatal kalau sampai lengah tuh Bang Fadil.
0: Betul, itu dia.
2: Jangan, kalau bisa jangan dilepas itu, kalau umur-umur yang 10 tahun, 5 tahun atau di bawah 10 tahun ya Bang Fadil ya. Itu tuh sangat menyayangkan keluarga tuh, kalau sampai terjadi yang tidak diinginkan, yang kayak di hotel mana tuh Bang Fadil ya.
0: Ya, gak usah disebut. Oke,
2: itu saya tuh ngeri juga melihat palingnya tuh, waduh.
0: Ya,
2: ringnya pernah waktu itu.
0: Yang penting di salah satu. Yang penting di salah satu hotel gitu ya, salah satu tempat gitu ya.
2: Itu yang terjadi kebakaran di Tenggarung di Bang Fadil sangat aduh.
0: Itu.
2: Ngeri juga Bang Fadil.
0: Ya.
2: Yang
0: anak-anaknya dua bersama Pak Ustadz ya, orang tuanya ya.
2: Mudah-mudahan aja Bang Fadil meninggalnya beliau itu dengan husnul khatimah Bang Fadil.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Insya Allah itu akan mati syahid Bang Fadil.
0: Amin. Oke, siap.
2: Jadi itu aja Bang Fadil lah kita anunya, mudah aja set walpiat. Salam Bang Fadil sedikit dengan silakan. Baju ya.
0: Oke, silakan.
2: Lemnya ada Pak Sigit, ada Sulaiman Tatila, ada Arman Maulana, Sepul Koko, Bunda Ika, Bunda Asi, Bunda Juli, Sepul Bunda apa ya, Aulia Dahlan ya Bang Fadil ya.
0: Aulia Dahlan.
2: Ya pokoknya Bang Fadil salam semuanya aja dimanapun berada, ruang lindu mudah-mudahan sehat walafiat.
0: Oke.
2: Untuk Bang Fadil dan Mbak Jo ya.
0: Betul.
2: Mbak Jo nya mana dari suaranya?
1: Halo Julak, saya mendengarkan cerita Julak dari ya, tadi.
2: Mudah-mudahan Mbak Jo dengan Bang Fadil sehat walafiat sekeluarga.
1: Amin. Terima kasih Julak.
0: Siap.
1: Amin.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Julak Serondeng ada di Luwaku lo ini ya. Ya, yang sudah menanti di jalur telepon dari tadi nih, bersabar menanti ya. Oke, halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Mbak Joy, Bang Fadil.
0: Wih, langsung hafal ya.
3: Ya.
0: Langsung hafal dengan Joy ya.
3: 20 tahun bermain radio, pasti hafal sekali aja dengan tahu. Joy.
0: Iya.
3: Ini Bang Mamat, Muhammad Ibrahim nama asli, bukan nama samaran.
0: Oke.
3: Okay. Jadi langsung ini Bang Fadil ya. Saya kejadian tuh sekitar 30 tahun lalu, di pasar pagi. Waktu itu kan masih satu arah.
0: Iya.
3: Kita kan jalan. Terus kena anak kecil. Terus tuh gulung-gulung. Wah, jadi saya disalahkan kan? Disalahkan Bang Fadil. Terus tuh ada yang ngambil perhatian. Ya mohon maaf lah, nggak usah sebut-sebut orangnya. Di depan hotel, nggak usah sebut namanya hotelnya. Yeah. Saya kena, wah saya mau dikeroyok. Pakai cangkul sampah itu. Pak, bapaknya ikut-ikut, didorong-dorong. Kalau di kampung ini dipukuli.
0: Okay.
3: Saya punya pengacara loh Pak. Bapak silahkannya pukul, nggak masalah. Ya kan, mundur dia Bang Fadil. Nah, okay. Jadi jangan ikut-ikut. Ibu ini saya tidak menyalahkan. Kalau mbak bawa anak tuh, dipegang anaknya, ya kan Bang Fadil ya?
0: Betul.
3: Ini nggak dipegang, nyelonong dia nyebrang sendiri. Ya namanya kita badan berat gini kan, nggak apa-apa. Jadi saya bilang gini, Bu bawa ke rumah sakit aja. Nanti saya tanggung jawab. Nggak mau Bang Fadil, datanglah suaminya. Apa nih katanya kan? Ini nggak saya, ini Pak, dia nyebrang, nyelonong aja. Jadi kan kena airnya, kena sutam. Bonggol pala Bang Fadil. Nah, enggak mau kan? Ya sudah. Ini fotokopi dengan SIM ya. Okay. Kalau ada apa-apa tolong nanti dihubungi. Ah gitu Bang Fadil. Jadi kalau bawa anak itu dipegang, nah sama kan. Mungkin orang tuanya itu menganggap itu sudah safety di hotel itu Bang Fadil. Hotel itu jangan nama ya.
0: Oke.
3: Okay. Nah, mungkin naik-naik namanya anak kecil ini kan labil. Dia mau tahu. Lihat ke bawah, mungkin ada mainan Bang Fadil ya. Dia punya itu jatuh. ya, diambil.
0: Nah, artinya pengawasan
3: jadi,
0: kita ya.
3: Hati-hati dengan anak-anak yang labil.
0: Betul.
3: Bang Badar, ya.
0: Oh, okay,
3: ya, saya ingat tuh peristiwa saya tuh, wah mau diajar 6 orang Bang Badar. Bawa cangkul tuh, cangkul garuknya tajam itu. Waduh, saya bilang, "Bapak, ngancam sudah kena hukum. Perbuatan yang tidak menyenangkan kan ada undang-undang semua itu."
0: Siap.
3: Nah, okelah, lagunya apa nih?
0: Lagunya tadi yang sudah direquest ada Burung-Burung Putih. Masih ada Lobo, Tompi, Krisa, Rapi.
3: Lobo apa judulnya?
0: Lobo, How Can I Tell Her.
3: Ya sudah, kalau gitu ya. Saya sampai dikit ya.
0: Oke, okay, silakan.
3: Pak Yuli, terus itu Pak ini nah, Pak Sigit ya, Pak Daud, Ibu Asih, kemudian Siana nih, Ibu Ibu Is yang di Juanda tuh monitor juga.
0: Iya.
3: Buat semuanya ya yang lagi monitor ya. Nah, itu satu lagi Bang Badar ya. Segala kebakaran.
0: Betul.
3: Siapkan apar di rumah Bang Badar. Saya bukan sombong, punya mah tuh yang 9 kilo Mbak Joy. Mbak Joy diam aja dia.
1: Saya mendengar Pak Mamat juga di sini.
3: Nah, saya suka bercanda. Nah, terus itu saya sapa nih Bang ini nah, Bang Rudi di Pasundan.
0: Oke.
3: Jadi suara kita bertiga nih dirindukan loh ya. Lihat orang suaranya dirindukan, apalagi orangnya ya Mbak Joy ya.
1: Suara
3: Mamat yang selalu dirindukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Mamat yang ada di Samarinda, tepatnya di Kampung Jawa. Oke, kita sapa lagi nih. Yang mana disapa dulu nih? WA atau yang mana? Sudah ditelepon WA dulu kita sapa. Halo, selamat malam Bang Ajis yang ada di Bengkuring ini.
4: Oh, masih ingat kah suara saya?
0: Suaranya enggak, masalahnya sudah lama enggak bergabung. Ini mungkin agak menjauh atau volume radionya bisa diturunkan Pak Pak Ajis?
4: Lama enggak berjumpa kita ya.
0: Makanya volume radionya diturunkan supaya enak kita ngobrol ya. Masih di Bengkuring ya?
4: Oh, masih di Bengkuring.
0: Saya kira sudah pindah kota.
4: Orangnya mondar-mandir aja.
0: Oh, mondar-mandir aja. Awas mondar-mandir jadinya pusing nanti ya.
4: Mabuk.
0: Iya, ini saya enggak sendiri loh, ada rekan saya, ada Joy ini.
4: Iya, aku makanya udah lama kemendengar tadi saya tidak sengaja menunggu siapa suaranya, apa tangannya mantan gubernur kita setelah bisa tengahin.
0: Ah, itu dia. Gimana kabar?
4: Kabar baik aja ini.
0: Oke.
4: Okay. Alhamdulillah. Aku mau kenal sama ibu pendamping kita itu siapa namanya?
0: Oke, okay, ibu pendamping yang mana?
4: Yang okay, pasangan mamam ini yang dua di RRI.
1: Halo Pak Aziz, selamat malam.
4: Oh, selamat malam kembali.
1: Iya, ini Pak Aziz mau request lagu.
4: Lagu apa itu yang ada di program itu?
0: Mau yang mana? Tadi sudah kita bacakan.
1: Iya, ada.
0: Kayaknya penasaran dengan Joy membacakan siapa-siapa penyanyinya.
1: Iya, tadi kita udah terima request satu Burung-Burung Putih dari Christine Panjaitan, ada Lobo, How Can I Tell Her. Lalu ada dari Tompi, Bujangan, Krisha, Pergilah Kasih. Atau mungkin Bapak mau dari Rafika Duri juga ada.
0: Krisha?
1: Iya, Krisha, okay, Pergilah Kasih.
0: Oke, okay, Krisha katanya ya. Oke, okay, baik. Siap.
4: Okay.
0: Mau menyapa dulu atau mau sedikit berbagi cerita tentang tema
4: aku,
0: kita?
4: Panggil namanya aku tidak lagi, sudah lupa namanya. Teman-teman saya ingat tadi suaranya Pak Mamat aja.
0: Ah, oh, gitu.
4: Pak Mamat kan masih sering ketemu juga. Kemarin ada acara itu ketemu juga Pak Mamat.
0: Waktu kemarin jumpa fans Pak Ajis datang ya?
4: Ada di situ sama kan foto di dengan dengan Pak Hadi, Pak
0: Karbono. Oh,
4: kita sama acara malam.
0: Kok enggak nyapa saya?
4: Padahal dia lihat di depan saya di rumah Pak Zaini depan.
0: Iya kah?
4: Pak Mari udah lupa dengan saya sih.
0: Iya maklum sudah tua.
4: Masih muda, muda.
0: Oke deh siap.
4: Oke selamat semuanya aja lah Pak Mari semuanya.
0: Baik
4: aja, ya.
0: Siap.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ya yang sudah menunggu di jalur telepon ini bersabar dia menunggu. Kita sapa lagi Jai. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
5: Selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Gimana kabar Empang?
5: Alhamdulillah Bang Badil. Asap lagi Bang Badil asapnya.
0: Benar, Samarinda juga asap ini Pak Ato. Jadi Morabada juga asap tebal ini ya?
5: tebal Bang Fadil ini anak saya aja. Tadi itu apa namanya pelajaran PDK Bang Fadil.
0: Ini Pak Ato bawa anak juga di sana?
5: Enggak, anak saya di kampung.
0: Oh gitu, di Muara Badaknya?
5: Iya.
0: Oh, oke, okay. Kenapa? Jauh dari Muara Badak ke Empang ini berapa jauh ini?
5: 1 jam setengah.
0: 1 jam setengah naik kapal ya?
5: Naik kapal Bang Fadil.
0: Oke, okay. Jadi artinya di Muara Badak, di Empang juga kabut asapnya juga luar biasa tebal ya?
5: Iya.
0: Okay. Tapi sehat aja ya untuk anak meskipun?
5: Alhamdulillah sehat Bang Fadil. Bagaimana Bang Fadil, kabar Bang Fadil?
0: Alhamdulillah sehat seperti suaranya, apalagi rekan saya ditemani dengan Joy ya, ya Joy ya?
1: Iya, halo Pak Ato.
5: Iya, halo juga Mbak Joy, salam kenal.
1: Salam kenal Pak Ato.
5: Iya, ini dari Pak Ato ini. Di Muara Badak.
0: Belum sempat ke Empangnya nih, saya sebenarnya pengen jalan-jalan cari nangkap ikan di sana ya.
5: Iya Bang Fadil. Enak betul Bang Fadil suara aja Mbak Joy ini.
0: Ah gitu.
1: Terima kasih Pak Ato.
5: Rasanya sejuk Mbak kalau mendengar suara kita.
0: Nah, nanti kalau gitu nanti diajak mandu ya.
5: Iya. Apalagi Bang Fadil kan ini cocok ke 2002 Bang Fadil ya.
0: Ah gitu ya.
5: Iya ada temannya.
0: Oke baik siap. Lagunya apa nih Pak Ato?
5: Apa tadi Bang Fadil itu Rafika Duri tadi apa itu Bang Fadil?
0: Rafika Duri Pilar.
1: Pilar.
5: Waduh, cocok nggak lagunya untuk aku tuh Bang Fadil ya?
0: Yes, cocok ini zaman kita ini cocok ini.
5: Iya, kalau kalian yang tahu 70-an itu Bang Fadil cocok sih ya?
0: Cocok sekali.
5: Iya, betul juga. Okay. Kapan Bang Fadil main-main?
0: Nanti kalau misalnya kita cari waktu ya. Saya juga memang penasaran ini kalau misalnya ada waktu sana mendapatkan melihat suasana Empang dan juga bisa mancing di sana ya.
5: Kalau ada itu habis bulan 12 itu enggak Bang Fadil?
0: Oh, habis bulan 12 akhirnya awal tahun ya.
5: Kan kalau belum bulan 12 kan besar angin Bang Fadil.
0: Oh, oke, okay, siap. Tapi aman ya untuk buaya ya.
5: Ada aja Bang Fadil, ada aja su.
0: Iya, tapi saya takut buaya.
5: Tapi tunggu ini Bang Fadil, selama ada asap itu enggak ada sudah itu. Umangnya dia tuh.
0: Oh berarti dia mungkin terganggu juga dia mungkin ya?
5: Iya kan biasanya itu kan Bapak dia ada di air.
0: Mm-mm.
5: Nah kalau misalnya panas cuaca kan dia naik itu di tanggul itu manggang-manggang yeah. Itu. Mengapa apa sih bahasanya kalau bahasa Indonesia?
0: Menganga itu ya?
5: Oh ya mengamanga.
0: Iya.
5: Begitu tapi tidak mengganggu juga Bapak dia itu. Selama kita tidak mengganggu kan?
0: Yang penting kita nggak ganggu.
5: Yang penting kita bilang aja tuh nenek, permisi nenek kan?
0: Iya betul.
5: Soalnya kita di situ manggilnya nenek Bang Fadil.
0: Iya, itu aturan biasanya ada apa?
5: Ada pimalinya kalau
0: bukan. Itu dia.
5: Ada pimalinya kan?
0: Siap.
5: Nah, iya itu minta izin lah sama yang punya tempat kan dia mungkin yang punya tempat Bang Fadil.
0: Mm-hmm.
5: Nah, kita udah tahu namanya anu kayak gitu kan?
0: Betul. Oke, mudah-mudahan panjang umur nanti bisa kita kesana nanti ya.
5: Oke, Bang Fadil, kalau begitu terima kasih. Bang Fadil, lanjut tugas Bang Fadil. Mbak Jo siapa kan?
1: Joy Pak panggilannya.
5: Joy, Mbak Jo ya?
1: Iya Pak Ato.
5: Iya, mudah-mudahan Mbak Joy sama Bang Fadil selalu dikasih kesehatannya.
1: Amin.
5: Umuran panjang rezeki yang berlimpah.
0: Amin.
5: Kalau begitu Mbak Joy. Bang Fadil saya pamit.
1: Siap,
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam Pak.
0: Iya terima kasih Pak Ato di Muara Badak di Empangnya ya. Ini luar biasa karena di sana itu tidak ada jaringan, tidak ada lampu, tidak ada hiburan. Hiburannya hanya RRI.
1: Wah.
0: Wow. Oke. Okay. Ya. Tetap semangat Pak Ato, mudah-mudahan sehat selalu, semuanya lancar di sana.
1: Amin.
0: Dan pendengar sebelum kita ajak ya, Joy, untuk berpartisipasi kembali terkait tema kita. Sudah ada masuk lagi nih. Oke, karena sudah ada yang masuk satu lagi ya, Joy, sebelum kita hadirkan lagunya ya. Ada Bang Sulaiman Tela. Halo, selamat malam, Luang Rindu.
6: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
0: Kok disapa nyapa sendiri, jawab sendiri ya? Gimana nih?
6: Ya Bang Fadil kayak apa nih?
0: Kayaknya lagi grogi kayaknya karena ada Joy ini ya.
6: Kebetulan baru datang Bang Padel, jadi kurang konsen.
0: Oh gitu.
6: Baru sampai di rumah Bang Padel.
0: Oh, baru pulang dari ini ya?
6: Ya, jalan Bang Padel.
0: Oke.
6: Dari belanja.
0: Oke, baik.
6: Belanja
0: siap.
6: Di pasar tadi Bang Padel. Belanja ya. Persiapan penjualan Bang Padel.
0: Iya, ya mudah-mudahan semuanya tetap lancar ya.
6: Ini suaranya ada beda dikit ini pasangan Bang Padel.
0: Kenapa?
6: Ada pasangan ya nih.
0: Iya.
6: Alhamdulillah.
0: Oke.
1: Halo, ya. Pak Sulaiman.
6: Iya, salam kenal.
1: Salam kenal Pak Sulaiman, gimana nih? Mau request-request lagu, Pak? Atau lagi mau berkabar-kabar?
0: Ya, sudah kabar kita kaya. Ya sudah kita siapkan ya, ada Kristen Panjaitan, Lobo, Krisa, Rapi Kaduri. Ini yang sudah di request ini. Masih ada Tompian di Maria Matalata, ada Dewi Dewi, kemudian masih ada Rosa, Samson, Kenny Logins.
6: Samson Bang Padel.
0: Samson masih mencintainya.
6: Itu, yang teman ini Bang Padel, siapa namanya Bang Padel? Kenalan dulu.
1: Saya Joy Pak, salam kenal.
6: Oh iya, wah luar biasa suaranya Bang Padel.
0: Oke.
6: Enak didengar. Ya semoga lancar ya aktivitasnya jadi penyiar.
1: Amin.
6: Sama Bang Padel yang luar biasa juga ya.
1: Siap siap. Cocoknya amin.
6: Pasangannya luar biasa malam ini. Okay. Malam Jumat. Ya jadi salam-salam ada Bang Anto tadi ya. Selamat malam. Saiful Koko juga selamat malam. Ada Julak Rondeng juga ya selamat malam. Siapa lagi ya? Oh ini Jumadi baru datang ya. Selamat malam juga, semoga sehat di sana. Bunda Yunita juga ya, selamat malam.
0: Oke.
6: Okay. Ya semuanya lah Bang Padel, acara okay, ruang ini malam ini yang luar biasa ya. Penyiarnya ini ada dua malam ini.
0: Oke, okay, baik.
6: Tetap ramai, tetap semangat. Semoga tetap tersenyum selalu Bang Padel.
0: Baik.
6: Oke lah Bang Padel ya.
0: Siap.
6: Terima kasih atas waktunya.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya masih ada yang menunggu satu lagi ya. Oke, halo selamat malam Ruang Rindu.
7: Selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Piye kabare Bu Eka?
7: Ayun, ada anggota baru rupine
1: nggih. Halo Ibu Eka, selamat malam.
7: Halo, selamat malam. Salam kenal.
1: Salam kenal Bu Eka.
0: Jeng Joy.
7: Iya, Mbak Joy, aku penghuni Pro 1.
0: Penghuni, wow. Penghuninya enggak pernah lari gitu ya.
1: Penghuni setia ya, Bu ya.
7: Satu ditungguin sampai habis.
0: Oke.
7: Okay. Aku lagunya Rosa, Mbak Joy.
1: Mau Rosa ya, Ibu ya?
0: Rosa.
7: Iya.
0: Kenapa Rosa?
7: Kenapa Rosa, Bang Padel?
0: Iya, kenapa Rosa?
7: Ya, kepengen aja.
0: Kepengen aja. Kepengen aja gitu ya.
7: Iya, gimana sehat aja Kak Bang Badir?
0: Alhamdulillah.
7: Ya, harapan saya begitu deh.
0: Amin.
7: Saya semua penyiar terus satu.
1: Amin.
0: Ini di mana? Di Air Putih atau di Sempaja?
7: Di Sempaja.
0: Oh, neng Sempaja toh. Kirain neng.
7: Ya, semalam sana, semalam sini. Namanya giliran.
0: Itu dia, makanya kadang-kadang kita bingung mau di Sempaja atau mau di Air Putih ini ya.
7: Sama aja Air Putih dan Sempaja. Okay, sama.
0: Sami mawon itu ya.
7: Ingatan mawon Bang Padel matur sembah nuwun nggih.
0: Sami-sami.
7: Salami sedaya kemawon.
0: Nggih.
7: Sing ngertos nggih, matur sembah nuwun Mbak Joy.
0: Sami-sami.
1: Sami-sami Bu Eka.
7: Terus satu.
0: Nggih.
7: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bu Eka.
0: Waalaikumsalam. Bingung Joy.
1: Ternyata pakai bahasa Jawa ya Pak Fadil.
0: Itu sudah ada aja kita ya. Memang itulah serunya ya. Kita menyapa pendengar kita malam hari ini. Ya nanti kita akan hadirkan lagi ulasan kita ya Joy ya. Kita hadirkan dulu. Hampir setengah jam kita menyapa ini ya.
1: Iya ternyata penelpon kita hari ini banyak
0: sudah,
1: ya Pak Fadil.
0: Itu sudah dan lagunya ya. Belum kita hadirkan. Oke deh, kita dengarkan lagu yang melengking dari seorang Kristen Panjaitan dan
1: Burung-burung Putih.
0: Sama.
1: Dan How Can I Tell Her dari Lobo.
0: Oke, pendengar jangan kemana-mana, tetap bersama kami.

0: Sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SSP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yuk ke masjid.
2: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk
1: Sibuk atau sombong? Yuk sholat. Ingat, syarat mati enggak?

0: Ngobrol Satu RRI Samarinda. Dua lagu sudah kita nikmati aja ya. Tadi
1: iya.
0: Ada yang pertama Burung-burung Putih dari Christine Panjaitan, dan juga ada Lobo, How Can I Tell Her. Iya, tampaknya sudah tidak menunggu lagi ya. Dua ya, dua-duanya. Yang ini pertama tadi ya.
1: Iya,
0: oke, kita sapa dulu. Kita sapa, halo.
1: Halo pendengar Pro 1 Samarinda.
0: Ruang Rindu.
1: Di Ruang Rindu hari ini.
2: Ruang Rindu, selamat malam Bang Fadil, Mbak Ji.
1: Selamat malam Pak.
0: Apa kabar
2: Mbak? Apa kabar Bang Fadil, Mbak Ji?
1: Sehat Pak.
0: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
0: Balikpapan gimana kabar malam ini Balikpapan?
2: Alhamdulillah, sehat juga Bang Fadil.
0: Sehat juga ya. Sumuk
2: enggak? Masih ada asap Bang Fadil.
0: Masih ada asap, gimana?
2: Iya.
0: Kalau hawanya masih sumuk?
2: Masih sumuk juga Bang Fadil. Padahal kemarin itu hujan lumayan deras loh Bang Fadil.
0: Di Balikpapan?
2: Iya kemarin itu.
0: Wow, alhamdulillah.
2: Cuma itu masih ada asapnya Bang Fadil.
0: Ya, arti, tapi
2: terasa betul baunya lah Bang Fadil.
0: Berarti sudah ada berkurang tapi ya?
2: Masih Bang Fadil. Rendah, itu asapnya rendahnya
0: Bang. Rendah.
2: Iya.
0: Terbang.
2: Irip apa bau kita sudah Bang Fadil.
0: Terbang rendah dia ya.
2: Iya, sudah dibuka kita ya Bang Fadil. Iya tidur aja, kayaknya masuk dalam rumah juga namu juga nih Bang pada asapnya.
0: Itu sudah, baunya juga sampai dalam rumah. Sampai
2: iya pada hujan deras loh Bang Fadil kemarin itu. Nah, 2 jam lah ada hujan.
0: Artinya sudah bisa berkurang dari sebelumnya, berarti tebal sekali ya.
2: Masih tebal Bang Fadil.
0: Oke ya, tetap jaga kesehatan, jangan lupa gunakan masker kalau misalnya keluar ya.
2: Iya Bang Fadil.
0: Oke siap.
2: Antar negaranya apa sih enggak Bang Fadil?
0: Ya?
2: Lagu mancan negaranya apa sih ya?
0: Yang tersisa.
2: Iya.
0: Kok sukanya yang tersisa? Ya, masih ada Kenny Loggins, Know That I Know Love. Kemudian
2: itu Kenny Loggins sama Kenny Loggins gak?
0: Bukan, Louis Armstrong, Love and Rose, dan juga ada Eagles, Hotel California, serta Adele, Easy on Me.
2: Adele aja pembeli.
0: Adele, saya juga yeah. Pasti sudah saya duga itu pasti lari. Iya.
2: Bapak itu nggak paham bahasa barat sih Bang Fadil.
0: Saya juga nggak tahu artinya.
2: Cuma suka aja Bang Fadil.
0: Iya.
2: Salam buat semuanya Bang Fadil ya.
0: Baik.
2: Salam saya dari aku lah Bang Fadil.
0: Oke.
2: Terima kasih Bang Fadil, Mbak Jai. Terima kasih banyak.
1: Iya. Terima kasih Pak.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada Joy di jalur telepon berikutnya nih.

0: pendengar Pro 1 Samarinda.
1: Ruang Rindu.
0: Di Ruang Rindu hari ini.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pak.
1: Ini dia yang ditunggu-tunggu. Apa kabar, Bang?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Ini kalau sudah Bang Saiful Koko masuk, ini sudah menunggu ini pantun kita dari Muara Siran.
2: Ini sama Joy Tobing ya?
1: Iya, Joy Tobing lah.
0: Duplikatnya, Pak.
1: Ada duplikatnya katanya. Berarti dia dia pasti hafal lagunya Joy. Lagunya Joy dulu waktu acara pencarian talenta penyanyi ya?
0: Iya.
1: Karena cinta.
0: Oh, karena cinta.
2: Joy Tobing.
1: Apa kabarnya nih? Bang Saiful Koko.
2: Temanya itu, Bang ya.
1: Dengar informasinya?
2: Dengar. Itu pasti salah orang tuanya, lalai. Memang harus dikenakan juga orang tuanya itu.
1: Ya, artinya kelalaian orang tua. Karena bagaimanapun harusnya
2: itu kan di sebuah hotel. Apalagi yang di pinggir jalan.
1: Artinya ini
2: kadang-kadang gak dipegang anak, nyebrang ladak, yang nabrak disalahkan. Nah, ada yang bermotor tuh mau kecelakaan.
1: Betul.
2: Ya, terus pengpadil kan, terus saya juga kan. Nggak ada yang mau namanya kecelakaan tuh, nggak ada.
1: Betul, artinya memang ada kelalaian, ada keteledoran di situ ya.
2: Jauhnya suara bapak dia.
1: Jauh saya ya, ini saya sudah dekat.
2: Biar aja dekat-dekat pepet-pepet tuh bapak dia.
1: Iya, soalnya Joy ada juga di samping saya ini.
2: Iya.
0: Halo Pak Syaful.
2: Lagunya tuh dua ya lagi, kata Risa Banja tuh Bang Wad ya?
1: Yang bahasa Banjar?
2: Yang manca tinggal dua aja kah?
0: Yang manca negara?
1: Masih ada ya. Tiga sebenarnya. Cuma yang saya belum familiar dengan Kenny Loggins ini ya. Tapi yang saya familiar dengan Louis Armstrong dan juga Adelaide dan juga ada Eagles.
2: Adelaide itu kan sudah ada, itu diambil Arpan ya,
1: berarti masih ada Louis Armstrong dan juga Eagles.
2: Louis Armstrong aja tuh.
1: Louis Armstrong, Love and Rose.
2: Itu tadi suka California tuh, gak pernah tidur di hotelnya tuh apa?
1: Nah, come on to the Hotel California gitu ya.
2: Gak pernah, jadi saya malas.
1: Itu dia. Kalau Louis Armstrong sebenarnya yang suka itu apa ya? Ada satu lagu yang paling populer dari Louis Armstrong juga ini, tapi saya lupa ingat ya.
2: Apa dikit Bang Fadil?
1: Siap, silakan.
2: Ada siapa? Tadi Bunda Eka ya.
1: Bunda Eka sudah masuk.
2: Ada Julak Sarondeng juga ya.
1: Julak Sarondeng
2: masih dengarkan. Ada Ica di Brunei juga, selamat malam. Kemudian Piala kalau dengar juga selamat malam. Bunda Wira, Tua Adenan di Muara Siran. Ada Mama Daryanti, mudah-mudahan masih dengarkan. Dokter Lia Dahlan. Juga Sleman tadi ya.
1: Ini juga sudah Pak Julak yang selalu kita nantikan. Pokoknya Bang Saiful Koko masuk pasti masuk sudah pantun ya.
2: Pak Sutaji juga ya, mudah-mudahan laris manis ya.
1: Laris manis untuk sate idola di pasir.
2: Ya itu, mudah-mudahan laris manis.
1: Amin.
2: Ada juga Pak Widi Tokyo kalau dengarkan malam-malam.
1: Ya. Ini yang sudah menanti ada Pak Sigit di balik papan ini.
2: Siapa?
1: Pak Sigit di balik papan yang sudah standby di jalur telepon WA.
2: Pak Nurdiansa juga ya. Bunda Indah si apa?
1: Mama Indah.
2: Masih kata Maga itu.
1: Kayaknya.
2: Iya, mudah-mudahan salam aja sama Maga ya, untuk Bunda Indah ya.
1: Iya.
2: Kalau saya manggil itu dulu Bu Apel.
1: Bu Apel. Karena bulat. Oke, deh, siap.
2: Ada Depi, ya syukur alhamdulillah Bang, Depi sudah pulang. Ya mungkin lagi dengarkan kalau ini.
1: Depi di DI Panjaitan, mudah-mudahan. Halo Depi, ditunggu informasinya sudah pulang atau belum?
2: Sudah.
1: Sudah pulang ya. Gimana keadaannya? Mudah-mudahan sehat ya.
2: Pulang. Terus Bang Fadil, terima kasih waktunya Bang.
1: Oke, jangan tutup dulu Bang Saiful Koko. Karena saya akan langsung bacakan dulu. Pucuk ya. Dicinta, ulam pun tiba. Sekali daun, dua pulau terlewati. Malam ini Saiful Koko kusapa via di 976 di ruang rindu ini. Rama Sinta, cerita legenda, cerita dari tanah Hindustan. I am. Maaf jika masuk tanpa suara. via WA dengan tulisan andai ada di buah simalakama, apakah dimakan atau tidak? Aku Adnan, boleh bersastra lama agar sastra Melayu tetap beranjak. Burung pergam terbang di angkasa, jatuh di kebun, di pohon dulu. Di ruang rindu kenangan itu terasa ada, tetapi sayang kita tak dapat bertemu. Remaja gaul dulu disebut boy, anak santri tertawa bersama. Aku Adnan boleh menyapa Joy agar komunikasi merajuk adanya. Oke, Joy sudah disapa. Joy Jula Adnan di Muara Siran.
0: Halo Jula Adnan di ruang rindu hari ini. Okay. Gimana kabarnya Jula? Semoga dalam kondisi dan kalian yang sehat ya.
2: Ya, mudah-mudahan Jula kandungan juga semakin sehat aja ya.
1: Amin, amin ya
0: rabbal
2: alamin. Bapak hari saya dengar itu kan sakit.
1: Iya. Mudah-mudahan sudah dapat obatnya ya.
2: Iya. Coba aja langsung Bapak Iwe.
1: Siap, langsung.
2: Malam Jumat semakin jauh di ujung jalan.
1: Cakep.
2: Jauh di ujung jalan menuju kota Tepian.
1: Cakep.
2: Orangnya santun dan bersahaja tua ku Adenan. Pemuda paling ganteng semua rasiran.
1: Mantap.
2: Malam ini Bang Fadil dan Joy lagi siaran.
1: Yes.
2: Ruang rindu acara favoritnya.
1: Ya.
2: Sungguh ganteng orang Muara Siran. Tidak lain tua Adenan namanya.
1: Cakep.
2: Okay. Ya, untuk Bang Fadil, makasih waktunya.
1: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Saiful Koko di Sungai Dama yang sudah menanti dari tadi dari Balikpapan. Pak Sigit sabar menanti beliau ini ya. Halo, selamat malam Pak Sigit.
3: Selamat malam Bang Fadil.
1: Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang di samping saya enggak disapa.
3: Itu Mbak siapa nih?
0: Dengan saya Joy Pak. Selamat malam di ruang rindu.
3: Selamat malam Bang Rindu. Apa nih Mbak Joy ini penyiar baru atau sudah lama?
1: Penyiar baru.
3: Hah?
1: Penyiar baru.
3: Baru dengar kan ya?
1: Baru dengar, iya. Nanti akan bertugas selama 6 bulan di RRI Samarinda.
3: Oh gitu.
1: Betul.
3: Namanya baru dengar nih.
1: Baru dengar 6 ya, bulan, pokoknya 6 bulan ada waktu. Ya. Ada waktu mendengarkan selama 6 bulan ini Pak Sigit.
3: Habis gitu pindah lagi.
1: Kita tunggu kelanjutannya.
0: Gimana Pak Sigit? Gimana, mau request-request lagu atau mau cerita-cerita Pak? Ya, bagaimana?
3: Saya mau request lagunya Krisya,
0: Pergilah Kasih. Ada
1: kan sudah? Pergilah Kasih, oke, sudah siap.
3: Oke. Salam-salam dulu ya.
1: Silakan.
3: Salamnya buat Jelal Sarunding, Bang Mamat, tadi ada Bang Saiful Koko.
1: Iya.
3: Ada Pak Daud.
1: Iya.
3: Pak Daud.
1: Pak Daud belum gabung, ada Pak Ajis ya.
3: Pak Ajis ya. Terus Pak siapa yang di Muara Badak itu?
1: Muara Badak Pak Anto di Muara Siran Pak Jula Adnan.
3: Oh ya, malam Pak Anto. Ada Ibu Eka, Ibu Wati, Mbak Wira, Ibu Yuli di Damanhuri, Mbak Ica di Mangkurawang, Ibu Asi, ya. Semuanya aja Bang Madel.
1: Oke,
3: semuanya siap. Tidak terkecuali.
1: Baik.
3: Di acara Rindu. Selamat malam, salam sehat semua.
1: Amin.
3: Buat Bang Badal sama Mbak siapa itu? Tadi?
0: Dengan Joy Pak Sigit.
3: Mbak Joy, ya selamat bertugas.
1: Siap.
3: Sukses selalu.
1: Amin.
0: Siap, amin.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam Pak Sigit.
1: Terima kasih. Pak Joy, ini banyak yang kayaknya tergugah, terngiang dengan suaranya Joy. Baik. Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu. Berapa hari yang lalu saya ke tempat anak. Anak saya cerita saat di tempat perbelanjaan di minimarket. Pada waktu itu seorang ibu membawa anak kecil dan anaknya dibiarkan bermain di depan pintu. Otomatis katanya ya. Sedangkan ibu si anak ini dengan asiknya sambil dandan tanpa dia sadari si anak ini mau keluar pada saat anak saya buka pintu. Anak saya sendiri tidak menyangka kalau si anak ini ikut keluar. Pada saat pintu ditertutup, si anak ini akhirnya terjepit. Otomatis si ibu anak ini marah-marah sama anak saya. Dengan sehalus mungkin, anak saya sudah minta maaf sama si ibu anak ini. Ternyata si ibu anak bukannya menerima maaf dari anak saya, malah anak saya dimaki-maki. Malah kata-kata hewan yang keluar dari mulut si ibu ini, anak saya sedikit terpancing. Nah, sama kata-kata si ibu tadi ya, dan seketika itu juga anak saya langsung tunjuk si ibu ini, dibalas juga dengan makian sama. Ya, ini menjadi satu hal yang apa ya, mencari kambing hitam ya. Artinya kesalahan sendiri dilimpahkan kepada orang lain. Nah, jadi pada orang tua, kalau mengajak anak belanja, jangan dibiarkan bermain sorangan di hadapan lawang otomatis minimarket. Karena pintu otomatis yang ada di minimarket tersebut area yang rawan untuk anak kecil. Kalau orang tua nggak perhatikan, bisa terjadi sama anak si ibu yang saya ceritakan tadi. Itu aja hak dari saya. Sehat-sehat kita berdua yo. Makasih, wassalam. Maaf bang yo, panjang catatannya. Iya, makasih Bu Dapa sudah berbagi cerita ya. Dan karena isi kata-kata sedikit ini, saya nggak baca semuanya ya Pak Ibu Dapa, tapi kita sudah paham maksudnya dan pendengar kita juga sudah paham ya, karena mungkin yang lain juga pernah mengalami hal yang sama. Sehat selalu dan tetap memberikan yang terbaik untuk orang-orang yang mungkin teledor ya. Dan kita tidak apa-apa mengingatkan, seandainya pun kita dicemooh atau mungkin dimarahi, ya sudah, kita tanggapi dengan kepala dingin aja ya Ibu Dafa. Oke, sekali lagi terima kasih Ibu Dafa. Lalu WA berikutnya dengan singkat sekali, ada Bung Ajis kembali menyapa. Aku masih menanti di ruang rindu. Terima kasih yang sudah menyapaku. Lagu Krisi ku tunggu. Oke deh, langsung saja. Joy, Pergilah Kasih dari Krisi dan Pilar dari Rapika Duri.

0: Beli pot baru lagi nih, Zal.
1: Iya, Cik, baru dapat koleksi bunga keren nih.
0: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik, menanam pohon itu banyak manfaatnya.
0: Masa sih?
1: Iya, pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
0: Makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
2: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.
3: Ini nih, Mbah. Ini nih, nih tempatnya nih, ini.
4: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu.

0: kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
1: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbak.
0: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
1: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
0: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
1: Maaf ya, Mbah.

0: pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Kita masih di rangkaian sajian Ruang Rindu ya, Joy ya.
1: Benar sekali, rekan siar Fadel.
0: Dan kita masih menyapa pendengar kita yang masih ingin berpartisipasi di jalur telepon di 7365667434395 743495 atau juga di jalur WhatsApp di 0811554476. Yang sudah menunggu kita coba sapa. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo. Halo, selamat malam. Oke, sudah terputus, silakan dicoba lagi ya. Masih ada waktu kita hingga nanti jelang pukul 00 atau pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Silakan yang ingin berpartisipasi, masih kami buka dua jalurnya. Aku masih menanti Ruang. Tadi sudah kita hadirkan lagunya ya untuk Pak Abdul Aziz. Apa tadi? Dari Krisa tadi yang sudah kita hadirkan tadi ya. Pergilah kasih ya. Jangan diusir kasihnya ya, Pak Aziz. Oke, baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, masih di tema kita pada malam hari ini ya. Sudahkah kita cukup berhati-hati dalam menjaga orang-orang yang kita cintai? Ya, ini berkaca dari kejadian-kejadian yang barusan kita saksikan, kita dengar ya. Ya, anak adalah amanah yang sangat berharga. Mereka hadir dalam kehidupan kita dengan segala kepolosan, rasa ingin tahu, dan juga keinginan untuk mengenal dunia. Bagi seorang anak, dunia adalah tempat untuk bermain, berlari, melompat, dan mencoba berbagai hal baru. Mereka belum sepenuhnya memahami bahaya yang mungkin mengintai di sekitarnya. Mereka belum mampu memperkirakan akibat dari setiap tindakan sebagaimana orang dewasa.
1: Iya, karena itulah kehadiran orang tua bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan makan, pakaian, pendidikan, dan hiburan anak. Lebih dari itu, orang tua memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang aman dan memberikan pengawasan sesuai usia serta kebutuhan anak.
0: Betul sekali. Kita coba sapa lagi, Joy. Kita sapa pendengar kita. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Halo.
0: Halo.
2: Halo, Bung Padel.
0: Halo.
2: Ya, selamat malam.
0: Malam, malam. Dengan siapa di mana?
2: Ya, Pak Karoma di Berau.
1: Ah, wah, Pak Karoma.
0: Apa kabar ini Pak Karoma?
2: Alhamdulillah, kabar baik, Bung Padel.
0: Ini lama nggak kedengaran atau seperti apa nih?
2: Iya, dulu pernah hilang anunya. RRI sama seperti sekarang sudah bagus lagi.
0: Ya. Alhamdulillah. Sejak kapan mulai bisa termonitor kembali?
2: Ya, sudah berapa mungkin ada sebulan sudah bagus. Ini.
0: Alhamdulillah. Cuma,
2: baru sempat ini Bung Fadeo, karena di pasar sibuk juga, jadi.
0: Pak Karomanya lagi sibuk juga ya?
2: Iya.
0: Oke, okay. Ini masih di Kampung Bugis atau di mana nih?
2: Di Murjani Bung Fadeo.
0: Oh, masih di Murjani, iya. Oke, okay. Penting sehat selalu ya Pak Karoma ya?
2: Iya, alhamdulillah.
0: Kebakaran lahan gimana di sana?
2: Iya, nu di apa namanya? Dekat-dekat Tanjung Batu.
0: Dekat Tanjung Batu.
2: Merancang, luar di Merancang sana.
0: Dampak kasapnya sampai ke Tanjung juga ya?
2: Iya, ini baru sekolah tadi anak-anak sudah hampir 2 bulan ini anak nggak sekolah.
0: Jadi sekolah lewat online aja berarti ya?
2: Iya.
0: Oke, ya mudah-mudahan anak bisa tetap berjalan lancar semua kegiatan dan juga tetap jaga kesehatan ya Pak Karoma ya?
2: Oh iya, Bung Fadel, tetap itu Bung Fadel utamakan.
0: Betul, iya. Siapa tahu nanti bulan 12 jadi ke sana, kita nanti bisa ketemu di sana.
2: Oh iya, insya Allah Bung Fadel.
0: Oke, baik. Silakan mama nyapa atau memilih lagunya Pak Karoma?
2: Oh iya, iya. Ini lama baru nongol lagi nih.
0: Itu dia, makanya saya pangling suaranya tadi.
2: Iya, iya, Bung Fadel. Okay. Apa lagunya Bung Fadel?
0: Lagunya yang akan hadir, yang sudah dipilih ada Samson dan Rosa, Adele, Louis Armstrong, masih ada Tompi, Andi Maria Matalata, Dewi Dewi, ada RP Malayholo, Paris RM, Diana Nasution, Trio Lanjut, Egel, Rita Sita Dewi, ada Pongki Barata, mau yang mana?
2: Oh iya, Bung Fadel aja yang pilihkan.
0: Oke, okay deh, siap.
2: Iya, iya. Oke, terima kasih banyak Bung Fadel.
0: Sama-sama.
2: Oke, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, Pak Karoma.
0: Iya, Joy pernah ke Berau?
1: Belum nih. Sepertinya tahun ini atau tahun depan mungkin mencoba jalan-jalan ke Berau mungkin ya Pak ya.
0: Di sana banyak sekali destinasi wisata yang luar biasa, Danau Cermin, Danau Dua Warna di sana ya. Ada Maratua, ada Pulau Derawan, Tanjung Batu ya. Banyak sekali di sana pokoknya untuk tempat wisata ya. Oke, saya dulu karena saya memang lama di sana ya. Saya 84 sampai 87 saya di sana. Dan setelah itu saya masih sering, terakhir saya bulan tahun lalu ya. Bulan 10 yang lalu, satu tahun lalu saya di sana juga. Oke, luar biasa. Terima kasih Pak Karoma yang ada di Brau, karena lama Pak Karoma ini gak gabung, makanya saya agak pangling suaranya tadi ya. Oke. Baik pendengar, masih kami buka ya di jalur telepon ya, di 736-566-743495, atau di jalur WhatsApp 0811-554-4976. Ya pendengar, perlu juga sebagai himbauan, kalau kita nginap di hotel ya, ya misalnya kita perlu memastikan jendela dan balkon aman, pintu menuju area berbahaya juga tidak mudah dijangkau anak, karena serta anak tidak dibiarkan sendirian ya, di tempat yang memiliki risiko jatuh. Nah, ketika berada di tempat umum, perhatikan terhadap keberadaan anak juga tidak boleh diteralihkan. Oke, ada orang Palaran gabung malam ini juga ya. Kita sapa dulu, ada Pak Bambang. Selamat malam Pak Bambang.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Pak Bambang.
0: Berat sekali suaranya nih ya.
3: Saya anak Mas Wadil.
0: Apa itu?
3: Saya penasaran dengan Joy Chap.
0: Kalau penasaran datang aja ke
3: sini. Iya. Ya kedua-duanya selamat malam.
1: Selamat malam Pak Bambang.
3: Jadi informasi aja Mas Padi. Suasana memang agak nyaman kalau kita keluar dari rumah. Tapi kalau menjelang siang sampai sore itu, ini mata saya kaburnya apa
0: mata perih ya.
3: Mata saya kabur atau apa saya minus? Ternyata betul bahwa jarak berapa puluh meter itu sudah tidak kelihatan ini. Yang tadinya bening, ya kan? Jadi ya sebaiknya, ya kan? Yang tadinya saya kalau jalan-jalan keluar juga tidak pakai masker, sekarang mau tidak mau ya beli masker.
0: Harus pakai ya masker.
3: Kan? Ya. Terus tadi saya dengar ada orang berol ya, Pak.
0: Ya, ada Pak Karoma.
3: Salam aja Pak Karoma. Mudah-mudahan kita juga bisa ketemu, ngobrol.
0: Amin.
3: Karena saya juga lama tinggal di Brau.
0: Oke, sama kita berarti.
3: Dari 91 sampai 2014.
0: Oke, setelah saya berarti ya.
3: Iya. Kalau Mas Padil ini saya tahu kayaknya tempatnya ya.
0: Batu Miang.
3: Ya, Batu Miang.
0: Iya.
3: Dekat Kodim itu.
0: Benar, berhadapan.
3: Nah,
0: berhadapan iya, langsung dengan Kodim.
3: Tapi anehnya, sampean dari dulu sampai sekarang kok tetap ganteng ya?
0: Oh gitu ya? Waduh, Pak, ada uang besar nggak Pak?
3: Nggak, ini Mbak Joynya ini kalau nggak ngomong ini, kenapa ini?
1: Saya mendengarkan Pak Bambang nih.
0: Rasanya Pak Bambang nggak nyapa dia.
1: Rasanya saya dicuekin nih Pak.
3: Masalahnya itu pura-pura aja gitu kan Mbak.
1: Ini Pak Bambang mau sharing-sharing atau mau cerita-cerita atau ini mau request lagu Pak?
3: Mohon maaf karena saya sering mendengar walaupun Mbak mendengar ya aja.
0: Okay.
3: Topik yang dibahas malam ini apa nih masalah ini?
0: Tema kita malam hari ini adalah tentang sudahkah kita cukup berhati-hati dalam menjaga orang-orang yang kita cintai?
3: Sudahkah
0: kita cukup berhati-hati menjaga orang-orang yang kita cintai?
3: Oh gitu ya. Ya ini agak sedikit apa namanya?
0: Apa?
3: Memang agak kurang nyaman. Kebetulan saya baru-baru sebulan yang lalu baru tinggal
0: kehilangan
3: orang tua,
0: ya.
3: Orang tua perempuan.
0: Tapi di sini kan dalam hal ini Pak Bambang sudah luar biasa menjaga merawat beliau ya.
3: Alhamdulillah.
0: Iya, alhamdulillah.
3: Memang kalau sudah ya kita bukan mempersilakan yang mongkol lah. Kalau memang Yang Maha Kuasa itu senang, ya kan?
0: Ya, artinya
3: senang dengan beliau. Ya, silakan jamping.
0: Kewajiban ya. Kita sebagai anak juga sudah kita tunaikan gitu ya.
3: Betul,
0: okay, Mas Patrio. Siap.
3: Jadi saya cuma salam bantu buat teman-teman yang monitor sekarang.
0: Oke, siap.
3: Jadi saya ini ada Pak Ajisnya.
0: Pak Ajis ada.
3: Oh iya, saya minta beliau tuh masuk meramaikan lalu.
0: Iya, soalnya ada suaranya Joy, makanya dia masuk. Iya Joy ya.
3: Iya.
1: Sepertinya ada yang berbeda di ruang rindu malam kau, ini gitu ya.
3: Aku pancingannya kau anu tuh. Apa namanya?
0: Kayaknya aktor. Harus lebih sering malam berarti Joy ini. Ya.
3: Tapi sedikit aja nih lagi Mas Fadil,
0: ya.
3: Kita aja lagi. Bagaimana kegiatan kita Sabtu? Apa boleh di anu sedikit?
0: Nah, kalau saya enggak bisa ikut ya karena saya ternyata Sabtu ini saya dinas siang, jadi saya enggak bisa ikut ya. Jadi nanti kita, saya nitip aja nanti, tolong dibakarkan ayamnya, tolong dimakan juga ya. Saya pesan gitu aja.
3: Iya, iya.
0: Oke, siap.
3: Ya, oke. Mudah-mudahan kita lihat semua. Ya.
0: Mudah-mudahan acaranya juga nanti lancar ya, tanggal 17 hari Sabtu nanti dia. Di tempatnya Bu Ratna kan ya?
3: Siap.
0: Oke, siap.
3: Untuk lagunya apa nih yang mau diputar nih?
0: Yang akan hadir ada Samson, ada Rosa, Hadley, dan Louis Armstrong.
3: Oh, ada Rosa, enggak tahu apa judulnya Rosa.
0: Fireplay.
3: Salah satu dua yang saya senang ini.
0: Okay.
3: Yang saya sukain.
0: Siap, lagunya Rosa itu pasti enak.
3: Oke, okay, Mbak Joy.
0: Siap.
1: Siap,
3: Mas
1: Pak.
3: Mas Fadil. Terima kasih.
0: Sami-sami.
3: Semoga apa nama malam ini malam yang cerah.
0: Amin.
3: Ya kan? Kalau pulang hati-hati bang itu.
1: Siap,
3: kan?
1: Siap Pak. Baca. Terima kasih Pak Bambang. Ya.
3: Mudah-mudahan kita cerah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bambang. Dan tidak terasa pukul 23 lewat 15 menit sudah. Joy, mungkin kita sedikit ulasan kita kembali kita hadirkan ya. Tadi kita sudah sapa di sesi berikutnya. Ya, sudahkah kita benar-benar hadir ketika anak membutuhkan perhatian? Sudahkah kita mengenali bahaya yang mungkin ada di sekitar mereka? Apakah kita selama ini lebih sibuk memastikan anak mendapatkan segala sesuatu yang mereka inginkan, tetapi terkadang lupa memastikan mereka berada dalam keadaan aman?
1: Iya, dan kasih sayang tidak selalu diukur dari mahalnya hadiah atau banyaknya fasilitas yang kita berikan. Terkadang kasih sayang hadir melalui tindakan sederhana. Mungkin menggenggam tangan anak ketika menyeberang, mengawasi mereka ketika bermain, atau meletakkan telepon genggam sejenak agar kita bisa memberikan perhatian yang penuh.
0: Ya, anak-anak memang mungkin tidak akan mengingat setiap hadiah yang kita berikan ya. Namun, tugas kita adalah memastikan mereka memiliki kesempatan untuk tumbuh, belajar, dan menikmati masa kecilnya dengan aman. Ya, pendengar? Mari kita jaga amanah yang dipercayakan kepada kita. Jangan menunggu sebuah peristiwa menyadarkan kita tentang pentingnya perhatian.
1: Sebab, bagi seorang anak, orang tua adalah tempat berlindung. Dan bagi orang tua, keselamatan anak adalah sesuatu yang tidak ternilai harganya. Semoga malam ini mengingatkan kita untuk lebih hadir, lebih peduli, dan lebih waspada terhadap keselamatan anak-anak kita.
0: Amin. Baik, pendengar dan Joy, kita hadirkan dua lagu berikutnya yang sudah request tadi ya.
1: Iya, ada dari Samson. Masih mencintainya.
0: Satu lagi
1: dari Rosa.

0: nilai. Seorang pembicara populer memulai sebuah seminar dengan mengangkat uang $20. Kemudian 200 orang telah berkumpul dan mendengarkan ia berbicara. Ia bertanya, "Siapa yang mau uang $20 ini?" 200 tangan terangkat. Ia berkata, "Saya akan memberikan $20 ini kepada salah satu dari Anda, tetapi pertama-tama izinkan saya melakukan ini. Saya telah meremas tagihan." Ia kemudian bertanya, "Siapa yang masih menginginkannya?" Semua 200 tangan masih terangkat. "Ya," jawabnya. "Bagaimana jika aku melakukan ini?" Kemudian ia menjatuhkan uang itu ke tanah dan menginjak dengan sepatunya. Ia mengambil dan menunjukkan kepada orang banyak. Tagihannya semua kusut dan kotor. "Sekarang siapa yang menginginkannya?" Semua tangan masih terangkat. Teman-teman, saya baru saja menunjukkan kepada Anda pelajaran yang sangat penting. Tidak peduli apa yang saya lakukan pada uang itu, Anda tetap menginginkannya, karena nilainya tidak berkurang. Masih bernilai $20. Seringkali, kita dalam hidup ini, hidup menemukan kita dan menggiling kita menjadi tanah. Kita terkadang membuat keputusan yang buruk atau berurusan dengan keadaan yang buruk. Namun tidak peduli apa yang telah terjadi, Anda tidak akan pernah kehilangan nilai karena Anda istimewa. Inspirasi hari ini.
1: Sikap memaafkan orang-orang yang pernah bersalah pada kita adalah sikap yang dimiliki oleh orang-orang yang berkarakter kuat. Tindakan memaafkan adalah sebuah tindakan dari seseorang untuk melupakan kesalahan orang lain. Dengan memaafkan, kita telah meringankan pikiran, tenaga, dan waktu kita. Dendam atau kebencian merupakan hal yang dapat menghambat kemajuan kita dalam hidup. Jangan diam dan berpikir bahwa waktu akan menyembuhkan hati yang terluka, karena Andalah satu-satunya yang berhak melupakan dan mengampuni siapapun yang bersalah pada Anda. Banggalah pada diri Anda bila mampu memaafkan orang lain, karena memaafkan adalah tindakan orang kuat. Pendengar, orang yang lemah tidak mampu memaafkan. Memaafkan adalah ciri orang kuat.

0: Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kita sudah di penghujung acara kita, Joy, ya, di sajian Ruang Rindu malam hari ini, ya. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, masih di tema kita, ya, pada malam hari ini terkait sudahkah kita cukup berhati-hati dalam menjaga orang-orang yang kita cintai. Tadi kita juga sudah hadirkan bagaimana harusnya yang harus kita lakukan, ya, Joy, ya.
1: Iya.
0: Nah, kita kembali dalam renungan malam dengan tema sesaat lengah segalanya berubah, belajar dari tragedi dan kelalaian.
1: Iya, benar sekali rekan siar Fadel. Nah, jika pada sesi sebelumnya kita berbicara tentang pentingnya menjaga keselamatan anak, nah, kali ini mari kita merenungkan bahaya dari tindakan yang sering dianggap sederhana, tetapi dapat membawa akibat yang sangat serius, membakar lahan tanpa memperhitungkan risikonya.
0: Dan ini juga dari kejadian yang ada, ya, rekan Joy, ya. Ya, kita mungkin pernah melihat orang membakar rumput kering, membersihkan kebun dengan api, atau membakar sampah di lahan terbuka. Ya, sebagian menganggap cara tersebut memang mudah, ya, dan cepat. Namun api tidak selalu dapat dikendalikan sesuai keinginan kita.
1: Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kita perlu belajar dari peristiwa tragis ketika seorang warga dilaporkan meninggal dunia setelah ikut terbakar dalam kejadian pembakaran lahan. Peristiwa seperti ini mengingatkan kita bahwa api dapat berubah menjadi ancaman dalam waktu singkat, terlebih ketika kondisi lahan kering, banyak rumput dan semak mudah terbakar, angin bertiup kencang, dan sumber air pun juga terbatas.
0: Nah, itu dia, api yang awalnya kecil ini dapat merambat melalui rumputan, ya, menjalar ke semak belukar, lalu menyebar ke area yang lebih luas. Asap dapat mengganggu pernapasan, sementara panas dan kobaran api ini dapat membahayakan orang-orang yang berada di dekatnya. Nah, dalam situasi tertentu, ya, seseorang mungkin merasa masih mampu mengendalikan api. Ia menganggap api belum terlalu besar atau merasa bisa segera memadamkannya. Akan tetapi perubahan arah angin dan kondisi bahan yang mudah terbakar ini dapat membuat keadaan berbeda dari perkiraan.
1: Iya, dan inilah yang perlu untuk kita pahami. Keberanian bukan berarti bisa mengambil risiko, gitu. Jadi kita harus mempertimbangkan. Dan pengalaman melakukan sesuatu berkali-kali tidak menjamin bahwa tindakan tersebut akan selalu aman. Membakar lahan bukan hanya berpotensi membahayakan orang yang menyalakan api. Dampaknya juga dapat mengancam warga sekitar, merusak lingkungan, mengganggu kualitas udara, bahkan menjalar ke pemukiman.
0: Iya. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, dari semua yang kita renungkan malam ini, mari kita membawa pulang satu pesan sederhana, ya. Dan jangan meremehkan hal-hal kecil yang berkaitan dengan keselamatan. Berikan perhatian kepada anak-anak kita. Berhati-hatilah ketika melakukan pekerjaan yang berisiko. Jangan menyalakan api sembarangan, jangan mengabaikan tanda bahaya, dan jangan ragu untuk mengingatkan orang lain dengan cara yang baik.
1: Kita tidak dapat memutar kembali waktu setelah sebuah peristiwa terjadi. Namun, kita dapat menggunakan waktu yang masih kita miliki untuk menjadi pribadi yang lebih peduli, lebih bertanggung jawab, dan lebih waspada. Semoga setiap langkah kita selalu disertai pertimbangan yang baik. Semoga keluarga kita senantiasa berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Dan semoga kita juga dimampukan menjadikan setiap peristiwa sebagai pelajaran, bukan sebagai alasan untuk saling menyalahkan.
0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, terima kasih telah menemani Ruang Rindu malam hari ini, ya. Sayangi keluarga, jaga keselamatan, peduli terhadap sesama, dan jangan menunggu penyesalan untuk belajar berhati-hati. Selamat malam, semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, dan ketenteraman.
1: Anda mendengarkan Pro 1 RRI Samarinda, dekat di hati, hadir menemani dan menginspirasi. Jangan menunggu sebuah kehilangan untuk menyadari betapa berharganya kehadiran seseorang.
0: Dan kewaspadaan hari ini adalah bentuk kasih sayang kepada orang-orang yang ingin kita lindungi. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, tidak lupa kami himbau juga untuk Anda, ya, yang akan beristirahat, jangan lupa yakinkan semua peralatan-peralatan di dapur sudah aman. Jangan lupa yakinkan juga kompor-kompor Anda di dapur sudah dimatikan. lampu-lampu, stop kontak, steker yang tidak digunakan juga bisa dimatikan, keran-keran air, ya ini juga menjadi tugas kita dalam hal penghematan ya. Dan yakinkan juga untuk kendaraan-kendaraan Anda yang Anda parkir di luar rumah sudah terkunci aman dan dengan mengunci pintu jendela dengan rapat. Ya, selamat beristirahat untuk Anda semua dimanapun Anda berada. Kita akan jumpa kembali dalam sajian acara yang sama pada esok hari. Tetap bersama kami Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
1: Tidak semua musibah dapat dicegah, tetapi banyak risiko dapat dikurangi ketika kita memilih untuk lebih peduli. Sebelum bertindak, pikirkan akibatnya sebelum menyesal. Gunakan kesempatan untuk mencegahnya.

Raja dan Laba-Laba. Pada zaman dahulu kala, di suatu negeri bernama Skotlandia, terdapat sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja yang bernama James. Selama masa jabatannya, James telah memimpin pasukannya menuju medan perang sebanyak 6 kali melawan sang agresor yang berasal dari England. Namun pada setiap pertempuran tersebut, pasukannya selalu saja kalah dan dihajar habis-habisan oleh pihak musuh yang membuat mereka terpaksa untuk mundur dan melarikan diri ke hutan menerima kekalahan. Hingga pada suatu hari, James masuk ke dalam hutan dan melihat sebuah gubuk tua tanpa penghuni dan memutuskan untuk bersembunyi di sana untuk sementara waktu hingga keadaan membaik. Setelah ia berhasil bersembunyi di dalam gubuk tersebut, James memutuskan untuk beristirahat sejenak dan memejamkan mata. Hingga pada suatu waktu, hujan deras turun mengguyur hutan. Hujan yang deras membuat atap dan gubuk tua tersebut tidak dapat menahan tekanan air yang membuat atap gubuk tersebut bocor dan air mengenai wajah James yang membuatnya terbangun dari tidurnya. Pada hari itu, ia semakin terpikir dan merenungi nasibnya karena telah mengalami kekalahan berulang kali, padahal sudah berusaha semaksimal mungkin dan mengerahkan segala sumber daya yang ia miliki. Dengan kesunyian yang ditambah suara hujan tersebut, membuatnya semakin memikirkan hal tersebut dan membuat hatinya sakit dan merasa putus asa. Suatu saat, James menatap ke arah langit-langit dari gubuk yang melintang di atas kepalanya. Dan di sana, ia melihat terdapat seekor laba-laba yang sedang berusaha untuk membuat sarang di tengah keadaan hujan seperti ini. James dengan seksama memperhatikan bagaimana laba-laba tersebut membuat sarangnya dan laba-laba tersebut terus-menerus gagal dalam mengaitkan salah satu ujung benang ke balok kayu. Namun, laba-laba tersebut tidak kunjung putus asa dan terus berusaha untuk mengaitkan benangnya. Hingga pada percobaan ketujuh, laba-laba tersebut berhasil mengaitkannya. Melihat hal tersebut, James merasa kekaguman yang luar biasa pada usaha laba-laba dan mengingat kembali peristiwa yang menimpa dirinya. Hingga pada akhirnya, James berdiri dan menghela nafas panjang dan dengan lantang berteriak, "Aku akan masuk ke medan perang lagi untuk ketujuh kalinya." Dengan semangat yang ia dapatkan tersebut, ia bergegas keluar dan berusaha untuk mengumpulkan pasukannya, mengatur strategi untuk kembali bertempur melawan musuh yang ada di hadapannya. Dengan susah payah, James dan pasukannya berjuang untuk mengambil kembali tanah air milik Skotlandia. Hingga pada akhirnya, ia berhasil mengusir prajurit musuh dan mendapatkan kemenangan yang ia inginkan. Berdasarkan cerita mengenai Raja dan Laba-Laba tersebut, kita juga dapat memetik pesan moral yang ada di dalamnya, di mana kita seringkali merasa putus asa setelah gagal akan suatu hal. Kita berpikir bahwa kita tidak akan cukup baik dan menyerah begitu saja. Namun, kita harus mengingat bahwa jika berusaha dengan keras dan terus-menerus berjuang untuk mencapai suatu hal, tidak ada yang tidak dapat kita capai dengan kekuatan diri kita sendiri.

0: walaupun harus terjatuh berkali-kali. Namun jika kita tetap bangkit setiap langkah kita terjatuh, maka percayalah, kemenangan berada di sisi kita. Inspirasi hari ini.
1: Ketika Anda merasa putus asa atau lelah dalam mengalami masalah Anda, ingat agar selalu pantang menyerah sebelum masalah tersebut selesai. Beristirahatlah, tapi jangan pernah menyerah dalam menghadapi masalah Anda. Jika Anda terus berfokus dalam mencari pemecahan masalah tersebut, akhirnya Anda akan keluar sebagai pemenang. Pendengar, seperti bergulat melawan seekor gorila, Anda tidak berhenti ketika Anda lelah. Anda berhenti ketika gorila tersebut lelah. Robert Strauss.

0: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, bila kita menganggap masalah sebagai beban, kita mungkin akan menghindarinya. Bila kita menganggap masalah sebagai tantangan, kita mungkin akan menghadapinya. Namun, masalah adalah hadiah yang dapat kita terima dengan sukacita. Dengan pandangan tajam, kita melihat keberhasilan di balik setiap masalah. Masalah adalah anak tangga menuju kekuatan yang lebih tinggi. Maka, hadapilah dan ubahlah menjadi kekuatan untuk sukses. Tanpa masalah, kita tidak layak memasuki jalur keberhasilan. Bahkan hidup ini pun masalah. Karena itu, terimalah sebagai hadiah. Hadiah terbesar yang dapat diberikan oleh induk elang pada anak-anaknya bukanlah serpihan-serpihan makanan pagi. Bukan pula raman hangat di malam-malam yang dingin. Namun, ketika mereka melempar anak-anak itu dari tebing yang tinggi. Detik pertama, anak-anak elang itu menganggap induk mereka sungguh keterlaluan. Sesaat kemudian, bukan kematian yang kita terima, namun kesejatian diri sebagai elang, yaitu terbang. Pendengar, bila kita tidak berani mengatasi masalah, kita tidak akan menjadi seseorang yang sejati.

101 Radio Republik Indonesia Samarinda dimanapun Anda berada. Dengan terdengarnya irama musik ini, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara yang telah kami hadirkan sepanjang hari ini di edisi Kamis 15 Oktober 2026. Kami ucapkan terima kasih pendengar untuk kebersamaan Anda sepanjang hari ini. Kami akan kembali hadir menjumpai Anda besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam untuk Anda, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh tanah air dan di mana saja siaran kami ini dapat Anda dengarkan. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kembali mengudara pada hari ini, Jumat 16 Oktober 2026, melalui frekuensi 97,6 FM, aplikasi RRI Digital dan Audio Streaming, www.rri.co.id. Selamat mengikuti siaran kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Siar M. Yamin nomor 8 Kota Samarinda, Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda hadir menyapa Anda di edisi hari ini Jumat 16 Oktober 2026 bersama saya Ria Mitasari. Sajian musik religi akan awali perjumpaan ini pendengar, dilengkapi dengan Mutiara Pagi. Kita akan bersama dengan Tausiah Agama Islam yang membahas seputar menjaga diri dari maksiat digital di era medsos. Anda juga bisa mengikuti informasi pilihan dalam berita pagi dan juga warta berita bersama Pro 3 RRI. Dan hari ini kami juga akan hadirkan sajian program Halo RRI pada pukul 9 untuk menjadi wadah Anda memberikan aduan ataupun juga keluhan terkait dengan fasilitas pelayanan publik di Kalimantan Timur. Itulah serangkaian program untuk pagi hari ini. Anda juga bisa mendengarkan kami lewat streaming di aplikasi RRI Digital ataupun juga menjangkau kami di sosial media di Instagram dan Facebook RRI Pro 1 Samarinda.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila,
3: Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Quran Surah An-Nisa ayat 36.
1: Orang yang mengikuti godaan-godaan setan itu, was-was setan itu, maka nanti jiwanya akan mengikuti perintah setan, mengajak pada keburukan. Itu yang disebut dengan amarah bisu namanya.
2: Mau dapat ilmu agama dengan mudah? Dengarkan kajian Islami, tausiah dan murotal kapan saja, di mana saja dengan aplikasi RRI Digital. Banyak materi agama yang bisa Anda dengarkan untuk menambah ilmu dan inspirasi hidup. Download RRI Digital sekarang gratis di Play Store.

0: yaitu sabar dan tidak tergesa-gesa. Hadis riwayat Bukhari.
1: Pro 1 RRI Samarinda 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Samarinda. Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saatnya sajian Mutiara Pagi. Kami hadir ke ruang dengar Anda bersama dengan narasumber kami Kyai Haji Muhammad Khozin MPD untuk memberikan tausiah agama Islamnya di hari ini. Sudah bersama kami Ustaz Khozin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Nahbat.
0: Mita ini, Ustaz. Alhamdulillah. Berjumpa di hari Jumat kembali ya, Ustaz ya.
1: Iya.
0: Baik, pendengar, mudah-mudahan juga dalam keadaan sehat, nanti bisa mengikuti sajian ini tentunya di jalur telepon yang kami sediakan 736-566-743495 ataupun juga pesan singkat di WhatsApp 0811-5544-976. Dan untuk Anda pendengar yang saat ini juga memonitor via streaming, bisa menggunakan aplikasi live chat RRI Digital ya, untuk live chatnya ataupun juga di YouTube RRI Samarinda di kolom komentar untuk bertanya langsung bersama dengan Ustadz Khozin. Hari ini kita akan membahas pendengar seputar bagaimana menjaga diri dari maksiat digital, terutama di era media sosial. Seperti apa lengkapnya? Langsung saja kita akan dengarkan tausiah bersama dengan Ustadz Khozin. Silakan Ustadz.
1: Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdai wa fi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanakallahumma la uhsi tanaka alaika anta kama athnaita ala nafsika wa syadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa syadu anna muhammadan abdu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluhu khayra Nabiyyi arsalahu Allahu ilal alimi kullihi basira wa nadira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad salatan wa salaman mutalajimaini ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ayyuhal mustami'un rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'Azim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasna'un. Sadaqallahul Azim. Ma'asyiral muslimin, para pendengar Mutiara Pagi yang dirahmati oleh Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu diaturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena sampai hari ini, hari Jumat tanggal 5 Jumadil Ula 1448 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 16 Oktober 2026 miladiah. Kita semuanya masih dikaruniai kenikmatan olehnya, nikmat yang terbesar dalam hidup kita yaitu nikmat iman dalam Islam, kesempatan sehingga kita bisa bertemu melalui jalur ini. Masuk muslimin, di antara hal yang harus kita perkuat dalam menjalani kehidupan di dunia ini adalah penguatan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sangat penting karena saat ini ya, perubahan dunia, perubahan teknologi informasi sangat cepat. Kalau kita tidak jadidu imanakum, tidak memperbarui iman kita setiap saat, bisa-bisa kita terlena dan kita akan dilingkupi oleh suasana maksiat. Berbagai macam informasi yang bertebaran tanpa kenal batas tempat dan waktu terus membanjiri otak kita. Jika kita tidak ada keimanan dan ketakwaan ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan dengan mudah terbawa oleh arus digital, sehingga akan menjauhkan kita dari nilai-nilai dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini kehidupan digital membuat kita semakin mudah melakukan banyak hal hanya dengan satu sentuhan pada layar. Ya, kita bisa menemukan dan mendapatkan informasi, berkomunikasi, dan juga ilmu, bersilaturahmi, bekerja, bahkan melakukan berbagai bentuk kebaikan lainnya. Namun pada saat yang sama atau satu sentuhan yang sama juga dapat mengantarkan kita kepada perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti maksiat yang dilakukan dengan anggota tubuh kita. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin pada juz 4 halaman 420 mengingatkan kepada kita, beliau menyampaikan agar kita yang masih terjatuh dalam maksiat tidak berhenti melakukan muhasabah. Beliau mengatakan, yang artinya setiap kali selesai bermuhasabah atau berintrospeksi diri dan dirinya tidak juga selamat dari perbuatan maksiat, serta melakukan pelanggaran, kelalaian kepada Allah, ya pada hak Allah, maka sayogianya tidak melepas, ya liar darinya. Jika ia melepaskan dirinya, niscaya akan semakin ringan di dalam bermaksiat. Dirinya merasa nyaman dengan kemaksiatan dan semakin sulit untuk meninggalkannya. Itu juga yang menjadi sebab kebinasaannya. Ma'asyiral muslimin, pesan ini dapat menjadi pengingat yang sangat penting bagi kita. Saat ini kita hidup di tengah derasnya arus internet, sebab di era digital ini maksiat tidak selalu membutuhkan langkah panjang. Terkadang cukup dengan membuka sebuah tautan, menggeser layar, mengetik kata kunci, atau menekan tombol. Artinya mungkin kita hanya berniat melihat ya satu video, tetapi algoritma kemudian menawarkan video berikutnya. Dari satu video ya berpindah ke video yang lain, dari satu akun menuju akun lainnya, hingga tanpa terasa waktu berlalu dan kita melihat sesuatu yang seharusnya tidak kita lihat, hal-hal yang haram. Selain mata dan telinga, tangan dan jemari kita pun bisa dengan mudah tersambung ya atau terjerembab di dalam maksiat digital. Jika dahulu kita mungkin harus

karena itu, ma'asul muslimin, muhasabah di era digital bukan hanya bertanya apa yang sudah kita lakukan hari ini, tetapi juga apa yang kita lihat, dengar, baca, tulis, ya bagikan, dan cara melalui, ya dengan cara melalui perangkat digital kita. Ma'asyiral muslimin, di dalam Al-Quran Surah An-Nur ayat 30 Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasna'un. Shadaqallahul 'adzim. Yang artinya, katakanlah kepada laki-laki yang mereka yang beriman, ya, hendaklah mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Demikian itu lebih baik bagi mereka. Sungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha teliti terhadap apa yang mereka perbuat. Ma'asyiral muslimin, maksiat digital yang kita lakukan bisa jadi karena kita bisa melakukannya dengan mudah dan menganggap bahwa hal tersebut adalah dosa kecil. Ketika kita melihat sesuatu yang haram, ya, seorang diri di kamar misalnya, maka kita semakin merasa tidak ada seorang pun yang mengetahui, lupa bahwa Allah Maha melihat kapan dan dimanapun, ya, bagaimanapun juga Allah Maha melihat. Ketika menulis komentar kasar misalnya, kita merasa hanya seorang, hanya sedang mengetik beberapa kalimat. Ketika kita menyiarkan informasi yang belum jelas kebenarannya, kita mungkin menganggapnya sekedar meneruskan pesan. Padahal kita perlu sadari, tidak ada perbuatan yang tersembunyi di sisi Allah, ya, dari pandangan Allah. Dalam hal ini Allah SWT berfirman, Yauma yanfa'u, yauma yab'atsuhumullahu jami'a, fayunabbi'uhum bima amilu, Ahsahullahu wa nasuhu wallahu ala kulli syai'in shahida. Yang artinya, pada hari itu Allah membangkitkan mereka semua, lalu Ia memberitakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Allah Subhanahu wa ta'ala menghitungnya semua amal, meskipun mereka telah melupakannya. Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Quran Surah Al-Mujadalah ayat 6. Ma'asyiral muslimin, oleh karena itu mari kita berhentilah sejenak, periksa diri, awasi diri, jaga mata, jaga lisan, jaga hati. Sebab di dunia digital

0: Tuhan mungkin hanya berlangsung sedetik, tetapi catatan amalnya bisa jauh lebih panjang. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita senantiasa diberikan perlindungan sekaligus kekuatan untuk menjauhkan diri dari aktivitas maksiat, baik ya tangan, mata, dan telinga. Dalam konteks ini, Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis qudsi, beliau bersabda, "Wa in tarokaha min ajli faktubuha lahu hasanatan." Yang artinya, dan apabila ia meninggalkannya, maksudnya maksiat dan keburukan, karena aku niscaya aku akan mencatatnya sebagai kebaikan. Hadis riwayat Bukhari. Sementara itu dalam kitab ya yang lain disebutkan sebuah doa agar bisa menjauhi maksiat. Ya, Allahumma inna nas'aluka taubata wa dawamaha wa na'udhu bika minal ma'siyati wasbabiha wa tadakkarna bil khawfi minka qabla hujumi khotorotiha wa ahmilhu alan najati minha wa min tatafakkuri fi toroqiha wa mahu min kulubina halawatan ma majtabaitanaha hu minha wastabdilha bil karohati laha watomai lima huwa bidat diha. Yang artinya, ya Allah, kepadamu kami meminta pertobatan dan kelanggengannya. Kepadamu kami berlindung dari maksiat dan sebab-sebabnya. Ingatkan kami agar takut kepadamu sebelum datang bahaya maksiat. Bawakan ketakutan itu untuk menyelamatkan kami dari maksiat setan, dari maksiat dan dari pikiran dalam pikiran di jalan maksiat. Hapuskanlah kelezatan maksiat yang kami pilih dari hati kami. Gantikan kenikmatan itu dengan rasa tidak suka dan keinginan terhadap lawanan maksiat. Masuk muslimin, para pendengar Mutiara Pagi, sementara doa yang lain juga ada, yaitu Allahumma ihrimni ladzata maksiatika warzukni ladzata ta'atika, yang artinya, ya Allah, luputkan aku dari kelezatan maksiat kepadamu dan berikanlah aku kelezatan untuk taat kepadamu. Ma'asyiral muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati Allah. Kita semua harus menyadari bahaya dosa jariah di media sosial. Ya, jejak digital kita itu mengalir ya tanpa henti. Ya, kalau tidak dihapus dan kita bertobat, ya maka kita tiap hari itu menabung dosa. Di era digital seperti sekarang ini, media sosial ya, telah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Orang dapat dengan mudah berbagi informasi ya, melalui ya, gambar, video, hingga opini hanya dengan klik-klik ya. Namun ya, tidak jarang ya, seringkali tidak disadari, yaitu dosanya ya, dosanya yaitu dosa jariah di internet. Dalam Islam, amal jariah sudah sangat ya terkenal ya, sebagai amalan yang pahalanya terus mengalir meskipun seseorang telah meninggal dunia. Tidak banyak yang menyadari bahwa hal yang sama juga berlaku untuk dosa. Apa yang kita sebarkan di dunia maya bisa ya menjadi jariah, dosa jariah ya, internet yang terus mengalir, bahkan sudah tidak lagi ketika kita sudah tidak lagi hidup di dunia ini. Oleh karena itu ya, penting bagi kita setiap muslim untuk ya memahami dari dosa jariah internet, khususnya di media sosial ya, yang begitu masif ya penggunaannya. Lalu apa sebenarnya dosa jariah di dalam Islam? Secara sederhana, dosa jariah adalah dosa yang mengalir akibat perbuatan seseorang yang memberikan dampak berlanjutan. Jika seorang menjadi sebab orang lain melakukan maksiat, maka ia akan turut mendapatkan bagian dosa tersebut. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memperbanyak kepada kemaksiatan, kesesatan, maka ia akan mendapatkan dosa seperti dosa orang yang melakukannya tanpa mengurangi dosa mereka sedikitpun. Hadis riwayat Muslim. Dalam konteks modern, hadis ini sangat relevan ya, di mana fenomena dosa jariah internet ya, di mana satu unggahan bisa dilihat, dibagikan, dan ditiru oleh ribuan, bahkan jutaan orang. Masuk seming bentuk-bentuk dosa jariah di media sosial itu bisa berupa, yang pertama, menyebarkan konten maksiat. Salah satu bentuk paling nyata dari dosa jariah daripada media sosial adalah menyebarkan konten yang mengundang atau mengandung maksiat, seperti video atau gambar yang tidak pantas untuk dilihat, seperti konten pornografi, musik atau hiburan yang menjadikan gaya hidup hedonis yang bertentangan dengan agama Islam. Kemudian setiap orang yang maksiat ya yang melihat, menikmati, ya, atau meniru konten tersebut akan menjadi tambahan bagi penyebarnya. Yang pertama. Yang kedua, menyebarkan berita palsu dan fitnah. Di era informasi, ya, berita palsu atau hoax, ya, sangat mudah menyebar tanpa verifikasi. Seorang menyebarkan informasi yang tidak benar, ini termasuk dosa jariah internet karena menyesatkan banyak orang, menimbulkan kebencian dan permusuhan, merusak reputasi seseorang. Dalam hal ini Allah SWT berfirman dalam Al-Quran agar kita selalu melakukan tabayun atau verifikasi atau klarifikasi sebelum menyebarkan informasi. Yang ketiga, mengajak pada perilaku buruk. Konten yang secara tidak langsung mengajak kepada perilaku buruk juga termasuk dosa jariah internet. Seperti tantangan, ya, berbahaya, kemudian normalisasi pergaulan bebas, konten yang meremehkan ibadah, meski terlihat dalam tanda petik kayaknya hiburan, namun jika kita menginspirasi, ya, jika itu menginspirasi orang lain untuk melakukan keburukan, maka dosanya akan terus mengalir. Berikutnya yang keempat adalah komentar negatif dan ujaran kebencian, hatred. Tidak hanya konten, komentar, ya, komentar pun bisa menjadi sumber dosa jariah internet. Contohnya menghina orang lain, body shaming, menyebarkan kebencian, komentar yang buruk dapat melakukan, ya, hal serupa sehingga dosa tersebut berkembang. Ya, mengapa dosa jariah internet sangat berbahaya? Karena jejak, yang pertama, ya, jejak digitalnya sulit dihapus. Sekali sesuatu diunggah ke internet, ya, maka benar-benar sulit untuk menghapusnya. Bahkan jika dihapus pun, ya, itu masih ada, masih bisa dicari jejaknya tanpa kita sadari. Kemudian yang kedua, jangkauannya sangat luas. Media sosial memungkinkan satu konten menjangkau jutaan orang dalam waktu singkat. Semakin banyak yang melihat dan terpengaruh, semakin besar pula dosa yang mengalir. Yang ketiga, terus mengalir meski sudah mati. Inilah yang paling mengkhawatirkan, ya, dari dosa jariah, ya, internet tidak berhenti saat kita meninggal dunia. Selama konten tersebut masih ada dan diakses oleh orang lain, maka dosanya akan terus bertambah. Nah, meskipun kita sudah mati, ya, kalau kontennya masih bisa diakses orang lain, ya, terus dapat pertambahan dosa. Lalu bagaimana cara kita menghindari dosa jariah? Yang pertama, berpikir sebelum mengunggah. Sebelum memposting sesuatu, tanyakan kepada diri sendiri, apakah ini bermanfaat? Apakah ini bermanfaat? Tanyakan, apakah ini sesuai dengan ajaran Islam? Apakah ini bisa menjerumuskan orang lain? Langkah sederhana ini bisa mencegah dosa jariah internet sejak awal. Yang kedua, gunakan media sosial untuk kebaikan. Ya. Alih-alih menyebarkan hal-hal negatif, manfaatkan media sosial untuk dakwah, berbagi ilmu, menginspirasi orang lain. Dengan begitu, kita bisa mengubah potensi dosa internet menjadi amal jariah yang berpahala. Kemudian hapus konten negatif yang pernah dibagikan. Jika pernah menggugah sesuatu yang tidak baik atau yang buruk, maka hapus, kemudian bertaubat. Meskipun tidak menjamin sepenuhnya, ya, ini bisa mengurangi, ya, beban pikiran secara psikologis. Ya, ini adalah langkah penting, ya, untuk menghentikan dosa jariah internet. Kemudian selanjutnya, perbanyak istighfar dan jangan lupa bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memohon ampun kepada Allah, berkomitmen untuk tidak mengulangi, karena dampak dosa jariah internet ini sangat luas. Dampak dari dosa jariah internet tidak hanya dirasakan di dunia, tapi juga di akhirat. Dampak sosial misalnya, merusak moral masyarakat, menyebarkan budaya negatif, menimbulkan konflik sosial. Kalau dampak spiritual secara keagamaan, hati menjadi keras, jauh dari ketenangan, sulit menerima hidayah. Hal ini menunjukkan bahwa dosa jariah internet, ya, adalah ancaman serius yang harus diwaspadai oleh kita kaum muslimin. Media sosial adalah pedang bermata dua, ya, bisa menjadi ladang pahala, tetapi pada saat bersamaan juga bisa menjadi ladang dosa, bahkan dosa jariah internet yang tidak terputus. Kita sebagai umat Islam, ya, dihadapkan untuk pilihan, ya, agar kita memiliki tanggung jawab untuk bisa menjaga diri dari hal-hal yang dapat merugikan baik diri pribadi di dunia maupun di akhirat kelak, termasuk pada masyarakat. Masuk muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati Allah, mari kita, siapapun kita, ya, sangat ekstra hati-hati di dalam menggunakan, ya, HP Android kita. Kemudian kita mengetik, mendengar, melihat hal-hal yang tidak direkomendasikan oleh agama, harus kita buang jauh-jauh. Pendeknya, di era modern seperti saat ini, tangan kita, mata kita, telinga kita menjadi lebih berat bebannya dibanding era sebelum zaman internet. Demikian Mbak Mita, prolognya kembali kepada Mbak Mita.
1: Ya, terima kasih Ustadz Khozin. Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, itu dia ya, menjaga diri dari maksiat digital di era media sosial bersama dengan Ustadz Khozin. Kami akan undang Anda tentunya untuk bergabung di sajian ini setelah yang satu ini. Tetap bersama kami.
2: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran Surah At-Tahrim ayat 6.
1: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi, bersama Anda mendengar untuk sajian Mutiara Pagi bersama dengan K. Haji Muhammad Khozin, ya, menjaga diri dari maksiat digital di era media sosial. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung di line telepon 7365667431495 ataupun juga pesan singkat 0811554976. Sudah ada satu penelpon kami terima. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Mita, ya.
1: Ya, Pak Ahmad Irwan, silakan,
3: ya,
1: Pak.
3: Ya, langsung aja. Assalamualaikum, Pak Kiai. Ya.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ahmad Irwan. Monggo, Bapak.
3: Ini ada dosa dalam apa? Internet di sini. Nah, sekarang begini, Pak, mungkin menyambung juga. Kan sekarang banyak itu media atau media televisi. Ya, mereka menampilkan kan dalam berdebat dua kubu itu kan. Nah, dua kubu rame sampai ini mengadu pasal ini sekian. Itu termasuk namimah tidak, Pak, media seperti itu? Kan istilah tidak ada yang ada mengalah, ini karena benar. Itu namimah tidak, dosa juga itu dosanya. Kan saya juga senang, Pak, jujur aja, senang pun kayak begitu. Suka ikut panas, Pak. Itu panas juga yang penonton juga itu seperti itu kan, itu yang pertama. Ya, kedua, ini setelah ini, maaf nih, Pak, ya, ini bukan sudah menjadi viral berbagai media, sudah tanggapan berbagai netizen, terutama sekarang begini penyebaran, semua sudah dicontoh. Sekarang Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan sekarang lagi ramai di bermedia masalah di mana masyarakat Kalimantan Timur dan masyarakat Kalimantan Selatan begitu susahnya kan itu melawan asap akibat ulah manusia, sedangkan pemimpinnya pergi ke luar negeri. Yang ini pembenah pesta. Nah, lalu disebarkan lewat berbagai media. Positif atau diambil dari positif sejauh mana? Atau negatifnya sejauh mana? Kan saatnya merepasnya begini, Pak. Itu positif, pada pasal tidak ada. Karena contoh lah, itulah sebagai seorang pemimpin, bagaimana tanggung jawabnya seorang pemimpin masyarakat bagi kesengsaraan. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Ahmad Irwan dari Bandung Timur. Saya ke YouTube ini, Ustadz. Masya Allah, banyak sekali yang komen di live chat YouTube, ya, di kolom komentar. Saya bacakan satu persatu. Ini dari Pak Ahmad Zaini, katanya sangat menarik tema ini untuk terus diangkat, karena tidak bisa dipungkiri berbagai maksiat itu terlihat di media sosial. Nah, katanya bagaimana sebagai guru khawatir pengaruhnya terhadap siswa di sekolah, katanya Ustadz. Bagaimana ini pandangannya, Ustadz? Kemudian juga dari Ibu Nurul Komariah, ya, katanya terima kasih Ustadz, saat ini berusaha mengurangi penggunaan gadget, lebih mengutamakan kegiatan positif seperti ngaji online, kajian. Jadi harus pintar katanya memilah filternya atau memfilternya, begitu Ustadz. Tanggapan dari beberapa komentar di YouTube RRI Samarinda. Silakan Ustadz, boleh ditanggapi, ya, Pak Ahmad Irwan dulu, ya.
4: Oh, iya. Terima kasih, ya, pada Pak Ahmad Irwan di Bandung Timur, pendengar setia kita, meskipun sangat jauh, tapi ya bisa diakses di mana saja. Jadi kita sering melihat, menyaksikan, ya, baik di televisi maupun di HP kita, ya, mengenai debat. Debat itu pada dasarnya tidak termasuk di dalam kategori namimah, ya, atau adu domba. Secara definisi, ya, debat, ya, itu adalah pertukaran argumen antara dua pihak untuk mempertahankan pendapat atau mencari kebenaran. Sementara itu, kalau namimah adalah tindakan menyampaikan atau menukil perkataan seorang kepada orang lain dengan tujuan sengaja merusak hubungan, memicu permusuhan, atau mengadu domba. Meskipun secara takrif berbeda, ya, sebuah debat bisa saja berujung
0: atau mengandung unsur namimah jika pelakunya memulai ya menukil ucapan pihak lain secara sepotong-sepotong ya untuk memicu konflik atau menjatuhkan kehormatan ya sesama. Nah, Pak Ahmad Irwan dan para pemirsa pendengar semuanya, itu kalau bisa kita buat matrik ya, itu perbandingan antara debat dan namimah. Kalau debat ya itu perbedaan ya, perbedaan debat dengan namimah ya, definisi kita mulai dari definisi ya. Maka kalau debat itu diskusi, adu argumen untuk mempertahankan pendapat. Sementara kalau namimah, itu yang adu domba tadi ya, mempersoalkan ucapan orang lain untuk merusak hubungan. Kebetulan kami dulu waktu masih aktif ya, itu ada dalam bahasa Indonesia kan ada debat ya, jadi lomba debat. Dan saya juga pernah mengikuti berbagai pelatihan tentang bagaimana berdebat yang baik. Kemudian tujuan utama ya, kalau debat mencari kebenaran atau menguji argumen ya. Tempo hari ya kami di MUI itu kan ada lembaga yang baru dibentuk, lembaga pemberdayaan ya untuk menampung atau mengurus itu mualaf ya, melakukan ya dari pusat melakukan debat antar agama ya. Karena itu debat mencari kebenaran melalui argumen ya. Kemudian kalau namimah ya itu membawa permusuhan ya, kemudian tidak hanya permusuhan, tapi juga dendam dan juga perpecahan. Nah, kemudian masih banyak lagi yang lain ya kalau kita, ya memang dari sudut pandang Pak Ahmad Irwan ya kita itu melihatnya. Tetapi secara ilmiah tadi seperti itu ya. Jadi kalau debat itu menyampaikan argumen, ya jadi adu argumen lah gitu. Tapi kalau apa itu namimah tadi itu mencari kebenaran dengan cara ya melakukan caranya itu yang tidak ilmiah ya untuk menjatuhkan pihak lawan ya. Kemudian pertanyaan Pak Ahmad Irwan di Bandung Timur tadi, asap kabut asap kita yang sampai ke luar negeri ya, itu bagaimana ya?
3: Ya seperti sebagaimana kita ketahui kan, Allah SWT itu punya
0: makhluk yang namanya angin. Angin itu diperintahkan oleh malaikat Allah yang namanya malaikat pembagi rezeki, malaikat Mikail. Kalau malaikat Mikail dapat perintah dari Allah SWT untuk air itu mengalir ya. Kalau dulu waktu sekolah kita ada hukum puis balot ya, angin mengalir di tempat yang tinggi dan sebagainya itu ya. Nah ini angin itu adalah makhluk Allah.
3: Nah kalau Allah memerintahkan angin untuk berembus ke Selat Malaka ya dia akan berembus ke sana. Kalau ke Semenanjung Malaysia ya akan ke Semenanjung. Kemanapun angin diperintahkan oleh malaikat Mikail dia akan sami'na wa ta'na, karena malaikat termasuk angin itulah tentara Allah, air juga tentara Allah ya, maka dia akan samina wa ta'na. Nah kalau sudah sampai sana bagaimana? Nah kita sebagai negara-negara yang tergabung di dalam ASEAN kan kita punya kerjasama ya, namanya antara siamu. Kami pernah melakukan ya berbagai kunjungan ke berbagai negara ASEAN ya di bawah bendera siamu ASEAN ini yang terdiri 10 negara. Nah itu untuk Pak Ahmad Irwan di Bandung Timur ya. Kemudian untuk sahabat kami ini Pak Ahmad Jaini, Adrio sangat mau
4: respon positif tema yang terkait dengan tema kita pada pagi hari ini, yaitu menghindari dosa, menghindari dosa maksiat, ya. Jadi mari kita, pendengaran kita, ya, khususnya bagi yang disebut dengan Pak Guru atau Bu Guru, ya. Jadi gimana, ya, guru menyikapi perkembangan internet, ya, yang sangat masif. Tentu harus banyak membaca. Itu yang pertama modal kita, ya. Sebab kalau guru, dosen berhenti membaca, maka wassalam, ilmunya akan ketinggalan zaman, ya. Dan meskipun ilmu, misalnya kita ngajar matematika, ya, dari dulu sampai sekarang itu, ya, kalau A plus B kali A min B itu pasti, sampai dengan A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat, tetap. Tetapi perkembangan dan pengetahuan yang lain, ilmu pasti tadi kan, kalau ilmu sosial ini berkembang terus, ya, termasuk di dalam dunia internet, bahkan teknologi ya berkembang pesat, ya, sampai saat ini, ya, sehingga kita bisa melakukan banyak hal, ya. Nah, di karena pertanyaan, ya, dari Pak Ahmad Zaini ini, ya, maka, ya, kita sebagai orang tua termasuk guru, ya, itu bisa menyikapinya, ya, dengan hal-hal yang baik, ya. Yang pertama, menyikapi perkembangan teknologi, ya, dan juga AI sekarang ini yang lagi ngetren, ya. Maka bagi orang tua atau guru atau yang orang yang menjadi fasilitator, ya, guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber informasi karena AI dan internet bisa menjawab hal-hal yang sangat teknis secara instan. Karena itu guru harus bergeser menjadi fasilitator, menjadi mentor, dan desainer pembelajaran. Yang kedua, guru dosen harus meningkatkan literasi digital dan kompetensi mandiri. Guru perlu proaktif mempelajari platform pembelajaran digital, aplikasi adaptif, dan alat bantu AI, seperti misalnya untuk menyusun administrasi kelas atau materi visual agar tidak tertinggal. Kemudian guru dosen juga harus, ya, fokus pada pendidikan karakter dan empati. Hal yang tidak bisa digantikan oleh AI atau teknologi adalah sentuhan humanis, moral, etika, rasa empati, dan keteladanan. Guru harus menjadi jangkar moral bagi siswa, mahasiswa di era digital. Kemudian menyikapi arus informasi dan media sosial yang masif, mengajarkan, ya, sering, ya, mengajarkan sharing, ya, sebelum saring sebelum sharing, nah itu, ya. Jadi menghadapi informasi yang datang baik, ya, Pak Airbah tadi itu, maka guru wajib membimbing siswa, ya, dosen membimbing mahasiswa memiliki kemampuan berpikir kritis, critical thinking, guna membedakan, ya, berita yang valid, yang fakta, dengan berita yang palsu, hoax. Kemudian juga mengalihkan konten positif daripada sekadar melarang penggunaan gawai
0: guru dapat mengarahkan siswa untuk memanfaatkan media sosial sebagai sarana membuat karya yang positif dan edukatif, ya, bukan yang sebaliknya. Kemudian membentengi dengan etika digital, akhlakul karimah, ya, di dalam kita mengupload apapun, ya. Memberikan edukasi tentang batasan, ya, kita mengenal ada undang-undang ITE, kan, hukum, ya, seperti misalnya undang-undang ITE, perlindungan privasi, bahaya cyberbullying, serta menjaga kesopanan di ruang cyber. Selanjutnya Ibu Nurul Komariah, ya, beliau menyampaikan, ya, sisi positif, ya, dari media sosial, ya, karena di media sosial itu tergantung kita. Kita mau ke kiri atau mau ke kanan, mau baik apa, mau jelek atau mau baik. Maka saya rekomendasikan, sebagaimana disampaikan oleh Nurul Komariah, maka, ya, bisa mengakses, ya, konten-konten yang sangat mendukung keimanan dan ketakwaan kita kepada Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya adalah dengan di situ ada fitur-fitur ngaji online, ya, dakwah online dan sebagainya, maka itu bisa kita manfaatkan. Pendek kata, internet punya dua sisi, ya, positif dan negatif, ya, dua mata pedang, ya. Kalau kita gunakan yang negatif, ya, kita terjerumus kepada hal-hal yang buruk. Sebaliknya, kalau kita gunakan hal-hal yang positif, maka kita akan mendapatkan nilai tambah dan manfaat yang besar. Demikian, ya, untuk Pak Ahmad Zaini dan juga Nurul Komariah. Kembali kepada Mbak Mita.
1: Baik, Masya Allah. Ustadz, kita berada di akhir sesi ini untuk sajian ini, tapi mungkin bisa disampaikan juga ini, Ustadz, ada satu WhatsApp yang masuk, Pak Sulaiman. Beliau juga mengatakan, katanya banyak para pejabat juga terlibat, katanya, di narkotika, kemudian juga di hal-hal yang buruk, ya, di media sosial. Nah, itu juga seperti apa katanya pandangannya, dan untuk meredam juga ini, untuk mendamaikan masyarakat ini, Ustadz, silahkan kesimpulan dan juga doanya.
0: Iya, masuk muslimin, para pendengar Mutiara Pagi yang dirahmati oleh Allah, ya. Kalau ada pejabat yang, ya, terlibat di dalam penyebaran narkoba, maka sesungguhnya kita astagfirullahaladzim. Ya. Mestinya pemimpin itu adalah memberi contoh, membimbing kita, ya, agar, ya, rakyat yang dipimpinnya itu menjadi baik, ya, bukan sebaliknya, ya. Jadi kalau ada pemimpin kita, ya, pejabat kita, kemudian, ya, mereka terlibat, ya, dalam urusan narkoba yang itu dilarang, ya, nah, ini kita sangat prihatin. Keterlibatan sejumlah pejabat dan aparat dalam kasus narkoba yang belakangan ini, ya, ramai dibicarakan, ya, itu menjadi sorotan, ya, bagi masyarakat. Namun ini juga menunjukkan bahwa pihak kepolisian dalam hal ini, ya, dan Badan Narkotika Nasional BNN, ya, kian gencar melakukan penindakan tanpa pandang bulu, ya. Yang pertama, dulu kita, ya, pernah mendengar, ya, kasus pejabat dan anggota dewan yang terbaru kemarin, ya, bulan September Oktober 2026, ya. Itu ada tiga anggota DPRD di Jawa Timur yang pada akhir September 2026, jadi masih baru kurang lebih, ya, dua pekan yang lalu, ya. Tiga anggota DPRD aktif, ya, di Jawa Timur, dari fraksi ya yang sekarang berkuasa ya ditangkap oleh Polrestabes Surabaya saat melakukan pesta sabu dan ekstasi di sebuah hotel. Kasus ini tentu ya memicu ya peringatan keras dari internal partai politik tersebut. Kemudian pejabat ASN di salah satu provinsi saya sebutkan di Sulawesi Barat ya pada Oktober 2026 ya seorang kepala bidang atau kabid di Satpol PP ya Pemprov Sulbar yang di situ dituliskan inisialnya adalah HR ditangkap oleh Distres Narkoba Polda Sulbar. Ia terbukti positif ya narkoba dan kedapatan membawa sabu ya. Kemudian di tempat lain ya keterlibatan oknum aparat ya di dalam kasus ASN di Sulawesi Barat tersebut seorang oknum polisi berpangkat Aibda atau Sersan 2 juga turut kalau Aibda itu apa ya mungkin sebelum Peltu ya kalau zaman dulu sebelum Aibtu ya Aibda menjelang menjadi perwira ya pokoknya bintara tinggi lah gitu ya. Saya tahu ini karena dulu ikut Pramuka Bhayangkara ditangkap ya diduga kuat ikut berperan sebagai perantara transaksi barang haram tersebut. Menyedihkan ya. Lalu bagaimana kita sebagai anak bangsa menyikapinya ya. Khusus kepada aparat penegak hukum maka yang pertama sanksi tegas dan pembekuan jabatan ya, pejabat atau ASN yang terbukti terlibat langsung dinonaktifkan dari jabatannya. Kemudian ya kalau gajinya ya, disesuaikan dengan regulasi yang berlaku. Mungkin ada penundaan atau kalau di tentara polisi ada demosi ya. Serta terancam pemecatan tidak dengan hormat dikenal dengan PTDH. Jika berstatus aparat ya. Karena itu kemudian kita harus berkomitmen untuk bersih-bersih ya di bawah arahan pemerintah yang sekarang ya dan Kapolri yang baru. Kepolisian sedang melakukan operasi besar-besaran termasuk penggerbekan sarang narkoba seperti kalau kita kenal ya di Kampung Ambon dan Kampung Boncos sekaligus membersihkan internal institusi dari oknum dalam tanda petik yang bermain narkoba. Nah, masyarakat muslimin, para pendengar, para hadirin yang saya undang dirahmati Allah. Ada semboyan seno to track to narkoba dan sebagainya. Disiplin sejak dini, insyaallah ya. Insya Allah masa depan kita akan lebih baik. Ya, kepada saudara-saudaraku di mana saja sering dapat tangkap, ya, didik putra-putri kita sejak dini, ya, jauhkan dari narkoba, latih disiplin. Ya, sholat itu mendidik kita untuk berdisiplin. Insya Allah kalau kita mendidik anak kita dengan baik, anak kita akan menjadi anak yang sukses, anak yang soleh dan solehah yang berguna bagi dirinya, keluarganya, agama, dan nusa dan bangsa. Itu marilah kita tutup dengan ala hadhi niat wa ala kulli niatin sholihah ila hadin nabiyil mustofa rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi sayyidil lail wal fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Malikal mulkin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shirotal mustaqim. Suratul Jinanan Jalalin Wal Mahmud Dalam Dalam Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wal Mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin. Wal Masabi Ajmai. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin bil awalin wal akhirin. Allahumma kutubi salamata wa sifat alana wal muslim wal muslimat min al hadir wal ghaibin. Ya Rahman Rahim. Allahumma inna saluka salamatan fi dinina wa ahlina wa awladina wa amwalina wa afiatan fi ajadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla al-maut wa rahatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma aftah lana abal ghurabah rahmah wa abal barakah wa abal ni'mah wa abal quwah wa abal sikhata wa abal afiyata wa abal salamata. Allahumma afina min kulli bali dunya bil akhirah wa sari dunya wa sari akhirah. Rabbana taqabbal minna innaka samiul alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rasulullah la khairu khalqi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi alamin wa la kunikum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz Khozin. Izin ya, pamit Ustaz. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, Kiai Haji Muhammad Khozin MPD yang sudah bersama kita dengan bahasan topik menjaga diri dari maksiat digital di era media sosial. Untuk Anda yang tertinggal pembahasan hari ini bisa mengakses kembali siaran kami di aplikasi RRI Digital ataupun juga menontonnya di YouTube RRI Samarinda. Kami masih akan bersama Anda di Samarinda pagi ini.
5: Mutiara Pagi RRI Pro 1 Samarinda.

sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompo SIP MSI selaku Komandan Korem 091 Ayu Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa kita

0: wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mau dengerin RRI kapan aja, di mana aja?
2: Wow.
1: Pakai RRI Digital, selalu ada untuk Anda.

0: aplikasi untuk semua kebutuhan informasi dan hiburan. Download sekarang di Play Store atau App Store.
1: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Samarinda pagi ini edisi Jumat 16 Oktober 2026. Saya Ria Mitasari yang bersama Anda untuk sajian informasi-informasi pilihan dan juga mengupdate bagaimana perakiran cuaca serta kondisi terkini di wilayah Kalimantan Timur. Terpantau dari bmkg.go.id, pendengar, untuk perakiran cuaca sepanjang hari Jumat ini di beberapa wilayah Kalimantan Timur masih berpotensi berawan, bahkan juga udara kabur ya, dengan suhu rata-rata 23 hingga 31 derajat Celcius. Sementara ada potensi hujan ringan diprediksi BMKG hari ini untuk wilayah Kutai Barat dengan suhu rata-rata 24 hingga 32 derajat Celcius. Informasi untuk konsentrasi udara, kualitas udara juga di wilayah Kota Samarinda terkhusus untuk saat ini di angka 94,6 mikrometer ya, dan ini masih memasuki kategori tidak sehat. Jadi tentunya tidak henti-hentinya kami menghimbau untuk Anda yang beraktivitas di luar ruangan atau berkendara menggunakan kendaraan roda 2 bisa menggunakan masker untuk tentunya menghindari dan juga mencegah ya penyakit infeksi pernapasan. Kami juga menerima informasi ataupun juga situasi terkini di wilayahnya yang tentunya Anda yang ingin berbagi, silakan menggunakan jalur WhatsApp kami di 0811 554 4976.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Halo RRI.
4: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
5: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
6: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
7: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
2: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-554-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, sudah memasuki tanggal 16 Oktober ya, dan hari ini juga diperingati sebagai Hari Pangan Sedunia. Jadi ada Hari Pangan Sedunia, ada juga Hari Parlemen Indonesia. Nah, untuk Hari Parlemen Indonesia sendiri, ini diperingati untuk mengenang salah satu tonggak penting dalam pembentukan sistem ketatanegaraan Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Dan sejarah peringatannya juga berawal dari pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP pada tahun 1945. Sementara untuk Hari Pangan Sedunia, pendengar, ini berkaitan dengan pendirian Food and Agriculture Organization atau FAO. Ini adalah organisasi pangan dan pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 16 Oktober 1945 juga. Dan FAO ini dibentuk untuk meningkatkan gizi dan taraf hidup masyarakat, memperbaiki produktivitas pertanian, serta mendukung ketersediaan pangan bagi penduduk dunia. Informasi lainnya kami akan rangkum dalam penyampaian berita pagi. Kita akan jelang pukul 7 waktu Indonesia Tengah.

Republik Indonesia Samarinda, mengudara pada 97,6 FM. Selain itu, siaran kami juga dapat didengarkan di beberapa wilayah. Balikpapan frekuensi 97 MHz. Lombagun Mahakam Ulu 96,9 MHz. Sendawar Kutai Barat 103,3 MHz. Tenggarong 93,3 MHz. Sangatta frekuensi 93,5 MHz. Bontang 97,2 MHz. Tanah Grogot di 96,8 MHz. Berau 96,7 MHz. Studio produksi IKN di 98,3 MHz. Siaran Pro 1 RRI Samarinda juga mengudara pada AM 1215 kHz. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital untuk mendengarkan siaran kami melalui online streaming. RRI Samarinda, sekali di udara tetap.

0: pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita pagi.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia menyampaikan berita pagi edisi Jumat 16 Oktober 2026.
2: Kami bersama-sama membimbing klien masyarakatan untuk dapat memberikan bakti kepada masyarakat sebagai bentuk permohonan maaf.
3: Secara kuantitatif pemberian obatnya sudah tinggi, tapi secara kualitatif, karena obat dibagikan itu kan bukan berarti mungkin dia minum kalau tidak dipantau atau diberikan langsung.
0: Inilah berita pagi selengkapnya bersama saya, Ria Witasari. Saudara, sebanyak 30 klien Balai Pemasyarakatan Balikpapan mengikuti bakti sosial dan bimbingan kepribadian untuk memperkuat mental serta mendukung reintegrasi sosial berlandaskan astacita. Berikut laporannya.
4: Sebanyak 30 klien Balai Pemasyarakatan Kota Balikpapan mengikuti kegiatan bakti sosial sebagai wujud pengabdian diri serta kembali ke masyarakat dengan melakukan bersih-bersih di wilayah Kelurahan Sepinggan Raya, tepatnya di RT 20, 21, dan 22. Kegiatan ini menjadi bentuk bakti sekaligus permohonan maaf dari para klien kepada masyarakat. Harapannya ada perubahan sikap sehingga mereka dapat kembali diterima dengan baik oleh lingkungan. Hal ini dijelaskan oleh Kepala Seksi Bimbingan Klien Anak Bapas Balikpapan, Desi Sukmawati.
2: Ada aksi bakti pemasyarakatan, di mana hari ini Bapas Balikpapan bekerja sama juga dengan Yayasan Anahel. Kami bersama-sama membimbing klien masyarakatan untuk dapat memberikan bakti kepada masyarakat. Ini merupakan bakti dari klien pemasyarakatan kepada masyarakat sebagai bentuk permohonan maaf dari klien juga, dan mereka dapat kemudian bisa kembali ke masyarakat dengan baik dan berdampak kepada masyarakat.
4: Wujud nyata negara hadir dalam memperbaiki individu yang tercantum dalam astacita poin 1, penguatan ideologi dan HAM, serta astacita poin 4, yaitu pengembangan sumber daya manusia, yang di mana program bimbingan kepribadian berfokus pada mental, spiritual, moral, dan psikologis klien. Ketua Yayasan Pendidikan Anahel Balikpapan, Encik Mulyadi, menekankan pentingnya membimbing dan menguatkan sisi kebaikan yang ada di dalam diri setiap manusia.
5: Kami menyambut baik sambutan dari Bapas untuk kaya bekerja sama untuk pembinaan karakter, yang dalam hal ini kita ingin memberikan pencerahan atau ingin memberikan pengayaan atau ingin mengajak klien itu kembali kepada Quran, itu khususnya yang beragama Islam. Karena bagaimanapun juga kan sebenarnya Allah itu kan memberikan potensi yang sama kepada kita, baik itu potensi buruk maupun potensi baik. Falhamaha, fujuraha, watakwaha. Artinya siapapun orang itu punya potensi yang buruk dan baik secara sekaligus. 50-50 lah potensi itu. Nah, bagaimana kemudian kita mengarahkan agar potensi itu yang lebih besarnya itu ke potensi baiknya. Karena bagaimanapun juga kita ini manusia pastilah punya potensi buruk itu pasti. Tinggal mana yang mau kita perbesar.
4: Melalui integrasi program bimbingan ini, para klien diharapkan tidak hanya mengalami pemulihan psikologis secara mandiri, tetapi juga mampu membangun kembali rasa percaya diri untuk berbaur di lingkungan sosial. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
0: Badan Riset dan Inovasi Daerah Kalimantan Timur mengembangkan platform digital Etamgo untuk memperluas akses masyarakat terhadap informasi lowongan kerja, sekaligus membantu dunia usaha mendapatkan tenaga kerja sesuai kebutuhan. Kepala Brida Kaltim Fitriansyah menyebut, pengembangan Etamgo dilakukan bersama Politeknik Pertanian Negeri Samarinda melalui riset dan inovasi untuk membantu mengatasi pengangguran serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Hasil riset Etamgo telah dipaparkan dalam seminar akhir pada 13 Oktober 2026 dengan masukan terkait penguatan fitur dan integrasi data sebelum platform dikembangkan lebih lanjut agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat dan dunia usaha di Kalimantan Timur. Pengadilan Agama Samarinda maksud kami Pengadilan Agama Sendawar, menangani 280 perkara perceraian hingga September 2026. Angka ini diperkirakan meningkat 20% dibandingkan tahun sebelumnya dengan faktor ekonomi menjadi penyebab dominan. Berikut laporannya.
6: Perkara perceraian di Pengadilan Agama Sendawar Kabupaten Kutai Barat diperkirakan mengalami peningkatan sekitar 20% dibandingkan tahun sebelumnya. Panitra Pengadilan Agama Sendawar Zuhaimi Rahman mengatakan jumlah perkara perceraian yang ditangani sampai September 2026 mencapai 280 perkara. Dari jumlah tersebut, lebih dari 200 perkara telah mendapat putusan, sementara sekitar 40 perkara lainnya masih tersisa dalam proses penanganan. Menurut Zuhaimi, persoalan ekonomi menjadi faktor dominan dalam perkara perceraian yang ditangani pihaknya. Kondisi pekerjaan dan penghasilan rumah tangga dinilai turut memengaruhi keharmonisan hubungan pasangan suami istri.
7: Sepertinya meningkat bisa sekitar 20% lah naiknya. 20% itu agak meningkat lah ya perceraiannya.
8: Yang latar belakangnya apa, Pak?
7: Yang dominasi. Kayaknya berkebanyakan ekonomi. Masalah ekonomi itu yang mempengaruhi orang kan. Pekerjaan dan sebagainya itu, yang ada yang tidak bekerja dan sebagainya itu, kalau rata-rata itu ya sekitar umur 30-an 40-an gitu ya. Di atas itu ada juga sih, tapi nggak seberapa, dan di bawahnya juga ada juga gitu. Yang jelas dari sekitar 25 30 40 itu ada gitu. Umur-umur segitulah.
6: Dari sisi pekerjaan, pemohon perceraian berasal dari berbagai latar belakang. Suhaimi menyebut masyarakat yang bekerja di sektor swasta dan wira swasta cukup banyak mengajukan perkara. Sedangkan perkara yang melibatkan pegawai negeri sipil atau PNS relatif lebih jarang ditemukan.
7: Pegawai negeri ada tapi nggak banyak, jarang. Ya kayak pegawai negeri, tapi yang banyak itu biasanya ya di sektor swasta itu banyak. Yang dari swasta atau yang dari wira swasta itu banyak yang mengajukan seperti itu. Kalau ukuran kami di sini ya lumayan banyak. Ya untuk kelas 2 untuk wilayah Kutai Barat lah ya. Kalau untuk wilayah kelas 2 lain atau kelas 1 ya lebih banyak lagi.
6: Suhaimi menambahkan, masyarakat yang belum memahami prosedur pengajuan perkara dapat memanfaatkan meja informasi di Pengadilan Agama Sendawar untuk mendapat penjelasan lebih lengkap. RRI Sendawar, Mikael Carlos Jiang melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan program 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Cakupan pemberian obat pencegahan filariasis di Kalimantan Timur mencapai 93%. Dinas Kesehatan Kaltim mengevaluasi konsumsi obat masyarakat untuk memastikan efektivitas program pencegahan penyakit kaki gajah. Berikut laporannya.
9: Cakupan pemberian obat pencegahan massal filariasis atau penyakit kaki gajah di Kalimantan Timur pada tahap pertama 2026 mencapai sedikitnya 93%. Namun capaian tersebut masih perlu dievaluasi untuk memastikan obat benar-benar dikonsumsi oleh masyarakat yang menjadi sasaran program. Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur Andi Muhammad Ishak menyampaikan hal tersebut dalam rapat koordinasi program penyakit tropis yang terabaikan atau neglected tropical disease, khususnya filariasis dan kecacingan pada Kamis 15 Oktober 2026. Menurut Andi, tingginya angka pemberian obat belum tentu mencerminkan keberhasilan program apabila tidak disertai pengawasan terhadap konsumsi obat oleh masyarakat.
3: Selanjutnya juga yang perlu masalah biasa dihadapi tadi, secara kuantitatif pemberian obatnya sudah tinggi, tapi secara kualitatif, ya. Karena obat dibagikan itu kan bukan berarti mungkin dia minum kalau tidak dipantau atau diberikan langsung. Jadi jangan sampai ukuran kita hanya sekedar sampai pembagiannya tinggi, tapi apakah itu nanti diminum atau tidak, nah ini. Karena itu makanya perlu juga penguatan mekanisme pengawasan minum, pengawasan langsungnya ya, atau dotnya ya. Jadi dotnya juga kita juga perlu lihat data dotnya seperti apa nih? Adakah data terkait dengan pengawasan langsung ya pada saat minum obat? Kalau juga tinggi, berarti linear. Tapi jangan sampai nanti ternyata dotnya rendah.
9: Untuk itu, Dinas Kesehatan Kabupaten dan Kota bersama Puskesmas diminta mengevaluasi pelaksanaan program hingga tingkat kecamatan dan wilayah yang lebih kecil. Pendataan perlu memastikan masyarakat yang telah menerima dan mengonsumsi obat serta sasaran yang belum terjangkau. Pengawasan langsung saat konsumsi obat juga perlu diperkuat, termasuk dalam pelaksanaan program di sekolah yang melibatkan guru atau petugas usaha kesehatan sekolah. Mekanisme pengawasan harus dipastikan berjalan sesuai ketentuan. Andi berharap evaluasi berkala dapat mengukur efektivitas program berdasarkan kondisi di lapangan, bukan hanya laporan administratif. Melalui perbaikan pemberian obat, pengawasan dan pelaporan, upaya pencegahan filariasis di Kalimantan Timur diharapkan semakin efektif untuk mendukung target eliminasi penyakit tersebut. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
0: Penataan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di Kutai Kartanegara menjadi perhatian. DPRD Kukar menawarkan alternatif penempatan hingga 100 P3K untuk mendukung kebutuhan tenaga di lingkungan legislatif. Berikut laporannya.
10: Kebutuhan tenaga pendukung di lingkungan DPRD Kutai Kartanegara masih belum terpenuhi, terutama di ruang alat kelengkapan dewan atau AKD, serta ruang kerja anggota DPRD. Kondisi ini dinilai dapat menjadi salah satu alternatif penataan pegawai, terutama bagi organisasi perangkat daerah yang mengalami kelebihan pegawai atau kesulitan dalam pemerataan tenaga kerja. Ketua DPRD Kutai Kartanegara Ahmad Yani mengatakan, pihaknya masih membutuhkan tambahan tenaga untuk menunjang kelancaran aktivitas kedewanan, sehingga penempatan hingga 100 P3K dapat menjadi salah satu opsi yang dipertimbangkan pemerintah daerah.
11: Kami DPRD masih butuh P3K, ya kita hitung-hitung kemarin masih butuh 100 orang. Ya. Karena ternyata di AKD, kemudian juga di ruang-ruang AKD, kemudian juga di ruang-ruang presiden yang DPRD itu pegawainya tidak ada. Bahkan kurang, masih minim. Jadi itu juga solusi. Kalau misalnya di OPD itu tidak bisa diatur pola pekerjaannya, silakan datang ke DPRD dan kita bisa siap tampung 100 orang.
10: Meski demikian, penempatan P3K di lingkungan DPRD tetap memerlukan kajian dan harus disesuaikan dengan kebijakan kepegawaian yang berlaku. DPRD Kukar berharap pemerintah kabupaten dapat mempertimbangkan kebutuhan real setiap instansi agar penataan P3K berjalan lebih efektif dan pegawai yang tersedia dapat ditempatkan sesuai kebutuhan. RRI Samarinda, Nisorkula, melaporkan.
0: Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran baik di kawasan permukiman maupun hutan dan lahan. Berikut informasinya.
12: Meningkatnya kejadian kebakaran di sejumlah wilayah di Kalimantan Timur, khususnya di Kutai Kartanegara, menjadi perhatian pemerintah daerah. Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri mengimbau masyarakat untuk bersama-sama melakukan mitigasi dan mencegah berbagai potensi kebakaran di lingkungan sekitar. Ia mengingatkan warga agar memastikan api di dapur benar-benar padam saat akan meninggalkan rumah atau sebelum tidur. Selain itu, peralatan listrik yang tidak digunakan hendaknya dimatikan untuk mengurangi risiko kebakaran.
13: Mari kita saling mengingatkan, saling mengawasi untuk bersama-sama menghindarkan diri atau memitigasi seluruh potensi-potensi bencana kebakaran di sekitar kita. Pastikan ketika kita meninggalkan rumah atau kita mau tidur, api di dapur sudah dipadamkan, listrik-listrik yang tidak penting sudah dipadamkan atau dimatikan, dan ketika meninggalkan rumah, pastikan listrik di rumah itu sudah tidak menyala lagi.
12: Aulia menegaskan pencegahan kebakaran membutuhkan kesadaran dan kepedulian bersama, sebab dampak kebakaran tidak hanya menimbulkan kerugian material, tetapi juga dapat mengancam keselamatan jiwa. Ia berharap masyarakat lebih berhati-hati dan tidak mengabaikan potensi bahaya di lingkungan masing-masing, sehingga kejadian kebakaran hutan dan lahan maupun kebakaran permukiman yang sebelumnya menelan korban jiwa tidak terulang kembali. RRI Samarinda, Deni Kartikasari melaporkan.
0: Sebelum mencukupkan berita pagi, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Sebanyak 30 klien Balai Pemasyarakatan Balikpapan mengikuti bakti sosial dan bimbingan kepribadian untuk memperkuat mental serta mendukung reintegrasi sosial berlandaskan astacita. Cakupan pemberian obat pencegahan filariasis di Kalimantan Timur mencapai 93%. Dinas Kesehatan Kaltim mengevaluasi konsumsi obat masyarakat untuk memastikan efektivitas program pencegahan penyakit kaki gajah. Sekian berita pagi hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ria Mitasari. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Usa tú.
1: Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi, simbol dari sila kelima keadilan sosial adalah padi dan kapas. Ini tentu bermakna bangsa Indonesia itu harus sejahtera, harus makmur. Dan yang sejahtera serta makmur ini juga harus meliputi semua pihak, bukan cuma segelintir orang. Tentu keadilan tidak mesti berarti kesamarataan. Keadilan ini bicara tentang proporsionalitas. Tetapi berapapun jatah dan bagian dari masing-masing pihak berkaitan dengan kemakmuran dan kesejahteraan ini, ya orang harus sejahtera dan makmur, harus ada di atas limit kemiskinan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu ini visi yang luhur, yang hanya bisa terjadi jika sila pertama hingga sila keempat ini dilaksanakan. Dalam konteks negara bangsa, keadilan sosial yang mengejawantah di dalam kehidupan yang kemahdi pahlaw jinawi tata tantem ketara harja berakar pada keputusan politik yang benar, berakar kepada kebijakan yang tepat, yang selaras, dan yang bisa mengambil keputusan seperti itu tentu saja orang yang berketuhanan, berkemanusiaan, punya semangat persatuan karena melampaui egonya dan hidup dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ini sekali lagi visi yang luhur dari Pancasila. Tentu tidak gampang untuk mewujudkan hal ini, tapi karena itulah maka kita harus berjuang. Sungguh sebuah anugerah bangsa kita diwarisi Pancasila. Biarlah Pancasila ini berkilau menerangi negeri kita.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495. WhatsApp 0811-554-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: ...97,6 FM, Pro 1.

101 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Samarinda pagi masih bersama Anda pendengar, ada coklat tadi ya dengan Karma, dan kami juga masih mengupdate informasi-informasi pilihan untuk di ruang dengar Anda pagi hari ini. Terpantau pendengar, kasus infeksi saluran pernapasan akut ISPA di Kota Balikpapan ini meningkat dalam beberapa bulan terakhir di tengah penurunan kualitas udara dan paparan kabut asap. Dilansir RRI, Dinas Kesehatan Kota Balikpapan memperkirakan jumlah kasus ISPA pada Oktober 2026 ini bisa melampaui 10.000 kasus jika tren peningkatan terus berlanjut. Dikonfirmasi oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinkes Kota Balikpapan, Niken Dayu Anggraini, menjelaskan peningkatan kasus mulai terlihat sejak Agustus dengan sekitar 8.000 kasus, dan jumlah ini naik menjadi 9.698 kasus pada September, padahal jumlah kasus dalam kondisi normal itu biasanya hanya berkisar 5.000 hingga 7.000 kasus per bulannya. Dan pada 2 minggu pertama Oktober ini datanya sudah mencapai 6.000-an kasus, dan melihat tren tersebut kemungkinan di akhir bulan bisa lebih dari 10.000 kasus. Dan menurutnya ISPA ini bisa menyerang seluruh kelompok usia, tetapi balita dan lanjut usia atau lansia termasuk kelompok yang rentan. Pada kelompok balita, jumlah kasus yang biasanya berkisar 1.500 hingga 1.700 per bulan itu akan meningkat menjadi 1.900 kasus pada Agustus dan 2.000 kasus pada September. Sementara itu juga 2 pekan pertama Oktober, jumlah kasus pada kelompok tersebut mencapai 1.900 kasus. Dan dikatakan peningkatan kasus ini juga dipengaruhi kondisi cuaca pancaroba, paparan kabut asap yang bisa memicu iritasi saluran pernapasan. Informasi lengkapnya bisa Anda baca di website rri.co.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, pola makan beragam, bergizi, seimbang dan aman yang dikenal dengan istilah B2SA sangatlah penting bagi kita untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif. Di satu sisi, Kalimantan Timur kaya akan pangan lokal yang sehat dan bergizi seperti umbi-umbian, jagung, sagu, sukun dan lainnya. Hingga aneka buah, sayur dan sumber protein seperti ikan, daging, telur dan kacang-kacangan. Mengkonsumsi pangan lokal bukan hanya sehat, tetapi juga mendukung kesejahteraan petani dan perekonomian daerah. Karena itu, mari kita tetapkan prinsip B2SA dengan mengoptimalkan sumber daya pangan lokal dalam kehidupan sehari-hari. Namun, di balik melimpahnya pangan, banyak makanan yang terbuang sia-sia. Padahal masih banyak saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan pangan yang cukup. Marilah kita lebih bijak dalam mengelola makanan. Jangan biarkan makanan terbuang sia-sia. Belanjalah secukupnya dan biasakan untuk menghabiskan makanan di piring Anda. Menghargai makanan berarti menghargai kerja keras para petani dan sumber daya alam yang kita miliki. Saya Rudi Mas'ud, Gubernur Kalimantan Timur, menghimbau kepada seluruh masyarakat Kalimantan Timur, mulai sekarang, ayo konsumsi pangan lokal dan stop boros pangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesan ini disampaikan oleh Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur.
2: Halo pian warga Samarinda. Lagi sibuk atau cuaca di luar panas banar, tapi masih harus keluar rumah buat belanja? Kada perlu, ada Midikring. Tinggal buka Midikring, pilih kebutuhan belanja dari HP, cek program dan promo yang lagi berlangsung di Alfamidi, klik lalu pesan. Belanja minimal Rp50.000 sudah bebas ongkir. Dan makin nyaman, bayarnya bisa COD saat pesanan sampai. Jadi, kada perlu panas-panasan, kada perlu antri. Lagi di rumah, di kantor, atau di tempat aktivitas, belanja tetap nyaman dari mana saja. Buat bubuhan pian yang lagi sibuk, promo dan program Alfamidi juga bisa dipantau langsung lewat aplikasi Midikring. Yuk, download Midikring di App Store atau Web Store. Dengan Midikring, belanja semakin mudah dari mana saja. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

101 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kabut asap yang menyelimuti kota Balikpapan dalam beberapa hari terakhir ini dipicu kebakaran hutan dan lahan di wilayah setempat maupun juga kiriman dari daerah lain. Dan kondisi ini diperparah karena masa peralihan musim atau pancaroba yang memicu perubahan cuaca secara mendadak. Dilansir RRI, pendengar, Ketua Tim Kerja Data dan Informasi Stasiun Meteorologi Kelas 1 Samsepinggan BMKG Balikpapan, Huda Absor, mengatakan asap terpantau berasal dari sejumlah wilayah di Kalimantan Timur hingga Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan.

0: Kenapa sih?
1: Pinjam satu HP Maman dong. Hah? Makasih, Mam.
2: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang. Saatnya kamu yang bikin tren.
3: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu jadi konten kreator hits bareng RRI.
2: Caranya gampang. Cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
3: Gak cuma jadi konten kreator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
2: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
3: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
4: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win.
5: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih?

0: pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
0: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: 1 FM.

sendiri, tapi tentunya Anda tidak sendiri ya, karena kami tentunya Pro 1 RRI Samarinda masih setia bersama Anda lewat radio konvensional ataupun juga streaming di aplikasi RRI Digital. Pendengar, kami update kembali juga informasi terkait kecelakaan beruntun yang melibatkan 5 kendaraan terjadi di Jalan Negara RT 9 Desa Sukomulyo, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur pada Kamis 15 Oktober sore kemarin, di mana pendengar insiden tersebut melibatkan sebuah truk kapsul, 1 mobil pickup dan 3 sepeda motor, di mana truk yang terguling menimpa mobil pickup dari arah berlawanan sebelum akhirnya menghantam 3 sepeda motor. Dan dilansir dari Tribun, pendengar, berdasarkan laporan awal Polsek Sepaku, kecelakaan terjadi sekitar pukul 16 lebih 18 menit waktu Indonesia Tengah. 2 orang dilaporkan meninggal dunia, sedangkan 2 orang lainnya mengalami luka-luka. Dan untuk informasi Anda, Jalan Negara di Desa Sukomulyo, Kecamatan Sepaku ini adalah bagian dari jalur poros Samboja Sepaku Petung yang menjadi akses penghubung antar kawasan sekaligus jalur menuju ibu kota Nusantara, dan jalur tersebut juga digunakan untuk mobilitas masyarakat maupun angkutan barang termasuk kendaraan berat pengangkut material konstruksi dan hasil perkebunan. Dan kawasan Sukomulyo sendiri memang merupakan lingkungan pedesaan dengan pemukiman warga dan aktivitas masyarakat setempat. Jadi untuk Anda pendengar yang saat ini juga tengah berkendara, tetap berhati-hati dan fokus tentunya ketika mengemudi. Kami juga akan temani tentunya dengan update informasi-informasi lainnya. Kita akan jelang dengan penyampaian Warta Berita Nasional bersama Pro 3 RRI pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

0: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
1: Bisnis apaan? Coba lihat, kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
0: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
1: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kali lah kau ditipu orang.
0: Ah, sok tahu kali pun kau.
1: Begini, kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join, terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia gak mau. Dan kau lihat akunnya, nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
0: Iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lo ya bro ya, sudah mengingatkan.
1: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
2: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.
3: Pro 1 RRI Samarinda, saatnya bergabung dengan Pro 3 dengan Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dan Pak Presiden, kita diharapkan untuk bisa mengelola gambut agar nanti ketika terjadi musim kemarau yang ekstrim, kebakaran bisa ditekan.
2: Kami akan sampai dalam yang diambil dan kegiatan dan pilih

PPGMN Satyawan Widiatmoko akan memfokuskan pemulihan gambut usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. KPK membenarkan telah melakukan operasi tangkap tangan di wilayah Klaten, Jawa Tengah. Sementara dari internasional, militer Iran menegaskan bahwa seluruh pelayanan kapal yang melintasi perairan Selat Hormuz harus berkoordinasi kepada angkatan bersenjata Iran. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 16 Oktober 2026, saya Risti Rustarto.

0: Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional atau BPGMN, Satyawan Pudjatmoko, akan memfokuskan pemulihan gambut usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. Selengkapnya ada Sugandi Afandi di sana.
1: Satu, Profesor
2: Presiden Prabowo Subianto melantik Satyawan Pudjatmoko sebagai Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional atau disingkat BP.